0: Suryo Dadari,
1: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tembok, kamu kok kotor sekali?
4: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
3: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
4: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
3: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
4: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
3: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
5: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
7: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
8: Losparining budoyo adamel raraketing nuswantoro wasta.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari resiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki resiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

ini memang. Gaya matur semanuan kagem panjenengan sedaya engkang tasik nyawiji kalian kula wonten 103.3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Utawi panjenengan engkang enjang menika mengakses siarane Pro Sekawan wonten RRI Digital utawi audio streaming rri.co.id. Matur semanuan suanget Pak Gun, wilujeng enjang Pak Gun. Terus punti Pak Gun, monggo pinarap-pinarap dateng warung gaul budhe mengge, mangke engkang badhe nyeruput kopi sarapan kalian budhe nggih, kula tenggo, kula rantos, monggo sesarengan diajak duwerek-derek sedoyo supados saged napa saged sarapan sesarengan kalian budhe me. Soale napa kok wis waya sarapan, jarine lek isuk kudu sarapan, aku mau wis mari olahraga isuk-isuk. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Mantap memang budhe me yo. Lah yes ta, wong anjene aku yo lek kono. Sik lur, aku kate ngomongi sampean kabeh ya. Apa oh, iki lho, aku kan yo mari blonjo dadi awake dhewe. Bu Anu Rulia. Selamat pagi Rulia. Nggih matur sembanuan wilujeng enjang. Terima kasih banyak lho ya. Lentera merah nasi pecel budhe. Boleh. Kok pecelku dino iki kok laris ya? Ya soale budhe iku anjene lek nggae bumbu pecel iku esik nggawe lambene budhe lek lamis, ya Allah Gusti Pangeran. Nggawe metode jaman biyen iku bumbu kacang sing tak dueplok ngene. Mas yo tak aku iku duwe liyane ngono ya, sing iso mempermudah pekerjaan budhe. Tapi lek bagi aku, bumbu pecel iku dadilan sedep iku lek diolah dengan penuh sukacita, penuh dengan cinta, dengan metode-metode tradisional. Gak kesel tangane budhe ya, sakjane kesel ya. Matur sumanuwun. Nggih, lentera merah sugeng enjang Mbah Hitam. Alah dalam Mbah Hitam manis ya. Nitip salam kagem keluarga alumni SMP PGRI 1 tahun 81. Monggo sami-sami sarapan pecel. Nggih, matur sumanuwun sangat lho ya. Dino iki mbae tak kongen istirahat. Dadi aku sing mewakili saiki ya. Wong anjuk matur sembanuwun. Sak durunge aku buka warungku, aku kate maca donga dhisik. Ayo dulur, tolong diangkat tangannya ya. Budhe me mau membacakan doa. Ya apa budhe doane? Bismillahirrahmanirrahim. Yai Semar Noto Dasar Gareng sing nyereng Petro sing celak-celuk Janaka Sembadra sing dodol laris-laris no daganganku iki. Salah kadur. Iku donga lek muruki Mbah Men niku ya, Mbah Demen niku ya. Oke, matur sembanuan Bu Titin Ratna, lawang hadir. Salam buat semuanya, Bude Bu Sri Poncowati. Matur sembanuan Bu Titin Ratna, buat apa ya, keluarga wisata Agro Kebun Teh Wonosari Lawang. Matur sembanuan Pak Dwi Yusanto, selamat morning Pak Dwi. Dan pelanggan setia Warung Gaul, semoga dalam keadaan sehat. Minta lagu Parang Tritis apa Bude. Wong nganjuk pecel, nganjuk paling mantep ha. Yo pas yo pecelku yo paling mantep loh. Yo kan, yo podo mantep lah yo. Pokoknya bumbu pecel iku dadi lek nggih bumbu iku anjene yo tangan-tanganan. Merah Berkah Medical Jakarta hadir. Terima kasih matur sembanuan kagem sedaya kemawon para kadang pamirang. Sing kate njaluk lagu ya oleh ya. Aku kate ngewa informasi. Yo informasi apa sih budhe yo ora. Sakjane aku iki penting ya. Mendino iku pokoke lek budhe sing dodol iku kudu diweruh. Ya apa sih harga rata-rata untuk tingkat provinsi Jawa Timur lo ya. Jawa Timur untuk tingkat konsumen itu selalu saya hadirkan ya. Warung gaul memang ra ono lawane. Oh ya temenan ta wong kene yo lek kono. Ya kan. Iki penting ta budhe ya, penting ta Bengkulu hadir bos Warung Gaul. Salam hormat, salam hormat. Terima kasih Mbak Hitam ya. Si, aku mau mari blonjo ya. Ya wingi tak kon ngeterno ponakanku blonjo apa budhe beras. Beras iku lho, beras premium ya. Per hari iki sih sakjane ya. Ana Bu Pandan, selamat pagi Bu Pandan. Nanti ya Bu Pandan, setelah baca berita saya sapa dulu Bu Pandan Wilujeng Enjang. Terus pun tipe wartase panjenengan sehat nggih? Sehat Bu Yanti. Bu Yati Ranu Agung. Randu Agung hadir Mbak, monggo pecel Kertosono. Ilah tala. Oke, telur-telurku sing total pecel padha mampir ya. Gus 27 Aremania, Palembang monitor. Oke. Sik regane beras iku ya, beras premium iki. Dino iki mau modon alhamdulillah. Wingi teko kok modon di apa ya mu

0: diunggah ta. Wingi ku regane 14.900 dino iki dadi 14.905 wis ora apa ora krasa lambe didi yo gak masalah ya. Oke marono beras mediume wingi ku 12.950 saiki dadi 12.556 modon yo alhamdulillah. Gula ya apa budhe regane gula kristal putih iki dino iki modon masih mek 176 gak terlalu signifikan tapi lek sampean tukune tontonan yo signifikan ya. Heeh. Piro budhe wingi 17.210 saiki dadi 17.34 sing rodok ya budhe yo apa minyak goreng budhe beberapa hari iki yo luar biasa wis ora apa-apa sing penting awake diparingi sehat ngono lho. Oke ada Ran, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kabupaten Blitar hadir. Matur sembahnuwun. Ojo lali dulurku sing pagi iki yo pengen sarapan bareng budeme ditap-tap layare diawangi budeme supaya iki kok semakin banyak sing delok ngono lho maksud ya. Oke, minyak goreng curah piro budhe? Minyak goreng curah hari ini naik Rp130 saja teko per kilogramnya 20.453 saiki dadi 20.583 dan untuk minyak goreng kemasan premium iki sing rodok denger-dengeran jane ketwingenane yo per litere iku saiki piro? Saiki Rp1.625 wingi sik Rp1.615 ya munggah meneh. Terus untuk minyak goreng kemasan sederhana per liternya hari ini turun Rp900 ya utawa 4.85% ya. Teko rego 18.603 saiki dadi 17.700. Terus minyak goreng minyak kita sing dadi rebutan iki apa budeme? Per liternya iki ono ta sak liter koyoke sik gak ono ya. Heeh, per liternya iku wingi Rp16.306 saiki dadi Rp16.18 modon 384. Iki 78 ding ya. Oke nasibnya perantau. Waalaikumsalam. Sengkaling. Ya bener lagi Sengkaling ya tulisannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Matur sembahnuwun. Matur sembahnuwun. Ayo tetap layar terus ya sik 437. Ya kurang lah lek isuk aku 1 juta. Nasibnya siapa ini tadi? Nasibnya perantau ya. Terima kasih mawarnya. Oke, Cong Jambleng, pecinta RRI Malang, Sumawe hadir. Halo, dulurku sinonge Sumawe. Lanjut meneh ya dulur, ya apa daging sapi regane budhe? Apa tah mari korban iki daging sapi semakin modun? Ya sik didelok dhisik iki munggah kok sapa ngomong modun. Malah munggahe 3.596 dadi daging sapi paha belakang iku lho. Saiki sak kilone ya 118.458 wingi 114.862 ya. Terus daging ayam budhe, daging aram ayam ras piro budhe? Modon Rp90 tekok Rp32.539 saiki dadi Rp32.447. Terus daging ayam kampung per ekor ya duduk per kilo lo ya. Piro budhe? Iki modon Rp1.000 tok tekok Rp20.700. Kok iso Rp70.359 dadi Rp34.305 mudune piro? Saudara meh 10.000. 3.946. Terima kasih izin follow host. Monggo saya persilahkan Aditya. Kalau mau follow akunnya Budeme, akun pribadi juga boleh. Diketik saja BUDHE spasi MEY. Oke. Oke, aku berangkat kerja lali tanggal jebule pakai korpri. Suara ati ini. Oke, matur sembahnuan. Sik sedurunge tak lanjutkan nangge percabe-cabean ya, pertelor-teloran ya. Aku katanya apa dulurku sik Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sri Utami. Ya terus juga waalaikumsalam Agung penggemar baru. Semoga RRI makin semakin jaya. Terima kasih ya Pak Agung. Matur sembahnuan. Yang ada di TikTok, TikTokers ya, kok apal regone budhe fase banget lho ya apa. Lah wong budhe iki pengusaha kuliner terkaya di Jawa Timur. Iki kan onre dari warung gaul. Ya kudune apal regone ngono ku ya apa sih TikToker iki. Golek anu, golek perkara iki pertanyaane ya. Pak Margono waalaikumsalam Pro Radio FM dari Lampung hadir. Matur sembahnuan kagem setu. Ayo kemawon. Wes, saiki sapa sing kepengin ro regane anu ndok ya? Ndok iku bahasa Indonesiane apa budhe tigan? Salah. Ndok iku ya telur ta. Tigan iku basa kromoni ngono lho. Sik regane telur ayam ras iki ya per kilogramnya hari ini mudhun teko 20.427 dulur, saiki dadi 20.406 rupiah. Ya, ya wis ora apa-apa. Telur ayam kampung ya apa budhe? Iki telur ayam kampung ho, iki kabar gembira. Apa budhe? Soalnya aku mari bronjo. Ini untuk anu ya, untuk wilayah provinsi Jawa Timur lo ya, di tingkat konsumen ngono ya. Iki regane telur ayam kampung iki mudhun 6.836, ya kan? Luar biasa teko 46.000, 200.36 dadi 39.400, ya kan? Julian Raka Aditya Jombang hadir budhe, semoga RRI Malang jaya di udara. Porsine ditambahi budhe aja kaya MBG, Kak. Wong budhe iki wong soge, aku ora butuh, gak butuh MBG soalnya di omah wis ana panganan, ngono lho maksude budheme. Ya apa sih budhe, aja golek perkara. Ora maksudku iki lho, aku iki wis wong soge, dadi ndeke warungku iki aku wis pengusaha sukses, dadi aku gak perlu iku, masakanku wis oke, wis mencukupi ge keluargaku ambek anak-anakku ngono lho. Bahkan iku tanggo-tanggoku juga pisan. Ya apa wong kene lho dilawan dadak. Ya apa sih dulurku iki TikToker iki isu-isu aja golek perkara ambek budhe. Budhe iki kuduwe wayahe ya. Lek gawe klambi koyo ngene iki kudune elegan, gak bengok-bengok koyo beranjang kawat. Gusti Pangeran. Heeh, sapa sing gampang jemuru Kang Sony? Budheme paling gak wis aku ora ono cemburu-cemburuan, wis tuwek, wis diputu ya. Temenan ah budhe gorong sing ngenteni aku. Pak Suwarno ta bursak milih jeng enjang. Matur sembanuun. Terima kasih Bu Pandan, matur sembanuun. Sampun tanggung ya Bu Pandan, mboten nate ke budeme. Oh selendang sutra kuning jaluke. Pak Amin budhe sopon tunggul wulung. Pak Amin sing nongge tunggul wulung. Pak Amin monggo sesarengan, ayo dikumpulno kanca-kancane ndang dijak berangkat nang warung gaul, gek ndang ngopi, ndang sarapan. Budhe iki mang wis adang sak kintal sampean tak omongi ya. Dadi wis cukup digawe bolo-bolone Pak Amin kabeh ya. Oke, matur sembanuan sangat. Selendang sutra kuning ya. Oke, siap. Nanti saya carikan. Bu Riatin jaluk Gunung Semeru, Gunung Kawi. Apa itu? Kok malam bos? Si apa sih ini malam bos itu? Cerita nih. Jantrik MLM bos. Kok malam? Pagi dong. PG bos. Ngono lho sakjane ya. Oke, ada ateng dhewe Bu nek siaran aja omong tok. Lah ya apa lho anjene penggaweane ngene iki lho ya apa sampe niki ya. CETC budhe suarane seperti petir di siang hari, domongi aku iki koyo beranjang kawat dadakno. Devita Pro Audio, assalamualaikum. Tambah ngapur iki. Apa ose? Isu-isu kok kabeh padha ngejak gelut. Iki isu ana sing ngomong malam, ana sing ngomong sore, ya apa sih?
1: Wis kadung cukup.
0: Aku lagi dulu osis so ketok malam kok iso iku lho. Duh kah cantrik. Yo wes kah, ayo dirungokne lagune Sony Jos iki lho wes ndang. Ge kok sing kate njaluk lagu kok tak baleni meneh yo. Sabar, sabar gak iso aku.
1: Ade ojo nesu dik.
0: Ora aku nesu ae ambek Kang Cantrik iku lho. Devita ngongkon aku sabar baik dia. Pak Kadir sugeng enjang.

0: ojo nesu-nesung kok tambah lemu bah orang ngurus. Iku kan membuktikan lah aku sejahtera. Santi prekok budi berat. Iki isu-isu ngejam berat budi mas kayak gini kilo kudu elegan.
1: Cari lagi tak rewangin retek-retek. Demi kamu sing tak kresnani.
0: Aku ngurungono lagu iki kudu guyu. Saiki tak takoni dulur-dulurku sing nongge TikTok ya. Saiki tak takoni bahasa Indonesianya retek tolong diomong nenek budi. Budi mumet ya. Mikirno lagune Sony Jos. Pak Anto aja. Selamat pagi Malang, apa kabar Kota Malang? Salam dari Arema Bengkulu. Matur sembah nuwun. Malang apa cek dingin yu? Dingin iki aku kena AC Pak Lan. Ya apa Pak Lan? Perasane sampean. Mama Laras, waalaikumsalam Bunda. Request umpama pret jeneng Devita. Pak Gun, Malang hadir budhe matur sembah nuwun. Nasib ya. Apa sih mumpuk nasibnya? Iya, jadi nasibnya kok titip salam buat buleku Dewi di Malang di Pasar Sapi. Iya, aku jagali ya. Pancen si atas Mbak Iki asik, Pak Kusna Sadi Prayitno. Matur sembah nuwun, budaya yuk sarapan disik, gak lemes.

0: ngongkoni josae di endi yono ora dibagi-bagi yo kak kape ngono budhe kak kape wong lanang kaya ngono budhe wis tala yo hose ase agak cerewet jerene. Akan indah pada waktunya SBY hadir budhe matur sembanuan sanget ya Pak Lan, aku melu teko Malang tahun 95 jare saiki Malang tambah rame yo. Yo koyok lagune kok tak wehi ono Malang tambah rame yo kan. Probolinggo hadir Happy Dur Gaul.
1: Bolak balik wis tak kandani.
0: Se aku kate tak kok dulurku ndang gek padha diketik kabeh. Bahasa Indonesiane tretekan. Ayo tolong dijawab ya.
1: Sing tak poncengke.
0: Kang Ajeng selamat pagi santri pekok, oke untuk pelanggan setia saya akan putarkan ya.

Persekawan Radio Republik Indonesia Malang, Papa Oci. Selamat malam, Pop. Selamat malam. Selamat pagi, Papa Oci. Pak Bambang matur sembanuan sangat. Ya, arek cilik polean hadir budhe. Alah dalah arek cilik kok dulinan TikTok ya. Obir Tasik Madu. Halo, halo juga. Cing Samiri. Ya, bler apa iku? Nyonya, apa lagi Nyonya Eko Saputra, salam dari Kalimantan Utara, budhe matur sembanuwon. Pak Joko Puwanto, salam dari Kuso Kali Songo Dau, bunda. Oke, lagu tambal ban, budhe. Ono ta? Ya wes, sak durung tambal ban, ayo muter dhisik santri pekok, bantengan ayo siap-siap. Iku malu, tak takoni, basa Indonesia ini tretek anopo. Ya apa sih? Asik, santri pekok, yo. Warung Gaul bersama Budhe Me, pengusaha kuliner terkaya di Jawa Timur dengan penghasilan miliar rupiah per hari.

0: pas jam 8. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Rabu 17 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Probolinggo menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Tanjung Verde di Gora, yakni pada Senin 15 Juni 2026 malam. Kegiatan bertajuk Bola Gembira tersebut menjadi ajang mempererat kebersamaan sekaligus memberikan hiburan bagi masyarakat pecinta sepak bola. Nobar dihadiri Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin, Sekretaris Daerah Budiono Wirawan, sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo, serta masyarakat yang membadati lokasi acara. Pertandingan berlangsung cukup menarik. Pada babak pertama, Tanjung Verde mampu mengimbangi permainan Spanyol yang lebih diunggulkan. Tim Matador yang mampu menciptakan beberapa peluang, salah satunya melalui tendangan Ferran Torres yang membentur mistar gawang. Sementara itu, Tanjung Verde yang menjalani debut di ajang Piala Dunia di beberapa kali mengandalkan serangan balik untuk mengancam pertandingan Spanyol meski belum mampu menghasilkan peluang berbahaya. Memasuki babak kedua, Spanyol terus menekan pertahanan Tanjung Verde. Pelatih Spanyol bahkan memasukkan pemain muda andalan seperti Lamine Yamal dan Nico Williams untuk meningkatkan daya serang. Namun disiplin lini pertahanan Tanjung Verde membuat berbagai upaya Spanyol gagal membuahkan gol. Hingga peluit panjang dibunyikan, pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Hasil tersebut membuat kedua tim harus berbagi satu poin pada laga perdana grup H. Usai pertandingan, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir dalam kegiatan nobar. Menurutnya, kegiatan serupa berpotensi kembali digelar pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Baik, saudara pendengar, kita beralih ke berita kedua. Jajaran Reskrim Polsek Purworejo, Polres Pasuruan Kota, meringkus seorang pria asal Kota Malang pada Senin 15 Juni 2026. Pria tersebut diringkus setelah kedapatan mengedarkan ratusan botol minuman keras atau miras tanpa izin dan diduga dijual secara online kepada pembeli di wilayah Kota Pasuruan. Diketahui pelaku bernama Yohanes David Setiawan, 23, warga Kelurahan Bunul Rejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Saat diamankan, ia tidak seorang diri. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku menjalankan bisnis penjualan miras tersebut bersama sang kekasih. Kapolsek Purworejo Kompol Imade Patera Negara mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas penjualan miras ilegal yang dilakukan secara daring. Anggota Reskrim kemudian melakukan penyidikan dan patroli kering serse di wilayah hukum Polsek Purworejo. Saat melintas di sekitar exit tol Pasuruan, petugas mencurigai sebuah mobil yang berhenti cukup lama di pinggir jalan dengan muatan yang terlihat berat. Demikian disampaikan Made melalui sambungan selulernya pada Selasa 16 Juni 2026. Petugas selalu melakukan pemeriksaan terhadap mobil Daihatsu Sena warna putih bernopol N1365EJ tersebut. Dari dalam kendaraan, polisi menemukan ratusan botol miras yang tersimpan di dalam kardus. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 09.00.

Tiga Pro Sukaman Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Obir percaya wakakakakak mis ban tertekan di dor. Apa iki? Aku pengen bosone Cilacap. Basone Cilacap, oh Pak Ridwan Sanderso ya. Oke. Okay. Awas becake pengger, hose dadi. Siapno gambue. Iksa bok veh sampai kerungu tekan omahku nek RT 3 Candi Panggung. Mata semanuan Iksa Box. Mai Eko Putra, ayonya Eko Saputra, namaku Juwita. Tadi sudah saya bacakan ya Pak Gun, Bude Berot. Kak wes kok aku dikongon berot sih. Sik tala Pak Gun, sabar aku tak istirahat.

saged Cak Dalbo mbak request lagu saged. Iki takok apa? Takok apa judulnya saged sing genah? Aduh kah? Ya, Miss Ban, salam Cikaku di Batu, oke. Budi Koiri, Kendari, hadir Bude, matur sumanuwun. Korpio, saiki, Cynthia Bella, ya. Tiktor, Bude, mimik disek, wedang jahe, Bude, oke. Pak Eko Budiono, salam buat saudara-saudaraku yang ada di Mergosono, Gang 7. Boleh, Ca, boleh, mau request, boleh, sumpah mati. Iki lagu Jawa, Cak, isu-isu, iya. Cak Dalbo, lagunya apa? Oh, tambal ban ya? Oke, sik, mang ono sing njaluk.

akan siap-siap tambal ban ya. Saat durung engko ana Noroyono Selendang Sutra Kuning merekes ati ya. Cak Dalbo zaman edan korupsi penyanyi Mas Bro. Oh ye. Nugro salam santun saking rantau asli Kediri, keturunan Ambon, hadir tetap semangat sehat selalu. Amin. Lagu Pak Abi Durgaul sudah saya siapkan tambal ban, request lagu Saget Abu De. Lah tambal ban, lagu tambal ban oke. Syidin, mantap Bude, aku melok joget, sehat selalu Bude, amin. Dito Jakarta, halo Malang Jakarta, hadir Bude, terima kasih Pak Dito. Yon Naryono nganjo hadir pun siap. Ayo, dirungokno. Tambal bane diputer dulur. Pak Heru, selamat pagi. Juragan jeruk.

ben berat ya, si aku kesel ya. Lagu aku pancen sayang ngono jarene ya. Oke, Mami rindu. Mama Lingling matur sembanuan asik budhe wasik Pol. Request ninggal katresnan Bunda. Oke, Pak Sunaryanto Unggah sama Rinda

saking Sudimoro niki pelanggan setia ugi wonten warung gaul Pak Sudarto saking Surabaya matur sumanuwun sanget derek kula sedaya nggih. Aku ngismoyo Mbak Upik Sagita, Pak Heru Juragan Jeruk Bu

Nggih, Narayana. Iki lagune dawa anjene ya, Bu ya. Matur semanuan sanget kagem panjenengan, Pak Ramu ya. Tonggoku lo Budhe Tanjung Sekar, Budhe matur semanuan Pak Sunoto, salam kenal dari Kudus. Semangat Kakak, matur semanuan. Ah Kakak koyo arek enom ya Budhe mawon nggih. Mas Lora, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Hadir Probolinggo, matur semanuun. Ada Sololo SAW ya, sehat selalu Budhe, matur semanuun. Laguku pancen sayang nggih Budhe, kok gak ono ya lagu pancen sayang. Aku pancen sayang mau tak ketik gak ketemui. Coba didelok meneh sing genah. Mbak Jarot BWI, salam Sabtu balik buat Mas Hafid nggih. Salam santun maksudnya Budhe, salam ten Mak Maslin kula aku Mak Maslino. Apa sih ini maksudnya? Budhe, salam temak maslin kuso. Oh alah, yo. Kok angel temen ya? Ya wes, saiki aku katemu terlagu menes Lendang Sutra Kuning. Iki penjaluane. Sapa Budhe? Bu Pandan iku mbo. Aku roh lek Budhe meku soge. Dadi terus winginane Slendang Sutra Biru, marno njaluk cincin putih, njaluk apa meneh saiki njaluk Slendang Sutra Kuning Bu Pandan iki ancene kok mbo. Wes ora apa-apa, dhuwitku turah-turah ya.

Albo isu-isu Bu Pandan niku wis njaluk tayupan iki lho ya. Sakjane kok aku muter sing lagu-lagu ngene iki kok sekitar jam 09.00 atau jam 10.00 iku baru diputer lagu-lagu sing koyo ngene ya. Heeh. Ya wes karena durasi lagunya panjang, iki mang ono Pak Suharnoto Busak ya. Pak Suharnoto iku juga pelanggan setia. Beliau tadi itu request lagu Merekesati ya kan. Engko tak puterno mari Perawan Kalimantan ngono lho ya. Pak Sumardi Sugeng Enjang saking Banyumas Budi request gubuk asma.

Toyo Kemawon untuk saudara-saudaraku ya yang ada di TikTok yang pengen memfollow akun pribadinya Bude, boleh banget ya, silakan ketik aja BUDHE spasi MAY, Bude May.

TikToknya Budeme, saya persilakan ya, diketik aja BUDHE spasi MEY, ini fotonya ya, BUDHE spasi MEY ya. Monggo engkang badhe memfollow akunnya Budeme nggih.

Oke, para kadam pamirang matur sembanuan sangat sampun jam 8 ponjul petang 32 ya. Iki lagu Perawan Kalimantan wis tak puterno teko Didi Kempot ya. Alhamdulillah para kadam pamirang para pelanggan setia Warung Gaul wonten 101,3 utawi wonten RRI digital utawi wonten engkang audio streaming wonten rri.co.id. Niki kita sudah memasuki ya untuk kita umat muslim. Kemarin sudah memasuki kita di tahun 1448. Nggih mboten kraos nggih para kadang pamireng nggih. Pergantian tahun wonten kalender Islam mekaten para kadang pamireng. Nah niki tamtunipun mboten sekedar pergantian angka mekaten nggih. Ananging ugi napa nggih pengingat damel kita sedaya para kadang pamireng dalam perjalanan hidup kita mekaten nggih yang terus bergerak maju. Jadi kalau kita ingat peristiwa hijrah Rasulullah, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Mekah ke Madinah. Ini ki ugi kathah ngajaraken kita sedaya tentang perubahan mekaten para kadang pamireng. Perubahan tentang perjuangan, nggih pengorbanan lan harapan kita menuju kehidupan tamtunipun ingkang lebih sae mekaten nggih para kadang pamireng. Nah, para kadang pamireng dados wonten dinten menika ugi budhe badhe ngajak khususipun ugi damel budhe pribadi mekaten nggih niki tahun baru sak menika 1408 sak menika nggih niki dados tahun baru hijriah ingkang saged utawi sebagai mekaten nggih sebagai refleksi diri kita ya. Dados monggo sesarengan momen tahun baru hijriah 1448 sak menika para kadang pamireng niki ugi dirayakaken nggih mboten nanging sebagai perayaan maksude budhe mekaten ananging ugi sebagai waktu niki paling cocok digawe evaluasi diri kita, refleksi diri kita, memperbaiki apa yang memang kekurangan kita dan juga mungkin kita bisa mulai menyusun langkah-langkah yang bagus untuk kedepannya mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Matur sembanuan sangat kagem panjenengan sedaya. Terima kasih Adi Bunga Sawit ya. Pak Muhammad Soleh dari Salam Kuala Lumpur hadir. Oke, siap. Baiklah kalau gitu saya akan putarkan lagu dulu. Ini untuk Pak siapa ini? Pak Suwarno Tobursak, Onok Merekes Ati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pak Didik Gonzales, Rayu, salam kagem Bapak Suwadi, kru Ude. Andika, semangat request lagu Welasi Hati, oke. Biasanya Pak Kumis gede, sekarang kedempel, ya. Sekarang saya, besok juga saya.

masing-masingnya Wici ya. Ada pertanyaan tadi siapa? Biasanya Pak Kumis Bude ya, tapi hari ini saya ya, Mister Misterius ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, semangat Bude Pasuruan hadir. Oke Pak Bambang Hendro Yono, sekarang era ini masuk departemen apa? Begitu kata Pak Hendro ya. Oke Pak Hendro, Radio Republik Indonesia saat ini tidak berada di bawah kementerian atau departemen manapun ya. Karena sejak disahkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, jadi RRI berstatus sebagai lembaga penyiaran publik yang tentunya bersifat independen, netral dan juga netral dan juga tidak komersil gitu ya. Oke, terima kasih Pak Hendro. Pertanyaannya Pak Bambang Hendro Yono ya. Oke, kemudian juga ada siapa ini? Ada Cik Di Chanmel, salam buat Mas Sobirin. Oh, oke, okay. Terima kasih, nanti disampaikan ya. Oke, okay, matur semanuan sangat untuk saudaraku. Dan juga tentunya semuanya yang berada di Bu Widi, Pak Widi selamat pagi, terima kasih. Pak Wayudi Gresik, waalaikumsalam, selamat pagi. Aku Ngismaya, monggo kalau

Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Ya, untuk user at @803, selamat bertugas dan berkaya. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Hari fucking sarapan pecel, wong orep ya.

0: pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Rabu 17 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, gedung milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pasuruan yang berada di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Pandaan terlihat terbengkalai. Dari pantauan di lokasi, komplek bangunan yang berdiri di atas lahan sekitar 1,1 hektar tersebut terlihat tidak terawat. Area yang sebelumnya digunakan sebagai balai latihan pegawai itu dipenuhi rumput liar dan semakin belukar. Dan semak belukar maksud kami. Tak hanya itu saja, sejumlah bangunan juga mengalami kerusakan berat termasuk aula yang sebagian atap dan konstruksinya telah roboh. Sebelum mengalami kerusakan parah, gedung tersebut sempat dimanfaatkan sebagai tempat karantina pasien COVID-19 pada masa pandemi. Kepala BKPSDM Kabupaten Pasuruan Fatur Rahman mengatakan bahwa lokasi terbengkalainya gedung tersebut salah satunya disebabkan keterbatasan anggaran untuk rehabilitasi. Selain perubahan regulasi, kebijakan efisiensi anggaran juga menjadi faktor yang menghambat upaya rehabilitasi dan pembangunan kembali fasilitas tersebut. Fatur Rahman menjelaskan, meskipun kondisi bangunan sudah mengalami banyak kerusakan setelah digunakan sebagai tempat karantina COVID-19 pada tahun 2025, gedung tersebut masih dimanfaatkan untuk sejumlah kegiatan pelatihan. Namun aktivitas penggunaan akhirnya dihentikan setelah adanya hasil kajian dari Dinas Sumber Daya Air atau SDA terkait kelayakan bangunan. BKPSDM, lanjut Fakur Rahman, sebenarnya masih sangat membutuhkan fasilitas tersebut sebagai sarana peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Namun untuk saat ini pihaknya hanya dapat menunggu keputusan dari arahan dari pemerintah daerah terkait alokasi anggaran maupun pemanfaatan aset tersebut ke depan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.
2: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
4: Sumapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata sumapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
5: Pekon jelas yang perkena halangan hai sahabat bacaan raya. Ya Allah
6: tiada. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror keti larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
7: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
6: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

Kamatur semanuan, aku ngismaya lah talan. Jemput cucu ya, aku ya wes gak apa-apa ya. Bu Widi, Pak Widi, Pak Murwanto lagunya sudah saya putarkan ya sambil kemangi. Pak Dwi Yusanto, ngapunten yang versi brot tak cari gak ketemu ya. Pak Eko-Eko, terima kasih. Matur semanuan sangat kagem setoyo kemauan sama jam songo. Ponjol 11, tadi aku sik ngewai sesekaran gawe telur-telurku kabeh sing stijun di warung gaul ya. Tetep dimirengaken nggih.

Audio, aku iki lho sehat, sek melek iki lho. Matur suwun sangat, ini ada user siapa ini? 6635 ya. Asik ya Bu Dela.

Bujang Lapuk ya. Salam kula dateng, salam duk mateng dateng keluarga Lawang semuanya. Oke, siap-siap antipitas apa sih gue. Oke, terima kasih.

Songo Bonjol Patlikur ya. Terima kasih banyak. Kiwayae budeme dilungkas pamit undur diri, tapi telur-telurku sih nonggit TikTok muatur sembanuan sangat ya. Mangiku pertama seket buka wis ana wong 300, saiki nyelot-modern mek arek endem ya. Gak apa-apa wis. Oke, terima kasih. Saya harus pamit undur diri. Ibu Nani Kempang Wisata Tasik Bude buka. Kampung Wisata Tasik buka. Oke. Matur sembanuan. Ya terima kasih banyak ya telur-telurku senang ge 081 wis tak puterno kabeh iki sapa iki. Oke. Iki senang ge kene wis tak puterno kabeh wingi. Wingi ya opo sih aku iki kok iso anjok wingi ku lho. Wis tak puterno. Iku mau telur-telurku senang ge 081 3569 1053. Wes ya, terus juga Bu Pandan wes tak puterno, Bu Sri Purnomo wes tak puterno, Bu Riatin wes ya, Pak Marwanto ya wes, terus Pak Dwian Yusanto juga sampun. Wes kaya wes kabeh Buleha iki sing njaluk berot jarene ya. Gak ono berot Bu, tak wae pencak silat ae ya. Berot iku apa ya? Mang wes diputer ya, pencak silat gelem ah. Pencak silat

ya, catur arum ya, wis tak siapno ya Bu ya. Oke, diterima ya Bu ya. Terima kasih. Oke, Kang Ajeng wis tak puterno kabeh. Saiki Bu Nani matur semanuon, aku pamit undur diri. TikTokku juga tak akhiri habis ini, yang mau follow Bu Deme.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
4: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak?
5: Ngapain? Ngepet.
4: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
5: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
4: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
5: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
4: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
1: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
0: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.
2: Jika dapat,

0: penting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: A'udhu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mudari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
4: RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng nginjang Bapak Ibu para pamireng sedaya. Gek wonten pundi kemawon? Sampun sami-sami mirengke mirsani lan kangge pagelaran utawa acara iki catur laras jagongan UMKM. Injang menika kalian kula. Kaya padatan biasane kula mbah demin sobo lepen jegerege dana rasa sundul langit. Menika wonten tamu istimewa, tamune kula sumanggakne rumiyin. Sapa toh tamune sing istimewa? Wah, pinarak dulu. Nah, wah. Sugeng Injang, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Alhamdulillah sehat-sehat nyampe di sini.
1: Alhamdulillah sehat selalu Mbah Demin.
0: Aduh, ini perkenalan dulu.
1: Injih, ya. Matur nuwun. Niki kula ndamel bahasa Indonesia mawon nggih.
0: Nyampur ora apa-apa wis.
1: Nggih. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk datang di RRI Pro 4 Malang ini.
0: Perkenalkan.
1: Nama saya Andira.
0: Oh,
1: Andira. Iya, atau biasa bisa dipanggil Mbak Andira. Saya itu pemilik salah satu bisnis UMKM di Malang. Mungkin masih sedikit merasa asing dengan nama Citra Sari Bakery, atau mungkin kalau sudah sering belanja di Shopee Food sedikit banyak sudah mengenal produk kami.
0: Wah, wis nyasar ning
1: Shopee Food. Iya, di Shopee Food. Perkenalkan, nama saya Mbak Andira, saya pemilik salah satu bisnis di Malang yang bernama Citra Sari Bakery. Untuk saat ini outletnya ada di Jalan Bunga Merak. Kami juga aktif sudah ada di GrabFood, di Shopee Food. Seperti itu, Mbah Nemin.
0: Wah, ini perkenalan pertama sudah meyakinkan. Berarti, nih, mulai kapan sebetulnya usaha panjenengan, usaha Mbak Niko Andira ini tentang Citra Sari ini?
1: Sebetulnya perjalanan Citra Sari ini kalau kita menilik ke belakang itu sudah lumayan jauh.
0: Oh, gitu.
1: Jadi ini awal mulanya seperti bisnis keluarga. Dari jadi nenek, nenek saya itu memang sudah passion ke bakery, kemudian diturunkan ke ibu, kemudian diturunkan ke saya.
0: Wah, berarti sudah turun temurun.
1: Iya, tapi kebetulan kalau dulu itu karena saya itu asalnya dari Blitar, dulu itu masih dikembangkan di Blitar.
0: Aslinya pertama perkembangan pertama itu di kota Blitar. Terus menambahnya ke Malang ini?
1: Akhirnya 2016 itu saya kuliah di Malang, kuliah di Malang. Kebetulan saya lulusan Fakultas Hukum, jadi ini sedikit agak
0: belok.
1: Iya, sedikit agak belok, tidak sesuai passion. Terus setelah saya pindah ke Malang, saya menikah, kemudian bisnis itu saya kembangkan di Malang. Seperti itu.
0: Dari perkembangan mulai di Kota Blitar, keturunan temurun, padahal ya jurusannya ini hukum. Nih, apa saja sebetulnya produk dari Citra ini, Citra Sari Bakery ini, Kak?
1: 3 tahun saya membuka outlet ini dari awal berdiri, sebenarnya produk di toko itu banyak. Tapi kami punya satu produk unggulan yang hampir setiap hari itu sold out terus. Kemudian banyak orang-orang luar kota, jadi produk ini dijadikan untuk buah tangan oleh-oleh dari Kota Malang. Produknya itu roti sisir.
0: Justru roti sisir.
1: Sisir. Mungkin kalau ada yang bertanya, apa sih yang membedakan roti sisir Citra Sari ini? Bedanya dengan roti sisir yang lain? Istilahnya signature yang membedakan produk kami dari roti sisir pada umumnya itu ada di isiannya. Roti sisir yang lain mungkin isiannya itu masih menggunakan yang berwarna kuning seperti itu. Kalau di kami punya resep sendiri, jadi ada perbedaannya. Kemudian untuk varian-variannya tidak hanya satu varian saja. Kami menyediakan hingga 7 varian untuk roti sisir sendiri.
0: Roti sisir aja 7 varian.
1: Iya.
0: Iya, iya. Nah, bagaimana perbandingan tentang harga?
1: Kalau harga sendiri di untuk roti sisir mulai dari harga yang original itu 6.500.
0: Iya,
1: kalau yang paling tinggi 9.000 itu untuk varian yang asin, yang smoked beef. Tapi kalau membeli harga paketan, kami punya harga spesial.
0: Oh, jadi ada paketan, ada
1: ini.
0: Nah, ini kan bulan-bulan kemarin itu kan marak tentang ini istilahnya orang hajatan atau mungkin wisuda atau mungkin teman-teman sekolah. Ini apa langkah ini dari Citra Sari ini?
1: Kalau untuk Citra Sari sendiri ini memang sering lebih sering digunakan untuk konsumsi rapat-rapat atau kampus-kampus. Yang paling sering itu kampus-kampus karena mengingat di Malang sendiri ini kan banyak sekali ya kampus-kampus yang membutuhkan konsumsi ketika mereka ada acara seperti itu. Salah satunya juga mereka repeat order terus untuk roti sisirnya. Pasti yang paling banyak dicari di antara varian-varian lain seperti itu.
0: Oh gitu. Yang saya lihat itu di depan ada roti sisir, roti klasik sisir,
1: iya,
0: nah
1: betul.
0: Ini dijelaskan ini kenapa ada klasiknya ini.
1: Nah ini jadi paketan roti sisir kami.
0: Paketan.
1: Iya, paketan roti sisir kami. Ini satu box itu isinya 7, bisa mix atau varian original semua. Tapi yang memang paling best seller di kami varian yang original seperti itu. Jadi rasanya banyak, ada yang tiramisu, ada yang ovo maltine, ada yang butter meses, keju, original. Kemudian yang mocha meses.
0: Oh gitu.
1: Ya. Ini yang varian yang paling best seller di toko kami. Ini varian original
0: Nah, ini sudah namanya saja sudah turun temurun ini. Mengawali atau mungkin ada enggak kendala-kendala yang selama ini mungkin Nun Sewu ini pesaing-pesaing apa yang membedakan, terus marketnya ini menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah, ini bagaimana ini?
1: Oh, kalau untuk kendala sendiri pasti ada ya. Setiap usaha kan pasti tantangannya itu tetap ada, Inje. Mungkin di zaman ibu saya dulu sama sekarang itu pasti juga sudah jauh berbeda. Kalau ibu dulu itu pemasarannya masih sistem konsiasi yang pakai motoris seperti itu. Kalau di Blitar masih zaman dulu itu masih seperti itu. Tapi mungkin kalau sekarang kendalanya itu mungkin kita harus lebih giat promosi via digital marketingnya. Jadi istilahnya berjualan sekarang itu tidak hanya boleh punya produk, bisa membuat, bisa memasarkan. Sekarang pemasarannya itu persaingannya lebih ketat, seperti itu.
0: Nah, tapi ini tadi sudah disampaikan mulai dari sejarahnya, mulai dari untuk perkembangannya sendiri. Apa dari mulai dulu ibu dengan rotinya yang seperti ini, terus sekarang mbaknya ini mencoba mulai roti sisir yang klasik kerasa poe. Nah, ini tentunya sudah mewarisi dari ibu. Sekarang pekerjanya ini apa dikerjakan sendiri atau ada pekerja yang lain?
1: Nah, ini perkembangan. Jadi ini kita sedikit ke belakang, sedikit jeh bahannya. Awal mula saya di Malang itu enggak langsung punya toko. Saya itu masih sistem seperti ibu motoris. Jadi saya ada tempat-tempat toko gitu. Saya jadi menitipkan dulu di awal. Kemudian saya lihat satu tahun kok progresnya itu bagus. Kemudian habis itu saya langsung ketemu customer secara langsung. Dari situ feedbacknya bagus. Oh mbak, buka toko aja gini. Nah, berarti dari feedback bagus itu saya mulai memberanikan buka toko. Karena buka toko kan istilahnya kita apa nje, nanti kalau gak laku gimana. Awal-awalnya kan pasti takut seperti itu. Terus tapi alhamdulillah feedbacknya bagus. Kemudian masalah karyawan atau tim itu juga pasti ada naik turunnya. Untuk menemukan tim yang istilahnya klop pas di hati. Tapi alhamdulillah sekarang pegawai-pegawai saya ini luar biasa, mampu kerjasama untuk kesehariannya untuk menghandling roti ini.
0: Ya, selain roti yang saya lihat ini, roti sisir klasik, enggak apa-apa disebutkan juga varian apa aja atau macam-macam apa ya?
1: Kalau untuk varian di toko itu lumayan banyak.
0: Oh, nah, iya.
1: Kami jadi membagi ada varian yang roti manis, ada yang varian roti asin. Kurang lebih kami itu ada hampir 40 varian.
0: Oh, 40.
1: Ya. Jadi 40 varian.
0: Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau mendengarkan acara Jagung UMKM ini sekaligus melihat di YouTube, nah boleh sambang atau mungkin melihat-lihat atau mungkin order, nah boleh nggak ini?
1: Boleh, boleh sekali, boleh sekali. Monggo dengan senang hati.
0: Nah ini rupa-rupanya untuk marketingnya juga sudah melewat atau lewat tentang ini ya. Teknologi atau mungkin Instagram atau mungkin TikTok atau dan lain-lain. Apa aja di mana aja kalau misalnya alamat. Nah, alamatnya sing ning Instagram barangki apa ini?
1: Oh, kalau untuk sosial media kami sosial mungkin media. Bisa dicatat ya Bapak Ibu di rumah nggih. Sosial media kami itu ya untuk Instagram nama usernya citrasari.bakery.
0: Citrasari.bakery. Iya. Ya.
1: Wah, biasanya biasa. Kami kalau ada promo-promo atau waktu diskon itu biasanya kami lebih intens di Instagram seperti
0: itu. Oh gitu,
1: iya.
0: Ya. Ada nggak tentang teman-teman sahabat-sahabat UMKM ini kan ada misalnya ada pameran atau mungkin apa sekaligus menunjukkan karyanya. Ini undangan-undangan gitu ada?
1: Ada.
0: Oh gitu, iya. Ya terima kasih. Nah sekarang ini tanyanya us rada rasane iki. Wah, nyicipi sing ning omah ya penasaran, monggo. Datang langsung ke alamatnya. Nah, mana alamatnya?
1: Untuk toko kami sendiri ada di Jalan Bunga Merak nomor 55 dari di daerah Dewan Daru itu.
0: Oh, ya. Dewan Daru Merak 55.
1: Ya. Ya. Atau mungkin kalau Bapak Ibu yang di rumah sedang kesulitan keluar, kami juga sudah tersedia di GrabFood, di ShopeeFood.
0: Iya. Ada nggak yang bisa dihubungi atau mungkin ini mungkin WA-nya atau gimana nih?
1: Boleh, bisa menghubungi nomor WA admin kami. Bapak Ibu mungkin yang di rumah mau dicatat untuk nomornya.
0: Nah, dicatat.
1: Iya.
0: Monggo.
1: 0857 0651 0651 0651 2321.
0: Nah, 2321 saya ulang ya. Bapak Ibu yang ada di rumah kalau pingin nanti itu tanya-tanya monggo dari 0857 0651 2321 ini ke Citrasari Bakery. Iya, mungkin ada Bapak Ibu yang ada di rumah. Wah, selamatan Ben. Wah, atau mungkin ada tamu nanti. Wah, oleh-olehnya. Nah, apa ini sudah di jangkauannya Malang atau mungkin sampai luar negeri, luar Malang? Wah, cita-cita gimana nih?
1: Kalau pengiriman luar kota kami bisa. Biasanya pakai
0: iya.
1: Menggunakan ekspedisi paksel itu.
0: Oh gitu, iya. Ini malah mudah sekali kalau mungkin sahabat-sahabat yang mau ngasih oleh-oleh di saudaranya yang luar kota, luar negeri, boleh. Nah, monggo datang Citrasari Bakery 0857 0651 2321. Nah, ini sekali lagi kembali ke Mbak Andira. Nah, tadi sudah dijelaskan mulai ini kan ibaratnya keturunan dari mulai Mbah, mulai ya. Nah, ada keinginan wong jurusannya sarjana hukum. Nah, kok terjune ya, mungkin ini yang perlu diceritakan apa?
1: Dulu itu mungkin karena saya itu sudah dari kecil lihatnya kegiatan membuat roti. Jadi mungkin passion itu memang terbentuk. Nah, passion itu mungkin memang sudah terbentuk dari saya sejak kecil. Terus pengen waktu itu ketika awal kuliah saya ingin meneruskan lebih ke arah menekuni bidang pastry, bakery dan pastry, tapi tetap ada keinginan untuk ke arah hukum. Jadi waktu itu saya ingin meneruskan kuliah hukum saya dulu, kemudian baru mengembangkan usaha ini. Seperti itu.
0: Dari apa yang tadi sudah pengalaman-pengalaman yang banyak ini, kedepannya, nah, kedepannya kan persaingan semakin banyak. Terus perkembangan untuk Citra Sari sendiri apa ini?
1: Baik, kalau untuk bisnis F&B sendiri itu kan memang harus mengikuti tren mode ya. Ibaratnya karena perkembangan ini semakin cepat, terus perkembangan bisnis makanan itu juga semakin cepat. Untuk mengatasi itu biasanya kami melakukan R&D atau mengeluarkan produk-produk yang sifatnya seasonal sesuai dengan hype pada saat itu apa. Seperti itu. Jadi mengikuti tren, tren lah istilahnya.
0: Oh,
1: untuk
0: gitu.
1: Mengikuti ya.
0: Apa tren tahun ini atau apa ya keinginan dari teman-teman ini. Ini yang paling umum itu yang menikmati ini tentunya mungkin dari kalangan mahasiswa atau mungkin masyarakat awam atau bahkan ini kalau ndelok loh iki ndeleng kemasannya itu kan udah ini kelas gitu loh. Orang kan takut kok larang iki. Lah ini gimana ini?
1: Kalau untuk produk yang roti sisir ini. Roti sisir ini mayoritas orang-orang itu beli untuk dijadikan buah tangan di Kota
0: gitu,
1: Malang.
0: Oleh-oleh. Berarti oleh-oleh Kota Malang gitu ya. Iya. Jadi ini sebagai pembeda. Berarti di luar sana belum ada yang varian-varian yang seperti ini. Nah, ini satu poin untuk apa usaha dari Citra Sari ini yang diunggulkan ternyata roti sisir yang klasik. Untuk kedepannya Mbak Andira tentang usaha ini gimana Mbak Andira?
1: Untuk kedepannya cita-cita saya itu ingin buka lebih banyak cabang. Itu pasti itu mimpi semua pengusaha F&B pada umumnya. Ingin buka lebih banyak cabang. Entah nanti mungkin di Blitar, di kota saya awal tinggal.
0: Tadi
1: atau
0: saya sempat mau tanya di Blitar ada nggak gitu.
1: Untuk sementara waktu di Blitar ini masih dalam rencana mungkin ya.
0: Atau mungkin nanti suatu saat di kota-kota lain. Ada nggak mungkin kerjasama atau mungkin ini masih sama keluarga aja?
1: Untuk sementara waktu ini Citra Sari belum open untuk kerjasama dengan pihak luar, tapi mungkin mungkin ada dari pendengar di sini yang mungkin ingin bekerja sama bisa menghubungi kami ini. Untuk kedepannya.
0: Kalau sudah itu komplit, ini mungkin ada pertanyaan kecil dari pendengar atau harga. Nih, harganya itu standarnya berapa? Terus habis itu, wah, ini ada kiriman atau mungkin ada ongkir atau gimana? Nah, moga.
1: Kalau untuk harga sendiri sebenarnya di Citra Sari ini fleksibel, istilahnya ya, sangat fleksibel karena biasanya untuk kebutuhan kantor, kebutuhan pribadi itu kan budgetnya pasti berbeda-beda. Berbeda-beda. Kalau di toko kami itu start paling murah itu mulai dari 3,5 sudah dapat roti.
0: Luar biasa, 3,5 sudah dapat roti.
1: Paling laris itu paket snack box itu biasanya para kantor-kantor itu mulai 10.000 aja sudah. Sudah dapat
0: paket box itu 10.000.
1: Iya, sudah dapat dua macam kue biasanya.
0: Nah, ini itu. Bapak Ibu yang ada di rumah jangan khawatir. Hubungi terus 0857-0651-2321 Citra Sari Bakery. Nah, ini ada ownernya sendiri. Kalau pagi hari ini mendengarkan atau mirsani TikTok juga YouTube, monggo. Nah, kembali lagi ke Mbak Andira. Tadi yang diperlihatkan ini tentang roti sisir. Apa varian yang mungkin mulai sebagai contoh saja untuk di Citra Sari Bakery ini?
1: Seperti roti sisir yang ada di depan ini, ini isinya 7 macam.
0: 7 macam.
1: Ya, kalau biasanya jadi ada 2 paket.
0: Oh, yang 2 paket.
1: Ya, yang pertama itu paket pertama itu yang berisi original saja.
0: Original.
1: Itu 7 macam, harganya
0: Rp45.000. Ya. Nah, masih kuat ini.
1: Rp45.000.
0: Rasanya luar biasa.
1: Kalau untuk yang paketan berbagai macam rasa itu
0: Rp55.000. Ya. Untuk paketan yang berbagai macam rasa. Iya. Nah, itu mungkin ada lagi yang sangat-sangat monggo. Nah, kalau mau bisa ini mungkin ada, wes aku borongan tukung ini mesti oleh diskon.
1: Oh, kalau masalah diskon itu bisa diatur.
0: Nah, biasanya bisa diatur, dicarikan
1: iya,
0: diskonnya.
1: Diskonnya gitu. Masih bisa diatur.
0: Apa maning ngono kaya mbahe rek rono mek niliki tok ngono.
1: Monggo Binara.
0: Iya, terima kasih Mbak Nira. Tadi diulas lagi tentang Citra Sari Bakery, tidak mempersulit, tidak apa terlalu mahal. Monggo diceritakan dulu. Nah, ini untuk jualannya ini.
1: Jadi untuk produk di Citra Sari Bakery sendiri mulai dari saat ini yang termurah itu 3,5.
0: 3,5.
1: Atau semisal kadang ada customer yang, "Mbak, aku nggak mau roti yang ada di katalog. Saya punya budget sekian. Untuk jumlah sekian, bisa nggak Mbak dibuatin?" Oh, bisa sekali.
0: Nah, gitu.
1: Jadi istilahnya apa ya? Memang prinsip yang kami pegang dari dulu itu tidak saklek. Istilahnya kalau memang ada customer punya budget sekian, pengen dibuatkan seperti sekian, asal keduanya cocok, tetap saya layani seperti
0: berarti
1: itu.
0: Berarti mempermudah.
1: Mempermudah
0: untuk,
1: ya.
0: Untuk customer untuk ini. Ada juga enggak Mbak untuk mengurangi budget saya enggak pakai apa ya, kayak istilahnya kerdusan kayak gini, mungkin ada enggak yang langsung plastik yang seperti biasanya itu?
1: Untuk saat ini ada.
0: Oh.
1: Untuk saat ini ada, tapi kebetulan di toko kami itu pembelian 10.000 semua sudah free kardus.
0: Wah.
1: Iya, jadi tidak ada
0: luar biasa
1: tambahan lagi ya.
0: Ya, tentunya kemasan.
1: Kemasan.
0: Ya. Sekarang tinggal ini bertahannya. Nah, kalau bertahan, mungkin ada kan kue, ada kue seperti ini atau mungkin basah atau mungkin ada untuk jarak
1: untuk masa
0: jauh.
1: Ketahanan, iya. Kalau untuk varian yang manis, mayoritas manis itu 4-5 hari di suhu ruang itu aman. Produk kami memang tidak memakai pengawet. Pokok tidak terkena sinar matahari langsung, udaranya dingin, di tempat teduh itu masih aman 4-5 hari.
0: Nah, apalagi kalau dibawa mungkin dari Malang ke Semarang atau mungkin mana itu masih panjang waktunya.
1: Panjang, iya.
0: Memang ini tidak ada pengawet atau mungkin bahan-bahan yang
1: tidak ada sama sekali. Memang karena kami juga setiap hari produksi baru terus, jadi roti perputarannya itu pasti selalu baru.
0: Ini kalau dilihat dari apa yang tadi sudah disampaikan itu, pangsa pasarnya sudah kemana aja nih?
1: Kalau di Kota Malang ini pangsa pasar terbesar itu memang dari universitas sama rumah tangga.
0: Oh gitu.
1: Iya, seperti itu.
0: Dari rumah tangga. Mungkin banyak juga teman-teman, mungkin bapak ibu yang tanya tentang alamat lagi, tentang tadi udah mendengarkan harga. Monggo mirsani YouTube-nya di Catur Laras Jagongan UMKM, sekaligus diulang kembali untuk Mbak Andira. Alamat terus WA yang bisa dihubungi.
1: Oh, baik. Mungkin tadi ada bapak ibu di rumah
0: yang baru
1: bergabung dengan kami. Saya dari Citra Sari Bakery, mungkin ada bapak ibu yang sedang mencari kebutuhan untuk snack box atau konsumsi bagi acara-acaranya, mungkin bisa melihat di Instagram kami yaitu citrasari.bakery, atau mungkin bisa menghubungi admin di 0857-0651-2321. Kami sering mengadakan promo-promo melalui WhatsApp maupun Instagram Jadi jangan sampai terlewat ya Bapak Ibu di rumah sekalian.
0: Alamatnya di Instagram apa tadi?
1: Alamatnya di Instagram citrasari.bakery.
0: Iya.
1: Citrasari.bakery.
0: Ya, mudah sekali. Nah, sekarang klik dulu. Nah, saatnya nanti ini setelah kumandang adzan duhur kita lanjutkan sekali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.
5: Saudara pendengar, kaum muslim-muslimah dimanapun Anda berada, sesaat lagi tepat pukul 11:32. Saatnya kumandang adzan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

saudara pendengar, selamat menjalankan ibadah sholat duhur bagi kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Dan sekarang kita lanjutkan kembali acara Jakung UMKM. Selamat mengikuti.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, Bapak Ibu, wonten pundi kemawon? Nika ngupi sampun tampuh 11.40 menit waktu Indonesia Barat nika. Tasih sareng-sareng nika kalian narasumber kita pagi hari ini atau menjelang siang ini bersama Mbak Andira Fianti, owner Citra Sari Bakery. Kembali lagi ke Mbak Andira, Mbak Andira. Sebetulnya usaha ini untuk panjenengan loh. Nika mulai kapan, Mbak?
1: Citra Sari Bakery ini kalau di Kota Malang mulai tahun dari 2026. Mulai tahun 2023, mohon 2023. Tapi kalau kita menilik sejarahnya ke belakang, sebenarnya nama Citra Sari ini awal mula sudah digunakan oleh ibu saya.
0: Mulai dari saya kecil
1: itu usaha ini awal mula didirikannya di Blitar dengan nama Citra Sari. Kemudian ketika saya pindah ke Malang, di sini saya kembangkan sendiri, jadi menggunakan nama usaha dari ibu saya, dari ibu. Seperti itu.
0: Kalau ya. Gitu, waktu ada kendala COVID itu, nah ini mulai.
1: Oh iya. Ceritanya waktunya, gimana itu? Jadi ceritanya awal mula setelah COVID itu, saya punya nama Citra Sari itu belum punya toko.
0: Belum punya toko.
1: Jadi saya mengembangkannya awal mula itu dari sistem konsiasi. Jadi saya titip jual ke banyak. Jadi saya punya motoris, mereka yang mengirimkan ke toko-toko gitu. Kemudian tanpa nama ya, karena kan kalau titip konsiasi tidak boleh ada namanya, tanpa nama. Terus jalan 1 tahun lebih, saya punya inisiatif, kok kayaknya udah waktunya buka sendiri ini, buka seperti sendiri. Itu ya.

0: Unif di Malang. Jadi target market yang istilahnya yang ingin diraih pun juga lebih luas seperti itu, ya.
1: Nah, awal mula itu dari kenapa kok? Oh, banyak universitas. Saya tentunya pemikirannya ini harus sesuai dengan selera dari anak muda atau mungkin itu pengembangannya.
0: Jadi pengembangan yang saya target market saya waktu itu kan memang Malang ini kota mahasiswa ini. Kira-kira produk seperti apa sih yang istilahnya long lasting tetap dicari unif-unif ini. Kalau saya waktu itu pernah kepikiran fokusnya itu apa, bikin dessert-dessert aja ya. Tapi kalau pemikiran saya, kalau dessert-dessert itu kan jarang dipakai di kantoran ya, kalau untuk snack box. Akhirnya saya terjun di dunia perroti-rotian itu.
1: Oh gitu. Iya. Nah, ini sekarang kan udah tahun mungkin 2026 ini.
0: Iya.
1: Untuk kedepannya, tapi sebelum kedepannya, dengan harga-harga pokok sekarang itu kan mulai naik atau pindah harga lah.
0: Pindah harga ya.
1: Nah, ini apa mengurangi dari apa rasa atau mengurangi ini untuk bakery ini?
0: Kalau saya jujur aja terhadap harga-harga saat ini naik itu tidak berani mengubah resep maupun kualitas istilahnya. Jadi kami masih mempertahankan untuk saat ini, kami masih mempertahankan di harga dari awal buka belum pernah berganti, tapi mungkin nanti kedepannya kami juga ada sedikit penyesuaian mengikuti perubahan-perubahan harga saat ini. Kami lebih memilih sedikit mengganti harga, menaikkan harga daripada harus mengganti kualitas yang ada.
1: Betul.
0: Dari seperti itu ya.
1: Mending harganya di apa dinaikkan ya, daripada mutu ya.
0: Mutu ya.
1: Betul nih. Nah, tapi tidak ada mungkin protes atau enggak ya, semua udah tahu gitu.
0: Alhamdulillah customer-customer kami itu mungkin karena yaitu karena saya berpatokannya saya tidak mengganti kualitas, makanya mereka itu tetap balik. Nah, istilahnya kalau sudah cocok kan.
1: Nah, betul.
0: Istilahnya customer setia itu tetap kembali seperti itu.
1: Iya. Mungkin cara marketingnya sekarang ditambah atau mungkin masih tetap di cuma Instagram aja?
0: Kalau marketing saat ini biasanya memang kita intasnya lewat Instagram sama TikTok. Ataupun promo-promo itu biasanya kita share di Instagram ataupun WhatsApp. Jadi tiap satu bulan sekali biasanya kita memang ada promo seperti beli 4 gratis 1 atau potongan-potongan harga pada hari-hari besar seperti itu. Jadi kita sering intensnya memang komunikasinya langsung ke customer langsung, lewat sosial-sosial media yang kita miliki.
1: Nah, mungkin ini akan didengar juga dari pecinta di acara Jagong UMKM tentang Prop 4. Mungkin yang dari luar Jawa, yang biasanya dari luar kota. Nah, ini mendengarkan Jagong UMKM tepat. Nah, mungkin ada kegiatan atau apa, monggo. Di mana harus menghubungi? Nah, monggo.
0: Mungkin Bapak Ibu sekalian pendengar di rumah yang tadi sedikit terlewat tidak bisa bergabung, yang ingin menghubungi Citra Sari, lokasi toko kami ada di Jalan Bunga Merak nomor 55 Kota Malang. Atau sosial media yang kami miliki, Instagramnya bernama citrasari.bakery. TikToknya juga sama, citrasari.bakery. Atau mungkin Bapak Ibu yang tidak sempat pergi keluar rumah bisa order melalui Shopee Food. Username-nya sama, Citrasari Bakery. Nanti jangan lupa masukkan promo untuk dapat harga spesial.
1: Luar biasa.
0: Untuk dapat harga spesial ketika check out melalui Shopee itu sering banyak promo.
1: Oh gitu. Iya. Nah, ini gimana? Pendengar, pecinta di acara Jagong Catur Laras ini, Jagong UMKM, monggo sekali lagi ada kesempatan yang luar biasa. Mungkin Anda sudah mencicipi roti Citra Sari ini, tapi kok ini ada lagi ibaratnya di RRI ada. Nah, ini dicatat aja, masih tetap roti sisir klasik nih. Nah, sebelum

0: ini kita sudahi. Mungkin ada sesuatu hal yang mungkin ingin diulas lagi tentang Citrasari, marketnya, monggo Rumin. Nah, sekaligus mungkin closing statement.
1: Nah, baik. Mungkin Bapak Ibu pendengar yang ada di rumah sedang mencari kebutuhan untuk snack box, Citrasari Bakery siap memenuhi kebutuhan snack box Bapak Ibu. Untuk menghubungi kami, kami ada di Instagram dengan username citrasari.bakery atau bisa menghubungi WhatsApp admin kami. Mungkin Bapak Ibu mau mencatat nomornya? 0857-0651-2321. Seperti itu, Mbah Nemin.
0: Oke, nah sekarang ini cita-cita ke depan sudah, hubungan tentang marketnya itu dengan caranya sudah. Nah, ini closing statementnya yang yang difokuskan ini tentang roti sisir klasik atau yang lain juga disebutkan. Moga.
1: Baik. Mungkin closing statement saya ini mungkin agak berbeda.
0: Ya.
1: Tidak, saya tidak membahas masalah roti ataupun siap customer, tapi mungkin sedikit ada pesan untuk UMKM di luar sana, Mbak Nini.
0: Luar biasa, anjing.
1: Saya sedikit menyisipkan pesan untuk para UMKM di luar sana. Tidak perlu menunggu adanya kesempatan, tapi kalau ketika kamu memiliki kesempatan itu, gunakan sebaik-sebaiknya. Maka tujuan hidup yang akan kamu gapai itu akan segera terwujud. Seperti itu, Mbak Nemin.
0: Luar biasa, yeah. Terima kasih Mbak Andira. Terima kasih juga kalau di kesempatan siang hari ini pendengar setia atau mungkin teman-teman yang kurang, nanti bisa menghubungi di 0857-0651-2321. Tentunya bagi para pendengar yang ada di dalam kota, luar kota, bahkan mungkin kalau melihat siang hari ini yang ada di luar negeri, monggo tetap hubungi Mbak Andira di 0857-0651-2321. Terima kasih rawuhipun.
1: Baik, Mbak Nen, sami-sami.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
3: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

ya, dalam rangka Mangayubagya Warsa Enggal Satu Suro. Pentas ini dibuka untuk umum di Kagungan Dalem Bangsal Kamandungan Kidul Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan pentas ini dipimpin oleh Dalang Sermo Gupito yang juga salah satu abdi dalem Dalang Kawedanan Krida Mawardawa yang mengemban tugas sebagai pimpinan produksi pementasan. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, dari Perompat Jakarta. Dan hari ini kita gak sendirian kayak biasa ya. Kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perompat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perompat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah ada Kak Felitaka di Perompat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar siap.
1: Biasa. Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya Bang Jo dan Bapak Mama, Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar setia Perompat RR Kupang dan apa ya sebutan di sana, Mpok dan apa ya,
1: Bang Jo ya? Dicampur aja jadi pendengar Perompat aja.
2: Pendengar Perompat ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih, Bang Jo ya.
1: Apa itu?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke, literasi yang kita bakal bahas ini ya, siang hari ini ya, Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih, literasi kita ya, ya sedih sih ngelihatnya ya. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya. Bersama narasumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sono ya.
2: Iya, sudah hadir di Studio Pro 4 nih Bang Jo, ada Bapak R. Heri Budiono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
3: Sore Kak Jo.
1: Iya, sehat ya Pak? Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya. Baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, untuk kontaknya Perompat Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
2: Iya, buat pendengar setia Perompat ya, bisa gabung melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Perompat melalui 0811 3820 1043.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya pendengar Perompat, pemirsa RRNet ya, 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812 1124 928. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri, terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
2: Iya, baik. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar Perompat. Kalau ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di ketempung benak itu adalah membaca buku sa. Padahal nih literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Perompat, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini, kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri ya, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
3: Iya, terima kasih Kak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kak Feli. Jadi kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi itu mencakup banyak hal, yeah. Kak Feli dan yeah. Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang sudah disampaikan oleh Kak Feli bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Gitu. Mm-hmm. Jadi kalau ada saya, misalnya Kak Feli, Bang Jo, dan semua pendengar RRI Pro 4 yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita, dan sekaligus pada saat yang bersamaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.
2: Baik ya. Jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya, Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah, Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa, Bapak?
3: Iya, sebelum mengarah ke sana saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik. Itu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun, pertengahan tahun kemarin kalau saya tidak salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan begitu media atau sumber-sumber bacaan yang bermutu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dijangkau begitu. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan seterusnya, kemudian itu di mudah dijangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan dengan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan dengan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka tentu akan melakukan tugas-tugas lanjutan sebagai orang-orang yang terliterasi dengan baik untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal begitu. Nah, ini menarik karena dukungan dari pemerintah juga saya pikir sangat baik, Kak Feli ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan peluncuran begitu peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan meja belajar, gerakan Melki Joni Mengajak Belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas, itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar kondusif begitu. Bagaimana ketika waktu tertentu, pada saat petang, mungkin pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya, tentu dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya, buku-buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah Provinsi NTT, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan NTT. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan Puncak Hari Buku Nasional, kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan kepeduliannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT, karena beliau sangat prihatin, beliau sangat menaruh perhatian, banyak sekali siswa tingkat SLTA bahkan itu banyak yang ternyata belum lancar membaca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disikapi sebagai sebuah masalah kompleks yang harus kita tangani bersama-sama oleh siapapun yang berkepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Ya, menarik sekali ya Bapak Mama, Bapak Saudara, ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya. Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya. Dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya, tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik, nah Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT nih?
3: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Jo, serta pendengar sekalian, ini memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan bermutu begitu. Nah, itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita garap bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah, masalah yang justru sangat, menurut saya sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta, paling tidak di lingkungan Provinsi NTT, untuk bersama-sama kita mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses supaya kegiatan literasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang lebih maksimal. Saya beri contoh saja Kak Feli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja sendirian tentu saja, karena kami tidak akan mampu dengan sumber daya manusia yang terbatas. Kami menggandeng Inovasi, kemudian Bunda Literasi yang kebetulan dikomandoi oleh Ibu Gubernur, Ibu Astila Kalena, dengan Pokja Literasinya. Dan kami juga bekerjasama dengan seluruh Bunda Literasi di Kabupaten Kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah Puncak Peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2026, dan di sana diserahkan file 1.400 judul buku bacaan bermutu yang selama ini menjadi concern kami di Badan Bahasa Eselon 1 kami, dan ada juga beberapa buku yang merupakan kontribusi dari Inovasi dan mitra-mitra kerjanya. Jadi dari situ kita harapkan distribusi 1.400 judul buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun, asal syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa Kak Feli. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat bahkan apa ya, tidak akan ada habisnya begitu.
2: Ya.
3: Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan seluruh Balai dan Kantor Bahasa melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang salah satu muaranya adalah bagaimana kita mempromosikan, kemudian memberikan dorongan kepada para penutur muda usia bahasa daerah ini untuk mengenali bahasanya,
2: ya,
3: memahami, kemudian menuturkan dan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu muara yang juga kami tuju adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku bacaan pemerkaya literasi,
2: ya,
3: yang berasal dari bahasa-bahasa daerah. Gitu. Jadi setiap tahun kami memproduksi sekian puluh judul buku pemerkaya literasi itu, Kak Feli dan Bang Cus, setiap pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulisnya siapapun, mereka yang memiliki minat, kemauan, dan kemampuan untuk menulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan ketentuan yang tentu harus dipenuhi. Nah, sampai dengan sekarang, buku-buku itu kami cetak sejak tahun 2019 kemarin. Yeah. Dan sekarang kalau saya tidak salah informasi, tidak keliru mengingat, sudah sekitar 42,3 juta eksemplar buku, termasuk buku-buku bacaan bermutu cerita anak itu tadi yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemerkaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan dijadikan apa, penghuni tetap perpustakaan begitu, dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa di sela-sela jam istirahat atau sebelum pembelajaran dimulai, untuk bagaimana mereka melakukan kegiatan pemerkayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang tentu mereka pelajari setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
2: Iya, luar biasa ya. Tentu ini tantangan tadi juga menjadi perhatian bersama ya. Ya. Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
3: Ya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu, yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu, kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar beraktivitas begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan, atau bahkan jauh sebelum itu kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku, cinta membaca, tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan.
2: Benar.
3: Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh, anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5-10 buku saja pun cukup, tetapi itu kita rutinkan, kita baca. Nanti tentu ketika anak tumbuh minat untuk cinta buku, cinta membaca, dia akan selalu meminta buku-buku lain, buku cerita yang lain, kemudian ingin dibacakan. Nanti pada saatnya mereka juga akan belajar membaca, dan insya Allah dari situ akan tumbuh kegiatan atau hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai buku. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk merangsang hobi dan kegemaran anak dalam cinta buku dan cinta membaca.
2: Oke, jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama. Ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
3: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu, hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat. Mereka akan melihat, mengimitasi, meniru apapun yang mereka lihat, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama begitu. Nah, ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru-guru di sekolah begitu. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia, yaitu ada 15 menit kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai begitu. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non pelajaran atau buku paket. Jadi dari situ guru bisa apa ya, mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang dan usia mereka. Nah, kemudian peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami libatkan, Kak Feli ya, selain mereka menjadi penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, ada kesan mereka takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di ruang lain, tidak digunakan. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan, bimbingan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa gitu. Jadi kami agak miris begitu melihat itu karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga tidak terbebani untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal. Dan satu lagi, Kak Feli, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di tempat tinggal sekitar kita. Ada taman baca masyarakat, kemudian pojok baca dan seterusnya. Itu juga amat sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir jumlah PKBM di NTT sudah 700 lebih. Dan itu saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar alternatif yang produktif di samping sekolah mereka tentunya.
2: Iya, ya, artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya, Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih, Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
3: Ya, tadi salah satu sudah saya sampaikan yaitu setiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk siswa di tiga jenjang. SD, SLTP, dan SLTA. Untuk SD itu cerdas mengulas buku, untuk SLTP itu membaca cepat, dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis. Nah, ini kami peruntukan, kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, masih kategori 1 atau merah, gitu. Jadi belum lolos ambang batas. Gitu. Nah, dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama apa namanya belajar tentang mengulas buku, membaca cepat maupun membaca kritis. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerkaya literasi itu yang tiap tahun juga kita lakukan. Dan juga tadi saya sebutkan ada bimbingan teknis pemanfaatan buku. Kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu apa produk pemerkaya literasi berupa buku-buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kewenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku KPLI dan semua kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timor, bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah menerima bantuan buku itu memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami membuka peluang kepada siapapun untuk mencetak, memperbanyak buku-buku itu, tentu dengan apa menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diniagakan. Silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang memerlukan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan pencetakan buku itu, dari UNICEF, kantor perwakilan NTT, kemudian dari Inovasi, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota untuk sekiranya mereka memiliki dana, mereka bisa mencetak buku-buku itu sebanyak mungkin dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk bahan belajar.
2: Luar biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
1: Kalau dengar dari tadi ceritanya, ini banyak banget program-programnya ya Kak Feli ya, yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya pasti ada tujuannya nih Abang Po, pemirsa RR dan juga pendengar Pro4 ya. Nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat pendengar Pro4 aja kali ya Kak Feli ya. Ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta, nanti kita bakal balik lagi ya pemirsa RR dan juga Abang Po tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Okay. Editing.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada, balik lagi di siang hari ini barengan saya Juritia dari Perompat Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Perompat Kupang. Kak Feli.
3: Siap Bang Jo.
2: Iya, Kak Feli ini sudah banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812 11 24 98, dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Perompat Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli?
3: Iya.
2: Iya, sudah telepon kah di sana?
3: Belum ada.
2: Bang Jo. Belum ada. Ya sudah, ini kita angkat dulu ya satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Perompat Jakarta. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Halo Perompat Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
2: Iya, Cegur ya. Silakan. Ini yeah, karena waktunya singkat, yeah, boleh dipercepat Cegur ya.
4: Halo Kak Feli, cantik.
3: Halo Cegur ya, apa kabar?
4: Sehat Kak Feli?
3: Sehat.
4: Sehat ya. Salam kendali nih. Dengan siapa tadi saya lupa ya nama R ini singkatan nih, benar ya? Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur, Bapak R Heri Budiono, benar ya Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada rap begitu kalau nggak salah sih bocorannya, benar ya Pak? Bapak Heri ini dengan Cik Guria Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
2: Iya, iya, Cegu, silakan dipercepat, Cegu.
4: Bapak Heri, ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya, Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini, ada berapa bahasakah yang ada di Kupang itu? Ya, bahasa, terus... Ya, bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri, sudah adakah yang namanya yang paling terbaiklah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undayana ini, itu Bapak Heri, dua pertanyaannya buat Bapak Heri. Sudah paham Bapak Heri?
3: Yang kedua seperti
4: ya,
3: apa?
4: Sudah ya, dua
2: pertanyaan. Yang kedua apa ya Cegu ya?
4: Pantunya
2: Cegu punten, yang kedua tadi Kupang. Pertanyaannya apa Cegu?
4: Maaf, pantunya gini. P.O. siapa? Cari ikan puri, dapat satu langsung bakar kasih habis. Biasa malas kah mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun.

0: memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang. Boleh, silakan direspon Pak Heri.
1: Oke, silakan Pak Heri. Ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur dan upaya memperluas perpustakaan daerah?
2: Iya,
1: ya, silakan.
2: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di Provinsi NTT, Ibu dan pendengar sekalian. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai di ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah.
1: Ya.
2: Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan dari 72 bahasa itu, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa lingua franca begitu ya, bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di Provinsi NTT. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara, dan perlu kita tangani supaya mereka sama-sama berkembang dengan penuturnya, sehingga mereka juga menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasanya. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan, dan dari situ kami juga sudah menjalin beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di instansi masing-masing. Untuk beberapa tahun ini barangkali kami masih berkoordinasi dengan perpustakaan nasional dalam hal distribusi buku-buku bacaan bermutu itu. Kami bagikan ke sekolah-sekolah, ada juga yang kami bagikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi, terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan, baik di instansi kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa. Kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif, yaitu Perpustakaan Bank Indonesia yang setiap tahun juga menjalin kerjasama dengan kami. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan supaya semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami masing-masing. Demikian.
1: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang berharga.
0: Tentunya bagi ternyata banyak ini juga ya, Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya. 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah ada telepon kah, Kak Feli?
1: Belum ada.
0: Oh, belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya, Kak Feli ya. Halo, Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
0: Salam budaya Teh Dinda.
3: Ya, happy birthday ya. Baru berapa hari lewat ya.
0: Ya Allah. Ya Allah, ini sampai mengkerut nih bibir kita. Makin dibilangin.
3: makin semangat, makin happy, makin maju lah, makin buat Jojo doa terbaik ya.
0: Amin. Terima kasih Teh Dinda.
3: Oke. Okay. Ke langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, Teteh ya. Kak Feli.
1: Halo.
3: Ada Baba Eko.
1: Baba Esa.
3: Syukurlah kalau ada bye-bye. Karmana kabar Bapak Budi kah?
1: Bapak Heri Budiono.
3: Oh, Bapak Heri narasumbernya. Karmana kabar Bapak?
4: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
3: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan Bapak.

0: bulan bahasa. Karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini duduk manis, baca koran, baca majalah begitu. Sekarang sudah hilang begitu. Jadi contoh sudah hilang, sudah enggak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa, adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak? Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Oke, siap.
0: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya. Dan Kakak Feli dilanjut. Ya. Jojo, thank
1: siap,
0: you.
1: Selamat terima siang. Kasih, Trinda.
2: Iya. Satu lagi dari Kupang nih.
1: Boleh. Silakan.
2: Selamat sore Bang Jo, Mbak Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida ya, dari Ibu Farida. Pertanyaannya bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah. Begitu. Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
1: Siap. Jadi, terima kasih Bu Farida.
2: Ya, silakan mungkin yang pertama Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
3: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu bicara begitu.
2: Yeah.
3: Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang muaranya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemerkaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu. Tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang tentu akan kami fokuskan, akan kami prioritaskan yang berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Ide dari Ibu tadi cukup bagus, yaitu lomba mengarang dalam dua bahasa begitu ya, atau mungkin bisa lomba berpidato dan lomba-lomba tradisi lisan yang lain, itu juga saya pikir akan menjadi satu jenjang atau media pembelajaran yang cukup baik bagi generasi muda, karena kita tahu sampai dengan sekarang semakin banyak generasi muda yang justru tidak bisa menuturkan bahasa daerahnya masing-masing begitu, karena itu tadi ekosistemnya tidak terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua tadi, yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik untuk kepentingan akademik begitu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi justru terjadi lebih banyak di luar jam sekolah begitu, ketika jam sekolah belum dimulai, guru bisa mengadakan kegiatan membaca bersama atau read aloud begitu. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler, guru bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Dan sampai dengan sekarang memang Tadi benar yang dikatakan Ibu bahwa anak-anak kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, membudayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca, dan cinta literasi begitu. Salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma, opa, atau bapak mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca media cetak dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk meningkatkan terapi literasinya sendiri dengan media atau apa produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian begitu. Buku digital, buku audio, buku video dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat, atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga Ibu mendengar sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 PID begitu, dan dari situ kita bisa belajar, siswa bisa belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya yang tentu sudah disesuaikan dengan jenjang usia mereka.
2: Demikian,
1: Oke, dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya untuk meningkatkan minat literasinya ya Pak ya.
2: Yeah.
1: Siap. Kak Feli ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
2: Iya. Yeah. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Katong punya waktu sekitar 2 menit nih. Mm-mm. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya membaca, menulis dan belajar sepanjang hayat seperti apa, Pak?
3: Ya, terima kasih Kak Feli dan Kak Jo. Dengar sekalian yang berbahagia, literasi dalam arti sempit memang bisa kita maknai membaca dan menulis saja. Tetapi dalam arti luas, kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami, dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan mutu kehidupan kita dan kualitas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT tentu tidak akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah benih-benih literasi, bibit-bibit literasi sedang menyemai diri begitu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari komunitas yang lebih luas, mungkin merupakan bagian dari taman baca masyarakat atau memiliki perpustakaan mini di rumah, silakan dimaksimalkan, silakan dibudidayakan supaya dari bawah dan dari atas kita bisa menyinambungkan kegiatan pemerkayaan dan peningkatan literasi ini sebagai kontribusi kita untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan tingkat literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada umumnya.
1: Ya, oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk paparannya di hari ini. Dan juga terima kasih juga buat Kak Feli pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya Kak Feli dan juga Pak Heri ya. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih Kak Feli dan juga Pak Heri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Feli, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Arena Cahaya, kita juga kudu pamit nih dari siaran kita, siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo juri kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.
5: Surup Suryo, Pro4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Daerah ini dikenal sebagai kota santri dan pusat pendidikan karena menjadi rumah bagi kampus Universitas Sriwijaya serta berbagai pondok pesantren besar. Selain jalur pendidikannya, Ogan Ilir juga memiliki kekayaan budaya dan kerajinan tangan yang sudah dikenal luas di Sumatera Selatan. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Ogan Ilir. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Desa Wisata Burai merupakan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Ogan Ilir. Menawarkan pesona desa warna-warni di tepi sungai dengan suasana perkampungan air yang sangat khas dan tertata rapi. Anda juga bisa melihat kerajinan tenun dan songket yang dibuat langsung oleh warga setempat. Keindahan dan kreativitas desa ini menjadikan desa ini sangat menarik untuk dikunjungi saat akhir pekan.

makanan khas Kabupaten Ogan Ilir, salah satunya adalah pindang meranjat. Hidangan ini sangat istimewa karena terbuat dari ikan sungai segar yang dimasak dengan perpaduan bumbu terasi, nanas, dan cabai sehingga menghasilkan cita rasa pedas, asam, dan gurih yang sangat khas. Berbeda dengan pindang pada umumnya, pindang meranjat memiliki aroma yang sangat khas dan menggugah selera. Kuliner tradisional ini sudah sangat melegenda di seluruh penjuru Sumatera Selatan.

Laukan ilir, salah satunya adalah kemplang panggang burai. Produk ini menjadi buah tangan favorit karena terbuat dari campuran ikan sungai pilihan yang diolah secara tradisional dan dibakar di atas bara api hingga mekar sempurna. Kabupaten Ogan Ilir, khususnya Desa Burai, juga terkenal sebagai sentra pembuatan kemplang dengan tekstur yang renyah dan rasa ikan yang sangat terasa. Kemplang ini menjadi oleh-oleh wajib karena cita rasanya yang khas dan enak, serta diproses tanpa menggunakan minyak goreng.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Ogan Ilir. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Saudara pendengar, kaum muslimin muslimah dimanapun Anda berada, sesaat lagi tepat pukul 14.52 saatnya kumandang adzan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

Saudara pendengar kaum muslim muslimah di mana pun anda berada, selamat menjalankan ibadah salat asar dan mudah-mudahan amal ibadah salat anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan kembali acara selanjutnya.

0: 105,3 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedaya pamirsa. Gimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Amin. Senang sekali kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir menyapa Anda semuanya di program Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik. Dimana selama 2 jam ke depan nanti ya, kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut yang enak-enak banget, yang tentunya bisa untuk karaokean, bisa untuk goyang bareng ya. Kita asikin aja di hari ini, di hari apa nih? Hari Rabu ya, 17 Juni 2026. Aduh, gak terasa ya, bulan Juni ini loh kok udah tiba-tiba berjalan setengahnya gitu ya. Udah tanggal 17, yang mana ini artinya 13 hari lagi ya kita bakal ganti bulan. Ya pokoknya di bulan Juni ini semoga kita semuanya mendapatkan hal-hal yang baik ya, amin. Baiklah, kali ini kita sapa dulu ada pendengar yang telah bergabung ya. Ada siapakah kali ini? Ada Bunda Riyatin dari Bandulan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senengi.
1: Masuk nomor berapa? Nomor satu ya?
0: Nomor satu, Bunda Riyatin.
1: Aduh, senengi nomor satu.
0: Alhamdulillah, nanti hadiahnya
1: Pak Eko
0: bisa
1: Rembun
0: diambil ya.
1: Aku. Pak Eko Rembun, kalah karo Bunda Riyatin nomor satu.
0: Ya, Pak Eko.
1: Senengi.
0: Pak Eko, jangan
1: ayo,
0: sampai kalah. Ayo nomor dua.
1: Bunda Riyatin mertingkir di udara loh, di antara RRI.
0: Oke, baik. Bunda, gimana kabarnya hari ini?
1: Sehat-sehat, tambah cantik aja.
0: Alhamdulillah lo, ya doang tiap hari dengerin Perempat. Pasti makin cantik, makin bahagia.
1: Seperti Mbak Yaya itu lo, cantik dan gemes aku.
0: Alah, mosok teh Bunda. Mosok se Bunda, sama ini ku jangan bohong lo ya. Baik, Bunda Riyatin.
1: Aku roh bayangannya.
0: Waduh, roh bayangannya. Gimana?
1: Gini.
0: Saya bayangannya gimana?
1: Jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama. Gitu Mbak Yaya.
0: Oke, jangan tunggu ada. Lama-lama. Ya, sebentar. Tak cari dulu. Ini kita ngetik nih lo. Salami buat siapa?
1: Salami buat Bu Anggi, cepat sembuh. Bu Anggi pesan SMS lo.
0: Oh, Bu Anggi alhamdulillah.
1: Kemarin ya. Ya, pesan SMS. Ayo Bu Anggi anteni SMS.
0: Semoga lekas sembuh.
1: Masih
0: gak
1: on air, gak apa-apa SMS. Seneng sekali sudah ada SMS-nya tadi kemarin ya. Bu Anggi. Iya, Bu Marlena. Ayo tanteni Bu Marlena, adikku sayang. Bu Sumiatun. Bu Sumiatun di Mbatu jane repot teh. Ayo cepat tanteni.
0: Bu Sumiatun monggo.
1: Pinginane ngomong repot. Bu Srigati, ayo Bu Srigati.
0: Ayo monggo.
1: Ayo Bu Devi Embong Arab. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Purnomo paling sergap itu. Bu Guru. Bu Guru. Selamat apa ini? Selamat sore Bu Guru.
0: Selamat sore Bunda Riyatin.
1: Iya. Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami. Sri Sri Niwa Kele.
0: Lah ngene iku.
1: Ada iya. Mama Dika, Mama Trian, Mama Yuda. Terus ada anu Bu Pandan, Bu Pandan ya sregep e.
0: Bu Pandan.
1: Bu Pandan tak nang omahku wong limo nggawa montor. Aku gawani strawberry, ambek bungkul, ambek tomat.
0: Waduh.
1: Matur suwun
0: Tuhan yang seweneng ta Bunda Riyatin iki.
1: Iya. Aku anu nggawa montor limontor slamet niki ono wong anu ono setan di pinggir rembong. Makan pinggir rembong tadi kan rame.
0: Alhamdulillah.
1: Kapan ke rumahku lagi Bu Pandan?
0: Ayo,
1: masih
0: enggak
1: bawa apa-apa Kak. Masih enggak bawa apa-apa, seneng aku. Kapan ke sini lagi?
0: Berat iki berat ya Bu Pandan.
1: Bu Widi, Pak Widi.
0: Bu Widi, Pak Widi.
1: Pak Ismoyo. Pak Eko Rembun.
0: Siap.
1: Paris. Safitri, Bu Indah, Pak Jono. Heru lo andeng.
0: Ayo Pak Heru.
1: Mas Ari, Mas Dewo, Pak Bambang, Pak Suranto. Makasih lo nyenggol aku terus lo.
0: Waduh, Pak Suranto.
1: Pak Suranto, barang ibu. Aceng. Iya, ayo. Bunda Aceng nomor satu lo. Bu Nawang Wulan. Bu Leha. Anu, Bu Yatemi. Itu ada siapa jenengnya? Anu, Bu Sri. Bu Sri Gat. Bu Sri Gati, Bu Sri Gati wis mari. Bu Ningse. Karo Bu. Karo sapa ya sing wis mengedarakan anu?
0: Sapa ya?
1: Sing nang omah aku iki lho kok lali.
0: Lho, lah seneng grene jenengan kuatah masalahe.
1: Tahu nang omah aku wonge Bu Supatmi, tahu nang omah apa nang omahku maneh Bu Supatmi?
0: Dudu niki lho Bu Supatmi ditunggu kali Priyatin.
1: Engko tak cerno mule, tak sabrangno.
0: Lah kok mek disabrangno ta ya.
1: Soale padha tuweke aku yang nyabrang gak wani. Embonge ruame iki ne Mbak. Mbak Yaya embonge ruame iki ne. Kate ono arek sekolah, ono arek pabrikan barang adu ruame. Di sini rame sekali ya. Buat Mbak Yaya sehat seger wal selamat panjang umur kata tertinggi sekeluarga ya.
0: Amin, amin. Matur suan sangge.
1: Beratin ge, seger wal selamat panjang umur kata tertinggi sekeluarga. Bantulan tak, bantulan raya.
0: Betul. Siap. Siap,
1: mas. Assalamualaikum, dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tak tunggu pantunin iki lho Bunda Riyatin. Ya mas, doa terbaik untuk Bunda Riyatin dan keluarga di Bandulan Raya nggih. Ditunggu lagune semoga selalu terhibur.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja ya. Ini ada Ibu Sri Utami, monggo gabungan. Ini kayaknya masalah sinyal ya, dari tadi kok gak nyantol niki loh. Nah, ayo kita sapa lagi. Aduh, gak nyantol lagi Ibu Sri Utami, ngapunten, ini kayaknya karena sinyal ya, dan mungkin ada gangguan jaringan, jadi rasanya kok gak nyantol-nyantol. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, ini udah nyantol, udah tersambung sama Ibu Sri Utami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin yo apa?
0: Semakin asik.
1: Oh iya, semakin asik.
0: Betul sekali.
1: Nomor satu tadi Bu Riatin ya.
0: Bunda Riatin, betul sekali. Sudah
1: gabungan aku libur lho, Jung Yaya.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Libur, bangun tidur.
0: Oh, aduh cek enak Bangun tidur langsung dangdutan.
1: Besok aku kerja.
0: Semoga dilancarkan selalu pekerjaannya,
1: Amin. Aku tak bagi salam langsung ya.
0: Lelala gune enggak request. Waduh, sik kemrik. Lagune biar makin melek. Lagu dangdut.
1: Lagune dangdut. Antara teman dan kasih aja.
0: Antara teman dan kasih.
1: Lagu lama.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Untuk Bu Sumiatun. Bu Riatin. Bu Segati. Bu Sri Ponco. Bu Sriana. Bu Sri Purnomo. Srinya banyak ya, Jeng?
0: Betul sekali.
1: Budi Bella, Neng Tias,
0: Neng Titi,
1: Mas Haris, Pak Bojes, Mas Aceng yang di Kalimantan, yang di Amerika ini ada Bu Sri Bulton.
0: Oh, di Amerika Ibu Sri Bulton.
1: Oh, itu biarpun jauh di sana dia dengerin RRI Perempat.
0: Masya Allah, semoga selalu mendengarkan.
1: Kirim salam biasanya di Mbah Demin, Mbah Tejo,
0: Leres,
1: terus Pak Widi, Bu Widi, Pak Eko, Widi, Bu Eko,
0: Widi,
1: Mama Ati, Bu Marlena, terus Pak Sari'i, Bu Yatemi, Bunda Sofia, Pak Grandong, jangan lupa lo ya.
0: Pak Grandong, betul. Pak Grandong ini jarang gabungin lagi sekarang.
1: Ya, tapi aku mesti denger kok Pak Grandong itu.
0: Oh, loh, Pak Grandong
1: itu kan jangan, anak buahnya Mak Lampir.
0: Lah, nggih niku.
1: Sing dadi Mak Lampir aku ae.
0: Lah berarti anak buahnya jenengan toh, Pak Grandong.
1: Iya. Terus Suryanto,
0: Pak Suryanto nggih.
1: Sampeyan ngerti nama aslinya Pak Grandong itu siapa?
0: Siapa?
1: Sulianto.
0: Oh ala Pak Sulianto.
1: Itu temanku dari muda.
0: Oh ala, ketemu
1: sekarang
0: lagi di udara. Enggak, tapi jenengan iki awet muda.
1: Gantung Mak Lampir itu lho, Jeng Yaya.
0: Nggih, betul itu zaman saya kecil itu liatnya Mak Lampir sama Grandong. Ya, jadi kangen tontonan zaman dulu.
1: Jeneng api-api kok gawe jeneng Grandong.
0: Paling
1: ngene iki wong ngrungokno lho.
0: Ngene iki paling
1: anu. Biasa lek ngrungokno terus telepon aku.
0: Lah gini ku. Mbok ya teleponnya
1: terus 4 aja. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagu nih. Antara teman dan kasih ya, nanti kami putarkan untuk Anda. Dan bagi panjenengan yang mau request lagu dangdut, monggo silakan bisa ditelepon di 0341 404504 atau di WA-nya Pro 4 ya, di 081 555 69 1053. Wes pokoknya tak tunggu bagi panjenengan yang mau request lagu dangdut sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Masih banyak waktunya, masih panjang banget. Jadi pokoknya pastikan panjenengan tetap bersama dengan kami di Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik.

0: Jangan tunggu lama-lama dari era Shakira, baru saja meluncur ke ruang dengar Anda ya. Dan kali ini kita sapa lagi dari telepon, ada yang bergabung, ada siapakah kali ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tia.
0: Loh kok Mbak Tia? Mbak Tia itu siapa? Loh, baru juga gak teleponan beberapa hari lo kok ya sudah lupa.
1: Lali rek.
0: Loh, kok ya lali toh Kang Grandong iki, cek nemene.
1: Nah ya iku, kakan brutu le. Isinya gula kumang siapa?
0: Anu, wonten Ibu Sri Utami. Niku nyenggol-nyenggol.
1: Nomere ilang nih, nomere Mbak Utami ilang.
0: Lo ala kok sampe ilang, ilang nang isore longan ta?
1: Lo gak, kartune mate, ku ndak HP jadul.
0: Oh wala, berarti HP ini saiki wis gak jadul.
1: Gak, iki ndak HP gede, iki ndak HP anu ae. Android, iki habis nganu iki WA iki.
0: Oh waduh, waduh, waduh, dumane HP ini saiki api, nomere ilang, HP anu nomere Ibu Sri Utami.
1: Lo gak, kartune mate Mbak Ibu aja nih Mbak.
0: Kartu ini mati jadi manas yo Mbak Yaya iki yo.
1: Iki lo sampean oleh salam.
0: Sop sinten sinten sinten.
1: Teko Bu Widi.
0: Oh Bu Widi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai di kota Anggil ya Melayu.
0: Entar mriki mawon lo Bu Widi mengketakei lagu dangdut. Ayo.
1: Lah yo iku. Bu Widi, Bu Widi sugeng sonten.
0: Nggih, sugeng sonten.
1: Selamat sore. Mbak Utami. Ya ngono genana nang penyiare jeneng kuwi jeneng asline Sulianto.
0: Lah tapi penaan anu
1: samaran. Iya samaran, biar jamane di radio RKPD iku nggih jeneng Grandong.
0: Wala tak kira.
1: Mau terkenali malah nyelane wong-wong nyelane aku Grandong wis.
0: Wala sampai sakniki ya
1: wis ana sampe rene wis. Lek golek Grandong ning gedhek karo Le Sulianto ya ora.
0: Lah mriki kenale nggih Kang Grandong.
1: Iya, ya ngono ya.
0: Nggih, ya wis. Yo ngene ya jene.
1: Kang Grandong. Lah banyak de golek-golek.
0: Hiburan.
1: Tebo keselemar nyambut kain
0: aku iki. Betul. Tapi jenengan sehat nggih sakniki?
1: Wis alhamdulillah. Jale pendungane dulur akeh de perempat ya wis. Sing gak sehat ngene iki dompeti.
0: Aduh duh, kok ya padha wae.
1: Ndak ya iku, ngene iki dompeti gak sehat.
0: Lah ya paling ya wis, semoga bis ini rezekine lancar ya.
1: Lah iya lah wae ngono sehat ae, Mbak. Tapi lah sing gak sehat iki ya mesti itu iku mantok.
0: Dompeti. Ya wis, aja dipikir teman-teman, kalau dipikir teman-teman malah melok gak sehat.
1: Wah, tambah butir, tambah stroke iki kok.
0: Aduh duh, ya ojok sampai toh.
1: Kayak biasa-biasa, kayak hiburan ini, kayak ditokan, ya dikalian, terus dilembur-lembur, nah ini
0: wes dikai, nopo mireng akan perempat lah ya waras.
1: Lah iya.
0: Sehat dewe mengke.
1: Ya apa kabarin dong, Ma, sehat kape ya?
0: Alhamdulillah sehat, Kang Grandong.
1: Apa ibu sehat, ah?
0: Alhamdulillah, ya, mandar mugi sehat, sehat terus.
1: Nalangan apa-apa, dikona kerdik di Kang Barokah.
0: Amin. Amin amin matur
1: suwun. Sampeyan ana kelonggaran ya monggo dolan mriki.
0: Siap nggih Kang Grandong.
1: Iya.
0: Mengke kula anu lho ya
1: nggo. Kula mamane mrene aja golek Grandong.
0: Pak Sulianto
1: no ya ora kula ne bali desa gedhe kula ngono no.
0: Oh nggih siap.
1: Sulianto parkir ngono ya ora kabeh lan iki.
0: Oh aduh duh Pak Sulianto ya.
1: Iya ya
0: ora kabeh. Paling terkenal satu.
1: Golek Grandong yang garu pas mbok sopot penyekane gak. Ini ana jenenge Grandong ini garu wong kene.
0: Lah nggih niku. Tibake tanggone dhewe niki Kang Grandong.
1: Siapa?
0: Lo enggak, kan warga sana kan enggak kenal siapa itu Kang Grandong.
1: Oh, padahal iya.
0: Tanggone dhewe.
1: Karo.
0: Lah makane niku
1: ya. Ya wis salamane ana Mbak Utami mang.
0: Nggih.
1: Selamat sore. Nomor hilang Mbak Ut. Nomor cilik nomor biasa iku Mbak Ut hilang Mbak Ut.
0: Walah.
1: Terus ono ono. Iku mang ono Butun, ono Mbak Indah. Terus Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Bu Ponco.
0: Nggih.
1: Terus ono Mama Yuda. Ning Leha. Mama Dika sak krungu suarane blas iki.
0: Nggih, siap.
1: Terus ono Bu Riatin. Terus ono Boyat Mi, selamat sore dan selamat beraktivitas semua pro di perempat atau nggak sehat, nggak lama apa-apa, kalau jauh dulu rabu
0: Amin amin.
1: Agar rezeki ini kan barokah.
0: Amin ya robbal
1: alamin. Sampeyan yo ngono, sehat-sehat ae do kesehatan iki. Omah kono, keluarga nek kono di Singosari.
0: Nggih siap.
1: Malah ana apa-apa wis.
0: Amin.
1: Ya wis. Lagune ke ana pertemuan ae.
0: Pertemuan.
1: Iya. Tak kaya tenang sintas mudun mang lho.
0: Walah, Ibu Sri Utami
1: to. Iya, jeneng ketemu ambe aku.
0: Oh, waduh lho, dereng ketemu ta?
1: Waduh, ya mulai buya niko orang tahu ketemu neo zaman niko yang bilang tahun zaman di RKP di Bayen kayak gitu tahu betul ya jombo papa ane cili bu tambah gede bu yopo karo yang dulur kusito yo
0: ya wes
1: ya mantan buku suara saya di kono kape wes dalang ane popo dalang utami
0: kang grandong
1: ya wes
0: samen pengen nih sopo sing menyanyikan lagu pertemuan nih kuata senyanyi no soali wonten Rama Irama sing
1: koplo no kapopo sing koplo kapopo sembarang
0: lah oh ya wes
1: ya wes sembarang wes aku ngono wes ya wes
0: koplo koplo
1: matur suwun aku mbak yo
0: ge sami sami
1: zaman yang ngono tapi kulit mulai wes aja pakai bantal lah sepeda neng gak sepeda
0: pernah
1: lo naik
0: ge
1: ya wes suwun ya
0: ge matur suwun
1: assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih Kang Grandong sudah bergabung. Niki pertemuan mintae yang koplo. Kok yo enak ge joget iki. Ya wis, tak ini ditunggu aja ya pertemuan nanti tak puterin yang punya punya siapa ya enake ya. Kok malah bingung aku saking kuatae senyanyi. Ya wis dari Selfie Ayunda ya, semoga terhibur. Kemudian Bunda Riate, Niki, salam buat Kang Grandong, nggih, siap. Kemudian wonten Pak Rendra, goyang senggol, lalalalalala yang disenggol, digoyang semakin asik, sik sik, aduh, si kecek, wakai. Selamat sore Mbak Yaya, selamat sore juga untuk Pak Rendra yang ada di Jember ya. Gimana kabarnya, semoga sehat selalu. Akhirnya ketemu lagi. Langgeh niku. Ini saya semingguan ya mengasuh program dangdut ya di Goyang Senggol. Semoga gak bosan ya Pak Rendra ya. Bagaimana semakin hari suaranya tambah menggelegar. Waduh. Soalnya habis makan ya, kalau habis makan itu kan tenaganya banyak. Jadi ya suaranya makin menggelegar ngeteniku. Ya, ini Mbak Yaya tolong disumatkan lagunya Tunamor, Muhsin Alatas. Kalau nggak ada nanti miliknya Dapur 61, luar biasa. Oke, baiklah. Salamnya untuk yang barusan sudah masuk pertama kali. Ada Bunda Riatin, tin, tin, tin, tin, tin. Waduh, saiki ya. Untuk Pak Rendra ini ya, semuanya itu dibuat apa namanya kayak melambung-lambung ngeteniku lo ya Bu Riatin tin tin tin tadi ada Kang Grandong dong dong dong ngeteniku wis pokoknya lek Pak Rendra iki sapa maneh. Selamat sore aja untuk Pak Iswaya juga, untuk Bunda Marlena, untuk Ibu Sri Purnomo, untuk Mas Faris, Pak Suranto dan juga untuk semuanya aja selamat sore ya. Untuk Mbak Yaya selamat tugas aja, ditunggu lagunya lagu goyang. Ya paling emang paling enak itu kita joget bareng, goyang bareng sama lagu-lagu dangdut yang ada di Goyang Senggol ya. Ditunggu lagunya Pak Rendra, nanti akan segera kami putarkan untuk Anda. Monggo Akung Iswoyo, kayak cuman miss call aja itu loh. Padahal tadi mau tak cantolno ya, biar tersambung. Lah kok tiba-tiba terputus gitu itu ya. Monggo Akung Iswoyo yang mau gabungan ya. Ini waktunya masih banyak sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Masih ada 1 jam lebih. Jadi kalau mau gabungan monggo silakan. Nah saniki sudah gabungan sama Akung Iswoyo. Jadi langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Halo. Goyang senggol. Digoyang semakin lo lo lo.
0: Lo lo lo lo lo ngawur. Nga

0: Alhamdulillah, mugi panjenengan sehat selalu.
1: Amin. Panjenengan
0: Dipun
1: nggih sehat
0: paringi
1: toh?
0: dalem.
1: Panjenengan nggih sehat toh?
0: Inggih, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Joko tingkir numpak boyo.
1: Cakep.
0: Kudu diterus nang cakep.
1: Lho.
0: Arep sowan nang keraton.
1: Mm-mm.
0: Ojo dipikir wae Agung Iswoyo. Tua setan ora kelakon.
1: Aduh aduh aduh gak bahaya ta iki.
0: Ojo dipikir wae Agung Iswoyo. Agung Iswoyo kan banyak temen.
1: Banyak temen nih.
0: Oh, temen laki cowok banyak.
1: Oh,
0: terutama
1: aduh.
0: Banyak yang cewek.
1: Oh aduh lah, itu ya gak perlu dipertanyakan. Sudah
0: gak
1: sudah
0: ya.
1: Kelihatan ya.
0: Makanya di, oleh salam teko ikan hiu ikan patin.
1: Bunda Riatin.
0: Mesti lek salam miskol angun miskol video. Jadi kita lambiku.
1: Gak bahaya taiki.
0: Bahaya tam. Oh Riatin harap dimaklumi. Riatin itu kayak anak kecil.
1: ngawur aku Iswoyo iki ya.
0: Oh, tadi udah kepo sama saya. Pak Iswoyo iki laguku diseputer. Jangan tunggu lama-lama cari ngono.
1: Waduh, niku lagune buat aku Iswoyo ta.
0: Oh, gitu. Kata Riatin ngomong. Ojo, suwi-suwi Pak Iswoyo engko tak tinggal rabi.
1: Loh. Aduh-aduh.
0: Terus
1: ya,
0: aku jawab.
1: Kok lucu-lucu ngeten iki.
0: Rabien wis aku ngono.
1: Ya, berarti cocok lagune jenengan niku.
0: Boleh cerita sedikit boleh?
1: Cerita napa?
0: Niku lho. Kalau wingi kula lak panggih kali tiang Medan niku lho. Tiang Medan nek aksen lak ngoten kados mbahmu sing ngoten nggih.
1: Oh, nge.
0: Saya tidak bisa bahasa
1: Jawa.
0: Jawa. Karena saya orang Belanda.
1: Medan apa Belanda?
0: Orang Medan itu kebetulan anu Mbak Yaya anu pergi ke Jawa Tengah anu cari kuliner itu lho. Pas ono pameran.
1: Nggih.
0: Mari ngono kebetulan beliaunya tertarik

0: Loh, ibu kok tahu kalau saya orang Medan? Wis padha pekoke.
1: Aduh aduh, kaya gak nyambung ini ya antara
0: sama,
1: kedua orang
0: sama pekoknya
1: ini. Nah, nggih niki. Niki jenengan niki lho.
0: Anu salam aja ya ke terutama Bu Sri Purnomo, Sri Gati, Sri Rahayu, Sri Ponco, Sri Utami, banyak Srinya ya.
1: Lah nggih.
0: Terus kemudian tadi Pak Eko sudah masuk belum? Belum
1: Pak
0: ya?
1: Pak Eko belum.
0: Oh, belum. Nggih. Tadi ada anu apa Mas Rendra. Mas Rendra itu masih kecil, Mbak. Sama celuk emas saya.
1: Oh, celuk emas saya, bukan Pak Tong.
0: Iya, Rendra itu termasuk cucu saya.
1: Oh, alah. Yes, ya.
0: Mas Rendra, juga Mawon. Faris. Faris. Terus kemudian, siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Untuk semuanya aja. Masalah lagu, jenengan diparingi apa ini?
1: Apa nih, Pak?
0: Kalau dipun paringi nopo lagune.
1: Oh, lagune nggih sak kersa jenengan iki pengene mendengarkan
0: dangdut nopo anu.
1: Oh, nggih dangdut ta, dangdut.
0: Kula remene niku tak anu lagu rujak ana sing miskol di kamar HP-ku.
1: Rujak lagune?
0: Rujuk-rujuk, Mbak.
1: Oh, rujuk. Aduh.
0: Sapa
1: sih rujuk?
0: Loh. Dapat salam dari Pak Eko Dampit.
1: Nggih, Pak Eko monggo gabungan Pak Eko ditunggu.
0: HP saya di kamar di ambil sama cucu saya tadi.
1: Oh, nggih, siap.
0: Lagunya rujuk nggih, Mbak.
1: Nggih, siap rujuk sudah dipersiapkan, ditunggu nggih Agung.
0: Maksud hatiku datang kemari untuk mengajak Mbak Yaya kembali.
1: Loh, kembali kemana? Isai.
0: Nggih, sampun nggih Mbak Yaya anu iki wonten wonten anu pantun sekitar.
1: Oh nggih, pantun.
0: Mudun aku. Haji Sarkum naik sepeda.
1: Cakep. Loh, kok aneh tau jenengan iki loh.
0: Assalamualaikum. Semoga pendengar Pro 4 sehat semuanya.
1: Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget Agung Isroyo. Ya luar biasa. Mesti guyonto lek sama Agung ini. Matur suwun sanget nggih Agung, ditunggu lagunya nanti, semoga terhibur dengan lagu rujuk ini dinyanyikan sama Roma Irama dan Elvi Sukaisi ya. Dan kali ini kita sapa lagi dari telepon, ada Pak Ahmad Irwan dari Garut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam. Goyang senggol, semakin asik.
1: Semakin digoyang semakin asik. Ini istrinya ya. Pak Ahmad Irwan kah?
2: Istri baru.
1: Oh, istri baru lah, kok tiap hari itu istri baru toh?
2: Bahkan seharus sampai 4.
1: Oh gitu, aduh sampai 4. Iya weh, salam buat Pak Ahmad Irwan ya. Jangan sering kawin, enggak baik nanti.
2: Ada di sampingku ada.
1: Oh ada. Oh iya, tolong disampaikan ya ini pesannya. Jangan bermain wanita, enggak baik nanti.
3: Man harus disayangi, bukan disakiti.
1: Nah, jangan dimainkan ya perasaannya ya.
3: Bukan boneka dimainkan.
1: Iya, makanya itu. Tapi Pak Ahmad Irwan mah sukanya gitu ya. Wanitanya di bukan sana itu. Sini banyak nih wanitanya.
3: Bukan dipermainkan tapi disayangi.
1: Oh, nah, disayangi gitu. Ya. Oke deh, enggak apa-apa kalau disayang mah. Tapi satu aja ya, jangan banyak-banyak ya.
3: Ya kan cinta kan harus kalau ada yang betul dibagi-bagi kan.
1: Kenapa atuh dibagi? Emang bisa adil? Ah, Pak Ahmad Irwan mah selalu begitu. Kabarnya gimana? Ini lama nggak teleponan ya sama Pak Ahmad Irwan ya?
3: kemarin juga nggak diangkat-angkat.
1: Soalnya waktunya udah habis, Pak Ahmad Tirwan.
3: Datang sama lagi demam ke Piala Dunia sekarang dulu.
1: Waduh, di Pro 1 berarti ya kalau Piala Dunia?
3: Nah, ya, pokoknya diikutin begadang.

0: tuh si IP-nya sampai rusak.
1: Aduh. Tenang, di RRI sekarang juga menyiarkan Piala Dunia.
0: Ada, memang ikutin RRI juga, saya ikutin
1: iya,
0: RRI.
1: Iya, seru banget loh denger di radio itu.
0: Jagoanku Prancis menang 3-1.
1: Mantap.
0: Cuman Prancis, kemarin saya kecewa Belanda 2-2 sama lawan Jepang.
1: Ya, belum rezeki berarti.
0: Makanya kan kedua negara itu pernah menjajah Indonesia tapi cenderung berat ke Belanda. Karena Belanda itu banyak pemain-pemain Belanda itu darah Indonesia seperti Rukuli, Prarita, kan itu berasal dari ini dari keturunan Ambon, dia juga warga Suriname.
1: Okay,
0: kalau Jepang kan tidak ada simpati ke Jepang.
1: Kenapa kok begitu?
0: Enggak, soalnya lebih simpati ke Belanda itu kan secara darah ada kaitan darah, jadi Belanda masih tetap ada kaitan darah dengan Indonesia.
1: Oh gitu, oke deh ya, semoga nanti tim impiannya bisa ini ya melaju ke final ya.
0: Pemain Belanda ada ya, Belanda yang main di Indonesia itu kan ada satu. Lalu pemain bulu tangkis Mia Udina kan orang Indonesia menikah ke orang Belanda juga.
1: Campuran ya.
0: Buat Mia Udina itu kan ya aja. Karena Suriname itu kan adalah jajahan Belanda, jadi banyak pemain orang Suriname ditarik ke Belanda. Itu. Harus tahu juga sejarahnya tuh, Baya ya.
1: Oke, baik, siap. Ini Pak Ahmad Irwan, Garut gimana cuacanya hari ini?
0: Lagi panas.
1: Oh, lagi panas ya. Sama, di Malang juga panas hari ini. Cuman agak mendung dikit.
0: Enggak ada mendung.
1: Oh, enggak ada mendung sama sekali di Garut.
0: Enggak ada.
1: Alhamdulillah.
0: Kan, siapa yang minta rujuk itu siapa?
1: Tadi yang minta rujuk itu ada Akung Iswoyo. Akung Iswoyo ini juga sama kayak Pak Ahmad Irwan, Raja Gombal.
0: Ternyata tak kuasa berpisah denganmu. Ini baru ku rasa aku membutuhkanmu.
1: Gitu. Oke, oke, baik. Enak banget suaranya Pak Ahmad Irwan. Ini request lagunya apa nih Pak Ahmad Irwan hari ini?
0: Datang ke Makassar, sedang dia itu tapi bukan rujuk, teman-teman. Okay. Tapi lagunya ini adalah
1: lagunya
0: Istri
1: apa?
0: Setia.
1: Istri setia. Aduh, aku banget nih.
0: Mungkin Alatas sama yang gini nadanya begini.
1: Gimana,
0: bagaimana adik sayang, abang jarang pulang-pulang, sungguh kasihan engkau tidur sendirian, kan gitu.
1: Oke.
0: Sama ngapa wahai abang, ini kan sudah biasa semenjak abang sudah punya istri muda.
1: Emang gitu ya, dah terima gitu, satu gitu, aja
0: istri setia kan gitu jawabannya. Tak mengapa sama abang, abang sudah punya istri muda kan gitu.
1: Oke deh, kalau gitu salamnya untuk siapa ini Pak Ahmad Irwan?
0: Yang barusan bapak yang barusan yang minta lagu rujuk ya. Jadi saya malam saya juga senang lagu rujuk.
1: Oke.
0: Okay. Jadi lagu yang lain. Kemudian ada juga buat Pak Bemus, Mas Paris, Mas Rendra. Juga ibu ibu Atinnya, ibu Silkatin, ibu Siti Purnomo, ibu Pandan, ibu Pandan, ibu Siti Purnomo, ibu Silkatin, ibu Pajar, dan ibu Suryatin.
1: Oke deh.
0: Coba semuanya ya, bayar ya. Ada pantun ya.
1: Oh, aduh pantun. Gimana nih?
0: Ke kota ke Tanjung Mulia.
1: Cakep.
0: Kota ke Tanjung Mulia. Suka di kota Pati, wanita lebih mulia jangan suka disakiti.
1: Oh, mantap, betul, setuju. Wanita jangan suka disakitin ya.
0: Satu lagi nih ya.
1: Oh, satu lagi, oke.
0: Okay. Satu lagi. Ke Pati dan ke kota itu kan.
1: Cakep.
0: Ke barat jalan Ungaran. Hati-hati bagi wanita, buaya darat berkeliaran.
1: Oh, Waduh, aduh. Oke, siap, bakal hati-hati selalu Pak Ahmad Irwan.
0: Pokoknya okay. Mah jangan percaya kepada air mata buaya.
1: Iya, bahaya. Siap, udah berpengalaman nih contohnya ya, Pak Ahmad Irwan.
0: Salamnya buat sekecilnya ya sama ayahnya itu Mas Ilham.
1: Oke, siap.
0: Suami setia, suami siaga, selalu melindungi anaknya dan istrinya.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Irwan, ditunggu lagunya nanti. Istri setia dari Muklis ya, ditunggu lagunya. Semoga selalu terhibur bersama dengan Perempat RRI Malang. Baik, kali ini kita break dulu ya. Kita dengerin dulu lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan. Ada Antara Teman dan Kasih ya. Selamat mendengarkan.

0: pas jam 16. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ratusan calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Pasuruan yang lolos seleksi mengikuti pelatihan dasar militer dan pelatihan manajerial pada hari Rabu 17 Juni 2026. Pelatihan ini dilaksanakan selama 45 hari di Puslatpur Marinir 3 Grati dan dibuka secara resmi oleh Kepala Departemen Senjata Bantuan Tempur Kolat Markol Marinir Bayu Aji. Pantauan di lokasi pembukaan diklat ditandai dengan penyematan tanda kepesertaan kepada perwakilan peserta. Menurut Bayu, melalui pelatihan ini atau pelatihan dasar kemiliteran, peserta akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim, dan juga memiliki daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Sementara itu dijelaskan oleh Bayu, pelaksanaan diklat dilaksanakan melalui penetapan tripola dasar yang meliputi pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan jasmani. Sementara itu, Komandan Puslatpur Marinir 3 Grati, Letkol Mar Arif Nugroho menjelaskan total ada 171 SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang mengikuti diklat, di mana selama mengikuti pelatihan, para peserta akan mendapatkan pembinaan kedisiplinan, wawasan kebangsaan, dan pendidikan karakter yang bertujuan untuk membentuk mental tangguh dan jiwa kepemimpinan. Demikian Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Paten Pawarta Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 17.

0: Banuun.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masih digoyang single, semakin digoyang semakin asik. Kali ini kita cek pendengar yang telah bergabung via WhatsApp nggih. Saat niki ada Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol semakin digoyang semakin asik ya. Oh, semakin brodol katanya. Loh, gak bahaya ta ini kalau brodol. Salam kenal dari Pak Agung, Humas Poltek Unisma. Salam kenal juga untuk Pak Agung ya, yang mungkin saat ini sedang mendengarkan. Salam untuk teman-teman di Poltek Unisma Malang ya, semoga sehat selalu. Kali ini Pak Agung katanya lagunya Manut Mbak Yaya, Ikut Mbak Yaya Saja ya, semoga dilancarkan dikarenakan Pak Agung ini adalah pendengar setia RRI. Siap, sama-sama ya, semoga lagu-lagu dangdutnya dapat menghibur panjenengan dan keluarga, amin. Kemudian kali ini kita sapa dulu dari telepon, ada yang bergabung ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik.
0: Semakin digoyang semakin asik. Aduh, ini Pak Widi, Pak Widi, Pak Babe Mus ya, jadi ikut-ikutan nih yang lain.
1: Iya, melo ae.
0: Oke, baiklah. So, ini kabarnya gimana Babe hari ini?
1: Alhamdulillah tetap sehat walafiat, luar biasa.
0: Alhamdulillah.
1: Walau tetap Jakarta panas menyengat ya. Waduh. Dan ada lagi yang lebih panas.
0: Apa
1: demo di jalan-jalan protokol Jakarta. Okay. Demo lagi berjalan, yeah. Lagi berlangsung.
0: Iya, semoga nanti Indonesia kita semakin baik ya, Babe ya. Semoga aspirasi
1: ya,
0: aspirasi yang disampaikan ini dapat didengar oleh para yang terhormat di sana.
1: Iya. Mudah-mudahan. Ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Dan ekonomi kita semua bisa bertambah baik gitu.
0: Amin, amin, itu harapan kita semuanya. Baik, Babe, ini mau request lagu apa di sore hari ini?
1: Aku kata ke Mbak ya, kemarin kan mungkin alatas nggak ada ya permohonan. Coba kita Elvi aja ya, permohonan Elvi gitu ya.
0: Saya penasaran. Permohonan Elvi ya. Ini dari Rita Sugiyarto. Oh, Elvi ada.
1: Boleh.
0: Maaf.
1: Iya. Boleh Rita boleh, Elvi juga boleh. Okay. Yang mana aja lah.
0: Oke, Elvi. Mudah-mudahan ya.
1: Ya, mudah-mudahan permohonan kita dikabulkan. Siap. Ya sama Allah Subhanahu.
0: Amin ya rabbal alamin. Babe, baik.
1: Iya.
0: Salamnya untuk siapa Babe hari ini?
1: Salamnya buat sudah banyak yang naik tadi.
0: Sudah banyak yang naik tadi. Ada Pak Ahmad Irwan.
1: Sudah banyak ya.
0: Iya, ada Pak Rendra.
1: Pak Ahmad Irwan ya.
0: Agung Iswoyo.
1: Iya. Yalah, yang dari Pak Ahmad Irwan yang dari Bandung ya.
0: Iya.
1: Nah, kumaha damang
0: Pak Iwan.
1: Mugi saya sedayana di bumi cager cager sadayana gitu euy, teh kurang sudah mah kitu euy.
0: Sudah mah gitu.
1: Bahasa sebetulnya yang penting intonasinya. Bayanya. Aksennya, logatnya itu.
0: Aksen.
1: Itu yang penting.
0: Yeah.
1: Aksennya, intonasinya. Itu yang paling penting. Macam aku orang keturunan orang Batak, tapi aku tak bisa nih, tapi sedikit bisa lah ya. Karena aku opung aku orang Batak gitu. Karena aku tanya bahasa Batak ini sama Mbak, Mbak Yaya. Ito, kalau Mbak di sana Ito ya.
0: Iya.
1: Ito Yaya. Di aja bumu.
0: Apa itu Babe? Aduh, aku langsung termenung, aku langsung berpikir itu mah apa atuh?
1: Didi aja Bu, di mana tinggalnya gitu.
0: Oh, di mana tinggalnya? Paham.
1: Didi aja. Didi di mana? Didi aja Bu. Jabu tuh rumah gitu. Gitu lah kurang lebih.
0: Oke, mantap. Kapan-kapan belajar ke Babe Mus ya. Oke deh. Oke, salamnya untuk siapa nih Babe?
1: Kita kan harus iya buat semua aja lah. Pak Widi kemarin terima kasih.
0: Yeah.
1: Sugeng sonten Pak Widi, Bu Widi.
0: Yeah.
1: Mugi sugeng sonten, mugi kalau tadi aku dengar Mbak ya, mandar tuh mandar apa tuh?
0: Mandar.
1: Mandar saya mau sedoyo, semoga gitu kali ya, semoga baik aja gitu.
0: Apa saya kok jadi lupa tadi ya Babe ya, semoga mendengarkan mungkin ya.
1: Mandar, makanya itu ada bahasa bandar yang jarang aku dengar itu.
0: Mandar apa tadi saya salah ucap kali ya, kok jadi nggak tahu ya, saya kalau bilang mandar.
1: Mandar
0: Mugi.
1: Iya, Mandar Mugi.
0: Oh, Mandar Mugi itu kayak semoga.
1: Oh, semoga.
0: Iya, gitu. Betul. Mandar Mugi, Babe Mus diberikan kesehatan. Semoga Babe diberikan gitu kesehatan ya, gitu.
1: Oh, Mandar itu semoga gitu ya.
0: Betul, yeah. Betul, cakep.
1: Ya, aku belajar cakep.
0: Cakep, Babe cakep, mantap.
1: Bayanya.
0: Dalam.
1: Ayam jago jangan diadu.
0: Cakep.
1: Kalau diadu jengirnya merah.
0: Oke.
1: Bahaya ya, jangan diganggu. Kalau diganggu yang punya marah.
0: Ah, betul, betul. Baik, terima kasih banyak ya Babe ya. Ditunggu lagunya okay. Ya.
1: Salamnya buat semua saja tempat tutorial. Waktunya sudah mepet ini.
0: Iya,
1: oke, Mbak ya. Tetap semangat. Sehat selalu. Oke, Mbak ya.
0: Siap,
1: salam sama keluarga di rumah ya.
0: Siap, Babe.
1: RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because

Kemudian ada lagi Ibu Sri Purnomo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Mbak Yaya kali ini nyewon tembang Gadis Manis Kalimantan. Salami kagem pamireng sedoyo, sugeng sonten. Kagem Mbak Yaya pinaringan kesehatan sekeluarga lan tetap semangat. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo, ditunggu nggih lagunya. Pendengar, karena waktu juga sudah hampir jam 5 sore ya, jadi untuk saat ini kami tidak menerima telepon terlebih dahulu dikarenakan masih ada 3 lagu yang belum terputarkan, jadi biar waktunya cukup untuk 3 lagu tersebut ya. Jadi langsung saja kali ini kita dengarkan ada satu lagu dari Elvi dengan Permohonan.

Tidak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Dan waktu menunjukkan sudah hampir pukul 5 sore, yang mana kali ini waktunya Goyang Senggol pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tenang saja, Goyang Senggol akan kembali hadir ya di ruang dengar Anda di keesokan hari, tepatnya pada pukul 15-17 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti akan ada Dai Cilik ya, yang mana akan dilanjutkan juga akan ada Teh Jawangi ya di jam 18 waktu Indonesia Barat. Pokoknya matur suwun sangat bagi panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Goyang Senggol edisi di hari ini. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya. Dan terakhir, pastikan Anda masih bersama dengan kami ya di 105,3 per 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatatkan suhu udara di sejumlah kawasan pegunungan Jawa Timur mengalami penurunan signifikan, di mana selama musim kemarau tahun ini, suhu terendah tercatat di kawasan pegunungan sekitar Gunung Bromo dan Semeru. Dalam hal ini, Ketua Tim Kerja Meteorologi BMKG Juanda, Andri Wijaya, mengungkapkan suhu di kawasan Bromo sempat mengalami angka yang sangat rendah. Jadi menurutnya, suhu dingin ekstrim ini umumnya terjadi pada malam hingga dini hari ketika pelepasan panas dari permukaan bumi berlangsung maksimal. Meski demikian, BMKG menilai fenomena bedidding tahun ini masih berada dalam kategori normal dan tidak menunjukkan anomali yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, di Bromo tercatat suhunya berada pada kisaran 4-5 derajat Celcius. Ia juga memperkirakan suhu dingin ini akan terus dirasakan oleh masyarakat hingga puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus hingga awal September 2026. Sementara itu, fenomena suhu rendah di kawasan pegunungan bahkan dapat memunculkan embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas yang kerap kali menjadi daya tarik wisatawan ke kawasan Bromo. Demikian Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 18. Surup Suryo Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kemudian tak lupa kita haturkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Kaila Nabila, untuk membawakan tausiah yang berjudul Bicara Tanpa Pahala. Pendengar perempat rahimakumullah, waktu adalah modal untuk melakukan amal soleh. Orang yang mengerti hakikat ini, maka ia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Dia akan berusaha memanfaatkan segala potensi diri untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Di antara yang bisa mudah dimanfaatkan untuk menabung bekal di sisi Allah Azza wa Jalla adalah lidah. Dengan lidah, seseorang bisa berzikir dan saling nasihat menasehati sehingga meraih banyak pahala. Namun sebaliknya, lidah juga bisa mengakibatkan dosa dan menyeret seseorang ke neraka jika tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Kesadaran seseorang terhadap fungsi dan bahaya lisan ini akan mendorong dirinya untuk menjaga lidah. Tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Berikut saya nukilkan beberapa bencana yang dapat ditimbulkan oleh lidah, dengan harapan agar kita bisa menjauhinya setelah kita faham. Karena kita tidak akan bisa menghindarinya kalau kita belum mengetahui berbagai bencana ini. Di antara bencana-bencana tersebut adalah, yang pertama, membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nabi Muhammad bersabda, "Inna min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'ni." Sesungguhnya di antara kebaikan Islam seseorang adalah yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Malik Al-Baghawi, disahihkan oleh Al-Albani. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa berupa perkataan atau perbuatan, perkara yang haram atau makruh, atau perkara mubah yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, supaya terhindar dari bahaya lisan yang pertama ini, hendaklah seseorang selalu mengucapkan sesuatu yang mengandung kebaikan. Jika tidak bisa, hendaknya kita diam. Nabi Muhammad bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengucapkan sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun ini berat, namun seharusnya seorang hamba yang ingin selamat di akhirat agar selalu berusaha untuk melakukannya. Diriwayatkan bahwa Muwarrik Al-Ijli rahimallah berkata, "Ada satu perkara yang aku sudah mencarinya semenjak 20 tahun yang lalu. Aku belum berhasil meraihnya. Namun, aku tidak akan berhenti mencarinya." Orang-orang bertanya, "Apa itu, wahai Abu Mut'amir?" Dia menjawab, "Diam, tidak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku." Masya Allah. Yang kedua, berdebat dengan cara batil atau tanpa ilmu. Kita bisa menyebutnya dengan berdebat kusir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadar rajali ilallahil aladdul qasim." Sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang selalu mendebat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Mendebat dalam hadis di atas maksudnya adalah mendebat dengan cara yang batil atau tanpa ilmu. Sedangkan orang yang berada di pihak yang benar, sebaiknya ia juga menahan, menghindari perdebatan. Karena debat itu akan membangkitkan emosi, mengobarkan kemurkaan, menyebabkan dendam, dan mencela orang lain. Nabi SAW bersabda, "Anna za'imun bibaitin fi robadin jallati liman tarokal mira'a wa in kana muhikkon wa bi'aitin
fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazidan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana hulqahu. Saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Saya memberikan jaminan rumah di tanah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun ia bercanda. Dan saya memberikan jaminan rumah di tengah yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Mengingkari kemungkaran dan menjelaskan kebenaran merupakan kewajiban seorang muslim. Jika penjelasan itu diterima, itulah yang dikehendaki. Namun jika ditolak, maka hendaklah ia meninggalkan perdebatan. Ini dalam masalah agama, apalagi dalam urusan dunia. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita berdebat kusir. Para pendengar Pro 4, rahimakumullah. Dari dua yang saya sebutkan tadi, kita bisa menyambung kelanjutannya dengan tiga lanjutan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
4: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
3: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Progulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
4: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di balik udara sejuk yang dirasakan masyarakat selama fenomena bedinding ya, di mana kali ini BMKG mengingatkan adanya sejumlah dampak yang perlu diwaspadai selama musim kemarau. Mulai dari kebakaran hingga gangguan kesehatan, di mana karakter musim kemarau yang kering meningkatkan resiko kebakaran lahan maupun kebakaran permukiman. Sementara itu, rendahnya curah hujan menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih mudah terbakar. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Meteorologi BMKG Juanda, Andri Wijaya, pada hari Rabu 17 Juni 2026. Ia mengatakan musim kemarau bersifat sangat kering sehingga bahan-bahan mudah terbakar dan dapat memicu kebakaran lahan, hutan, maupun permukiman. Selain itu, masyarakat juga diminta mewaspadai dampak kesehatan akibat udara kering dan tingginya paparan sinar ultraviolet. Terakhir, BMKG menghimbau masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih ketika beraktivitas di luar ruangan. Ia juga mengingatkan bahwasannya musim kemarau bukan berarti hujan tidak akan turun sama sekali dan kemungkinan masih ada hujan tetapi sifatnya lokal, durasinya singkat dan umumnya ringan hingga sedang. Demikian Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wasan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 105,3 per 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng, pripun kabare hari ini? Mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga selalu terhibur ya bersama dengan Pro 4 RRI Malang. Saat ini barengan maneh kale kula Mbak Yaya kembali hadir nggih menyapa panjenengan sedoyo ing wengi iki wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi mengke tentune ten program kesayangan kita semuanya nggih wonten Teh Jawangi Jan Krespol simbah kali menemani panjenengan sampai mengke merapat ning jam 8 bengi. Sedaya pamirang ten Teh Jawangi ing wengi iki kita bakal bahas macam-macam budaya nggih lan cerita adat istiadat sing ana ning Malang, Jawa Timur lan sekitare nggih. Panjenengan ugi saged gabungan ten mriki, saged gabungan lewat telepon di 0341404504 atau ten WA Pro 4 nggih di 081555699053. Panjenengan saged request lagu. Panjenengan saged kirim salam. Panjenengan nggih saged mengke melok cerita bareng kali kula nggih terkait dengan kebudayaan yang ada di Malang, Jawa Timur lan sekitar ngeten niku. Ya wes saniki kita sapa dulu wonten pendengar pertama yang bergabung nggih wonten Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senenge.
0: Alhamdulillah, cek senenge Bunda Riatin.
1: Saya sore-sore nomor 1.
0: Lah niku lho, niki lho untunge HP-ne wis dibenakno ya.
1: HP-ne kebanteran.
0: Oh nggih, kebanteran niki dikecilkan dulu Bunda Riatin. Anggelah, ngeten iki kan suarane jenengan langsung jelas.
1: Senenge.
0: Buriatin wau kok dereng parian.
1: Aku kok njaluk lagu adem panas awakku iki yen ora ketemu suarane Mbak Yaya setino kaya seminggu.
0: Adem panas
1: awakku iki yen ora ketemu Mbak Yaya suarane seminggu kaya rong minggu.
0: Aduh, tenan to, masa sampean iki paling goro, paling bohong iki ya.
1: Iya, Mbak Yaya iku penyari doraku lho, sing paling tak senengi.
0: Nang alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu terhibur nggih Bunda Riatin.
1: Jangan lupa tertawa iku 4 kali, 5 kali.
0: Lho, jare 6 kali.
1: Penyakit sembuh nek 5 kali kok awet muda.
0: Oh, nggih.
1: Enak kan?
0: Lempat kali. Empat kali.
1: Nek 4 kali iku penyakit sembuh.
0: Lho jare penyakit sembuh 5 kali.
1: Lho aku ping 4 5 lek guyu mang.
0: Oh, nggih ping 3 lek 3 kali 3 kali. 3 kali pripun Bunda Riatin?
1: Lagu adem panas kula paringaken dhateng Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sigati. Bu Devi yang mengharap Bu Sri Purnomo, Bu Guru monggo minggah.
0: Monggo
1: Bu Sri Ponco, Bu Sri Ana, Bu Sri Utami, Bu Pandan, Mama Dika, Mama Trian, Mama Yuda. Ada Pak Widi, Bu Widi. Pak Isma. Iya, Pak Isma yo. Ayo tak anteni parian nih. Yang ngono, yang Mbak Yayi kum suparian.
0: Gye lo, parian, parian nih Bunda Riatin gye buat apa-apa.
1: Bu Indah, Pak Jono, Bu Bonel, Hereru, ayo jengkruk no doa sekali mengudara. Bu Titi lahir, ayo Bu Titi. Dalam.
0: Monggo gabungan.
1: Bu Titi akhir gak teng gabungan ya, pirang-pirang dino ya. Nah di wong ya.
0: Lah niku
1: Bu Yatemi, Bu Deno, Bu Supatmi, Bu Ningse, Mama Ati, Bu Leha, Bu Nawangulan.
0: Nggih.
1: Ateng. Oh saiki Pak Grandong jenenge Sulianto ya.
0: Nggih. Pak Sulianto.
1: Pak Sulianto, timbangan ini gerandong aku Pak Sulianto yo. Pak Sulianto, jenenge sampe napik lho, ojo cilik gerandong. Pak Suranto, ayo Pak Suranto. Amoy di Taiwan, Bu Sri Amerika, Mas Ari, Mas Adewo, Pak Bambang, Iya, Kalimantan, Sumatera, Jember, Surabaya, Malang, semuanya. Sing di Jember itu siapa? Anu?
0: Anu, Pak Rendra.
1: Sing di Jember siapa?
0: Pak Rendra.
1: Oh iya, Pak Rendra. Ayo Pak Rendra, tak anteni. Terus, oh, sing di anu, sing di anu. Jadi niku.
0: Di mana? Kita
1: itu apa jenenge?
0: Yang mana?
1: Sing pinter pari. Sing peneng parian niku lho, sing pinter parian
0: niku. Oh, gitu. Anu, napa niku Pak Ahmad Irwan dari Garut.
1: Dari mana? Gimana?
0: Garut.
1: Pak Garut. Oh, ya Pak Irwan di Garut. Ngeret salam kenal Pak Irwan di Garut. Ayo santeni pariane. Semuanya ya, semoga panjang umurnya, rezeki sehat-sehat sekeluarga ya. Temanku semuanya, jangan lupa minum 8 gelas sehari ya. Nanti kalau 10, jam 10 harus tidur ya.
0: Siap.
1: Jaga kesehatan, betul lah.
0: Betul.
1: Betul. Iya. Jangan lupa ya. Nggih. Siap. Loro panas iku jambune kunir madu.
0: Lek
1: mencet-mencet iku kudung jambu dipetik. Telu lek pitu di ambe uya, dikek uya titik diperes langsung diminum langsung mampet mentres. Betul lah Mbak Yaya.
0: Betul. Bisa dicoba mengke.
1: Jangan lupa temanku semuanya ya.
0: Jangan lupa nopo?
1: Iya. Sampun matur nuwun.
0: Oh nggih, siap. Bunda Riyati matur suwun sanget.
1: Adem panas ragone.
0: Adem panas siap mohon ditunggu.
1: Assalamualaikum dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bunda Riyatin nggih dengan tipsnya tertawa ada 6 kali nggih. 6 kali. 6 kali bisa buat awet muda, kemudian bisa buat napa maneh? Bahagia nggih, seger waras masyaallah. Pokoknya jangan lupa bahagia nggih. Pokoknya tante jawangi yang wangi iki kita bikin santai ya, karena di jam 6 ya, jam 6 niki biasa nih tiang-tiang pun wangsul nggih, wangsul dari bekerja setelah seharian hari ini begitu ya, di rumah bareng sama keluarga melepas lelah. Dan kali ini ya waktunya teh jawangi ini supaya bisa membuat pikiran Anda menjadi bikin lebih rileks ya, lebih santai juga setelah seharian beraktivitas dan melepas lelah ngeten niku. Saniki wonten sing gabungan maneh, wonten Pak Rendra dari Jember nggih, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh Tejo Wangi.
2: Uwi lujeng dalu tetetetetet jojojojojojojo wangi. Jan pol.
0: Pol tenan nggih niki wonten jarene napa sinten Agung Iswoyo niki Mas Rendra bukan Pak Rendra.
2: Nggih kalau mau ireng teng Quran teng single wae.
0: Lah nggih niku aduh ya wis berarti Mas Rendra nggih kula wedi mengke di napa diseneni kali Agung Iswoyo niku Mas Rendra, Mbak Yaya, bukan Pak Rendra. Siap, nggih.
2: Boten apa-apa, Mbak Yaya. Sabar mawon. Sabar, alhamdulillah. Tak kira gak iso mlebu. Nggih.
0: Tasik saged.
2: Aduh.
0: Tapi jenengan
2: berarti gua.
0: Betul, penelpon kedua setelah Bunda Riyatin. Alhamdulillah. Jenengan kabari pripun?
2: Kabaripun nggih, alhamdulillah. Seperti yang Anda dengar tadi sore.
0: Alhamdulillah.
2: Baik-baik saja.
0: Nggih, Jember juga dingin ya hari ini ya.
2: Kalau hari ini malam udah dingin, Mbak.
0: Iya, Malang juga udah dingin hari ini. Lumayan dingin alhamdulillah.
2: Boleh Malang, gak ngerti ya lo.
0: Malang dingin. Malang juga dingin ini Pak Rendra.
2: Dingin ya?
0: Dingin, betul.
2: Dingin-dingin empuk ya?
0: Kenapa?
2: Dingin-dingin empuk.
0: Dingin-dingin empuk iki pripun to maksudnya? Bediding, Pak, lek katae napa warga sini itu bediding.
2: Bediding. Lek tiyang Jember niku nganu napa Mbak Yu? Duko niki nggo kembang pelem napa kembang kluwe napa kembang napa kan nggih anu. Kena dampaknya gitu.
0: Oh alah nggih.
2: Nggih. Tapi wong saiki ora percaya lah sadhe musim kemarau ya kayak tapi kan enggak ngerti jaman.
0: Nggih. Nggih seiring perubahan zaman nggih. Lah nggih niku.
2: Wis ora percaya ya ngono-ngono kuwi. Alah ya mergo ya spot ini kemarau ngertine.
0: Ya Allah. Buat yang tahu-tahu aja berarti Pak Rendra.
2: Nggih, nggih, jenengan pun nggih. Nggih pun ngertos to bedhing kembang nopo kembang pun ngertos. Ya kene ta.
0: Alhamdulillah. Baik. Ini jaket anu jenengan badhe request lagu nopo?
2: Niku Bunda sayang ngertakan tetembangan apa nih kok? Waduh.
0: Bunda riate niki adem panas.
2: Adem panas? Adem panas awakku iki. Ini gitu.
0: Nah.
2: Ya aku aduh teko kowe.
0: Waduh, aduh, aduh. Pinter nyanyi tiba eh.
2: Lha kula niku nggih mboten ngono wae nggih siti-siti nggih saking kula nggih sering nate lek 17 niku pun rawami kula.
0: Waduh aduh, berarti jenengan iki langganan nyanyi nggih. Lek ten 17an ngeten niku.
2: Nggih, kadang nggih, tapi rata-rata yang paling ramai di 17 Agustus ngeten wae.
0: Nggih nggih nggih nggih. Nggih, berarti
2: kula rumiyin tasik. Nggih, lha rumiyin kula tasik teng Malang niku. Beh, neng Malang orangnya opo-opo segane itu. Beh,
0: ini. Okay. Eh, balik tan Jember mawon, ge?
2: Yeah, neng kula ge, giran neng ngiatan mbak ya, ya. Ngapunten neng saja, neng pun ge, ngapunten ge, ngapunten neng kata.
0: Ge.
2: Perbedaannya antara di Malang sama Jember tuh kayak panggung hiburan kok nggak selalu ada ya, heran saya itu kalau di sana.
0: Kalau di Malang ini kebanyakan ten ini daerah Kabupaten Malang atau Malang Selatan ini masih banyak ini Pak Rendra. Tapi kalau di kotanya memang jarang adanya panggung-panggung hiburan band-bandan zaman sekarang itu banyak.
2: Ya, lihat lah niku.
0: Soalnya kan banyak mahasiswa nggih, banyak mahasiswa jadi adanya ya. Heeh, band-bandan ngeten niku. Tapi lek panggung budaya niki kebanyakan ten Kabupaten Malang, Malang Selatan niki tasih kental.
2: Gelek golek teng mriki nggih. Mayoritas nggih budaya nggih orkesan iki Mbak ini kene kan campuran.
0: Nggih. Wis kathah nggih.
2: Nggih, lek lek ben-benan justru lari-lari mboten medal lek. Lari-lari nang menika.
0: Nggih.
2: Nggih, aku ya heran juga lho. Perbedaannya efeknya kok gini di Malang. Itu saya pernah merasakan Mbak Yu, pernah merasakan satu efeknya nggih. Karena ya jujur mawon nih, teng Malang kok teng Ruwame nih kok teng kabupaten biasanya lomba-lomba ngaten.
0: Anu biasane nggelek panggung-panggung hiburan untuk perayaan kemerdekaan Agustus niku biasanya dicicil. Jadi minggu pertama niku lomba, minggu kedua jalan sehat, nanti di akhir bulan ini kebanyakan panggung-panggungan son horek niki. Kuat tah niki.
2: Nggelek teng mriki nggih anu. Mayoritas nggih sami lomba nama tuh niku pun lomba selesai karnaval mantun karnaval niko mungkin nggih dukung nggih tanggal 18 napa kali dosa niko pun undian sekalian orkesan niku pun
0: okay.
2: Tapi leteng Jember kota nggih leteng Jember kota niko wiwit tanggal setunggal ngantos tiga dosa setunggal Agustus niko kuwata hiburan niko
0: waduh nggih full nggih
2: nggih wonten nggih wiwit tanggal setunggal niko wonten JFC Jember Fashion Carnival niko setunggal ngantos tanggal sedoso napa tanggal 8
0: ngaten. Oh nggih pun
2: nggih makke tanggal makke tanggal 23 pun wonten gerak jalan tanggul Jember 30 kilometer niko.
0: Waduh nggih waduh
2: nggih napa niko teng Jember niko lari-lari teng apa nderek jalan apa gerak jalan tanggul niko dugi Jember niko jam.
0: Oh nggih. Masyaallah. Lho kok terputus niki waduh ngapunten nggih niki Pak Rendra kok tiba-tiba enggak ada suaranya. Atau mungkin karena lagi ada gangguan nggih atau semacamnya nggih. Niki tadi belum bergabung nggih, belum request lagu untuk Pak Rendra, mungkin nanti bisa bergabung kembali ya atau mungkin untuk chat WA-nya ini bisa via chat WhatsApp nggih untuk G kirim salam, kemudian untuk request lagu karena tiba-tiba kok terputus, jadi kaget ini kok gak ada suaranya ngeten iku. Ya sampunten nggih Pak Rendra atas gangguannya di petang hari ini. Nanti bisa bergabung kembali via WhatsApp nggih untuk lagu dan juga kirim salamnya ngeten iku. Baik, tasik tentang Jawangi dan Graspol, bagi panjenengan sedoyo yang mau request lagu monggo kula tunggu. Sageten WA nggih di 081 555 69 1053, atau di telepon kami juga enggak apa-apa di 081 404 0341, ya maksudnya 404504 nyata niku. Nggih, kula tunggu sampai nanti merapat di jam 8 malam. Nah, saniki langsung wae kita dengarkan dulu lagu-lagu tembang-tembang Jawa campur sarian yang tadi sudah direquest oleh Bunda Riatin wonten Adem Panas. Kemudian dilanjut nih karo Tresno Waranggono, Sugeng Mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tos tante jawangi jan Crespo nggih niki wonten tembangi NDX ya niki idolai cah-cah enom niki. Judulnya Doremi nggih. Doremi niki wonten kepanjangane Doremi singkatan dari dadu karo remi. Waduh-duh-duh abot iki. Niki wonten Pak Rendra juga ngapunten nggih Pak. Wau terputus karena adanya gangguan jaringan dan semacamnya. Niki badhe request lagu Manggang Ati vokalis saking Kang Rosi Abdillah. Oke, baik, siap niki pun kula cepake nggih, mengke tinggal diputer nggih, tinggal didengarkan ngeten niku. Kemudian salami kagem Bunda Riatin, Pak Iswoyo yo. Mas Faris di sini iki kula mocone niki napa sami kali pesan WA ne Pak Rendra lho yo. Kemudian niki wonten Laladan Batu Tututu Wilujeng Dalu nggih, kemudian wonten Bunda Marlin, wonten Bunda Sri Purnomo Sugeng Dalu datang sedaya kemawon. Kemudian niki untuk Mbak Yayanya niki napa niki sugeng ayai tugas ngantos purnaning Adicara Tejo Wangi. Siap. Matur suwun sangat nggih ditunggu tembangin niki. Tembangin apa nggih, Pak? Manggang Ati. Manggang Ati vokali Rosi Abdillah. Monggo ditunggu nggih, semoga selalu terhibur. Bagi panjenengan monggo yang mau gabungan untuk request lagu, kirim salam sageten telepon di 0341 404504 atau di WA-nya Pro 4 nggih di 081 5556 9105 3. Saat ini langsung wae pasti niki Pak Rendra pun menunggu nggih tembang Sokoro Si Abdillah Manggang Ati.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Tasetan Tejuwangi dan Grespol nggih pokoknya sing paling gres sak Kota Malang. Nah, Tejuwangi niki baru saja panjenengan sedoyo mirengaken di dikempet Pantai Klayar nggih. Rasane koyo kudu nang pantai ae. Ya wes, semoga panjenengan terhibur nggih dengan lagu-lagu di Tejuwangi malam hari ini. Dan saniki wonten Ibu Sri Purnomo pun gabungan via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejuwangi dan Grespol, Mbak Yaya tembangipun Sri Huning. Oke, Sri Huning nggih mohon ditunggu. Salame kagem pamireng sedaya sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Yaya tetap semangat lan sugeng makarya. Siap matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo nggih, mandar mugi panjenengan diparingi kesehatan, kebahagiaan dan selalu terhibur nggih bareng kali Pro 4 RRI Malang.
1: Tiko eteko ninggal aku ganti pacar.
0: Panjenengan sedaya, bagi panjenengan yang pengen niki nggih mendengarkan lagu-lagu tembang Jawa campur saria niki, monggo panjenengan saged gabungan nggih ten telepone Pro 4 di 0341404504 nggih, atau di WA niki nggih saged monggo gabungan niki saged ten nomere 081555569103. Sedaya pamira, peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ning Kecamatan Ngantang niki berlangsung dengan meriah. Wonten ribuan warga memadati sepanjang rute pawai ta'aruf sing diinisiasi oleh Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Kemeriahan acara iki kian lengkap dengan kehadiran Bupati Malang Dr. Andes H.M. Sanusi M.M. yang menyambut para peserta di garis finish. Dan beliau ini tidak datang sendirian nggih, beliau datang didampingi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Malang Haji Anis Zaida Saunusi, dan tampak hadir wonten jajaran Forkopimcam Ngantang dan wonten toko agama setempat. Ratusan santri lan pelajar niki dadi peserta pawai tampil atraktif nyuguhno berbagai kreativitas bernuansa islami lan lantunan solawat.
2: Penyanyi, penonton.
0: Dan sambutane Bupati Sanusi niki mengapresiasi konsistensi Ponpes Bahrul Ulum sing telah berdiri sejak tahun 1979 tersebut. Dan menurute pawai iki bukan sekedar rutinitas tahunan, melainkan merupakan sarana efektif memperkuat ukhuwah Islamiyah sekaligus membentuk karakter generasi muda yang religius ya. Jadi memang momen ini bukan hanya sekedar pergantian tahun, tapi ini merupakan ajakan untuk kita semuanya untuk memperbaiki diri, mempererat persaudaraan dan menumbuhkan semangat gotong royong dalam membangun daerah, ngata niku. Dia juga menyelipkan sebuah pesan khusus kepada para santri ya. Bupati Sanusi niki meminta nggih supaya para santri niki konsisten memperkuat ibadahe, kemudian memperbanyak istighfar dan juga rutin mengamalkan solawat. Ikhtiar niki dinilai penting nggih sebagai benteng supaya Kabupaten Malang senantiasa dijauhno dari musibah lan dilimpahkan keberkahan, ngeteniku. Sementara kuwi kehadiran jajaran makrifat Pemkab di Ngantang iki sekaligus menegasno lek komitmen pemerintah daerah terhadap eksistensi pesantren. Pemerintah Kabupaten Malang ya menilai lek pesantren iki duwe peran strategis sebagai pilar pendidikan moral gawe nyetak generasi penerus yang berdaya saing ning masa depan.
1: Biru de segara kota Pacitan.
0: Ngeten niki nggih, pokoke perayaan 1 Muharram niki bukan hanya sekedar perayaan pergantian tahun, tapi ning masing-masing daerah niki pancen duwe sebuah budaya lan tradisi dhewe-dhewe, ngeten niku nggih. Baiklah, saniki waktunya kita mendengarkan lagi lagu-lagu Jawa campur sarian sing enak-enak pol yang sudah kami persiapkan kagem panjenengan. Niki wonten Sri Huning nggih yang sudah di request oleh Ibu Sri Purnomo. Sugeng mireng ngaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Sudaya pamir matur suwun sanget atas kebersamaannya di malam hari ini. Nggih, matur suwun buat panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Teh Juwangi ing wengi iki. Mandar mengi lagu-lagu tembang Jawa lancang persari yang sudah panjenengan dengarkan dapat menghibur Anda semuanya, nggih. Dan jangan kemana-mana, nantinya bakal wonten penyiar sunjarene ku ganteng dhewe. Emang beneran ganteng ta? Wonten Mas Taufik Misbun sing bakal menemani panjenengan wiwit jam 8 nganti jam 12 bengi mengko, nggih. Jadi pastikan panjenengan tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Dan saniki waya kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih, perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, gak ada siapa-siapa. Eh, tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Pas jam Kalidoso FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Wei Uti, ini danau pega gae kotong lia dari atas benteng Otanasi nih.
4: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
3: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
4: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
3: Ah, kagak ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
4: Doh, santai. Coba dengar dulu kuak, begini DP cerita.
5: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Gak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon besar sekali, Li.
1: Wow, cita membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kemari, toh.
3: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah?
1: Abang Ana bilang, siapa yang bapangnya duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
3: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patida Hulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan Patida Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Ibu Ibu Ngale. Yang di samping sana, Ibu Ibindela. Yang di sisi sana, Ibu Idalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Turun ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
1: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.

0: Nipi indah sekali, apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asal ini lah mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolong tau ti. Kita ini keluarga terhormat. Mola-hula mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah yang tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah yang korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Pulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo main, podungo ulo main, potahu dulo main, polai olo lo main. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, jelas akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma'ana momitua, wonubola motadia, bopo hulia to ayua,
1: ulupati pohumbade. Tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
4: Diam! Jangan bergerak!
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: de Tilade lo, de Dayanga lo, de Ulandea lo, de Lalea lo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Ulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik batu eh.
3: Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Muto.
0: Ah, Patena Hulawa. Wajar dong, tanpa wanita dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Muto, ya pada atas cerita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, gulalo, gulalo, gulalo, lo hulondalo, lolonggabu, lo mombango, gulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: kerajaan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, saja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita. Ya, dia sobang goro. Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur. Ah, dah. Kasih tinggal jo dia di sini. Nganatin dis tidur jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
1: Alah. Mana nih Uti?
2: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal apa kita?
1: Astaga. Kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh?
2: Uti.
3: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Nggih matur nuwun sugeng dalu kemawon para pamireng, matur nuwun sanget kagem sedaya kemawon. Ingkang samenika tasih manunggal raos nggih jam 21 langkung 3 menit waktu Indonesia Barat. Kula Taufik Misbun samenika ingkang ngancani panjenengan sedaya teng warung perapat lapis papatan. Warung perapat lapis ya apa sih? Warung lapis perapatan ya kan lek biasane ono cak pentol iki saiki giliranku sing bakal ngancani sampean kabeh. Sampai engko jam 22 alias jam 10 dulur-dulurku kabeh ya. Dadi sing saiki lagi ngrungokno, sing saiki lagi midhangetaken. Nah iki iki ono maneh sing wis gabung tak trimoni dhisik nek ngono. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Radione digua, radione digua, tolong radione digua.
1: Radione kok mbuak, mbuak nanti.
0: Digua, ayo radione dicilik. No, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Wes. Ayo. Ya wes. Wes.
0: Sampe wes cilikno, mate radione dicilikno.
1: Pripun? Wes tak buak isan, tabokna sira longan.
0: Alhamdulillah, pripun niki? Panjenengan kok ya menten dereng tilem niki tasik ne apa?
1: Anu, mirengaken panjenengan to, wau ngene Mbak Yayang ini. Mangke di sarengi wong ganteng, Mas Taufik ireng.
0: Senengi, senengi.
1: Oh, Mas Taufik sing gak wong ganteng ah. Seneng aku iku, Mbak Yayang. Penyari idolaku iku.
0: Pripun niki panjenengan?
1: Nggih, anu kula teng jero kamar.
0: Oh, teng jero kamar.
1: Teng jero kamar.
0: Terus jenengan teng jero kamar radione nang jeding. Lho, piye to iki?
1: Mas Taufik. Nggih. Terang benderang. Nggih. Benjing nggih terang kok niki ana pegaan cuaca. Besok di Malang terang, ati seneng ae. Mosok winginane mari 10 minggu iku terang terus ae udan sih, udan deres. Aku lagi nyusak bak di talang lho. Ikat-ikat saran deng.
0: Terus niki jenengan.
1: Halo.
0: Gih, niki jenengan ngerasake lagu ini apa niki?
1: Lagu campur sari yang gini.
0: Gih, campur sari, maksud campur tangga nih.
1: Lagu ini campur sari enak ini. Lagu apa ya? Rondo Banyuwangi. Rondo Banyuwangi.
0: Oh, Rondo.
1: Rondo Banyuwangi.
0: Oh, gih, siap. Rondo, rondo apa sing Banyuwangi?
1: Wonten.
0: Hah?
1: Rondo Banyuwangi wonten.
0: Nggih. Wonten. Sekedap, sekedap kula padosaken riye.
1: Mas Sofek kula badhe maca puisi nggih.
0: Sik ta iki lho lagune apa kok
1: mendeng. Rondo Banyuwangi.
0: Nah, ngono lho iki ditutukno sik baru maca puisi.
1: Sampun.
0: Rondo. Sampun. Rondo Banyuwangi.
1: Ready.
0: Nah, nggih, ready.
1: Ready. Ready Rondo Banyuwangi.
0: Ampun, ready.
1: Kula badhe maca puisi nggih.
0: Nggih, monggo. Puisine apa ki?
1: Temanku semuanya.
0: Nggih.
1: Bunderaten Bandulan badhe maca puisi. Dengarkan ya semuanya gye. Temanku. Nggih. Yang kucintai, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Semuanya salam I love you dari bunderaten ya, temanku. Gye. Aku cinta gye. Padamu lho.
0: Nggih.
1: Penyare pendengare cinta padamu. Betul?
0: Gye. Betul.
1: Puisi rindu yang mendalam.
0: Iki wis tau diwaca maneh piye?
1: Rindu yang mendalam. Gelora asmara yang begitu membara. Kidung cinta yang membisikkan kata penuh makna.
0: Nggih, siap.
1: Menggelora satu. Getarkan jiwa.
0: Nggih.
1: Pahatkan rasa. Perlahan menusuk hati. Pahatkan rasa kasih. Meski engkau ada di sana, namun bayanganmu tak pernah sirna. Betul? Okay,
0: betul, wes.
1: Bayanganku tak pernah sirna. Mas Ovid di studio, biarkan di Bandulan. Semuanya temanku yang di rumah itu tak pernah sirna. Bayangannya beneriatin, betul? Jangan lupa temanku, tertawa sehari harus 6 kali ya.
0: Tertawa sehari 6 kali nggih, siap.
1: Iya. Harus itu, awalnya 4 kali penyakit sembuh, 5 kali. Jadi awet muda, enak kan? Ya, Mas Taufik.
0: Nggih.
1: Jaga kesehatan ya. Panjang umur kata rezeki ini sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Njaraken nggih. Panjang umur kata rezeki ini saya sekeluarga. Nggih. Temanku semuanya yang belum tidur, salam sayang semuanya ya.
0: Nggih.
1: Oleh on air lo, monggo kontosi temanku semuanya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, dadalala.
0: Waalaikumsalam, dadalala. Wes matur nuwun ya Bunda Riaten sing wis gabung. Ki mang ana Bu Sri Purnama, ki mang sidop ora ki? Jerene kate request, jerene kate apa ki ya sing kate request-request ya monggo kula tre enggal-enggal request. Apa ki? Saya mau nanya bolehkah? Nggih, monggo Bung Rifan. Nih Bung Rifan mang nek mang babalan. Terus sing kate gabungan ya monggo kula tre enggal-enggal gabung sedaya kemawon. Engkang badhe gabung, wah iki ana sing kate gabung maneh iki tak triwane dhisik iki. Nggih, sugeng dalu prapat lapis parung rak warung lapis prapatan.
1: Nggih, sugeng dalu.
0: Nggih, monggo
1: Mas. Pelayan Mas Taufik.
0: Nggih.
1: Senenge pelayan. Nggih, lakune napa Mas Taufik?
0: Nggih, jenengan request napa?
1: Sing bertemakan kangen ngoten napa Mas Taufik?
0: Bertemakan
1: kangen
0: ya kangen Mas judulnya
1: nggih pokoke sing judule kangen ngoten
0: kangen wong kangen ngene-ngene rasane gethuk
1: kangen iku
0: ya wis iki anak Mas iki calindri iki ana kangen
1: nggih iku ae
0: ya wis iki calindri kangen nggih pun kula siap
1: kangen paling tapi wis ngerti paling kemang
0: nggih
1: wis tapi aku panjenengan
0: nggih nggih siap
1: kula tenggong nggih Mas Taufik
0: nggih siap Mas matur nuwun
1: asalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun Mas Faris sing nang Batu ya sing wis gabung pisan iki saya mau nanya bolehkah monggo silakan monggo iki ono sing kate takok jerine monggo terus juga ini enten sugeng dalu Mas Taufik selamat malam niki wonten mboten lagu sing cocok kalian suasana Indonesia sak menika waduh iki apa ya lek nyocokno lagu mbek suasana Indonesia iki koyo ya kangen iki. Iki ana maneh sing wis gabung tak trimone dhisik iki wong adoh teko wegair. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Ana Mas Sugeng sing turune dalu.
1: Salah turu dalu ana dek kerdu.
0: Aiku, kok perbaikan cane Supri winginane lho iku.
1: Namangkane. Aku kan nyeluki sampean iki lho Mas bolak-balik ki Mang. Ten njaluk tolong.
0: Njaluk tolong apa?
1: Lah ono uler merambat tangan iki lho ora kurang ajar
0: to. Ono uler njaluk merambat tangan. Oh yo kurang ajar iki jenenge.
1: Nah iya. Ngono kok dikapakno anggone.
0: Di kapak no anggone ayo.
1: Ora tak kapak-kapak aku mek jerit-jerit tok.
0: Oke, siap. Iki sampean pengen di apa? Di
1: puterno lagu apa?
0: Puterno lagu apa iki?
1: Apa ya sing anu ya? Bedideng ya? Bedideng.
0: Bediding
1: kembang apa jedule iku pokoke bediding
0: gak ono bediding
1: mosoke
0: iya
1: ana bediding ya kademen berarti
0: kademen ya
1: utuh Mas
0: gak ono ya nan
1: lah ya utuh gak ono anu ae Mujiwat ya wes.
0: Mujiwat.
1: Bengi-bengi. Mujiwat.
0: Oke siap Mujiwat.
1: Ono kan?
0: Ono lagi Mujiwat.
1: Muji apa sing wat?
0: Mujiwat.
1: Muji apa sing wat?
0: Mujiwat. Aduh.
1: Iki tak rungokno karo ngoncei toro.
0: Ngoncei toro berarti ngontor.
1: Mm-mm.
0: Ngoncei
1: ya,
0: toro.
1: Ya ngontor ya. Yang penting gak ngelontor.
0: Oke, siap bahaya lek ngelontor ya.
1: Ngelontor iki apa meneh lek gue dewa ha? Iso horek kabeh.
0: Oke, siap. Salame geso pembak monggo.
2: Salame kae sing siaran kok tumben-tumbenan ngono lho.
0: Iya, cak pentol iki mang rodok beralangan dadine ya putune sing dandani ngene lho.
2: Sik ta lah. Cak pentol kok iso berhalangan sih?
0: Lah iku.
2: Apa ya tiap bulan ngono lho?
0: Ora. Iya ora lah.
2: Nah iya biasanya wonge kok dengaran aku ngono iki mang lho. Loh, lah kok saya mecunguli wong iki aku ngono. Ya
0: iku mangane. Wes wis sembuh. Kak apa wes santai. Wih.
2: Serapopo, siapapun itu sama saja.
0: Betul, penting menghibur ngono lho ya.
2: Lah, iya tah wong kene butuhe kan hiburan.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Aku lek dhuwit ora butuh.
0: Betul. Aku lek dhuwit ya gak butuh.
2: Enggak butuh aku.
0: Lah nek
2: mek sewu sing tak butuhno.
0: Lah nek mek sewu ya ora tak butuhno.
2: Lho, tapi sewu itu bisa sebagai pelengkap.
0: Oh ya betul. 1 juta gak ono sewu ya kurang.
2: Gak ono sewu. Dadi 599.
0: 1000.
2: Heeh. 1000. Kok masangal.
0: Nduh ya wah.
2: Tiko kok krek-krek sih?
0: Iya rada kena awah aku Mbak pirang-pirang dino iki wis jan kok reso turu sore malah turu para esuk malah legrek nang awak.
2: Oh, lah mangkane tak tak kandhani. Turu iku merem.
0: Heeh. Ojok sore ya.
2: Ojok sore?
0: Betul.
2: Apa meneh awan? Merem lek turu.
0: Lek turu iku merem. Oke, siap.
2: Oke, okay, ya wis.
0: Nggih, matur nuwun. Salame ge sapa?
2: Kanggo sing siaran.
0: Mek nggih sing siaran tok. Lah kuwi nggih Supri kuwi
2: gambo. Spesial. Spesial wis aku.
0: Oke, siap.
2: Kan yo lain dari yang lain to?
0: Alright, alright.
2: Oke. Karena aku itu selalu dan selalu.
0: Selalu dan selalu ya.
2: Oke, okay, terima kasih.
0: Tunggu lagunya. Matur nuwun, njeng. Matur nuwun Mbak Titi Widya Lestari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titi Widya Lestari. Iki maneh ana Bu Sri Purnomo. Assalamualaikum. Warung lapis perapatan Mas Togan sesekarepun kembang rawe kangge Buriatin lan pamireng sedaya sugeng dalu kangge Mas Togan tancap pinaringan kesehatan sekeluarga lan sugeng makarya. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu Sri Purnomo nggih. Lah sakmenika niki kula nggih gadah gending-gending ingkang badhe kula traken ning ruang dengar panjenengan. Nah, langsung mawon niki gending saking Rondo Banyuwangi spesial mang sing dijalu ambekan Bunda Riatin. Kangen kanggo Mas Warit karo ngujiwat lan ana kembang rawe kagem sedaya pamireng ingkang sampun request. Matur nuwun sanget.

0: itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan

kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam kali likur.
1: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Noreng rekut Santiago raja tak deh je.
1: Nah kena tantang sebuah dana deh. Soal tadi belum mari.
0: Noreng bini mosona. Parlor nenapa begena?
1: Apa sakiman? Kemas sakiman?
0: Kena sakiman bawa di penjara.
1: Aduh coca sakiman mule. Gue permain mari beritahu bingko. Kala sakiman mule. Bodoh banjo.
0: Sare mau tapa saja.
1: Mula tahu mau bodoh atau toran bodoh.
0: Sare.
1: Atau toran aja. Kencing aja. Wong sakiman mau sana marah timun, petang turun di tetap bosok.
0: Pada, mau salah apa teh? Tapi mau bener teh ngate ngomong.
1: Hei, tegu, bodoh aja.
2: Lo kereta siapa enten?
0: Kau pada,
1: bodoh aja.
0: Masa
1: enten? Kau enten, tegu.
0: Masa enten? Bukan orang enten yuk bok yuk. Orang tak
1: bodoh aja.
3: Darma.
1: Hei, aduh.
3: Aduh!
1: Kakek sari! Ayo sari!
3: Gak tau melebule kono.
1: Gak banget!
3: Gak wani. Aku uang sak cucu. Langun.
2: Hei sampean korobayan kulo. Kali cari tampung.
1: Hei!
2: Gua terhitung cuma yang
1: penuh. Ayo hari kita ngomong. Hei! Hei! Sari! Sanya! Sanya! Hei! Ayo! Emang curi!
3: Hei! Lagi udeng nih kan.
1: Boto masih udengnya boto.
3: Lewani ya karo wongi aja udeng.
1: Mohon beli orangnya selalu dinataro petong hari petong malam.
3: Oh iya.
1: Barang ini mohon pinggir mbang.
0: Mohon masalah udeng bani.
1: Boto. Orosan. Meteng-meteng udeng boto.
0: Mohon bengar orang aja udeng.
1: Selalu dinja orangnya. Maka petong tahun nataro pun malam.
0: Kalau kita mau lemah apa deteng.
1: Atau-atau orang semua di pamong pada musakera mulai. Sakiman.
0: Tentanya beden apa tada.
1: Atau-atau orang pun mulai. Mulai malam carok malam, mulai siang carok siang bermalgi pun.
0: Masih lah carok pun ada orang macam bertengah tali lepet.
1: Sare. Ayo, ayo.
2: Dalam apa?
1: Sare.
3: Anjing ni bangku, celup.
1: Celup.
0: Mau nari je lepet tinggi di aturan pantas.
1: Aturan jarum mah, kelemar kelemar ya.
3: Kamai dong, wong gendeng.
1: Loh, mau cari rumah?
3: Gelap mangan di bakpan.
1: Ya. Atau toran gelakena. Wala temu bang wala dimun, temu sabot taro ke sabot, temu tengah kali taro ke tengah kali.
0: Palu rasa ya sampian.
1: Mana dimun tengi rembang?
0: Eh kebala.
1: Atau toran je. Saya ngaji sampai lupa. Ataro petong hari petong malam. Okey.
2: Hi, saya ngah. Bunsa diman kita pemain sengko. Oh tempat tempat tempat.
0: Wah betah betah etos.
2: Cak apa ber?
3: Lah ngene kuwi ku diarani
0: dereng apa lurah senyama pamong apa tandi aturan
3: iku diarani wong gak sopan gak ndek aturan ya kandha sak wayahe lek petinggi tampong mrene ngertakno seger ku aras
0: bener
3: yang awakmu ya apik yang sing mbok
1: atau aturan kelakena pala si cahnya caho dengan mang lagi mun pinggir
0: bang saya
1: mulai panas banyak
0: yang mau sekali mon bengar mulai datang mono cinta aturan cetak ria
1: bener. Nah kaya tantang temu malam carok malam sehingga tengah teh atau turun ke lami
3: tuh lah kaya nguniku ya aku gak melok apa-apa aku mek kondo takon seger waktu warasani
0: mau kesampian partaja kulo niki pun percaya oleh teng sampian lagi sampian petinggi bener sabar
3: lek sak waya mule ya kongon sambang rono kondo lek pak petinggi kangen lho ya aku tak balik lho ya ya alah nguniku aku yang redek apa ya.
0: Wong melakune wae, lha iya wong melakune wedok mantuk kok wedok antuk.
4: Kayo kok kok melok ngene ngene bareng.
0: Mah heran kok salah ala tak punya dua tuken.
4: Wong kaya ngono kok bojone sik 13 to.
0: Ndak mungkin salah. Mecen. Ku palang ku palang palang. Bener nak. Terus ana. Palang. Tak inggi tarena. Tahu je kaki mulai. Aduh, mesti si tong sabar. Pak inggi tapung. Mesti nyama pan lagi mau ngamuk lah. Kau tak kau tak dong sabar. Odeng saya tak tahu apa yang caca.
2: Ya,
0: kebenar selakan mau datang. Caro petong hari petong malam.
2: Engkau langeding. Engkau bodoh bodoh nak pereng.
5: Engko juk pun pole odeng. Dedek-dedek makere cale mung kok sabar engko.
0: Ya sokoran, dinen aja nyare ran ora pole. Terus kake acara setia rede emak kake, mun pas bedeg ledaan pole pas ketemu dok remang kok kadung ngucak tandur ya ya.
5: Engko rong bareng nak anak main.
0: Entar ada emak.
5: Nek ku main kala iki.
0: Lah padha ngoreng tegi ra, tegi padha di orosan pole kake.
5: Yo. Engko sembir merem tegi.
0: Mun pas ketemu markesi dok remak kake.
5: Yo yo. Engko nyamar tegi, kala iki
0: pese
5: keres pese pese
0: oh pese di sedikit kalah diri
5: oh iya iya iya keres
0: apa kalah keres nah
5: aja ajar Lina
0: engkau boleh
5: iya
0: ngalah keres ngalah
5: belum makan yang keleter kakek yodoh iya
6: apa sekarang mbak aku aja yang jumpa krisnya paksa kerabin yang kini
5: aja
0: pasangnya bisa kotor Arya pasang adik Maria Dina masang keris masang keris kakek yang seneng ngering laki boleh kan
5: oh seneng perekan
0: Dina kakek masih tambah rangkong kok kok makor ya serat bin mohon kok coba
5: iya ya Dempet tang binasi nomor telo.
0: Tapi ini telo kakek ya. Apa?
5: Calo.
0: Eh calo bener ya. Mau cuma manis selamat tapi kok.
5: Kali lagi.
6: Aku ibuk itu.
0: Ya kali lagi.
5: Aja kakek.
0: Arah pejalan pada dua desa kon kapir ya nak.
5: Tidak warni nak.
0: Kau boleh. Ngalah calo ngalah.
5: Makin keleter.
6: Jori kok kang, kok di buksa kena, yo ketan tau ngaku enak kok.
0: Saya ngajak ke bayaran orang kakek.
5: Yo,
0: tak kayung biarin aku lu.

0: Lapo iso tanggak nutuk kentongan ini. Ya enggak iso lo masuk budal patrol takir.
1: Mulanya aku iki wedi aku lek patrol bareng awakmu iki biyen wedi.
0: Ya lek konmu ya tak balik.
1: Lho kok teng ngene iku lho.
0: Lah jaremmu.
1: Kon tak kandhani mbul wong nutuk kentongan ngono. Podo karo nutuk gamelan masih iki cuma pring leke ditutuk wong loro podo enake dirungokno wong sing podo turu patrolane sapa rek lek nutuk kentongan enak lho patrolane sukir karo ambul lho lak kesuwur awake dhewe.
0: Wong atase patrol kesemula ya tetep kono wer-wer pring. Lho, mosok atase nutuk pentongan sampai kesuwur kir kok eram.
1: Lah iki apa? Berarti
0: lah kok aku mang gak penak lek ku nutuk.
1: Ya ora penak.
0: Lah unine ya wis tok ngene lho.
1: Lah iki apa? Kok niku gak duwe jiwa seni apa?
0: Lho. Lah lha apa wong patrol sampai teko jiwa seni?
1: Lah nek mas nutuk kentongan nek duwe jiwa seni, nutuke iku mang enak. Coba ya, mau mau aku nutuk kentongan. Awakmu ngunu
0: ya. Ya Allah. Walah, mau ngunu ya. Iso. Dop.
1: Kok ditutup sini gila sini.
0: Ini jenenge kon nglamang, duwe dhewe cek kancane ditaku. Tabune ku dhewe iki lha opo kan abotekku.
1: Tok iki lho, kok goblok mesti kon niku. Ning kon niku goblok kon niku ora entos kon niku.
0: Lah wong goblok kok ojak.
1: Ya mulya kon nek gak gelem.
0: Lho tak bali aku.
1: Kon tak bali ya rugi.
0: Nutuk pencongan sembarang kok keliru. Ditepak-tepakno sik keliru ae. Pasamu ni apa ya apa lek atase patroli ya wis pokoke sing penting mlaku kok pentongan ditutuk lek ya wis sik.
1: Lek nutuk pentongan kleru umpama aku kleru ngono enggak apa-apa. Sok wae aku gak tau patrol. Halek kon. Saiki patrolane sapa jajane?
0: Saiki patrol aku.
1: Aku karo kon.
0: Heeh.
1: Lah iya. Aku tumon wingi kemis kok awakmu ya ono ndik gerdu.
0: Aku ya patrol wingi.
1: Lho, lah wingi saiki wis patrol kok patrol maneh?
0: Wingi mage liwat keman.
1: Sopo?
0: Pak Keman.
1: Lah wingi anane kaya patrol jumua.
0: Aku yo makili kok dikongkon kok. Pak Tris.
1: Sampu yo kon yo wirawiri nggih pos jam 10.
0: Lho lah yo patrol. Aku makili. Kang Tris.
1: Minggu.
0: Minggu aku yo patrol.
1: Lho. Dadi seminggu iku gak ono dina godhang.
0: Lho yo gak ono emen-emen ta lek godhang.
1: Kon yo patrol seminggu iki.
0: Heeh.
1: Lah, kon kok terus patrol niku napa sih, Mbun?
0: Golek dhuwit, Kir.
1: Boro. Wah, lare, ganteng iki ganteng dadak boro patrol. Muh.
0: Jamput yo. Heh, ponong patrol kancane boro kok urus sih. Bojoku gak tau ngurus iki dhuwit apa, dhuwit patrol. Gak tau, Kir.
1: Nek aku yang gumun. Kolehmu gagah, ganteng, dadakno boro patrol. Bun, boro patrol ngono ku piro wancen, Bun?
0: Karek ndelok-ndelok ah. Sing boto aku apa sing kono? Lah sing boto iku,
1: lek sing boto kono, utowo ngawakmu?
0: Heeh, ya 3.500.
1: Sewengi,
0: sewengi.
1: Lek kono
0: setengah boto 2.000.
1: Oh, iya. Nah, lek kono gak boto,
0: sing boto aku.
1: Heeh,
0: 1.000.
1: Biyu tenagamu kok sok-sok no nganti tekan 1.000
0: ini. Ayo ben sih enggak nyelang tenagane tonggo ayo. Yo tonggo lek gelem cek uwane gak gelem cek nyingkre.
1: Lek anu ngene embul. Kon tak pos iku lak mek cuma ngene iki ya rong piak.
0: Ya rong piak.
1: Lah pos iku rong piak. Nggih mburi tambah ana sak sosoran, Bun.
0: Lho kaya apa?
1: Ditambahi sosoran mbuh gedhe kono terus kanan kiri gedhe kono.
0: Lah kaya apa?
1: Lah terus Riana, Antok, terus sapa sing kek lagi niku? Adit. Iku jan rono. Wis boro nggih pos kono kompor barang gawane rono, Bun.
0: Prasamo aku wong darung akhir. Jamput iku. Kok jine meneh kok nek mau ngomong bojoku kok kon boyong nang pos apa agekku aku gak duwe omah.
1: Aduh, kakak-kakak sewu. Patro nyewuan, Bol, Bol. Kon iku jan wis kere lek kon niku.
0: Abah masih sewu sing penting ono pemasukan. Saiki masalah patroli sing dijogo apa?
1: Lah njogo keamanan.
0: Supaya gak ono maling.
1: Supaya gak ono maling.
0: Cek gak ono gento.
1: Ya iya.
0: Kon mingene ne kepethuk aku jogo mulimu patrol jam piro?
1: Jam 4.
0: Ono lha apa jam 4 kumul-kumul sarung mari tak senggol sarungmu ni keok ngono. Ayo.
1: Oh, ayo. Tas reboyo ah.
0: Heeh.
1: Loh, ya aku mulai jam 4 iku nggih. Nggih sanding pos iku lah ono pitik cilik ah,
0: pitik cilik.
1: Iku terus
0: pitik cilik kok muni keok. Loh, pitik cilik yo kiki-kiki.
1: Aku wis sak mene lho.
0: Lho sak mene tapi jalune sak mene.
1: Lah iya, iku terus tak cekel tak kemuli sarung.
0: Timbangane adem.
1: Heeh.
0: Apa nanti?
1: Eh,
0: apa nanti?
1: Lho, iku ah, yo tak gowo mule.
0: Rasane nginmu.
1: Pidik ya? Rasan.
0: Pidik sapa?
1: Pak Siti.
0: Walah, Kir. Tibake kon leke patrol ana pamrih timbangane kon patrol mondong pentongan mbok mondong keok kae apa? Ayo keok.
1: Sewu.
0: Keok sewu. Keok
1: sewu.
0: Sewu.
1: Sewu sewu.
0: Tak tutuk gusimu kon kok.
1: Ya pitik terus tak gawa muleh.
0: Muleh marung.
1: Lah kok kering sik pitike mbok.
0: Kering. Heeh. Balekno gak kerasa nek.
1: Terus tak dol.
0: Payu pira, Kir?
1: 1000. Lah kok
0: mosok pitik sakno gedene payu 1000.
1: 1000 men. Mbok pitikku kok nyewuan ya, Mbok. Murah lek. Wong wedi lek kena flu burung lek.
0: Ya untung-untung kon dodol pitik payu 1000.
1: Apa?
0: Upamane kon gak nyolong pitik ya gak duwe dik 1000 kon. Mangane pitik nek kene entek lan jane garangane dapurmu dhewe. Tapi pas jaganamu dia ada maling nyolong pete ya gak ada ulri kan makanya sampai aku kata ngedeki gerdu anakku kabeh tak gawon mulai nang pos itu cek penak gak ada uang nyolong pete
1: masih ya aku ingin ya masih pete mek situ terus tak apa tak gawek no kandang tak gawek no kurungan kurungannya dekok pring tiba-tiba pring itu regane ya gak larang ya
0: enggak larang lho ntulok-ntulok pringnya pring apus apa pring Jawa ah
1: itu pring Jawa mbun
0: piro kir?
1: Sewu
0: walau aku ingin ane masih pring larang aku ya tuku ae ono lek satu selonjor terus tak sigari tak ketok tak ancep nek mburitan
1: kaya apa?
0: Kaya kombongi petik saya gak colok maling
1: ya ngomong be awakmu anggurti nanggap campur sari
0: alah campur sari lek gak ono kejote pring ate mati opo kon.
1: Campur sari murah mul kayak gini.
0: Piro kene iki?
1: 1000.
0: Alah campur sari ini njaluk mangan karo wak pitik.
1: Oh, ayo bela aku ora kon.
0: Ora kene.
1: Gak gelem.
0: Lah aku teh dolen dhewe.
1: Lah, nemu duwe.
0: Piro?
1: 1000.
0: Dokir. Geng-geng ku meneh selametan.
1: Lho.
0: Nelung dinani mbok dik.
1: Beles sapi.
0: Enak.
1: Heh.
0: Opo?
1: Beles sapi.
0: Lha opo sih ta sing slamete wong mati beles sapi. Mulai sing murah.
1: Opo?
0: Beles pitik. Wong sarene mbok pira? 1000.
1: Melok ora kon?
0: Melok nyolong pitik.
1: Lho.
0: Lah niku. Ayo. Patrol, ayo wes jaga.
1: Ya mlaku-mlaku wong jenengane wong iku awak dhewe jaga keamanan yo, Mbok. Bok menawa lelek dhewe rezeki.
0: Iya.
1: Mlaku-mlaku oleh dhuwit 1000.
0: Nek menawa kok patrol turu pitik mantep.
1: Kange, kange anae. Lah kok kange muni ngene, Mbok? 1000.

0: jam telu. Tenang ae. Eh, kelang-kelang muka-muka nemu duit sewu. Jadi lho.
1: Apa? Malah efek.
0: Oh, lu ngawur ae. Wah. Lapo?
2: Lapo apa nih? Lapo, gak lapo apa?
0: Gini korek?
2: Raja korek, oh. Iya lah aku mau jodol petik tuh korek.
0: Korek jodol petik lo. Masih aku ya bisa bawa korek. Korek yang ini gila murah dibaik.
2: Biro?
0: Sewu?
2: Petik sih, tak kayak tuh korek, cok.
0: Orang kau tak pateni, masih aja nggak sarung.
2: Apa sarung ku deh, pingin nani mari dodol petik tuku sarung aja.
0: Organe saya bui.
3: Ayo.
0: Pas sebelum sendiri ini,
2: matinya
0: Kerry. Cuma lagi ingin ini ada orang kenyat
2: kita baru petik ya
0: kenyat gue tampar padahal tampar kili kok bisa mati ya tampar sebuah nih bisa mati
2: aja mau ini kenyat-kenyatan lagi
0: ya kan kecil kamu kenyat melet kilatnya itu aja balik lah aku kok mulia lah mulia
1: terno
0: lapa terno
1: cok kok cek pertama lek ngomong medhi-medhian ngomong panganan ngono ngomong-ngomong lek wak pete lah opo
0: wak pete lho kupu-kupune tok iku lha iki
1: kok iki kok mbok ora tawa-tawa turu ae
0: yo wis turu iki lho wae gelem turu
1: meneh-meneh yo dibangun Gus Duki cara do amben-ambene cara do jembar
0: ngono diatur
1: heeh
2: jenengan yo tenan wis diatur
0: ya bolu nanti jam siji aku sing turu pon sing melek
2: yo
0: jam siji nanti jam papat pon sing melek aku sing turu
1: adil lek sik balana lo jam 8 sampai jam
0: siji aku sing turu
1: aku sing melek
0: ari
1: ngono
0: siji nanti jam papat pon sing melek aku sing turu adil
1: mripate kancane rembes
0: apa kene lho Bang. Kon pinggir kene. Ya, lek pinggir kene sing kendhat wingi nang pinggir goleki kon.
1: Ya, kene aku ke.
0: Beneran lek nang kono. Apa iki grendel-grendel iki?
1: Petek.
0: Kono
1: ayo turu aja ngewes ae.
0: Lah niku nggo sentol apa Jawa sengkelit? Sentol sewuan ae kok.
1: Apa sok mosok nggowo mosok kaya sentol
0: apa
1: jongkrak.
0: Kau ni ojo anu talah kok tak nak.
1: Oke ni.
0: Bapak rokok ni korak. Kenal kau di toko.
1: Ya. Kau boleh kau dah.
0: Aku dah turun pernah ni ni. Kau pernah ni. Hehehe.

0: Hallo de Loer, is un Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
1: Mane kerujuk sering polisi maneh.
2: Takko bareng polisi kak.
1: Iku nih takko maneh. Dari sana sering penjaringan minta sepura maneh. Tak perlu mati tak kau.
2: Wong kaki di takko bareng polisi. Jadi tukang tanggung jong.
1: Hei, kibar.
2: Ya mau dengar kakek nak?
1: Cecer bener-bener bereng mau nih.
2: Dong,
1: ingat.
2: Wong reng Madura, jauh sampah cecer bareng odeng. Odeng jadi dia malaika dong.
1: Ingat sporan aku udah sering pencengah. Mau nanti lopot kira nyon sporan saya harus sering pencengahan.
2: Ya, aku dengar siapa, Jok?

Koenga. Sampai gue lepukan dalam penjara.

0: Apa sangkane dina iki oleh tugas teko gone Ndara Gubernur. Iso ga iso wae aku kudu iso nyekelanane sakirah yo sakiman. Lek kanggone cari tampung aja sampe sakira siji, pitulur sakira cari tampung gak bakal mundur.
1: Sekarang di pasre karo Gubernur iso ga iso dina iki tak cekle sakira. Nanti tak kira nanggone omae kano. Oh, jelas wedi karo cari tampung.

0: Monggo, monggo.
1: Gus. Gus.
0: Sopo iki?
1: Kula Anggul.
0: Anggul.
1: Nggih.
0: Sopo Ali?
1: Nggih.
0: Lha perlu Ali?
1: Nggih.
0: Perlu apa?
1: Ngelabur.
0: Pokoke apa, Nak?
1: Anten anu. Anten tiyang dipateni, Gus.
0: Heh?
1: Anten tiyang dipateni.
0: Lha wong dipateni.
1: Nggih, Rudin.
0: Apa seru ini yang mateni?
1: Ampun semerap.
0: Wah, seru.
1: Cintan.
0: Ambon yang mateni.
1: Cintan lah.
0: Ambon.
1: Lo kok seru? Boten yuk.
0: Nah, orang aku seru kok.
1: Saya itu sama semerap.
0: Seru.
1: Yang mateni cintan.
0: Ambon.
1: Gak perlu apa lo kayaknya disek.
2: Ya aku mangkul aku.
1: Lo gak di aturan. Kok cari turu kok gak ini sore. Kon kok lah jompoli kaku.
2: Lu apa jeloan ini lo? Lo, jelon lah.
1: Gus!
2: Ayo, terus siapa kamu?
1: Gus!
2: Ayo, terus siapa?
1: Iki mati!
2: Mati!
1: Lu gak lagi kemana?
2: Iya, ayo, terus siapa lagi?
1: Ya lapor apa lu lah?
2: Ya lapor.
1: Terus ini apa?
2: Nah, saya iki ya ayo didekat di selampit no di kuning di sini.
1: Angkut?
2: Iya, saya iki pokoknya yang kulai wis mari di delik no di kuning apa dia lapor no baru lah.
1: Mana?
2: Iya.

내가 당은 소문을 알게 뭐라 해왔니 300원 학비 그게 딱 소문

0: Gus, wong tilem mau ten riki se. Sampai ngalih ten kamar kan lho. Walah ujungnya sampai roto. Keturun ngantuk lah, mari karnaval mang. Ya jenenge wong pamong mestine wong dina-dina kaya ngene. Gus. Gus. Gus. Pengura. Bolak-balik kok ngene serak tepat ibu apa patrol kemang. Sisan wis tak wales sukir. Aku mang diapusi kok. Disiki saiki aku. Males sukir kapok kok.
1: Ini gimana sih jisih lah ini ngeliat itu apa? Gus saya Gus
2: monggo
1: Gus pulau sukir
2: monggo
1: Gus saya Gus
0: ini apa?
1: Lapor Gus
0: lapor apa? Enten Rajapati
1: apa? Brudin mati, cari mati.
0: Tapi aku roh sing mateni.
1: Masih kurang ke pun semerep kok, Gus.
0: Aku sing roh sing mateni.
1: Sapa sing mateni?
0: Ambul.
1: Masih kurang ke semerep kok sing mateni niku.
0: Sapa?
1: Ambul sing mateni.
0: Kirang mateni ambul.
1: Lare niku kurang ajar, Gus. Bolak-balik mateni wong ae. Sesuai dipateni uang dhewe Agus.
0: Siaput, aku keliru. Lewatah kon iku.
1: Apa?
0: Lah apa aku njedepi kon? Aku sing mateni. Aku gak mateni.
1: Lah iku mah jare kon.
0: Kecrucut tau.
1: Lah iki,
0: ya apa iki?
1: Lah ya apa kok dadakno?
0: Uang lek elek betitepe, mati ya sombong jigang. Sikile ditodono sikile bubulen.
1: Iya. Iki lak ndodono serandale sing 1000an iki ya.
0: Lha ta lah. Sikile bubule kaya bubule petik yo.
1: Kon iki terus iki ya apa iki?
0: Lah terus ya apa ya?
3: Aduh, awake dhewe no ndek Gus Cari. Mruno.
1: Heeh.
3: Digugah. Enggak gelem. Bareng delok mati. Saiki terus lapor no ndek Gus Lurah. Saiki Gus Lurah mati. Nah iki terus awake dhewe lek terus lapor ngene ae ya opo?
0: Ya mbok kon duwe partikel aku.
3: Nah. Pokoke awake dhewe mlebu nang ndek perangkat desa. Digugah enggak gelem angkut
0: ngono ae wis. Ya opo? Iki sing paling enak dinutut tokol desa lho ayo.
3: Lah lha opo?
0: Ya cek nolot masa enggak gelem kel nolot iki.
3: Oh kon iku ngawur ae.
0: Iku ora ujung rampal kok.
1: Eling ah, eling perjanjiane.
0: Eling. Nek awake dhewe medhayo nang perangkat desa, digugah ora tangi terus diangkut.

0: Ya Tuhan.
1: Semalai koni gua apa?
2: Halo, Bob. Halo, Bob.
3: Kendaro.
1: Si Urip ke. Lah kok semalai lah kona. Ngomong sing janjian dhewe ngene iki bareng ngono. Si Urip. Jadi ini mati.
4: Ya menang.
1: Mas ngokok ngene iki sing anu.
0: Biayaan orang diaturan
2: gue gimana apa? Gue gimana apa?
1: Orang patrol
2: gue
1: kemit
2: patrol karo kemit itu podoai
1: sami mau.
0: Kowe rene arep opo?
1: Lapor.
2: Kowe
1: repot,
2: lapor repot. Iki padha ae.
1: Sami mawon.
0: Sing kon lapurno.
1: Rajapati,
0: Jopati. Sing kon repotno.
1: Rajapejah,
2: Rajapati, Rajapejah. Iki padha ae.
1: Sami mawon.
0: Jopati. Nggih. Sing kula lapor Jopati.
1: Sing kula laporaken bapaten pinaten
2: sing mati.
1: Sing mati Broden.
2: Sing dipateni
1: Broden.
0: Ngomongmu aja mincra-mincil lho.
1: Mboten
0: kon laporno Jopati.
1: Nggih, Ndara.
0: Sing dipateni.
1: Sing dipateni Broden,
0: sing mat
1: Broden.
0: Ngomongmu ya, Bos.
1: Sing mati.
0: Sing mati
1: niku Broden. Nah, nggih jelas ah.
0: Sing dipateni.
1: Lah, niku napa? Keliru kakek cacare pete ya, Bos.
2: Kelirune jendi?
1: Niku aku kliru. Sampean baleni sih coba.
0: Sing mati sapa?
1: Sampean titeni nggih. Sing mati niku Broden.
0: Sing dipateni.
1: Niku. Mestine mboten sing dipateni. Sing mateni. Kakean duwe anakan sewuan le.
0: Sing mati Broden.
1: Anane duwe mana? Soale piti wedok.
0: Sing mati Broden. Sing mateni.
2: Sing mateni.
0: Sing mateni so.
1: Lho,
0: sing mateni.
2: Iki karep opo iki? Sapa sih?
1: Kula nek pondho mboten napa-napa.
2: Ora apa-apa,
1: Nek semrep kula waktu kula jaga. Nek sing mateni niku kula janro dhewe niku.
0: Iya.
1: Mak syariah. Mak syariah.
0: Sopo?
1: Arek kaya ngoten kakean pitik apa? Ngomong ora teteh kok pas syariah.
2: Lah sopo?
1: Besani ah.
0: Ngomong mbok sing kene.
1: Nggih,
0: niku aja dilewat jlewe.
1: Kula ro dhewe niku.
0: Kowe depan karo sapa?
1: Ndoro mantri.
0: Loh karo Ndoro mantri.
1: Nggih,
0: tapi nek ditakon niku apa anane aja mincla-mincil.
1: Iki leres niku, Ndoro.
0: Sing ngateni sapa?
1: Kula semerep piyambak kula. Nggih niku wau piyame. Nggih biasa ae sing cok anu niku nggih main-mainan niku. Sing nggih irunge enten tunggange niku lho. Ndoro. Iya.
0: Kowe iki kabeh kleru. Kuwi ngono duduk sanean, duduk sanean. Iku ngono, Pak Sakera.
2: Dediku, iku niku ndoro.
1: Niku ndoro. Nggih, kan niku.
0: Napa?
1: Napa ndoro? Nara.
0: Nah, nek pancene sing nggih paten pinaten iku Pak Sakera. Kowe minangka wong patrol ya, jaga keamanan daerah kene. Aku njaluk predikalmu, njaluk pendapatmu. Ayo, coba.
1: Terus mundi.
0: Amriye bisa kecekele Pak Sakera.
1: Oh, lha iki ku nawon tentang kula.
0: Loh, temenan ya. Tak diten ya, Mung.
1: Iya, iya. Sakera niku paling gampang.
0: Iya, iya, iya.
1: Ora pesane teng kula.
0: Tenan ya.
1: Mungkin.
0: Iya, iya, iya, Pak.
1: Gampang mawon.
0: Gampange
1: carane nyekel Pak Sakera.
0: Heeh.
1: Dinteni mawon sak tuweke, Ndoro.
0: Koe.
1: Wong ancene kok niku ngadep sapa sih kok niku?
0: Ndoro
1: Mantri. Ndoro Mantri. Sakjane lek masalah Pak Sakera ngadaten paten pinaten. Sing paling enak niku dijaraken.
0: Kok malah dijano? Aku ki njaluk pendapat riko kabeh.
1: Kula sakjane lek matek Pak Sakera mawon, ndika tiyang sepah. Kula sebagai penjaga keamanan.
0: Iya, iya.
1: Ndika pun melok-melok.
0: Iya, iya, iya.
1: Oh, iya, aja melok-melok. Api. Aku ki pun melok-melok. Terus aku,
0: Sukir.
1: Aja melok-melok.
0: Lah kon?
1: Kula nggih mboten melok-melok.
0: Ayo podo den.
1: Rae,
0: kowe adepan karo sapa sih?
1: Ndoro Mantri.
0: Nek aku takon, aku njaluk pendapatmu, njaluk kritikmu. Okay. Kok apa amriye Pak Sakera suka cekel? Mecene kowe ngerti, kowe ro.
1: Nggih, Ndoro. Pancene nuwun sewu lho, Ndoro.
0: Iya, iya, iya,
1: heeh. Ngadepen mriki.
0: Heeh.
1: Pancene lek saeling kula, kula kali ambun niku lak sak desa.
0: Iya, iya, iya.
1: Pak Sakera.
0: Heeh.
1: Pancene lek Pak Sakera niku biyen-biyene ku tau megu, Ndoro. Tau megu.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Rewangi niku nek mboten salah, piro iku, Bun? 5 lek ya.
0: Aku gak ro.
1: Lho lakon ya ta sing tau. Aku gak melo, aku rung lahir lu kon melo, lu kok gak melo sih?
0: Enggak
1: nomor setunggal, lek mboten salah jenenge Mimi ngoten.
0: Oh, ngerti Pak Mi lah
1: ya? Pak Mi Ami Ami
0: Pak Ami
1: Ami terus nomor loro Kus Markus, sapa yuk?
0: Pak Markus.
1: Pak Markus nih kok?
0: Markus War
1: Markus War
0: nomor telu
1: nggih sagiman nih sagiman niku nggih
0: terus sakera. Nomor papat
1: Asik
0: nomor 5
1: lek gak salah Bakri
0: sik Bakri
1: nggih
0: iki iso ana kabeh
1: lho lek sing sing niki pun mboten enten Ami niku pun
0: Ami
1: pecah niki
0: karep
1: Markus War niki kok pun mboten enten
0: terus
1: iki sagiman niku nggih sing sakera niku
0: iya
1: lha lek Asik kali Bakri niku niku
0: tak iso ana
1: Asik enten niku tak
0: sing karo Romae
1: non
0: kowe Romae
1: tapi masih ku tunggal guru waduh cekelane uange larek niku
0: sing sapa
1: Sakera yuk
0: lho
1: kok iso angel lho lunyu cekelane ndo aji-aji yo
0: ndo aji-aji opo
1: masih tunggal guru gak kira iso nyekel
0: lho
1: ndo aji-aji niku lho
0: opo
1: mulut putih
0: mulut putih mesti kan
1: ngono
0: iya
1: terus lek aji-aji mulut putih kok
0: terus
1: tapi mulut putih ku gak ono tandingane
0: ya mesti ono
1: mulut gorengan kocel kok niku tapi mulut gorengan wong saiki murah kan regane mek 1000 Mang aja ngomong. Lah meniko kados pundi?
0: Aja gojek lho ya. Iki serius lho ya. Kahanan iki sesuai ora saya aman malah ora karo-karuan.
1: Nek
0: aku njaluk pendapat wis kon kaya keterangan kaya ngono, saiki dulure kari telu antarane Sagiman yo Sakera, Asik karo Bakri. Kon roh omahe Bakri.
1: Lho sajane nggih semerep tapi tiang loro ku mboten kukun ngono. Mboten kukun.
0: Satu. Nah makane saiki aku njaluk tolong Bakri ya.
1: Culuk niki.
0: Iya.
1: Ayo terno ge.
0: Wah.
1: Oh, nonton nonton wong mati. Kula culuke sampean nerake ndoro.
0: Lho. Kok iso aku kon muter Mas?
1: Lah kula muter wae.
0: Kowe tak perintah.
1: Mulange lah mboten wani yo. Wong ojek kira murah 1000 wis gelem. Iya lek aku dodol petik duwe 1000. Mbak duwe
0: dua. Kowe yo ndang.
1: Niku es tuh ndoro.
0: Wis
1: akor. Lah terus mangke carane terus pundi ya?
0: Wis gampang. Iku aku sing atur.
1: Monggo.
0: Monggo monggo. Gini Pak Bakri anane sampean tak tebakno nang pendopo kasistenan kene aku njaluk tulung dina iki daerah kene iki ora aman mok mergo sabiman sakera. Dadi akeh paten pinaten wong mati sing matine sakera. Lah, manut critane Pak Sukir karo Pak Ambul iso kecekele sakiman sakeraku tapi nek tekok dulure termasuk Riko. Makane aku njaluk tolong karo Riko, iso gak iso Riko tak pasrahi nyekel pati lan uripe sakiman ya sakera.
5: Umpami kula mboten saged.
0: Loh, berarti Riko gak gelem bantu anu niku permen kene
5: nek saged.
0: Lah nek iso perkara hadiah. Nah iki pajeke Pasar Wonorejo pitung turun.
5: Pasar Wonorejo
0: pitung turun,
5: pitung turun.
0: Nah.
1: Pitung turun sewuan iki. Babemu kok gak melok ditakoni.
0: Terus
1: ini koyo cucuke PT.
5: Nyun sewu to.
0: Heeh.
5: Jan-jane kula sagah nggih mboten.
0: Iya ya,
5: mboten nggih sagah.
0: Lho kok ngono?
5: Jalaran umpami kula nyepeng, mboten cekap kula piyambak. Kula piyambak enggak ada derek tas. Sagete kecepengkang sagiman menika menawi kali derek kula.
0: Sing arane
5: Kang Asik niku lho.
0: Sik. Nah. Nggih. Ana yang ngono, apa perlu diceluk mrene, apa Riko teko dhewe namanya Asik?
5: Waduh. Ngapunten to?
0: Lho, ngapunten e?
5: Pun ngantos lek kula niki sampe pinanggi kalian Kang Asik.
0: Lho, apa?
5: Kula niku satru nunggrik cangklaan ngono.
0: Karo
5: pun ngantos kula niku pinanggi kalian Kang Asik.
0: Heeh.
5: Lho lho lho.
0: Jaman-jaman wis koyo ngene kok jek ana satru.
5: Umpama kepanggih wonten margi, tarung wonten margi. Kepanggih wonten banyu nggih, tarung wonten banyu to.
1: Regal ngantos satru lek perkara nyolong PT ah.
5: Hus.
1: Perkara utang niku ndara 1000. Menika dos pundi ndara?
0: Dik. Kon umpama tak gathukno karo Asik. Iki demi keamanan lho ya. Demi ketentremane wilayah kene. Lah nek Riko gak sago, ateke-ateke iki mbangkang karo pranatan derek kene.
5: Jane nggih sago, tapi lek kula ndara.
0: Heeh.
5: Dikengen manggihaken Kang Asik kan dugi ngriki sepunten ya ndara.
0: Lho. Iki aku sing mental lho. Ndara mantri sing dhewe panguwasan daerah kene. Lah nek kowe kembangkang
5: Ya, persoalan itu terserah Kang Asik mawon.
0: Iya, iya.
5: Monggo mawon Kang Asik dipun timbali dhateng ngriki. Lek Kang Asik sagah, kula nggih sagah.
0: Ngono ya. Tenan. Ger.
1: Dateng
0: tolong
1: Asik
0: nggih. Asik
1: benar.
0: Monggo monggo benar rak. Monggo monggo.
1: Mboten nenteng, Ndara.
0: Sing anak sapa?
1: Nggih, Kaji Asik.
0: Nggih, nggih.
1: Mboten nenteng ning griyane.
0: Ha iki.
1: Lah nggih ngendi iki? Siap-siap lah ini ku lempet-lempet dadakan.
5: Nah punten Doro, piyambak aja lenting-lenting mon.
1: Siap-siap dong Doro nanti.
0: Asik, Gagri, kau nak ngarepin Doro Maitri lho.
1: Gye, gye,
0: sing wis-wis, sing buri keri, ojo nganti dulang mana. Saiki kau niki dulur ketok kunir. Dulur kundak tegal janji. Sing api saiki, ayo, aku sing ikseni. Wawo, api, kaya minguni.
1: Kulo kajeng wawo kali bagi.
0: Iya.
6: Mas, Mas, depan koro-koro. Sabar sak untoro.
1: Gak koro-koro.
6: Sampeyan nggih mbon ngoten pun gampang moring-moring. Sabar sak untawis. Ya, mpun nyebar kocoke buncis.
1: Aku
6: gimana anak?
0: Gimana anak? Ayo. Ayo salaman. Ayo sini.
1: Kulo kajeng salam kali ini.
0: Loh.
6: Nang.
5: Kula kene mau kan Kang Asik.
0: Kri. Dora mantri lho ya. Dora mantri lho ya.
1: Ngapunten,
0: Dora. Eh, salaman. Aku sing sini.
1: Kula salaman.
0: Iya.
1: Jok melo-melo, Kri.
6: Jan koyo pitik jago kate tarung lho. Totohane 1000-an.
1: Kok ngomong apa sih kok ngomong 1000-an kali ini?
0: Ayo. Aku sing sini. Kenapa kok soalnya ini tinggal apa? Sing api, sing sopan.
6: Tenusane
1: telpon. Mungkin niku mboten anu. Lah siap-siap niku to.
0: Aja kuwatir aku ana kene.
5: Masih kula dhewe lek ditungkul nggih mboten meneng mawon, Ndara.
6: Tenang mawon.
1: Aja melo-melo.
6: Mboten mboten pun lah. Wong iku sabar.
1: Hampir roswan minggir kok aja.
6: Hampir pintilan.
1: Apa?
6: Embuk.
1: Kon butuh kon kok dodol kon. pun jangan salaman.
0: Ayo, salaman. Aku sini sini.
1: Kulo salaman.
0: Kelo.
1: Nggih, kok untunge niki wau wonten dika. Nggih ya. Dadi kula saged rukun malih kali Bakri. Niki disebabaken saking dika, Ndoro.
0: Nah, mangkane tak jaluk sing wis ya wis sing mburi keri diati-ati. Lah. Iki ana kepentingan sing magepokan karo kahanane, iki ana masalah sing wis tak kandakno karo si Bakri.
1: Nggih.
0: Wektu dene iki tak pasrahe nyekel pati lan uripe sak era ya sak iman. Lah, Bakri sago tapi nek bebarengan karo Riko makanya Riko tak jaluk merini lah saiki wis padha ana asikan tanane Bakri aku njaluk tulung demi keamanan lan ketentramane daerah nangka wewengkonku.
1: Nggih.
0: Aku njaluk tulung supaya Riko sakloro nyekel anane Sagiman ya Sakera.
1: Kesalane Kang Sagiman Sakera iki napa to?
0: Perkara salah Riko gak perlu ngerti.
1: Nggih.
0: Akeh paten pinaten lho anggur wong mati sing mateni Sagiman. Wong mati sing mateni Sagiman. Lho, lha sampai diterus-terusno, lamun gak ndang dicekel ndang gak diadili, terus dadi apa daerah?
1: Tapi nuwun sewu Ndoro Mantri nggih. Punten dalan sewu sak dereng. Nek Bakri sanggup, kula nggih sanggup.
0: Nah, mangkane Bakri sanggup tapi lek bebarengan karo saiki karek Riko, Riko sanggup apa enggak?
1: Nek Bakri sanggup kula nggih sanggup.
0: Nah, iku sing tak enteni
1: omong. Tapi nuwun sewu Ndoro Mantri.
7: Nggih, bener niku. Nek anggur nuwun sewu mawon.
0: Gak wis-wis.
1: Dadi ngeten Ndoro Mantri
6: iki. Sampeyan masih mboten nuwun sewu nek sing nuwun 2000.
1: Ngapunten, ngapunten Ndoro Mantri.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Sebab Pakang Sagiman iki senes tiang sembarangan.
0: Heeh.
1: Iya toh?
0: Iya iya iya.
1: Kang Sagiman iki tiyang sakti Mandraguna.
0: Iya.
1: Dulur tunggal guru kali kula kali Bakri.
0: Heeh.
1: Kang Sagiman iki teng pundi papan dunge ngantos sak mriki kula dengerteni. Ya.
0: Terus?
1: Tapi nuwun sewu. Kang Sagiman iki saged ndugi diwontenaken mawon teng desa pundi. Diwontenaken tayu uyon-uyon. Tandae nggih mboten sembarangan tanda Ndoro Mantri.
0: Iya iya sop.
1: Kang Sabinyan iki nek mireng gending tandae niki Samirah. Senaos wonten petite gunung enten lak-lakane naga niki bakal ndugi.
0: Iya iya.
1: Niki pendapat kula.
0: Iya iya, tak tampa pendapatmu apik.
1: Nggih.
0: Perkara iki engko aku sing ngatur karo lurah-lurah.
1: Ya. Mboten. Heeh. Napa diwontenaken brese desa napa dos?
0: Ya iku pejare aku engko tak aturi karo lurah-lurah kabeh ya.
7: Nuwun sewu, Ndoro.
0: Iya, iya, iya.
7: Yang niku kok matuk-matuk nampa sampun ngertos karepe pun.
1: Nuwun sewu. Nuwun sewu. Kok balak-balik nuwun sewu saiki
7: kok matuk-matuk modele kok pun ngertos ngoten.
6: Kula tak kancul riyen.
1: Heh, kate nang ndi?
6: Selak dodol petik.
1: Wong iki punggahan sik suwe kok.
6: Nggih, dibeles sak niki nyecil.
1: Gaya apa?
6: Kamel selametan.
1: Lungguh.
6: Selametan 1000.
1: Hah? Gaya engko.
0: Dek, kan Bakri.
1: Nggih,
0: matur nuwun atas kesediaanmu.
1: Nggih,
0: Riko gelem bantu karo aku, bantu kangge ketentreman.
1: Nggih, soale dikon niku lak sing nyekel pedhang panguwasa teng daerah Wonorejo.
0: Nah.
1: Bangil Pasuruan Sukorejo lak ndika
0: atur
1: nek kula mboten manut yen kula
0: nimbang. Iya iya iya iya iya.
1: Nggih pun kuwatir, Bu. Heeh.
7: Nggih ngeten mawon radine kula kalian kang ngasih sampun asal pali lak sak ndika. Kula badhe nyuwun pamit.
0: Iya iya iya heeh.
1: Ayo. Nuwun sewu, Ndoro. Iya iya iya. Kula nyuwun pamit.
0: Iya iya iya.
1: Namung idi pangestune mawon sing kula suwun
0: nggih. Iya iya iya iya.
7: Sampun, Ndoro.
0: Heeh.
1: Monggo.
7: Matur nuwun, Mas. Sampean bolak-balik nuwun sewu.
1: Napa? Suwun. Ayo ngapamu gamelok
7: win mas win
1: ayo gamelok
7: mas win nanti kula
6: masuk ke mantri Gus Bakri mang rambutnya mburi kayak lancuri PT yo
0: Pambul, karena Pak Supir. Nggih. Rumu dhewe ya. Nggih. Dadi saiki ayo mlaku-mlaku karo aku nanggane lurah-lurah. Perlune tak ajak musyawarah desa ndi daerah ndi sing tak adakno bersih desa sing perlune nanggatal njokok tandak samira. Ayo.

0: moro-moro sanggup ono ngarepin doro mantri ki ya apa karep?
1: Heh, lho, tega sanggup ya apa, Kang?
0: Heh.
1: Riko tak delok-delok ya.
0: Iya.
1: Mulai mulih teko doro mantri, nganti saiki rupane kok aras-arasen. Lah iya iya lek gak ngono lho.
0: Pancene aku ki males, kon lak ngerti sih.
1: Iya.
0: Sopo Kang Sagiman Sakera?
1: Iya.
0: Sopo Asik lan sopo Bakri?
1: Iya.
0: Dulur tunggal guru ri.
1: Iya.
0: Bebasan bareng mangan upas bareng mati. Heh sak boyo loro sak boyo mukti. Bebasan awakmu dijewit wong krasa loro aku go ngrasakno.
1: Iya.
0: Kang Sagiman yo melok ngrasakno larane.
1: Iku lek tumindake bener.
0: Heeh.
1: Tapi lek tumindake nlengser saka sing bebener.
0: Awake dhewe wae awakmu.
1: Iya.
0: Kesalane Kang Sakera Sagiman iki opo?
1: Waduh.
0: Heeh.
1: Sak ombro, Kang.
0: Kok iso awakmu ngomong sak ombro?
1: Riko ngerti ya.
0: Heeh.
1: Tuan Antonifa, Tuan Fakil
0: sing duwe pabrik Rami,
1: lah.
0: Sing duwe pabrik Goni.
1: Lah, iku mati perkara sapa?
0: Ya perkara Kang Sagiman.
1: Dipateni
0: karo Kang Sagiman. Sagiman.
1: Sing salah sapa? Sing bener sapa?
0: Nek sing salah Tuan Antonifa sing bener Kang Sagiman.
1: Iya.
0: Apa sebabnya aku bener Kang Sagiman?
1: Iya.
0: Tak balekno nang awakmu. Umpama kon wis nyambut gawe bebasan kerikitmu wis dleweran, rambutmu ribah, iki ora ibanengen.
1: Iya.
0: Terus mari ngono awakmu njaluk hakmu, njaluk bayaranmu.
1: Iya.
0: Mari ngono dhuwit gak ono.
1: Hmm.
0: Broneng sing dituki. Umpama awakmu ya apa?
1: Tak iris lambene
0: lho. Nah, iki berarti sing bener Kang Sagiman.
1: Enggak iku tok,
0: Kang. Apa maneh? Apa maneh?
1: Salahane Kang Sagiman gak iku
0: tok. Heeh. Hmm. Apa? Siki sing sepisanan, sing ping pindho apa?
1: Rikol Ruah.
0: Heeh.
1: Rutin.
0: Rutin. Sing mateni Kang Sagiman.
1: Iya, iku ya. Lek dianggap anak ya anak, sekalipun iku ponakan, ya. Iku lek omong-omongane.
0: Iya.
1: Lah sampe lek nang ponakane, nang sedulur dhewe wani mateni apa maneh nang wong liya, Kang. Heh. Ngono bener ta gak tumindake Kang Sagiman?
0: Nek jare aku bener tumindake Kang Sagiman, keliru tumindake Brodin.
1: Benere mapan kok ndi? Salah mapan ndi?
0: Kang Sagiman ana hukuman pirang taun?
1: Hmm?
0: 15 tahun.
1: 15 tahun,
0: iya. Bareng ono sing kondo krungu nek bojone sing enom Merlina,
1: iya.
0: Nek omah iki manuk-manukan karo Srodin, tak balik no nang awakmu.
1: Iya.
0: Umpama bojomu dinyanyaunyah uang, terus ya apa pikirmu ya apa?
1: Lek kanggo ku masalah bojo, masalah sing gede tak ketok gurune.
0: Lah berarti sing bener Kang Sagiman.
1: Sing salah?
0: Sing salah Srodin.
1: Lah ya mungku tok gak apa-apa. Ya.
0: Ping pira ping pindho? Ping telune.
1: Riko lak ngerti sih, ya. Lurah Rembang sak carike.
0: Carik tampung
1: sing mateni.
0: Petinggi Rembang.
1: Iya.
0: Sing mateni ya Kang Sagiman.
1: Iya.
0: Kang Sakera.
1: Heeh.
0: Terus munggo awakmu.
1: Lho, la wong salah kaya apa? Lupu to kaya apa? Ya mosok ngono carane wong negara ana sing merentah. Negara ana sing nata lho, Kang.
0: Iya. Awakmu tetep nyalano Kang Sagiman.
1: Ya iya ta.
0: Nek aku tetep benerno Kang Sagiman ya Kang Sakera.
1: Lah kok iso?
0: Sebabe apa? Awakmu bedino ngalor ngidul. Sore esok awan.
1: Iya.
0: Mesti gawe koplok.
1: Iya, iya.
0: Kamangka tinggalane wong tuwa biyen sak durunge
1: metu ngaji.
0: Disebut
1: tumindake Kang Sagiman.
0: Heeh.
1: Heh. Bener ta gak ngono?
0: Ngene.
1: Hmm.
0: Nek pancene awakmu tetep nyalano Kang Sagiman.
1: Iya.
0: Ngeyel kate nyekel Kang Sagiman.
1: Iya.
0: Terus dasarmu iki apa?
1: Lho, ngene, Kang.
0: Hmm.
1: Nek sampe awake dhewe,
0: ya. Iya.
1: Iso nyekel patilan uripe Kang Sagiman. Gedhe ganjarane, Kang.
0: Cilike ngrangket gedhene mateni.
1: Iya.
0: Kok iso awakmu ngarani gedhe ganjarane?
1: Pajeke pasar keling, pacar kembang.
0: Wonorejo,
1: Wonorejo sampai ngene Pasuruan.
0: Sampai sapa Bangil Sukorejo Pandaan.
1: Aku karo Rika.
0: Pitung turun dikekno awakmu. Berarti kon iki kemilikan derajat, kemilikan donya bondo.
1: Karo Rika menang milik gendong lali.
0: Menang milik gendong lali sebab apa? Awakmu abot pangkat derajat donya lan bondo. Ning awakmu ora ngeman barek dulur. Kang Sagiman.
1: Eling, Kang.
0: Heeh.
1: Wong urip alam donya.
0: Heeh.
1: Kesempatan sing koyo ngene cuma siji, Kang. Mek ping siji gak iso mindo. Lah lek sampe iki awake dhewe gak iso nglakoni, waduh, gak ono kesempatan.
0: Kon ngerti, Kri.
1: Heeh.
0: wong sing dodol ning ngene pasar Wonorejo ana wong dodol beting,
2: ya
0: ana wong dodol godhong, ana wong dodol untingane kangkung.
1: Tapi, sing pe sak piturute
0: kepungkasan iki ana wong dodol kayu untingan kake ditarik pajak. Kon diarani bahagia di atas penderitaane wong liya kok.
1: Peduli, Kang. Sing penting awakku penak ya. Urip donya brono akeh, lha apa mikir wong-wong mikir ngono-ngono
0: gak gelem
1: mikir karo.
0: Ngene iki.
1: Ngene Kang sik saiki.
0: Yo.
1: Tak tanding riko. Kayak ngene ae. Tak delok omongan riko mulai awal sampai akhir
0: ya. Yo.
1: Kaya-kaya mbelane Kang Sagiman. Lha riko gak sanggup tak cekel dheweng.
0: Hei. Bagri.
1: Apa?
0: Kon iki kok sik ngotot ae
1: sik. Ibarat awak dhewe ngomong ngene ndoro mantri ya.
0: Yo yo.
1: Tong idu gak iso di
0: aku gelem. Mene sak bantu karo kowe.
1: Iya.
0: Iya toh? Ning aku ora kemilikan derajat lan pangkat donya lan bondo ora.
1: Wedi dosa.
0: Ning aku wedi dosa. Aku ngerti syarat.
1: Pokoke riko gelem. Dosa perkara aku sing nangguh sempet aku sore
0: penak. Aku demi keamanan pasar Keling Wonorejo, Bangil Pasuruan Wonorejo sak piturute.
1: Iya.
0: Ayo dicekel Kang Sagi.

0: Pak Madun.
1: Nggih. Ndak pundi badene?
0: Aku kate mrono.
1: Lho, kula menapa badhe bacos boto kula iki?
0: Lho, kate kok boto?
1: Lah kula nyelamaken putu kula iki napa?
0: Benjing. Nyunat ta putune. Nah, mapan kebenaran Pak Madun ya.
1: Nggih, nggih.
0: Iki mumpung ketemu ya, tapi aku gak usah nang ngono ya.
1: Nggih, nggih.
0: Jane aku mau ngambil lurah-lurah. Lurah-lurah tak kon golek kabar informasi rono-rono, kepaksa aku kate nang omah.
1: Nggih, mboten ono apa.
0: Nek pancene riko kate repot nyunatno putu riko, aku tolong ya nyelang papane.
1: Lho, caget papa.
0: Nah,
1: papa nggih.
0: Cuma di samping sampean nyunatno putu, aku nyelang papan terus tak gawe rame-rame.
1: Rame-rame napa lho?
0: Nanggap tayub.
1: Enten gawe niku.
0: Yo.
1: Aduh, mboten kula.
0: Lho,
1: nek enten gawe kula mboten gelem kula. Kula nek gawe niku kula bingung kok kula. Mboten nek.
0: Lho. Iki aku sing nyelang lho.
1: Nggih.
0: Aku sing njalo, sing nembung.
1: Lindune gong mawon.
0: Heh?
1: Lindune gong mawon.
0: Lintune gong. Lah mongko iki kesenengane masyarakat kene iki tayupan.
1: Ngono lho. Tapi ngeliane gong mawon kula niki nek gong.
0: Oh,
1: kuping kula niku.
0: Ya wis ora apa-apa. Nek pancene rek gak setuju, gak gelem apa-apa. Cuma aku takon yo.
1: Nggih.
0: Umpama sida le.
1: Nggih.
0: Umpama sida aku yo nuyon.
1: Nggih.
0: Gong sing penak iki kira-kira dik endi?
1: Lah niku balok niku enak niku. Gonge niku putih-putih. Tabuhane nggih Pak, cemlo enak niku.
0: Lah rek kok ero.
1: Kulo delok latihan.
0: Lah terus karepene wong-wong iki lura-lura wis sepakat nanggap tayo.
1: Lho, tayem tandak niku.
0: Iya.
1: Aduh, kulo nek tandak niku, kulo kepenak tandak sak kilo menyimpang kulo niki.
0: Lho.
1: Kulo mboten seneng kok.
0: Iki karepane wong-wong arek. Aku mek nyelang ya, nembang wis perkara ngene-ngene aku kok sing tanggung.
1: Nggih, lune tandak mawon ta lune tandak.
0: Iya. Cek niku sing ngomong lawasan ya, aku
1: malah
0: takon. Umpama sida aku nuruti karepane masyarakat nanggap tayub. Sing apik, sing penak, sing ayu iki tandak sapa kira?
1: Lho, gondal lagi niku. Sampe kan iku ayu niku. Potongan dia harus suarakan yang penak niku.
0: Temenan niku?
1: Nggih.
0: Lari kok ero?
1: Lah kula tau nginep. Boten ngono apa. Niku ayu panjenengan. Niku senengane panjenengan. Senengan tiyang mriki niku.
0: Oh, lah ya. Dadi lek ngono aku njaluk tulung nang riko.
1: Nggih.
0: Cuma aku anu lho ya. Iki nek tayub, iki mestine ana omben-ombene lho.
1: Napa teh-teh niku?
0: Kok teh?
1: Lah napa?
0: Ya kaya bir.
1: Waduh. Bon minum-minuman kok ben seneng niku. Bon seneng kula minum-minum ben seneng kula niku. Bon seneng kula.
0: Lha iku wis agawane.
1: Masih ana
0: gak tayuban, mesti ana ombene.
1: Tapi nggih teh mawon kena kopi mawon pun nanti ngoten-ngoten niku mboten kena kula ben seneng kula.
0: Oh, iya. Cuma nek wongmu ya milih sih, Pak.
1: Nggih.
0: Kira-kira omben itu yang enak apa sih?
1: Cap jenggot nih, itu enak.
0: Ya roh aja jantung ada.
1: Cap jenggot itu enak, anglek nih.
0: Tau ngerasa itu?
1: Bendino nih, bantan. Nek panjang kan gue keperluan Gubermen, gak mau gue ngawal.
0: Ini kepentingan Gubermen ya. Aku nyewa, aku nyelang, aku nyeleh papane ya.
1: Tapi kalau tak kong dino tak ngungsi
0: loh.
1: Ngungsi itu kita gak kalau bisa kenapa
0: nah apa? Pasti gak ngungsi gak apa-apa Pak Madun
1: terus
0: ditunggu lah
1: gimana
0: lah ya jadi aku njaluk tolong nariko ya aku sekarang tak ngomong nang lura-lura
1: nek
0: wis oleh papan dikane Pak Madun mau metakun Madun siapa? Ya Madun ngoten iku
1: sing katanya nyunat noni
0: lah ya aku tak nang lura-lura ya
1: iya kalau kasih ngebatas butuh ya
0: iya.

Kok rela tak kok tok ora apa mule ada emak mule anak kakek harus terus salah gawe ora ora tok. Jebuk aku mung kakek mung bodo sing kowe.

0: Kenapa sih kamu tak kenal? Kenapa sama Ki?
1: Udah apa? Udah berasa apa? Mek pas bodoh genting. Bola reng di keboil ya yo.
2: Bola.
1: Darma rara kita lagi aman apa jod antar ya buat diri kandung genting dan tak nyaman jira.
3: Kata
1: Samira.

0: ูกน้องจัง
1: ครับ
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سسوله كان حمن كواجب إنسون هنغروت سكرتانين بروكاتن مكرسي ركتي لاروت للارانين تمه بركه سوكو كان سيناندان
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budoyo adamel raraketing Nuswantoro wasan.

0: Nempel.
1: Joget. Masih gak joget, gak apa.

0: área. Engkau pakai tabri. Undangan pakai jumpa Musa kira sajiman.
1: Pak matur teraya teren lagi. Pak matur sendi kebay ni kak. Mak ada tamu di jauh ni kak. Oh, tore, ya tore lagi. Masuk, masuk, masuk.
0: Siapa seru ya ni?
1: Pak Madun ni kak pak.
0: Beta, beri undangan bareng Seko.
1: Dormo Pak Madun ni, beta beri undangan. Gun, demes yang digabai ni. Bukannya ke menono, cari nak ke kan? Demah.
2: Nandan saper ya.
1: Baik kandang ya beda. Satu ni Samira, Samirin, Samirin.
2: Samira,
0: sapu tandan.
2: Para sapu.
1: Para.
2: Udah remak apa matam barat. Iya bu. Lo ambil arti nabara.
1: Ini kasih dia gapo ini kak.
3: Oke bu, sudah gaya.
2: Tadi parlo sapa.
3: Aku lo.
2: Dolambe sampian naga ngangik ngok
3: ngangik ngok
2: birkes.
3: Oh oke
2: nah saat ini kau pas gunggungan sampian
3: gunggungan itu gak gunggungan
2: lah gunggungan itu loh yang punder itu
3: oh gunggungan
2: nah terus diuduk ini ngodok itu loh
3: itu gunggungan
2: ini ya tujak
3: iya
2: buah buah
3: buah
2: sama sasopo yang masak sopo.
3: Saya masak ya, kau ni kuah, kau masak.
2: Kau dah ngomong aku, lale aku sih masak. Iki masih dateng lomboi songeses.
3: Lo, kau iso?
2: Ah,
3: kau siapa tu siapa?
2: Lo, sih mangan tata bo parut.
3: Oh, mesti air tu aneh.
2: Lale aku ki songeret, setiti dadi aki.
3: Lale apa kau dadi deret-deret dadi aki?
2: Lo deret. Bondone diirit, setiti dadi aki.
3: Oh, diirit ta iku.
2: Lah ya dadi aki.
3: Dadi aki ya apa? Kok aki ya sih? Kok sih dadi aki?
2: Awet aki ngono ku lho.
3: Oh, dadi akeh ta?
2: Nah.
3: Oh, iya iya iya iya.
0: Wei, padahal beri undangan.
2: Iya.
3: Yo anu, cakeh ta iki.
0: Lopo winko?
3: Lali aku ni, wes suwe gak tau petuk kon.
0: Bangsa kira sakiman, maka tahun dan dua pak.
3: Iya kok so, kamu apa nak degai?
2: Siapa nyaman nari aku lepain kok?
3: Modin,
0: Modin Madun.
2: Asli nak sabut.
3: Madun.
2: Tak kok sabut?
4: Iya iya iya iya.
2: Lepas mas keton. Iki biyen iki caitan ta ilut druk lembeng.
5: Banyak kita saiki buk aduh ngomong iku.
2: Lah iya. Mak keburu tok.
1: Engel. Ndik kepae.
0: Nyumat lamben, Buk.
2: Oh, jenengan.
0: Pak kompoine lamben.
2: Oh iya.
1: Pengumuman ditujukan kepada para tamu yang masuk dalam taruk ini dilarang membawa senjata tajam.
0: Sampai serempak.
4: Sabar. Iki wis dadi peraturane wong gubernur. Nek ana tayuban, sapa ae sing mlebu ana sak tengahe terop, iki dilarang nggawa senjata tajam. Dititipno dhisik. Enggak, dititipno dhisik, mari ngono nek wis mari oleh dijak.
0: Oh, iya. Iya, iya. Iya.
2: Tampan ono tapian tampan ono. Aduh. Ya bener. Aduh. Ya. Pola pasti kalah. Iki mun nyambo orang ngelo jolo napa kekabi gigi tengah.
1: Ya, iki mun ampun lestari iki bebeli ya boleh sedek dah. Aduh, kita kon.
3: Kena ketolohan. Nek ya lho.
2: Macu tandur kena arek makoro sake ati tok ya ne.
5: Jebu.
2: Arek
5: to. Sake ati kok
2: nyanjem cepet bireng.
3: Ning larangane.
2: Yo entek tok.
1: Ayo.
5: Iku. Iku ora sapa.
0: nyambani aturan
2: gak kudu takok bolan ah.
4: Sopo niku ya ngono pisan. Sopo Kang Sagiman, sopo Arlija. Neng kekno sing sopan lha kok uncalno ngene
2: kok gak di aturan. Nek nyedhek kula wedi.
4: Lah lha apa wedi? Wong ora nggawa apa-apa.
0: Bi sopan ta ya.
4: Ayo bareng ngono meneh.
0: Ya
2: aduh. Darane iki tadi aturan

0: Julian. Maju terus.
1: Samira!

0: kedadian sing koyo ngene iki yo. Heh. Nyatane Bu Permen Belanda Wijaya bare awak. Ayo petung turunan pajeke Pasar Wonorejo, Pasar Kleng, Pasuruan Bangil nganti Sukorejo.
1: Ah. Hmm. Sajane yo sapa ngerti sih, Kang? Heh. Tegese awak dhewe dijabung alus jala
0: selah.
1: Ngomong ngerti ngene lha apa wae ditego karo
0: kasep. Aku ngarep kandha apa bare awak.
1: Iya.
0: Ya toh, Gubernemen iki padha karo wong Londo. Ketemuan Londo wis ngerti awakmu.
1: Apa ya?
0: Apike alon-alon mburine bakal bondo bae awak.
1: Nek tak pikir-pikir bener riko biyen.
0: Lah iya,
1: persoalane apa? Lah wis dina iki, ya. Kang Sagiman, Kang Sakera wis dirangkit karo Londo.
0: Iki jelas dihukum gantung.
1: Lha mesti hukumane pati.
0: Kamu kok salah sing gedhe mbarek Kang Sagiman iki awakmu, aku go melok salah. Tanpa awakmu tak bantu mbarek. Aku Kang Elang menawa awakmu nyekel Kang Sagiman.
1: Ya apa? Mumpung iki umpama wong tobat. Iso ana kesempatan.
0: Lah,
1: dina iki ayo ngunjungi Kang Sagiman, ayo njak sepura
0: wae. Ayo, njak sepura.

0: ono sakit dika. Iya iya iya. Kula sarane dulur kapanan nem kaliyan sebabe.
1: Iya iya.
0: Sedaya menika anane kecepenge Kang Sagiman iki disebabaken saking kula kalian si Babi.
1: Iya iya.
0: Mulane saderenge paukuman kula dilaksanakaken kula badhe nyuwun pangapunten
1: Bapak. Ayo tak wene Kak. Ayo.
2: Kula ngalina. Jangan nangis Kang.
0: Kang Sagiman. Piro-piro luput kuwi aku njaluk sepura bare iki ya Kang.
2: Asik bareng Bekri.
0: Iya iya Kang.
2: Mung kakek tadi kesalahan bareng sengko ayo. Sesalah liyang kok. Neng engko mekas bareng asik bareng Bekri tak ya
0: mekas apa kan
2: mongko lepas ten bareng Gusti
0: iya iya kan
2: patuan jak sempak upah
0: iya iya kan
2: coba pecehan Odin Arlija bareng Arlina pas lagi bareng kakek tak ya
0: wis aja kuwatir kan riko pesen sing kaya ngono karo asik makaro bakri
1: iku wis dadi tanggung aku kan
0: menawa
1: kebisan desa aku karo Riko kan
2: sehingga pecon cek sempak opo kaget ayo
0: ya apa jari aku kan wis Riko aja kuatir maneh nek sampe aku ngelalekno apa sing dadi pesen Riko kan mandar aku disambri bedek ya kan
2: iya iya iya iya teku bareng sing kok
0: iya iya iya asik ayo
1: asik bakri
3: ayo jare tak sampe Riko kan ora sabar kono ora sabar
2: woi jenangis nih
1: cukup cukup cukup Mikir
0: pokok yuk kene ambil aku yuk wes Riko kok cari aku yuk
1: sebab yang semua baca kera hari ini juga aku tebak mati tunggu hitungan 1 2

0: saja kepada Silva, masih Silva menguasai bola mendekati kotak penalti, turunkan bola ke tengah kepada Vitinha, masih Vitinha bermain bola, Pedro Neto kepada Nuno Mendes mendekati kotak penalti dari Kongo, masih Pedro Neto, masih menguasai bola, masih Pedro Neto, bola tarik saja ke belakang kembali, kirimkan umpan crossing, halau saja oleh kepala para pemain Kongo. Kali ini Kongo berinisiatif melakukan serangan balik. Sayang sekali langsung dilanggar tadi. Marcelo tadi lakukan pelanggaran setelah ada upaya melakukan serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Kongo. Ada Motosami tadi. Terjatuh Motosami. Samuel Motosami. Tendangan bebas, pendek saja ke belakang kepada Axel Tuan Zebe. Masih Axel menguasai bola, pendek kepada Steve Kapuadi. Kali ini dari sisi sebelah kiri, pertahanan Kongo, kirim bola ke belakang Mbemba. Kali ini menguasai bola Mbemba. Terjadi, direbut oleh Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano, memasuki kotak penalti daripada Kongo. Kirimkan bola ke belakang kepada Cancelo atau rekannya tadi, Bruno Fernandes. Masih memperlambat tempo. Lagi-lagi para pemain Portugal. Kali ini Vitinha di lapangan tengah. Kirimkan umpan crossing. Di sana ada Cancelo. Di sisi sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Masih Cancelo menguasai bola. Kirim umpan ke belakang kepada Araujo. Kali ini pindahkan bola kembali ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Vitinha menguasai bola tadi, maksudnya kirimkan umpan terobosan kepada Ronaldo, namun bola jatuh di kaki para pemain Kongo. Turunkan umpan ke depan, dihalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo.
1: Memasuki menit ke-4 ataupun menit ke-5 waktu normal, kali ini para pemain Kongo masih coba mencuri, tapi kali ini dicuri oleh para pemain dari Portugal, diusir tadi oleh Mbamba, maksud kami, dorong lagi ke sebelah kanan. Coba lagi kali ini para pemain Portugal bangun serangan, arahkan kali ini ke tengah kepada Vitinha, geser lagi ke sebelah kiri, yang ketiga adalah Neto, kali ini masih coba merangsek ke kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Mendes, ataupun satu pemain lainnya Portugal kali ini ke tengah, coba tadi nomor 8 Bruno Fernandes, arahkan ke belakang lagi, masih bermain 1-2 kali ini Portugal, nah ini nomor 15, umpan ke sebelah kanan, 7 adalah nomor 20 kali ini, masih ada pemain Portugal umpan ke kotak penalti. Tadi sayang sekali tidak ada segapan, tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha. Arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal. Umpan ke lapangan penalti lagi, gol! Menit ke-5 atau ke 16, menit ke-5, 1 gol langsung dicetak. Guri. Bagaimana tadi umpan dari sebelah kiri langsung mengarah ke kepala pemain nomor 15 Neves yang menghujam ke sebelah kiri gawang dari Empati. 1 gol Portugal unggul. Cavani langsung mengebrak namanya.
2: Ya, Senti, dengan inisiatif menyerang yang langsung dilakukan oleh timnas Portugal sejak pertandingan dimulai, memang hanya tinggal menunggu waktu bagaimana selektor Quinas ini menciptakan gol. Kita lihat juga terdapat beberapa ruang yang terbuka tadi dari timnas Kongo yang memang masih belum bisa dimaksimalkan, dan akhirnya belum genap 6 menit timnas Portugal mampu memaksimalkan celah yang ada sehingga unggul 1-0 melalui Joao Neves yang memang sedang dalam permainan terbaiknya bersama PSG di klub.
1: Luar biasa memang gol pembuka dari Portugal ini menggebrak publik dari Amerika sendiri. Kita nantikan gol-gol selanjutnya. Kali ini Kongo mencoba lagi membangun serangan dari sebelah kiri ke Paraswaga, umpan lagi ke tengah, masih ada Makal, masih mencari kawan dari tengah, terus mendorong bola, arahkan ke sebelah kanan kepada Moto
2: lagi, geser lagi ke belakang, masih para pemain Arujo kali ini, geser lagi ke sebelah kiri kepada Mendes, kali ini Mendes, giring bola dengan kaki kirinya Mendes, agak sedikit cepat, dorong kepada Neto, coba lagi, arahkan lagi, masih para pemain dari Portugal, geser lagi kepada Bruno Fernandes kali ini yang membantu serangan, bermain 1-2 tadi bersama Neto, arahkan lagi kali ini, bersama Ronaldo, kapten kesebelasan dari Portugal, masih Bruno Fernandes, arahkan ke kipinya, masih dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal atau sebelah timur dari stadion, umpan kali ini bermain 1-2, masih menunggu para pemain dari Kongo untuk keluar terlebih dahulu, back pass kali ini jauh pada Veiga, bermain lagi, masih terus bermain 1-2, para pemain dari Portugal arahkan ke sebelah kiri kali ini bermain 1-2 Mendes, tadi agak sedikit ditarik tetapi bukan sebuah pelanggaran, masih kali ini geser lagi ke sebelah kiri, dicuri oleh para pemain Kongo, terjatuh satu pemain dari Portugal, bukan sebuah pelanggaran karena Kayon kali ini masih mendorong Bruno Fernandes dari tengah, santai-santai lagi kepada Vega kali ini, geser lagi ke sebelah kiri, masih para pemain, oh lolos kali ini Mendes dari sebelah kiri, didorong oleh pemain dari Kongo, bukan sebuah pelanggaran, hanya lemparan ke dalam lagi oleh Mendes kali ini di sektor sebelah kiri penyerangan dari tim Portugal, tampaknya ada kesalahan tadi dilakukan sehingga wasit memberikan peringatan ataupun juga arahan kepada kedua kesebelasan yang bermain. Hingga menit ke-9 ini Portugal berada di sebelah kiri kami sedangkan Kongo berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna biru langit sedangkan Portugal mengenakan jersey berwarna merah gelap. Kali ini sudah dilakukan Kongo dari sebelah kiri dicoba disergam oleh dua pemain dari Portugal berhasil lolos kali ini Masuaka arahkan ke tengah dikejar tadi oleh Ronaldo baik sekali back pass kali ini kepada Pasi arahkan ke depan jauh melambung jatuh di sektor kanan penyerangan dari Kongo berduel tadi diambil kali ini oleh Bakambu Bakambu kali ini mencoba merobos dari sebelah kanan kali ini masih Bakambu arahkan lagi ke tengah ataupun ke kanan umpan dalam kotak penalti masih coba diusir Bakambu lagi jatuh kali ini satu pemain dari Kongo tolong kaki kiri hampir saja menghujam tadi gawang dari Costa namun peluang dari tim Kongo belum merubah kedudukan hingga menit ke-10 ini.
3: Ya baik saudara pendengar nampaknya Kongo langsung tampil menggebrak dengan beberapa kali melakukan serangan-serangan balik dan menciptakan satu peluang karena serangan balik cepat yang dilakukan Kongo untuk bereaksi atas gol cepat tadi yang dicetak oleh João Neves dari Portugal pada menit ke-6. Kali ini saudara pendengar di sisi sebelah kiri penyerangan dari Portugal City-nya kali ini menguasai bola terlambat jalannya pertandingan pendek saja sodorkan kepada Mendes kembalikan kepada City-nya masih membawa bola dengan lambat tadi kali ini Neves menguasai bola berikan kepada Araujo pindahkan bola kepada Renato Veiga kali ini masih bermain tarik bola ke belakang kepada Veiga lagi-lagi berikan pendek saja kepada Araujo kali ini Bruno Silva menguasai bola pindahkan bola ke sisi sebelah kanan ada Cancelo kembalikan kepada Silva masih Silva umpan ke belakang kepada Veiga masih Veiga pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Vitinha berikan kepada Vitinha lagi bola pendek saja kepada Araujo kali ini masih Araujo mendekati garis tengah lapangan pertandingan kali ini João Neves berhasil direbut tadi oleh pemain Kongo namun bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal oh nampaknya jadi sebuah pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Bruno Silva tadi kepada salah seorang pemain dari Kongo pemain dengan nomor punggung 25 yakni Edo Kayembo langsung mengeluarkan kartu kuning wasit Abdul Rahman Al Jassim asal Qatar yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini atau pada pagi hari ini ya masih nampak sudah terbangun nampaknya Kayembe langsung melakukan tendangan bebas kali ini di sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo ada Wan-Bissaka masih Wan-Bissaka menguasai bola kirimkan pendek saja ke belakang kepada rekannya kali ini Kayembe menguasai bola mendekati kotak penalti Stadion pada malam hari ini. Tendangan dari Cedric Bakambu tadi runtuh, masih membentur kaki dari Araujo sehingga menghasilkan tendangan sudut yang pertama bagi Kongo di pertandingan pada pagi hari ini. Bersiap-siap, tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor 26, Arthur Masuaku. Bersiap-siap Arthur, tendangan bola datar saja, namun bola jatuh di kaki pemain João Neves. Masih membola João Neves, jatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berada di kaki atau berhasil dicuri oleh para pemain Kongo. Mencoba inisiatif serangan dari sisi sebelah kiri ada Kayembe. Masih Kayembe, ada Bruno Fernandes. Pindahkan bola ke belakang, kirimkan umpan crossing. Terjadi kemelut di depan ataupun di mulut gawang dari Portugal. Namun bersamaan dengan momen tersebut, hakim garis pengangkat bendera nampaknya ada pemain dari Kongo yang sudah berada dalam posisi offset. Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama dan saat ini Portugal masih unggul melalui gol cepat yang dicetak oleh João Neves pada menit ke-6. Masih unggul Portugal 1-0. Kali ini bola di berada di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, Cancelo tadi kirimkan bola ke belakang. Kali ini Vitinha menguasai bola. Pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Mendes kali ini. Masih Mendes mencari rekannya. Pindahkan bola saja ke belakang kepada Vega. Sodorkan pendek kepada Vitinha. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, João ataupun Araujo tadi. Kirim bola ke belakang kepada kiper Diogo Costa. Pendek saja kepada Vega. Berikan bola pendek kepada João Neves. Masih João Neves bermain 1-2 dengan rekannya, dengan Bruno Fernandes nampaknya. Turunkan bola ke belakang kepada Vega. Masih Bruno Fernandes. Masih Vega mencari rekannya. Sodorkan bola ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha kali ini berlari cepat ke depan. Pendek saja kepada João Neves. Pindahkan bola kali ini dari sisi sebelah kiri, ada Neto. Kirim umpan 1-2 dengan Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano Ronaldo. Kembali bola kepada João Neves. Nah, terjadi perebutan. Kali ini bola dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Kongo. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri. Pendek saja. Bola lempar kali ini Vitinha. Menguasai bola. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, Cancelo. Kirimkan umpan lambung. Ada Cristiano Ronaldo. Terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran. Bola masih berada di kaki pemain Portugal. Kirimkan umpan crossing. Oh, terjadi duel-duel bola udara. Dihalau saja. Dijauhkan bola kali ini. Tendang bola ke depan. Kali ini Joanne Wissa bisa melakukan serangan balik cepat kali ini dari sisi sebelah kanan. Kali ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Masih Wissa kali ini menguasai bola. Pindahkan bola kali ini ke sebelah kiri. Ada Arthur Masuaku yang sudah maju ke depan. Berhasil dicuri tadi oleh Cancelo. Kirim bola ke belakang kepada Araujo. Pindahkan bola kepada kiper Costa. Kali ini turun umpan ke sektor sebelah kiri. Masih kali ini di tengah lapangan pertandingan. Masih Bruno Mendes memasuki kotak penalti daripada gol. Terjadi kemelut tadi. Bola ditepis saja tadi oleh kiper dari Kongo. Tendangan masuk. Oh, hampir saja. Nampaknya Bruno Fernandes memanfaatkan bola muntah hasil kemelut di depan gawang dari Kongo. Tendangan dari Bruno Fernandes hampir saja menggadakan keunggulan Portugal. Namun sayang tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Kongo. Masih belum beruntung nampaknya Bruno Fernandes. Kali ini bola berada di kaki para pemain Portugal. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini masih Kongo. Masih kiper dari Kongo tadi tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Portugal.
1: Kali ini Portugal akan mengambil lemparan ke dalam dari Tinya kali ini geser ke sebelah kanan kepada Araujo. Masih Araujo. Sebelah kanan lagi ada Cancelo. Kali ini umpan tidak jadi. Geser lagi kepada Araujo. Tinya kali ini yang terus menjemput bola ke tengah maupun juga ke belakang. Masih Tinya. Arahkan lagi kepada pemain nomor 15 Tepes. Coba kali ini membangun serangan dari tengah kembali. Dorong lagi kepada Vega. Vega kontrol dengan kaki kiri. Arahkan kepada Cristiano Ronaldo kali ini. Masih melihat Lucia Cristiano Ronaldo. Arahkan ke tengah. Bermain 1-2. Pemain Pongo juga memang sangat disiplin dalam pertahanannya. Arahkan kini kepada Araujo dari kanan. Bermain kali ini seluruh pemain dari Portugal di pertahanan dari Pongo. Sebelah kiri kepada Mendes. Umpan kena kali ini yang dituju adalah satu pemain dari Portugal. Berbahaya kali ini. Dapat penalti tapi baik pembacaan dari Mbemba tadi. Coba lagi nomor 8 kali ini mau Kausani. Diarahkan lagi back pass jauh kepada kiper Pasi tadi. Buang saja jauh lewati garis tengah. Berduel tadi Bakambu dengan pemain dari Portugal dimenangkan oleh Vega. Arahkan kali ini kepada Motosami. Coba dorong ke depan dikejar tadi oleh Wisa. Kali ini Wisa back pass dengan kepalanya kepada kiper tadi dari Portugal Costa. Cepat dilakukan lempar kepada Cancelo kali ini dari kena. Masih para pemain dari Portugal. Ketinya tadi kepada Bruno Fernandes. Kedepan ini kepada Neto kali ini masih para pemain Portugal. Arah dari sebelah kiri memasuki menit ke-20. Skor masih 1-0 keunggulan dari tim Portugal. Bruno Fernandes kali ini masih menguasai bola. Arahkan teman-temannya ke lebih ke sebelah kanan lagi. Masih ada Mendes. Coba lagi kali ini secara perlahan terus maju. Bruno Fernandes lagi ke tengah lagi. Masih terus bermain-main dari kaki ke kaki. Ketinya kali ini Portugal terus membombal Radir. Bagaimana pertahanan dari Kongo? Arilkan kali ini ke sebelah kanan pada Araujo. Cancelo kali ini masih bergerak terus para pemain dari Portugal. Sambil juga menunggu keluar para pemain dari Kongo. Vega kali ini masih dari belakang. Coba lagi kepada bermain-main pada Vitinha. Lewati garis tengah kali ini Vitinha. Sebelah kiri kepada Mendes. Masih para pemain Portugal. Temponya agak sedikit pelan kali ini. Pada Mendes lagi terus bermain dari kaki ke kaki sambil menunggu pergerakan dari pemain yang lainnya. Leto kali ini dari sebelah kiri. Coba lagi Bruno Fernandes. Masih terus menahan kali ini para pemain Portugal. Buktinya pada Bruno Fernandes kali ini giring dengan pelan-pelan. Coba lagi sebarkan. Back pass lagi jauh kepada Vega. Sebelah kiri lagi Bruno Fernandes. Didekati dua pemain tadi dari Kongo. Pemain 1-2 bersama Ronaldo yang turun cukup jauh bahkan ke sebelah kanan. Lagi kali ini para pemain dari Portugal terlihat sangat pelan tempo yang dilakukan oleh Portugal setelah unggul 1-0 di menit 22 ini. Araujo kali ini kepada Cancelo sebelah kanan, giring lagi Cancelo. Arahkan lagi ke belakang kepada Vega. Masih terus mengurung pertahanan dari Kongo. Mendes kali ini dari kiri serangan ataupun dari kanan pertahanan dari Kongo. Berong lagi kali ini para pemain Portugal tidak mau mengambil resiko juga karena terburu-buru tapi lebih memilih mengatur tempo terlebih dahulu. Bruno Silva dari kiri sebelah kanan kali ini. Itu adalah satu pemain tadi dari Portugal. Araujo kali ini masih pelan-pelan saja belum menusuk secara buru-buru para pemain dari Portugal. Masih terus para pemain dari Portugal didekati satu pemain tadi dari Kongo. Di pertahanan sendiri kali ini Portugal arahkan kepada sebelah kiri kepada Vega. Kali ini menyerang membantu. Coba lagi bermain 1-2 tadi Bruno Fernandes tetapi masih dibaca dengan baik oleh tadi Mbemba. Dorongkan lagi tapi hasilkan lagi lemparan ke dalam terlebih dahulu bagi tim Kongo tetapi high pressure break dilakukan oleh kedua tim dahulu. Seperti apa mungkin Bung melihat di 23 menit pertama karena Portugal sudah unggul tapi temponya jadi lambat justru setelah itu.
4: Iya, saya melihat di sini ada inisiatif Portugal untuk bermain lebih bersabar karena tentu tidak mudah menghadapi tim yang menumpuk hingga 8 pemain di barisan pertahanan. Kita tahu Pongo mengandalkan 5 back sejajar ditambah dengan 3 gelandang yang memang lebih bertipe bertahan yang merapat ke belakang sehingga ada 8 pemain menumpuk. Jadi saya melihat Portugal yang memang sudah mendapatkan keunggulan 1 gol mencoba untuk bersabar, mencari celah sambil berupaya menarik pemain-pemain Pongo yang rapat Cristiano Ronaldo yang sejatinya pada pertandingan ini diplot sebagai striker, kita tahu sangat sulit mendapatkan bola karena ketika bola bahkan belum menyentuh dirinya dia sudah ditempel ketat oleh setidaknya dua pemain. Jadi sejauh pertandingan bergulir 24 menit yang terlihat Cristiano Ronaldo seolah balik ke posisi aslinya di sebelah kiri serangan. Yang kita tahu di kiri serangan Portugal memang sejauh ini sangat aktif dengan kehadiran Nuno Mendes dan Bruno. Jadi Cristiano Ronaldo pun akhirnya ikut tertarik dalam tanda kutip untuk ikut bermain di kiri serangan, yang akhirnya sulit mendapatkan peluang bersih untuk menciptakan gol.
5: Terlepas dari gol yang tercipta untuk Portugal, melihat Kongo dengan kekuatannya seperti apa, mungkin sudah ada gambarkah atau memang Kongo juga masih terus bertahan untuk mencari juga celah?
4: Ya, Kongo sendiri tidak mau mengambil resiko untuk bermain terbuka. Kita lihat dia terus menumpuk pemainnya di lini pertahanan, tapi saya melihat ketika dia mendapatkan momen serangan balik, artinya dua pemain yang memang diplot sebagai penyerang yaitu Wissa dan Gakpo mendapatkan peluang, terbukti mereka bisa memaksimalkan, dan tadi sempat ada peluang yang membahayakan walaupun masih belum bisa menjadi gol.
5: Ya, biasanya memang sesudah hydration break ini ada instruksi khusus ya dari para pelatih yang juga memang sambil minum, sambil menegak juga minuman, karena terlihat juga para pelatih juga pastinya ingin memburu juga poin ya, Bu Fahmi.
4: Ya, kita lihat sendiri di layar Cristiano Ronaldo pun ikut memberikan masukan kepada para junior-juniornya untuk pertandingan, lanjutan pertandingan, karena dari sisi permainan pun Portugal masih condong mengandalkan kiri serangan, sementara kanan serangan yang diisi oleh Bernardo Silva dan Cancelo masih terasa masih kurang dimaksimalkan di 24 menit jalannya pertandingan pertama tadi, UTMP.
3: Ya, baik. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, beberapa saat lagi pertandingan babak yang pertama akan kembali dimulai setelah sebelumnya dilakukan hydration break. Saat ini Portugal masih unggul 1-0 melalui gol yang dicetak sundulan João Neves pada menit ke-6 babak yang pertama. Kali ini lepar ke dalam akan dilakukan oleh Kongo. Wan-Bissaka ke depan tadi maksudnya kepada Cedric Bakumbu, namun bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Ada Cancelo, umpan ke belakang kepada Araujo, pendek berikan kepada kiper Diogo Costa, tendang bola jauh ke depan, kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal, namun berhasil dicuri oleh Araujo tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi sempat berupaya untuk direbut oleh pemain Kongo. Kali ini Portugal kembali menguasai bola dan sisi sebelah kiri di lapangan tengah pertandingan, Mendes tadi berikan lagi ke belakang kepada Veiga, umpan 1-2 dengan titinya, kembalikan bola kepada Veiga, masih Veiga kirimkan umpan terobosan, di sana ada Pedro Neto atau Bruno Fernandes. Oh, hampir saja Pedro Neto nampaknya tadi mengirimkan umpan crossing kepada Cristiano Ronaldo, namun bola halau saja meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Portugal. Siap-siap Portugal lakukan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Kongo. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Ada 1, 2, 3, 4 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti Kongo. Pendek saja kepada Mendes, pendek lagi kepada Araujo, kirimkan umpan crossing, di sana ada Cristiano Ronaldo, namun dihalau saja, bola kembali jatuh di kaki Mendes dari sisi sebelah kiri, kirimkan ke belakang kepada Vitinha, pendek saja kepada Araujo, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kali ini ada João Cancelo, masih Cancelo, umpan ke tengah kepada Vitinha, masih mencari rekannya Vitinha, sodorkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Bruno Fernandes, berikan kepada Mendes, berikan lagi ke belakang kepada Vitinha, kini bola dikuasai oleh Araujo, pindahkan bola ke sisi belah kanan, João Cancelo, umpan crossing tadi, hampir saja sang mega bintang Cristiano Ronaldo tadi mendapatkan umpan cantik, namun bola nampaknya tidak mampu dijangkau oleh Cristiano Ronaldo tadi dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kongo. Baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 29 dan Portugal masih unggul 1-0 pada menit ke-6 tadi. Tendang bola jauh ke depan tadi kiper Basi, namun bola lebih dekat kepada kiper Diogo Costa dari Portugal. Kirimkan umpan kepada Mendes, tadi maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, namun berhasil dicuri oleh para pemain Kongo. Kali ini Kongo masih dari sisi sebelah kanan, ada pemain dengan Motosami tadi, masih Motosami kepada Wan-Bissaka, umpan crossing di sana ada Cedric Bakambu tadi, namun bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Sayang sekali tidak dimanfaatkan tadi upaya serangan balik, kali ini dilakukan oleh pemain Portugal dari sebelah kiri, ada João Neves, namun umpan yang tidak begitu akurat meninggalkan lapangan pertandingan karena cukup tinggi tadi, nampaknya tidak mampu dijangkau oleh Pedro Neto.
1: Memasuki menit 30, skor masih 1-0 untuk Portugal, dan Kongo memang sesekali coba membangun serangan balik namun belum membuahkan hasil. Kali ini masih dari pertahanan Kongo, Papua di kali ini dari belakang coba alihkan melambung ke sebelah kanan yang itu satu pemain dari Kongo, diarahkan lagi tapi dipotong dengan baik tadi oleh Mendes. Masih Mendes kontrol kepada Vitinha, back pass kali ini kepada kiper dari Portugal ini Costa, alirkan lagi kepada Vega. Satu pelanggaran tadi dilakukan oleh Wissa kepada Vega, di mana lukan tadi yang dilakukan oleh Vega mengecoh pergerakan dari Wissa sehingga melakukan pelanggaran di kotak penalti dari Portugal. Sudah dilakukan cepat kali ini para pemain dari Portugal ataupun masih menunggu bagaimana kali ini kiper dari Portugal Costa yang menggunakan jersey berwarna kuning-kuning lempar ataupun ke depan, dan ini satu buah duel tadi dilakukan dari sebelah kiri Pedro Neto dengan pemain lainnya nomor 22 ini Mbemba. Kita nantikan apakah mendapat kartu kuning langsung dari wasit Mbemba karena memang duelnya tadi bersama Pedro Neto terjadi yang membuat Pedro Neto menerang kesakitan di menit 32 ini. Berbahaya, satu sudut tampaknya masuk kepada muka ataupun wajah dari Pedro Neto. Apakah ada review VAR karena sekali lagi juga bisa potensi angkat, tapi nampaknya tidak ada terlalu serius ataupun tidak disengaja tadi dari Mbemba. Kensel Mbemba akan kesebelasan dilakukan tadi pelanggaran terhadap Pedro Neto. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Portugal dari sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Portugal tajam kali ini, melihat Mendes coba dilakukan melengkung oleh kotak penalti, diusir oleh Mbemba, jatuh kali ini kepada Motosami. Motosami dari Kongo kali ini arahkan lagi ke tengah kepada Mbemba, alirkan kali ini ke sebelah kiri kepada Kapuandi. Kapuandi masih terus menggiring bola jauh kali ini melewati garis tengah dari sebelah kiri, kali ini masih dorong kali ini bermain 1-2 lalu satu pemain dari Kongo terang kaki kiri menuju gawang, tetapi memang kecepatan dan juga powernya masih kurang tadi. Kayemba mampu menyasar gawang dari Costa. Shot on goal pertama tadi bagi Kongo. Kali ini lagi-lagi pemain Portugal coba lagi build up serangan. Vega dari kotak penalti pertahanan sendiri arahkan kepada Araújo. Masih para pemain Portugal sebelah kanan, Cancelo kali ini dorong lagi ke sebelah kiri, jauh melebar. Vega giring dengan kaki kirinya, arahkan kepada Vitinha ataupun Bruno Fernandes tadi ataupun satu pemain lain di Portugal. Vega masih kali ini para pemain dari Portugal Neves kali ini kepada Vega, terus berbolak balik 1-2 baik pemain dari Portugal maupun juga Kongo masih menunggu pergerakan aluran bola, arahkan ke sebelah kanan kepada Araújo, dorong kepada Cancelo ke belah kanan ataupun satu pemain lainnya tadi yaitu Bruno Silva, dorong lagi ataupun back pass jauh kepada Diego Costa. Kiper dari Portugal ini masih mencari kawan,
5: terus memainkan bola di dalam kotak penalti. Bahaya tadi dicocor oleh para pemain Kongo.
3: Satu kesalahan dilakukan oleh Costa, tetapi untung bola masih bisa juga diarahkan ataupun diusir dari pertahanan Portugal. Selamat gawang dari Portugal. Sebelah kanan kali ini para pemain Kongo coba membangun serangan 1-2 dari tadi Wan-Bissaka. Masih jatuh kepada Musami, dorongkan jauh kali ini kepada Suan Zende. Kapuadi dari Kongo kali ini masih di sebelah kiri. Masuoka, Masuoku kali ini dorong lagi kepada pemain lainnya. Ayambe mampu mencuri tadi aluran bola dari Neves sehingga lemparan ke dalam oleh Kayumbe, ataupun nampaknya lemparan ke dalam untuk tim dari Portugal yang menjadikan kali ini lemparan ke dalam dari sebelah kanan pertahanan dari tim Portugal. Masih belum menemui sasaran tadi para pemain dari Kongo. Back pass kali ini jauh dari sebelah kanan, arahkan ke sebelah kiri kepada Mendes, pemain asal PSG ini. Dorong kali ini masih geser lagi ke tengah kepada Vega, bermain 1-2 kepada Vitinha. Alirkan kali ini Araujo ke sebelah kanan, masih Araujo giring. Cancelo kali ini membantu, dorong lagi masih Cancelo, mencoba tadi melewati satu pemain dari Kongo. Justru bermain-main 1-2 para pemain dari Portugal, bermain rondo kali ini dari sebelah kanan para pemain Portugal. Back pass lagi jauh kepada Vitinha, lambung lagi jauh kepada Mendes dari sebelah kiri, kontrol dengan kaki kiri masih Mendes. Menit 35 kali ini dibantu oleh Pedro Neto, coba lagi meminta para pemain Portugal agak lebih datang lagi, dorong kali ini hampir lolos dari Pedro Neto. Kontrolnya sayang sekali tidak siamik tadi, sehingga Pedro Neto yang tidak membalikkan badan lepas bolanya, belum lagi menemui gawang dari Kongo. Kali ini Sami kali ini dorong lagi kepada Bakambu, masih Bakambu, coba diambil lagi motor Sami. Bermain 1-2 Kongo, tengah lagi kali ini dicuri oleh para pemain Portugal. Arahkan ke sebelah kanan kali ini dari tengah pada Cancelo, dorong lagi kepada pemain lainnya Bruno Silva. Bermain 1-2 masih Bruno Silva, arahkan ke sebelah kanan. Oh, pelanggaran tadi terhadap Neves namanya, Wong Neves yang menjadi sasaran tadi pelanggaran. Cancelo kali ini dari sebelah kanan ataupun pemain lainnya dari timnya, coba lagi dicuri tadi oleh para pemain Kongo. Dan ini masih Bakambu, dorong lagi Bakambu tadi masuknya kepada Wisa. Masih bisa Vega tadi mengontrol serangan hingga menit ke 37 ini masih belum ada skor yang berubah untuk kedua kesebelasan. Iya, baik. Di lapangan tengah kali ini City-nya coba kembali membangun serangan, masih memperlambat tempo jalannya pertandingan para pemain Portugal untuk mempertahankan keunggulan mereka pada menit ke-6. Kali ini masih Portugal, kirimkan 4 terobosan, ada Nuno Mendes berada dalam kotak penalti dari Kongo. Nuno Mendes maksudnya tadi kepada Cristiano Ronaldo, namun berhasil digagalkan tadi upaya. Kali ini bola kembali jatuh di kaki João Neves, sodorkan kepada Nuno Mendes, masih memperlambat tempo. Kali ini João Neves, Pedro Neto, umpan 1-2, Bruno Fernandes pindahkan kepada Neto, kali ini di sisi sebelah kiri kepada João Neves. Masih João Neves menguasai bola di sisi sebelah kiri pertahanan ataupun sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Kali ini Bruno Fernandes tendangan langsung masih membentur para pemain bertahan dari Kongo. Kali ini Kongo berusaha melakukan serangan balik melalui kaki Yohan Misa, kirimkan kepada Cedric Bakambu. Kali ini pindahkan lagi kepada Edo Kayembe. Kali ini masih Edo Kayembe di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Arthur Masuaku, kirimkan umpan crossing, dibuang saja bola dengan kepala dari Vega tadi. Kali ini kembali bola dikuasai oleh para pemain Portugal dari lapangan tengah pertandingan. Bruno Fernandes pendek kepada Vitinha, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kembali bola dikuasai oleh kali ini João Neves. Masih João Neves mencarirkannya, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Araujo, pindahkan lagi ke depan kepada Cancelo, tarik bola ke belakang lagi kepada Araujo, masih Araujo, pindahkan lagi ke kanan, ada Cancelo, masih Cancelo, pindahkan Neves mencari rekannya, pindahkan lagi tarik ke belakang kepada Araujo, pindahkan ke sisi sebelah kiri, kali ini ada Vitinha, pendek kepada Neto, kembalikan kepada Vitinha, masih Vitinha menguasai bola, umpan ke belakang kepada Vega, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan ada Araujo, Bruno Silva kali ini, masih Bruno Silva, kirimkan pendek saja ke belakang kepada Araujo, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Mendes, tendang bola ke depan, ada Bruno Fernandes, masih terjadi perebutan bola, masih dibuang saja bola Axel Tuanzebe tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Portugal di babak yang pertama ini. Pertandingan sudah memasuki menit 40 dan sementara Portugal masih unggul 1-0 melalui gol sundulan yang dilakukan pada menit 6 melalui João Neves. Kali ini Portugal kembali memainkan bola, kali ini di sisi sebelah kiri Vitinha, pendek saja kepada Vega, pindahkan bola kepada Araujo, masih Araujo, kali ini João Neves, umpan ke sisi sebelah kanan ada João Cancelo, lembut saja oleh Arthur, terjadi perebutan bola, jatuh sebuah pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh Cancelo tadi, tendangan bebas bagi Kongo. Siapakah yang dilanggar? Nampaknya Arthur Matsuaku dilanggar oleh Cancelo tadi. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri lini pertahanan dari Kongo dilakukan oleh kiper Lionel Mpasi. Minta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Asim Pasi bersiap-siap bola, mundur ke belakang, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja kali ini. Ada ataupun berhasil dicuri oleh Mendes tadi, pindahkan bola ke kanan kepada Araujo, ke depan kepada João Neves, ke belakang kepada Bruno Fernandes, pindahkan bola lagi ke sektor sebelah kiri Nuno Mendes, lewati garis tengah lapangan pertandingan, pindahkan kepada Vitinha, sodorkan pendek kepada Neto, kembalikan bola kepada Vitinha, berikan bola ke belakang kepada Vega, berikan lagi pada kiper Diogo Costa, masih Diogo Costa, tendang bola jauh ke depan, ada Neto di sana, terjadi perebutan bola, Neto buang saja tadi oleh Salvador Zebe, namun bola jatuh di kaki Nuno Mendes tadi, namun penguasaan yang tidak begitu akurat tadi dari Nuno Mendes sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo. Lempar saja bola, nampaknya pelanggaran dilakukan oleh para pemain Kongo, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Portugal. Kembali Portugal menguasai bola, kali ini dari lapangan tengah Bruno Fernandes, lingkaran tengah lapangan pertandingan, Fernandes pindahkan bola ke kanan kepada Cancelo, balikan kepada Araujo di lini pertahanan dari Portugal, berikan pendek kepada Vitinha, pindahkan bola kepada Vega, di sisi sebelah kiri kali ini bola berada di kaki Mendes, bukan kepada João Neves, umpan ke belakang kepada Vitinha, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh para pemain dari Kongo, namun beruntung bola tadi mampu dihalau ataupun dikuasai oleh kembali kali ini Portugal melalui kaki Vitinha, umpan ke belakang kepada Diogo Costa, kiper dari Portugal, berikan bola pendek kali ini di sisi sebelah kiri kepada Nuno Mendes, masih Nuno Mendes melewati pemain dari Kongo tadi, kali ini kembali bermain bola Araujo, kali ini menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Cancelo, berikan belakang kepada Vitinha, sodorkan kepada kiper Costa, kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri dari Portugal. Masih bermain-main para Portugal nampaknya di lini pertahanan mereka. Sementara saat ini Kongo meski sudah tertinggal 1-0 namun masih terus melakukan strategi bertahan untuk setidaknya mampu menahan serangan-serangan 7 hari 7 malam yang dilakukan oleh para pemain depan dari Portugal. Kali ini Portugal di sebelah kanan ada Cancelo melewati satu pemain dari Kongo. Kali ini João Neves mendekati kotak penalti dari Kongo. Halau saja namun bola jatuh di kaki Vitinha. Maksudnya umpan kepada Ronaldo. Namun dihalau saja tadi oleh para pemain Kongo. Namun bola jatuh kembali di kaki Vitinha. Tindakan bola ke sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Portugal, Cancelo pendek kepada Bruno Silva, berikan kepada Cancelo. Tadi terjatuh nampaknya Cancelo, namun wasit menilai itu bukan sebuah pelanggaran. Pertandingan masih terus dilanjutkan. Kali ini di sisi sebelah kiri penyerangan dari Kongo. Kali ini Kongo berusaha melakukan inisiatif serangan. Ada Mukau, umpan ke belakang kepada Motosami. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Wan Bisaka di sana. Masih kali ini Motosami kembali. Tendangan langsung. Masih membentur main dari ataupun membentur rekannya sendiri tadi. Tendangan dari Motosami. Dan bersamaan dengan momen itu, pelanggaran juga dilakukan oleh Joana Wisa tadi kepada Cancelo. Sehingga wasit meniupkan fluid dan hanya menjadikan tendangan bebas bagi Portugal.
1: Memasuki waktu tambahan 4 menit, skor masih 1-0 untuk Portugal. Belum ada lagi gol yang tercipta meskipun serangan terus dilakukan oleh Portugal. Salah satunya ini Araújo, sedang dari sebelah kiri, tapi masih dipotong oleh para pemain dari Kongo. Coba kali ini Motosami ataupun Mukau coba berduel tadi bersama Mendes, hasilkan lempar ke dalam dari sudut sebelah kanan. Penyerangan dari Kongo jatuh kali ini kepada Motosami. Baik pas lagi masuknya, tetapi diambil alih oleh para pemain dari Portugal. Kali ini dari sebelah kiri ataupun tribun dari timur stadion dari Aston. Lempar ke dalam kali ini Mendes lagi-lagi jauh ke belakang kepada Vega. Giring bola Vega terlihat sedikit menurunkan tempo dari para pemain Portugal, tidak mau terburu-buru. Mendes dari kiri kembali. Baik pas lagi jauh, kali ini masih ikutinya. Arahkan lagi ke Vega, jauh kali ini ke sebelah kanan. Araújo alirkan kanan lagi kepada Cancelo. Dorong lagi kepada Araújo. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Vega. Terus kali ini bermain dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Alirkan kepada Mendes, coba tadi mengelabui satu pemain dari Kongo, tetapi dibalikan lagi kepada Vitinha. Coba dilambungkan kali ini ke sebelah kanan kepada Araújo. Dorong ke tengah kepada Cristiano Ronaldo yang jauh kali ini mengambil bola. Justru karena pemain dari Portugal terlihat memang tidak terlalu terburu-buru. Kali ini Vitinha coba lagi menggiring bola, arahkan ke sebelah kanan kepada satu pemainnya ini dari Cancelo ataupun pemain Portugal satunya. Diambil tadi dengan baik oleh Ayame. Kali ini serangan balik bisa dilakukan oleh Bakambu. Tendangan lagi ke sebelah kiri kepada Masuaku. Coba tendangan kaki kiri atau umpan ke kanan. Tendangan kaki kiri lagi. Jauh tadi dilakukan oleh Motosami. Posisinya memang sangat jauh, tetapi memang percobaan juga harus dilakukan oleh Kongo untuk bisa menggebrak pertahanan dari tim Portugal. Sehingga memang di ujung pertandingan babak pertama ini banyak peluang ataupun serangan yang dilakukan oleh kedua tim, tetapi belum menghasilkan satu peluang kali ini. Justru dilakukan oleh Kongo, akan tendangan sudut berada di sebelah kanan gawang dari Portugal. Ancang-ancang para pemain dari Kongo melihat tajam ke kotak penalti nomor 26 Mosoko. Dengan kaki kirinya melambung, diusir lagi oleh sundulan dari para pemain Portugal. Jatuh kali ini di kaki dari pemain nomor 22 Kongo. Tadi hampir mengumpan lagi ke dalam kotak penalti, namun aksi dari pemain nomor 22 ini Mbemba, kapten kesebelasan mereka, langsung dicegah oleh Bruno Fernandes yang menghasilkan tendangan sudut kembali bagi tim dari Kongo. Meskipun tadi ada sedikit ganjalan terhadap Mbemba, namun wasit tidak menyatakan pelanggaran, hanya hasilkan lagi tendangan sudut di sebelah kiri gawang dari Diogo Costa. Akankah di menit-menit rawan, di menit-menit setan ini konsentrasi yang memang harus terjaga bagi kedua kesebelasan ini, karena waktu normal sendiri sudah lewat dari 4 menit. Baik, ini adalah peluang terakhir dari kedua tim ataupun bahkan dari Kongo. Kita nantikan pendengar
5: penjagaan memang para pendukung dari Portugal. Ada Pongo kali ini mempunyai peluang terbuka dari tengah sudut sebelah kiri. Masih mengatur para pemain wasit asal Qatar ini. 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada di dalam kotak penalti. Mundur kali ini. Coba lakukan pendek kali ini, ternyata para pemain Kongo coba lagi meraih ke dalam kotak penalti. Masih mengirim bola. Back pass lagi jauh.

0: peluang yang ada, dan akhirnya Portugal harus kehilangan keunggulannya, skor pun menjadi sama kuat.
1: Iya, memang keunggulan di depan mata sirna bagi timnas Portugal, karena tadi memang bisa hanya sendirian untuk bisa menyundul gol penyamak kedudukan di penghujung laga, dan peluit babak pertama pun sudah dibunyikan, pertanda pertandingan di babak pertama sudah usai. Skor memang 1-1 bagi kedua tim. Nanti kita akan kembali, dan sebelumnya nanti akan dibahas juga bersama Bung Simon dan juga Bung Topani. Iya, pendengar, akhirnya skor satu sama di detik-detik terakhir. Kongo bisa membalaskan kedudukan menjadi satu sama melawan Portugal. Ini keren sekali, pendengar, sangat dramatis sekali ya di detik-detik terakhir. Dan tentunya kita akan menganalisis sebentar ya, sedikit ulasan bersama Bung Taufani. Bung Taufani, iya, tadi kan detik-detik terakhir Kongo ini apa namanya sempat membalaskan kedudukan menjadi satu-satu. Itu gimana menurut Anda? Apakah memang, kan ini banyak pendengar yang mendukung Portugal juga, apakah memang sebenarnya Kongo ini mampu dan mempunyai kualitas dari tim itu sendiri bisa menyaingi Portugal itu?
2: Ya, seperti yang saya singgung di awal, sebenarnya saya sudah mengatakan bahwa Kongo ini adalah tim yang punya daya juang tinggi. Seperti dia sudah tunjukkan di babak kualifikasi, tidak hanya di Piala Dunia, Kongo merupakan tim yang tidak mudah menyerah, mereka terus berupaya, apalagi akhirnya dia mendapatkan momen di mana tadi kita lihat Portugal saat Portugal mulai mengundurkan permainannya, maupun melakukan tekanan dengan para pemain yang memang tidak biasa merumput di liga-liga top Eropa. Beberapa nama tampil menonjol seperti Edo Kayembe yang merumput bersama Watford di Inggris, Cedric Bakambu dengan kurang pengalamannya yang saat ini merumput di Real Betis. Tentu saja pencetak gol dari beliau Port itu Yohane Wisa yang memang bermain di Liga Inggris. Dan untuk timnas Kongo sendiri, dia sudah cetak 8 gol 7 asis, artinya gol ke gawang Portugal merupakan gol ke-9 untuk Leopard.
3: Iya, keren sekali. Tapi kita juga sama pendengar juga ya, Bung Taufani ya, kita sudah ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam Pak Andi.
4: Ya, salam olahraga.
3: Salam olahraga juga Pak Andi. Bagaimana nih Pak Andi? Terus sekali tadi.
4: Iya, memang dari tadi saya menunggu beratannya mereka yang menyatakan tadi.
3: Iya.
4: Ya, kita ini ya, okay, tinggal menunggu momennya jadi babak kedua nanti ini masih ada di
3: dimasukkan. Baik, Pak Andi nanti melihatnya berapa-berapa nih skornya ini di babak terakhir?
4: Dengan kondisi seperti ini, ya pasti Kongo bisa jadi menangkan pertandingan itu terbaik.
3: Baik, terima kasih Pak Andi. Kita beralih ke Mbak Ayu di Maluku. Selamat malam, selamat dini hari Mbak Ayu.
5: Selamat
3: dini hari Mbak Ayu. Bagaimana Mbak Ayu tadi melihat juga ya detik-detik terakhir?
5: Ya, sangat baik. Pertama itu kan dengan permainan juga ya.
3: Iya. Oke.
5: Akhirnya
3: Kira-kira nanti Mbak Ayu melihatnya di skor terakhir berapa?
5: Saya sih hanya akan menawarkan Portugal ya. Jadi saya masih ada anak-anaknya 3-1.
3: Ya, oke, baik Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Ayu. Sama-sama, selamat pagi. Kita beralih ke Pak Leman di Lampung. Selamat malam Pak Leman.
6: Halo, selamat malam.
3: Iya, Pak Leman, gimana Pak Leman?
6: Saya sudah
3: melihat kamu. Satu-satu nih, nanti gimana nih Pak Leman melihat?

0: Gimana tuh Idra?
1: Iya. Gimana sih? Ibu sih bersimpat pada pemain-pemain yang dikatakan hampir pensiun.
0: Iya.
1: Ronaldo, Messi dan itu Peter Iran itu. Nah ini tentunya Ronaldo juga sudah ingin Portugal ini sama dengan Spanyol yang kita iya itu satu sama
0: beda. Nanti melihatnya gimana nih kira-kira sampai skor terakhir?
1: Mudah-mudahan meskipun memang Komo hebat banget tapi sepertinya ingin melihat Ronaldo mengharapkan negaranya menjadi juara dunia kan. Mudah-mudahan bisa kalau Pensi itu meninggalkan kenangan.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Indra. Iya, Bung Bauman. Kita singkat-singkat saja ya. Tapi dari babak pertama ini, yang Anda lihat bagaimana kekur, apa yang harus perlu diperbaiki dari masing-masing tim ke depannya supaya nanti bisa permainnya lebih performa lagi?
2: Ya, kalau dari Portugal sendiri, mereka tentu butuhkan gol dengan yang terlihat di babak pertama banyak peluang dari bola daerah. Saya rasa pemain-pemain yang bisa memanfaatkan membuat terobosan bisa menjadi opsi untuk babak kedua. Sementara dari Tomo sendiri, apa yang sudah dijalankan oleh pelatih Sebastian Giuseppe, ya, menurut saya sudah cukup maksimal dan bisa dilanjutkan di pertandingan babak kedua nanti.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bung Tomo.

0: Dari Medan Merdeka Barat ke Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur sekolah rakyat seperti sekolah rakyat di Kecamatan Mondotan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang progres pembangunannya telah mencapai 80%. Laporan selengkapnya oleh Mula Tovisa.
1: Informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber, progres untuk sekolah rakyat di Kabupaten Sragen termasuk paling baik di Indonesia.
2: Progres pembangunan kompleks sekolah rakyat SR Kabupaten Sragen yang berlokasi di Kecamatan Mondotan ini lebih baru 80%. Meski klaim sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia secara akselerasi, proyek ini dikejar target besar untuk bisa beroperasi pada tahun ajaran baru 2026-2027 yang dimulai Juli mendatang. Bupati Sragen sedikit pamungkas mengungkapkan bahwa target utama penyelesaian fisik bangunan sebenarnya jatuh pada bulan Juli. Namun pemerintah daerah berharap percepatan bisa maksimal di sisa waktu bulan Juli ini. Jika nantinya pembangunan belum rampung 100% saat tahun ajaran baru dimulai, ya Pemkab sudah menyiapkan skenario alternatif.
1: Harapannya tentu bisa segera selesai dan dimanfaatkan untuk aktivitas belajar dari siswa-siswa sekolah. Targetnya kita sebenarnya bulan Juli harus sudah selesai. Kalau belum sudah selesai, ya kalau belum selesai ya harus memakai yang lama dulu. Di sekolah transisi, tempatan transisi itu, ya harapan kita bisa segera diselesaikan di bulan Juli.
2: Di balik kejar target pembangunan fisik, tantangan besar justru muncul dari sektor penjaringan peserta didik baru, khususnya untuk jenjang sekolah dasar SD. Kontras dengan jenjang SMP dan SMA yang diminati tinggi, pendaftar untuk jenjang SD justru bergerak sangat lambat. Data terakhir menunjukkan kuota untuk jenjang SMP dan SMA telah memenuhi target. Masing-masing jenjang berhasil menjaring sekitar 90 siswa yang nantinya akan dibagi ke dalam perundungan belajar atau ronde dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Sebaliknya untuk jenjang SD, progresnya sangat tidak signifikan. Dari kapasitas 3 ronde yang disediakan baru ada 5 calon siswa yang menunjukkan

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rri program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI.

0: pendengar, langsung saja kita menuju ke babak kedua dari Portugal melawan Republik Demokratik Kongo. Dan kita pastikan kita akan ditemani oleh pemandu acara kita, yaitu ada Bung Erik Hamzah dan juga Bung Senti Hamzah. Silakan Bung Erik dan juga Bung Senti.
1: Ya, baik. Terima kasih Bung Senti. Saudara pendengar, dengan babak yang kedua antara Portugal menghadapi Kongo, beberapa saat lagi akan segera dimulai. Dan kali ini Portugal langsung melakukan pergantian pemain, di mana Bruno Silva ditarik keluar digantikan Francisco Conceição. Bersiap-siap, Portugal ataupun Kongo kali ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Kali ini Kongo langsung berinisiatif melakukan serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan, maksudnya kepada Wan Bissaka tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Nuno Mendes melakukan lemparan ke dalam dari lini pertahanan di sisi sebelah kiri. Mendes lempar jauh ke depan kepada Joao Neves, berikan pendek kepada Bruno Fernandes. Kali ini melebar ke sisi sebelah kanan ada Cancelo. Masih Cancelo, kembalikan kepada Bruno Fernandes. Terjatuh Fernandes, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini dari sisi sebelah kiri kembali Nuno Mendes menguasai bola. Ada dua pemain dari Kongo yang berusaha merebut bola. Pindahkan bola ke belakang kepada Vitinha, sodorkan kepada pemain Araujo tadi. Kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kanan, umpan ke belakang kembali Vitinha. Kali ini menguasai bola, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Mendes tadi, Francisco tadi. Kali ini masih bermain 1-2. Vega kali ini menguasai bola, umpan jauh ke belakang kepada Vitinha. Kembali pindahkan bola ke kanan kepada Araujo. Araujo berikan kepada Bruno Fernandes, umpan tarik ke belakang kepada Araujo, pindahkan lagi kepada Vitinha. Masih Vitinha menguasai bola, pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, namun bola lebih dekat kepada pemain Kongo. Kali ini Kongo menguasai bola di sektor sebelah kiri. Masih Kongo menguasai bola melalui kaki Motosami kali ini. Masih Motosami gocek bola, pindahkan bola kepada Yohana Wisa. Kali ini pindahkan ke sebelah kanan, ada Wan Bissaka. Masih Wan Bissaka menguasai bola, berikan pendek kepada Motosami. Kali ini pindahkan bola kepada Arthur. Masih Arthur, musuh aku. Depan kepada sang pencetak gol, Yohana Wisa. Berikan pendek kepada Wan Bissaka. Yohana Wisa kali ini kembali menguasai bola. Motosami atau Wan Bissaka tadi maksudnya. Namun penguasaan yang tidak akurat tadi Wan Bissaka, pemain yang kini memperkuat West Ham United di Liga Premier Inggris, pemain yang sempat juga membela Manchester United. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Portugal, langsung melakukan inisiatif serangan. Kali ini dari sebelah kiri ada Pedro Neto. Masih Pedro Neto lusuk ke kotak penalti, kirimkan umpan lapangan. Ada Ronaldo di sana ataupun ada pemain yang baru masuk tadi, Francisco Conceição, namun gagal menjangkau bola tadi. Conceição memanfaatkan umpan crossing dari Pedro Neto tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun menjadikan tendangan gawang bagi Kongo. Masih kita nantikan Kongo langsung berusaha melakukan inisiatif serangan, namun dipatahkan saja tadi oleh Araujo tadi yang sudah maju cukup jauh ke depan. Araujo, lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan di sisi sebelah kiri penyerangan dari Kongo. Siapakah yang diberikan kepada Steve Tapuadi? Umpan jauh ke depan kepada Batamu. Ada Yohana Wisa, jatuh Yohana Wisa, langgar tadi oleh Vitinha. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 41. duluan Yohan bisa.
0: Memasuki menit 50 kali ini serangan justru dilakukan oleh para pemain Kongo. Motosami kali ini geser ke sebelah kanan kepada Bisaka. Bisaka masih bermain 1-2. Alirkan lagi kali ini para pemain Kongo. Tumpah menusuk kali ini berbahaya satu pemain dari Kongo. Tendangan ke kanan masih bisa ditepis tadi. Bagaimana Bakumbu yang lolos tadi dari penjagaan pemain Portugal. Offset terlebih dahulu nampaknya. Karena memang tadi pergerakan yang tidak kasat mata dilakukan oleh pemain Bakumbu. Sedikit sadar memang offside mendahului para pemain bertahan dari Portugal. Cepat dilakukan serangan balik lagi kepada Konsesa. Umpan lagi tadi maksudnya, dorong lagi para pemain Kongo. Terlebih dahulu keluar lapangan di sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Portugal tadi dialihkan oleh Masuaku. Lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat pada para pemain kali ini. Masih Araujo. Araujo geser kepada Vega. Arahkan lagi kali ini para pemain Portugal, didorong kali ini ke depan kepada para pemain lainnya. Pedro Neto berduel tadi dengan pemain Kongo. Sayang sekali bola yang terlalu deras, kontrol dari Pedro Neto dari sebelah kiri keluar terlebih dahulu. Hasilkan saja tendangan gawang bagi tim dari Kongo. Masih 1-1 skor hingga babak pertama ini. Bung Tovani melihatnya ada perubahan tadi, tapi belum terlihat juga nih, cukup menggigit.
2: Ya, Bung Sempi, pergantian di awal babak kedua itu memang Bernardo Silva tidak maksimal dalam membangun serangan di sisi kanan sama Raul Cancelo, yang akhirnya Francisco Conceição dimasukkan demi niatan agar lebih bisa kreatif di kanan serangan. Namun yang terjadi, saya malah melihat Kongo tampil begitu percaya diri setelah di akhir babak pertama bisa menyamakan kedudukan.
0: Ya, tendangan sudut tampaknya sudah dirubah karena tadi keputusannya adalah tendangan gawang, tapi memang kali ini VAR bekerja. Dengan begitu keputusannya adalah tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Kongo. Kita nantikan akan diambil satu pemain dari Portugal dengan kaki kirinya. Coba ancang-ancang kali ini. Sebenarkan 5 atau 6 pemain dari tim Portugal berada di kotak penalti. Pergantian tendangan kali ini akan diambil oleh pemain lainnya dari Portugal, memberikan kode Bruno Fernandes namanya. Akan ancang-ancang kali ini melepuh ke dalam kotak penalti. Daftar saja kepada Ronaldo. Diusir tadi oleh para pemain dari Kongo. Seperti memang belum menemukan performanya tadi Cristiano Ronaldo. Beberapa peluang cepat dilakukan dari Portugal dari sebelah kiri. Maksudnya kami tadi Mendes arahkan lagi pada satu pemain dari Portugal, kukinya ke kanan lagi kali ini, dorong satu pemain, coba kali ini menusuk melalui Conceição dengan kaki kirinya. Kah masih meliuk-liuk dia umpan ke kotak penalti kepada Ronaldo. Disundul tadi oleh Lukau, jatuh kepada kaki dari pemain nomor 25 Mendes. Arahkan ke tengah kali ini Ronaldo dalam kotak penalti, dorong kepada Mendes, umpan kaki kiri. Masih bisa dijegal oleh para pemain dari Kongo. Rupanya tadi umpan membata ataupun mendatar dari para pemain tim Portugal. Selamat lagi gawang dari Kongo. Jauh kali ini bola berada di pertahanan dari Portugal. Masih bermain-main fitinya dari tengah. Bermain 1-2 pada nomor 8 Bruno Fernandes. Umpan ke dalam kanan. Masih satu pergerakan tadi dari tim ataupun Portugal melalui Mendes tadi, tapi sayang memang terlalu deras aliran bola yang diberikan sehingga hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kongo. Masih belum berubah kedudukan 1-1 bagi kedua kesebelasan. Portugal kali ini beralih berada di sebelah kanan, kami menyerang ke sebelah kiri, sedangkan Kongo berada di sebelah kiri menyerang ke sebelah kanan. Memasuki menit 54, duel tadi dilakukan tapi jatuh ke pertahanan ke sebelah kanan Portugal. Cancelo bermain 1-2 bersama Conceição tadi. Back pass lagi jauh kepada Araujo. Dorong kali ini kepada Vega sebelah kirinya. Masih para pemain Portugal menguasai bola. Mendes umpan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Pedro Neto, tapi jatuh kepada kaki dari Ronaldo. Arahkan ke tengah Ronaldo kepada siapa gerangan fitinya. Untuk ke sebelah kanan kepada Conceição. Kali ini Conceição melihat pergerakan pada penalti tidak jadi. Dorong ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes. Kontrol terlalu jauh. Tetapi kali ini lem tendangannya kosong satu pemain. Bagaimana Conceição dan coba kambuh kali ini arahkan ke kanan. Klubnya tadi memberikan umpan tetapi mengenai pergerakan dari Vega, hasilkan lagi tendangan sudut untuk tim Kongo, maksud kami peluang lagi untuk tim Kongo. Hati-hati tim Portugal, karena tadi di ujung babak pertama Portugal kebobolan melalui skema dari tendangan sudut, diambil kali ini oleh Masuaku dengan kaki kirinya, biasanya Masuaku taruh bola tepat di sudut sebelah kiri. Corner yang dilakukan kali ini, menatap tajam ke kotak penalti Masuaku. Mana gerakan bola akan ditendang kali ini, melengkung ke kotak penalti, berbahaya lagi, tetapi diusir oleh Vega, jatuh lagi ke kepala para pemain dari Portugal. Arahkan lagi ke depan, diusir lagi tadi dengan baik oleh Masuaku. Umpan lagi ke kotak penalti dari pemain Kongo, tetapi aman, sehingga dijauhkan lagi oleh para pemain Portugal. Belum berhenti di situ, para pemain Kongo lagi-lagi kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba merangsek ke dalam kotak penalti. Satu pemain Kongo melihat klubnya ke tengah lagi, berbahaya, tetapi dicuri dengan baik tadi. Umpan sebelah peluang, ternyata pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh pemain Kongo, sehingga selamat lagi gawang dari tim Portugal.
1: Iya, baik, sebuah peluang tadi nyaris berbuah gol, namun tendangan Cedric Batambu tadi membentur tiang. Namun sebelum melakukan tendangan, Batambu sempat melakukan pelanggaran kepada Bruno Fernandes, sehingga wasit asal Qatar Abdul Rahman Al Jazim meniupkan peluit tanda ada pelanggaran. Sementara Kongo kembali melakukan pergantian pemain. Pemain nomor 14 masuk menggantikan Axel Tuan Zebe nampaknya. Sebuah pergantian kembali dilakukan kali ini di sebelasan Kongo yang melakukan pergantian pemain. Kali ini kita langsung menuju ke lapangan pertandingan. Kembali Portugal berinisiatif melakukan serangan balik, namun bola kembali tarik ke belakang di sisi sebelah kanan. Araujo pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, bola kembali terjadi perebutan, ada Bruno Fernandes, umpan pendek kepada Nuno Mendes, terjatuh, melanggar tadi Nuno Mendes, nampaknya masih menerang kesakitan. Kali ini Portugal dari sisi sebelah kiri penyerangan, Pedro Neto berusaha melakukan serangan balik cepat. Pedro Neto umpan pendek ke belakang kepada Bruno Fernandes untuk memperlambat jalannya pertandingan. Namun kembali Bruno Fernandes berikan umpan ke sebelah kiri kepada Pedro Neto, masih jalan dia pelan, buang bola meninggalkan lapangan pertandingan agar wasit bisa menghentikan jalannya pertandingan setelah salah seorang pemain dari Portugal, Nuno Mendes, tadi terjatuh setelah dilanggar ataupun kakinya terinjak oleh pemain dengan nomor punggung 2, Aron Wan-Bissaka. Masih tertati-tati nampaknya Nuno Mendes tadi, namun sudah mampu bangkit kembali untuk melanjutkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Ya baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1, di mana gol Portugal tadi diciptakan pada menit ke-6 melalui sundulan João Neves, dan gol penyamak kedudukan dibuat di penghujung laga babak yang pertama kembali melalui sundulan João Wissa. Kali ini Portugal masuk bola lapangan tengah pertandingan, Vitinha pindahkan bola ke kanan kepada Araujo, pindahkan lagi ke kanan kepada Cancelo, umpan terobosan kepada Francisco Conceição, masih Conceição, buang saja bola tadi oleh Steve Capuani, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Kongo. Siapakah yang akan melakukan? Sementara ada 1, 2, 3, 4 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti dari Kongo. Bersiap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan sudut? Ada Ronaldo juga yang sudah bersiap-siap menyambut tendangan sudut. masuk dari sisi sebelah kiri. Nampaknya Mendes bersiap-siap dengan kaki kirinya, mundur ke belakang, memberikan isyarat. Tendang bola memasuki kotak penalti, terjadi duel. Halau saja, namun bola kembali jatuh di kaki Portugal, Cancelo maksudnya. Namun, umpan yang tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi kelasan Kongo. Bersiap-siap kiper dari Kongo, Lionel Pasi, lakukan tendangan gawang sementara di pinggir lapangan pertandingan pelatih Portugal, Roberto Martinez, nampaknya masih cukup tegang karena sejauh ini timnya belum unggul atau masih bermain imbang 1-1 menghadapi Kongo. Kali ini Diogo Costa, kiper dari kesebelasan Portugal yang menggunakan jersey berwarna kuning-kuning, kirimkan umpan pendek kepada Vitinha. Pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Cancelo. Kali ini Conceição kirim bola ke belakang kepada Vitinha. Pindahkan kali ini dari sisi sebelah kiri, ada Neto. Masih Neto, kali ini dari sisi sebelah kiri, penyerangan dari Portugal. Pindahkan bola ke belakang kepada Mendes. Masih Mendes, pindahkan lagi ke belakang kepada Araujo. Kali ini Vitinha menguasai bola. Umpan lagi kepada Vega, berhasil direbut. Kali ini Joao Wisa menggiring bola mendekati kotak penalti. Pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Kayembe. Terjatuh nampaknya pemain dengan nomor punggung 14, Noah Sadiki, yang masuk tadi menggantikan Cancel Neba tadi. Tidak akurat tadi penguasaan bolanya. Bola dibuang saja tadi oleh pemain Portugal, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Kongo. Kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Portugal, kirimkan bola, jadi duel-duel bola udara. Oh, hampir saja Portugal tadi sundulannya dari kaki ataupun dari kepala Steve Tapuadi tadi, sundulannya masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang Portugal. Masih selamat gawang Portugal. Kali ini Portugal kembali mencoba untuk membangun serangan dari bawah melalui kaki Vega. Pindahkan bola ke sebelah kanan kepada Cancelo. Pindahkan lagi kepada Conceição. Masih Conceição, kuring bola dengan kaki kirinya. Umpan ke belakang kepada Araujo. Kembalikan kepada Conceição. Tarik ke belakang kepada Vitinha. Pindahkan ke tengah kepada Vega. Kirim umpan terobosan, di sana ada Neto. Hampir saja, namun bola lebih dekat kepada Lionel Pasi. Ditangkap dengan mudah tadi Pasi. Kirimkan umpan langsung tadi, maksudnya serangan balik cepat. Namun salah seorang pemain dari Kongo tadi dijatuhkan oleh pemain Portugal, ada Bruno Fernandes, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Kongo dari sisi sebelah kanan pertahanan Kongo. Turun bola ke belakang kepada kiper Pasi, bermain 1-2 dengan pemain Kongo lainnya. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini masih Portugal menguasai bola sepenuhnya. Kali ini Bruno Fernandes ataupun João Neves pindahkan bola ke kanan kepada Conceição. Tarik ke belakang kepada Cancelo. Bermain 1-2 dengan Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes, pindahkan bola kepada Araujo. Kirim bola lagi kepada Conceição atau Cancelo tadi. Kembali bola dikuasai oleh para pemain Portugal. Masih mencoba membangun strategi untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan. Kirimkan umpan crossing Portugal. Cancelo tadi, dibuang saja tadi oleh Steve Tapuadi. Kali ini Portugal kembali coba melakukan serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Araujo pindahkan bola kepada Fernandes. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja tadi oleh kepala para pemain bertahan dari Portugal. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Cancelo atau Conceição kali ini di sisi sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Tarik bola ke belakang kepada Coutinho, balikan kepada Conceição. Dekati kotak penalti dari Kobo, Conceição kiri kanan umpan crossing, dihalau saja, kembali bola jatuh di kaki Pedro Neto. Oh, dihalau saja tadi, terjadi perebutan bola, kembali bola berhasil dikuasai oleh Portugal. Nuno Mendes tadi terjatuh, Mendes dilanggar tadi oleh Arthur Masuaku tadi Mendes. Kali ini Portugal kembali mencoba mengen serangan, umpan crossingnya ada Ronaldo di sana. Namun bola tadi dengan mudah dipetik di udara tadi oleh Lionel Messi. Masih selamat gawang Togo. Kali ini di barisan pertahanan kembali bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Masih bermain-main para pemain Portugal. Araujo kali ini dari lapangan tengah pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan ada Conceição. Turun bola ke tengah kepada Coutinho. Masih mencari rekannya, mendekati kotak penalti dari Kongo. Tarik ke belakang kepada Mendes, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Neto di sana, kirim kepada Bruno Fernandes. Tarik lagi ke belakang kepada Pedro Neto. Masih Pedro Neto, mendekati kotak penalti dari Kongo. Masih terjadi perebutan bola. Bola kembali dikuasai oleh Pedro Neto. Masih Pedro Neto terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Portugal berusaha melakukan serangan balik cepat melalui Kayende. Ternyata terjadi duel. Pelanggaran dilakukan tadi, wasit meniupkan peluit. Siapakah pemain yang melakukan pelanggaran? Sementara ada sedikit friksi tadi. Ada Motosami tadi nampaknya masih berdebat dengan Nuno Mendes. Namun nampaknya wasit Abdul Rahman Al Jassim asal Qatar meniupkan peluitnya setelah tadi pelanggaran dilakukan oleh Edo Kayembe tadi kepada Nuno Mendes. Masih cukup impresif ataupun tidak mengundurkan serangan-serangannya para pemain Portugal. Masih terus berusaha bongkar rapatnya barisan pertahanan yang digalang oleh Steve Capuadi dan Axel Tuanzebe. Masih kali ini Portugal di lapangan tengah fitinya. Masuk bola, pindahkan ke sebelah kanan, ada Araujo, bukan kepada Conceição kali ini. Sisi sebelah kanan penyerangan dari Portugal, Conceição, kirim kepada João Neves, tarik ke belakang kepada Araujo, berikan lagi pendek kepada Conceição. Kali ini João Neves, tarik lagi ke belakang kepada Araujo, kali ini Conceição, Conceição, masih Conceição, berikan bola kepada Cristiano. Tadi tendangan sang mega bintang Cristiano Ronaldo tadi memanfaatkan umpan dari Conceição di sisi sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Hampir saja tendangan Cristiano Ronaldo tadi, namun masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang Lionel Messi. Kiper dari Kongo masih selamat, belum mampu merubah kedudukan. Sementara di tengah lapangan pertandingan wasit meniupkan peluit untuk memberikan para pemain kesempatan melakukan hydration break. Ya baik, Bung Tovani, Anda melihat pergantian tadi dilakukan oleh kedua kesebelasan di Portugal. Tadi pemain Bruno Silva yang memang perannya tidak begitu terlihat ya tadi di babak pertama dan ditarik keluar digantikan oleh Francisco Conceição. Anda melihat seperti apa pergantian ini?
2: Ya, Bung Eri, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Roberto Martinez sudah berjalan dengan baik. Terbukti tadi Conceição bisa memberikan bola matang, peluang terbuka, peluang bersih. Satu-satunya yang bisa didapat Ronaldo sejauh pertandingan berjalan, namun tidak bisa dimaksimalkan seolah-olah Cristiano Ronaldo terkejut mendapatkan bola dari Conceição, yang akhirnya bola masih melenceng. Tapi apa yang dilakukan oleh timnas Portugal, menurut saya sudah cukup baik dengan mengevaluasi barisan serang di lini kanannya. Conceição bisa bekerja sama lebih baik dengan Cancelo ketimbang di babak pertama yang seolah-olah ada kecanggungan antara Cancelo dengan Bernardo Silva, Bung Erik.
1: Iya, tadi juga di ataupun di sebelah satu. Pongo juga tadi ditarik keluar pemain muda mereka yakni Mukau tadi digantikan oleh Noah Sadiki yang Mukau ini pemain muda yang turun, pemain berusia 21 tahun yang memperkuat Lille di Liga Prancis, namun perannya tadi nampaknya masih kalah perannya karena masih dikuasai atau lini tengah masih dikuasai oleh para pemain Portugal. Anda melihat seperti apa pergantian pemain yang dilakukan oleh Kung?
2: Ya, saya melihat Mukau rekan satu tim Calvin Redung memang kalah jika dibandingkan dengan nama-nama besar yang ada di timnas Portugal. Saya melihat pergantian yang dilakukan kepada Sadiki itu lebih kepada penyegaran karena Sadiki pun merupakan pemain muda yang usianya sekitar 21 tahun, tapi dia juga merumput di Eropa walaupun di kasta kedua Liga Inggris bersama Sunderland, Merik.
1: Iya, dan saat ini Portugal juga melakukan pergantian pemain, nampaknya nih Rafa Leão dimasukkan menggantikan Pedro Neto, kemudian pergantian juga dilakukan Nuno Mendes nampaknya ditarik keluar, digantikan pemain Portugal dengan nomor punggung 2 Nelson Semedo, nampaknya pemain yang kini memperkuat Fenerbahce di Liga Turki.
2: Memasuki menit ke-71, skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Dua pergantian juga langsung dilakukan oleh Portugal. Anti strategi langsung dilakukan karena memang kali ini Portugal membutuhkan poin penuh, karena sekali lagi dengan begini akan memberikan motivasi tinggi bagi Portugal maupun juga Togo. Dari nomor 17 tadi yang sudah masuk di babak kedua ini coba lagi merangsek dari sebelah kiri tadi, Leão dorong lagi ke tengah, coba lagi bermain-main Portugal, tetapi terlebih dahulu keluar lapangan tadi menyebabkan ataupun lemparan ke dalam bagi tim pemain dari Kongo. Lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan, Wan Bissaka coba ke depan, yang tujuh adalah Sadiki tadi, ataupun nomor 25 tadi ya, betul, hampir saja tadi KMB. Arahkan lagi kali di Portugal cepat, arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi para pemain dari tim Portugal ini. Sebelah kanan masih bermain-main konsesal, lalu ini pemain asal Juventus tersebut back pass lagi jauh kepada Coutinho, kali ini Coutinho dari tim Portugal. Sebelah kanan terus membombardir kali ini konsesal, coba mendorong lagi, dribbling dulu sebentar, ke belakang lagi kepada Coutinho. Oh, baik sekali pergerakan tadi dilakukan pemain nomor 2 dari Portugal kali ini, merangsek ke tengah, coba lagi bermain satu lap. Lagi-lagi dengan hampir skema yang sama tadi, namun tidak mau, bolanya masih belum mau masuk ke gawang dari Kongo. Apakah memang terkena pemain Kongo atau tidak, karena terlihat memang tas terakhir dari Cristiano Ronaldo, pemain yang memiliki banyak gelar, tapi sekali lagi pada pertandingan pada dini hari waktu Indonesia ini masih terkungkung pergerakannya, belum menemui bagaimana keluasan biasanya para Cristiano Ronaldo mampu membombardir gawang dari lawan. Tapi saat ini masih belum terlihat Cristiano Ronaldo, mega bintang asal Portugal ini sekaligus juga kapten kesebelasan pada malam ataupun dini hari ini. Dua ataupun pergantian juga dilakukan, pemain nomor 18 tadi masuk, 18 ya ini Pico, dan juga pemain nomor 12 AYMB juga masuk untuk menggantikan dua pemain dari tim Kongo. Penangan gawang akan dilakukan oleh kiper dari Kongo pasti kali ini dari belakang, arahkan akan jauh kali ini, ancang-ancang sudah dilakukan pasti dengan sepatu berwarna pinknya ke depan, dipotong tadi di udara oleh para pemain Portugal, jatuh kepada kepala dari Cristiano Ronaldo, berduel lagi para pemain dari tim Portugal dan juga Kongo, diusir Leão tadi, dorong kepada para pemain dari Portugal sebelah kiri, diambil tadi oleh Michael Sani, alihkan ke tengah,

lambungkan ke sebelah kanan kepada Semedo, tengah lagi itunya ataupun satu pemain lainnya dari Portugal nomor 15 Neves, arahkan kepada Conceição, didekati satu pemain dari tim Togo, bermain lagi bersama Neves, kali ini Conceição, Semedo lagi umpan ke belakang, masih Vitinha, alirkan ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes, dorong lagi kepada Leo, masih Leo nomor 17 kali ini, coba menusuk, step over dia, umpan kaki kiri, lalu jatuh kepada Conceição, coba lagi dapat dari Abel, tendang lagi kaki kiri, tetapi masih terhadang oleh para pemain dari Togo, jatuh kali ini kepada para pemain dari Togo, ataupun satu pemainnya, coba lagi berduel tadi, tidak dapat memenangkan bola tadi, Vega, sehingga mengambil alih ataupun melakukan pelanggaran agar menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh Bakambu, pemain Real Betis ini yang cukup menonjol hingga pada pertandingan memasuki menit 78 ini, bola kali dikuasai oleh Conceição ataupun pemain Togo, diusir tadi dari sebelah kiri oleh Kapuagi, tetapi hanya lemparan ke dalam saja untuk tim dari Portugal. Dari sebelah kanan, Conceição yang masuk di babak kedua ini berhasil mengacak-acak sektor sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Togo. Lempar sudah dilakukan cepat kali ini Bakambu ataupun pemain yang juga baru masuk di babak kedua tadi, arahkan ke sebelah kanan pemain nomor 2 Wan-Bissaka, ke tengah lagi kepada Motosami, masih menggiring bola santai saja Motosami pada kapten kesebelasan Memba, arahkan lagi ke tengah kali ini Tanzame, masih Tanzame umpan lambung ke sebelah kanan, menusuk kali ini siapa itu, jauh dipotong dengan baik tadi oleh pemain Portugal, tapi jatuh karena pemain Togo, umpan lambung tadi hampir saja diarahkan kepada pemain lainnya, tapi masih bisa dipetik oleh Pasi, justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Portugal dari sebelah kanan, Conceição kali ini masuk ke dalam kotak penalti, terhadang tadi pergerakan oleh pemain nomor 3 Kapuadi, setelah Conceição coba menusuk dengan mengelit sedikit tadi, tapi pergerakannya langsung dijegal oleh Kapuadi. Satu proses ataupun juga peluang kali ini akan didapatkan oleh Portugal, apakah akan menjadi gol karena posisinya memang hanya 2 meter saja dari kotak penalti, tetapi berada di sebelah kiri. Kita nantikan peluang yang biasanya akan diambil oleh Bruno Fernandes karena akan diberikan umpan bagi tim Portugal, ancangan ataupun masih membangun agar Betis juga, sementara dianulir nampaknya keputusan dari wasit asal Qatar ini, menyatakan pelanggaran justru untuk tim Togo. Kali ini menit 80, coba berduel di udara para pemain Togo dan juga Portugal, diambil oleh Sadiki, umpan lagi ke belakang, coba lagi diusir oleh para pemain Togo, lagi-lagi kali ini ketiga ataupun Arturo dari maksudnya Araujo, umpan ke depan, jatuh kali kepada Kapuadi, masih para pemain Togo, ke tengah lagi tadi Tuan Zebe, back pass jauh kepada Pasi, dorong ke sebelah kanan kepada kapten kesebelasan Memba, masih di pertahanannya, lambungkan sudah tadi, jatuh di petak ataupun pertahanan dari Portugal, tidak ada pemain Togo yang menyambut, masih kali ini para pemain Portugal memasuki menit ke 81, coba kali ini menangkap dari sebelah kiri, Bruno Fernandes diiring dengan kaki kirinya, arahkan ke sebelah kiri kepada Leo, masih Leo dengan rambutnya dikuncir, arahkan lagi ke tengah, coba lagi para pemain dari tim Portugal, titiknya kali ini Leo, kali ini terlihat dengan nomor 17, ancang-ancang pendek saja, datang kali ini ke dalam kotak penalti, melambung ke kotak, diusir lagi oleh para pemain dari tim Togo, sehingga kali ini serangan balik Motosami, pergerakan cepat dilakukan oleh para pemain Togo, dihadang tadi dengan baik oleh pemain dari Portugal, lemparan ke dalam cepat kepada pemain Bakambu, kali ini back pass lagi kepada Wissa, Wissa ke tengah kepada Sadiki, coba alirkan lagi ke sebelah kiri, berbahaya untuk lambung kali ini, lebih dekat dari penjagaan pemain ataupun kiper dari Portugal, lari lagi kali ini, coba lagi Portugal, angkat lagi ke sebelah kanan, geser pipinya kepada pemain nomor 2 kali ini Semedo, Semedo arahkan kepada Ronaldo yang turun jauh kali ini, Ronaldo menggiring bola, Conceição kali ini coba menusuk kali ini, Conceição masih dihadang dua pemain dari Togo, balikan lagi kepada Semedo, umpan lagi kali ini, para pemain dari tim Portugal belum menembus kali ini, melakukan sesal
bertugas melakukan gempuran-gempuran yang terus-menerus kepada pertahanan dari Kongo. Nampaknya Ramos masuk menggantikan Titinya. Ada sebuah strategi menyerang yang dilakukan oleh Portugal untuk menggandakan skor yang saat ini masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Ya, baik saudara pendengar, Titinya keluar digantikan Ramos. Saat ini masih nampak tegang para supporter dari kedua kesebelasan, terutama para pendukung Portugal yang masih belum percaya timnya masih belum mampu imbang atas Kongo. Kali ini di lapangan tengah terjadi duel bola udara. Tadi Ronaldo kirimkan umpan kepada Ramos, namun bola jatuh di kaki Bakambu. Tadi hampir saja, namun tendangannya tidak berhasil menyentuh bola tadi. Kali ini Portugal berusaha melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Rafa Leão dibuang saja atau direbut bola tadi oleh Wan Bissaka, turunkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 22 tadi dari Kongo. Nampaknya ada Joris Kayani tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Bersiap-siap akan dilakukan oleh sang kapten Ansel Mbemba. Sementara Bali Bansa dari Kongo masuk menggantikan pemain dari Kongo dengan nomor punggung 17. Siapakah yang digantikan? Nampaknya Cedric Bakambu, pemain yang sempat beberapa kali mengancam gawang dari Portugal. Keluar tarik pemain, digantikan Simon Banza. Ada dua pergantian yang dilakukan oleh Kongo. Kali ini Kongo mencoba melakukan inisiatif serangan, pemain dengan nomor punggung 23 tadi Simon Banza, namun bola lebih dekat kepada kaki Vega tadi yang langsung menginginkan umpan kepada kiper Diogo Costa. Kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan kepada Nelson Semedo. Garis tengah lapangan pertandingan kuasai bola Semedo. Pindahkan bola kepada João Neves. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes. Turun ke depan kepada Leo. Kembalikan bola kepada Bruno Fernandes. Masih mencari rekannya Fernandes. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan kepada Araujo. Berikan ke depan kepada Conceição. Masih Conceição. Liuk-liuk dia. Pindahkan bola lagi kepada Semedo. Turun ke belakang kepada Araujo. Pindahkan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 15, João Neves. Pindahkan lagi bola ke sebelah kanan, ada Nelson Semedo tadi. Nampaknya umpan yang begitu cepat dilakukan oleh Araujo tadi yang tidak mampu dijangkau oleh Nelson Semedo, dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo. Ya saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 86 dan skor saat ini masih sama kuat 1-1. Tarik bola ke belakang pemain Portugal. Kali ini bola dikuasai oleh kiper Diogo Costa. Masih mencari rekannya, pendek saja kepada Vega. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Cancelo. Umpan kepada Real. Masih umpan 1-2 dengan Bruno Fernandes. Pindahkan bola ke tengah. Kali ini masih Bruno Fernandes. Ke depan kepada Rafa Leão. Mendekati kotak penalti dari Kongo. Masih Leão. Ada satu pemain dari Kongo yang berusaha merobot bola. Masih meliuk-liuk. Namun bola berhasil dicuri. Dibuang saja ke depan tadi oleh pemain dengan nomor punggung 22 dari Kongo tadi. Ada Tansel Mbemba tadi. Dibuang saja ke depan. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Masih João Neves. Umpan tarik ke belakang kepada Vega. Berikan ke tengah kepada Bruno Fernandes nampaknya. Pindahkan bola kepada Leo. Masih kali ini tendangan

pendek kepada Banza. Kali ini dari sisi sebelah kanan pemain dengan nomor punggung 24 ada Gedeon Kalulu. Masih Kalulu pindahkan ke belakang kepada Kapten Demba. Tarik ke belakang kepada kiper dari Kongo Lionel Pasi. Tendang bola jauh ke depan. Tidak ada pemain yang mampu menyambut bola karena bola diputar kepada kiper dari Portugal. Masih kali ini bola dari sisi sebelah kanan Nelson Semedo. Kirimkan umpan ke depan kepada Conceição. Masih Conceição. Liuk-liuk dia dengan kaki kiri. Masih Conceição. Masih Conceição. Kuasai bola. Tidak jadi menendang tadi Conceição. Kali ini bola kembali. Umpan crossing. Dihalau saja tadi umpan dari Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes. Sudah masuk. Bruno Fernandes tadi tendangan kaki kirinya masih menyamping tipis dari sisi sebelah kiri gawang dari Kongo. Tidak merubah kedudukan. Sementara saat ini sudah memasuki extra time di babak yang kedua. Ada 5 menit waktu yang diberikan tambahan waktu di babak yang kedua. Kali ini Diogo Costa, kiper dari Portugal, tendang bola jauh ke depan. Ada Leo di sana. Terjadi duel bola udara. Bola kembali jatuh di kaki Portugal. Bruno Fernandes pindahkan bola ke sebelah kanan. Ada Nelson Semedo yang langsung berlari cepat ke depan. Pindahkan bola kepada Conceição. Masih Conceição mendekati kotak Kongo. Mendekati kotak penalti dari Kongo. Namun bola dihalau saja tadi umpan dari Conceição kepada Semedo tadi. Halau meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam kepada Bruno Fernandes. Kirimkan umpan lambung mendekati kotak penalti dari Kongo. Kembali bola jatuh di kaki. Kali ini Leo pindahkan bola kepada Cancelo. Dibuang saja. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Sementara nampak terjadi kesalahpahaman di pinggir lapangan. Namun wasit Abdurrahman Al-Jassim minta kedua pemain untuk meredam emosinya. Nampaknya sebuah pelanggaran tadi. Luana Wisa tadi yang bermaksud melakukan serangan cepat. Namun dilanggar keras tadi oleh pemain dari Portugal dengan nomor punggung 4 tadi, Thomas Araujo, yang masuk tadi di babak yang kedua ini. Thomas Araujo tadi nampaknya melakukan pelanggaran keras kepada Joana Wisa yang akan melakukan transisi serangan cepat tadi. Nampaknya wasit langsung memberikan kartu kuning kepada pemain Thomas Araujo. Maksud kami sudah bermain tadi dari babak yang pertama. Araujo mendapatkan kartu kuning. Tendangan bola, tendangan bebas langsung dilakukan oleh Kapten Demba. Masih Demba pindahkan bola ke sebelah kanan. Namun bola lebih dekat kepada kaki Cancelo. Buang saja. Hanya membentur tadi kaki pemain dari Kongo. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Portugal. Kali ini Portugal dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka melalui kaki Nelson Semedo. Masih Nelson Semedo. Pindahkan bola ke belakang kepada Araujo. Masih Araujo kini menguasai bola. Cari rekannya. Pindahkan bola kepada João Neves. Umpan pendek kepada Bruno.

0: umpan kepada Konsisau. 1-2 dengan Nelson Semedo. Masih Nelson Semedo kuasai bola. Nelson Semedo mendekati kotak penalti dari Kongo. Oh. Dibuang saja tadi oleh Kayembe tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadi peluang di menit-menit akhir babak yang kedua. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri Kongo. Siapakah yang akan melakukan? Ada Bruno Fernandes memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Tendang bola melambung tinggi, terjadi duel bola udara, dipetik dengan mudah tadi oleh kiper Lionel Messi tadi. Langsung kirim bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki Cancelo. Pindahkan bola ke kanan kepada Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes, siapakah yang dituju? Namun bola kembali jatuh di kaki Yohana Wisa. Masih Yohana Wisa sendirian dia. Ada dua pemain Portugal yang berusaha merebut bola. Berhasil direbut tadi oleh Conceição. Namun penguasaannya tidak akurat. Conceição tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saat ini hanya tersisa sekitar 10 detik tambahan waktu babak yang kedua. Lemparan ke dalam siap-siap dilakukan oleh pemain dari Kongo. Berakhir sudah pertandingan di babak yang kedua ini dengan akhir atau skor akhir satu sama untuk kedua kesebelasan, di mana gol yang pertama tadi dicetak oleh João Neves memanfaatkan umpan crossing. Gol dibuat melalui sundulan kepala João Neves pada menit ke-6 unggulan Portugal. Namun sayang sekali gol tersebut mampu dijawab atau mampu dibalas gol penyamak kedudukan oleh Juan Wisa. Lagi-lagi gol juga melalui sundulan memanfaatkan umpan crossing. Ya baik saudara pendengar, wasit asal Abdurrahman Al-Jassim, wasit asal Qatar Abdurrahman Al-Jassim sudah meniup peluit tanda berakhirnya babak yang kedua untuk ataupun skor akhir adalah satu sama untuk kedua kesebelasan. Ya baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan ini kami akan berbincang kembali dengan komentator Tovani Rahmanda. Bung Tovani, kalau Anda melihat apa sebenarnya yang salah dengan Portugal ini? Bermain menyerang, menggempur habis-habisan, namun hanya bisa menciptakan satu gol dan tidak mampu mengakhiri pertandingan dengan kemenangan.
1: Ya, Bung Erik, efektivitas menjadi PR besar bagi Roberto Martinez di kiprah timnas Portugal pada Piala Dunia 2026 ini, karena sebenarnya apa yang dilakukan, pergantian pemain sudah berjalan begitu baik, terutama maksudnya Conceição yang begitu aktif membantu serangan, ikut bertahan. Tapi lagi-lagi efektivitas yang menjadi masalah, karena kita tahu tadi Cristiano Ronaldo bahkan mendapatkan dua peluang bersih yang tidak bisa dimaksimalkan, yang juga membuat dia kebingungan dan tampak gemas tidak bisa memaksimalkan peluang terbuka di mulut gawang menjadi gol.
0: Iya, bagung topan yang baik sudah mendengar. Kita serahkan kembali kepada Bung

0: Ya, baik, terima kasih Bu Erik dan juga Bu Senti atas pembantunya. Pertandingan antara Portugal dan juga melawan Kongo, wah ini tidak disangka-sangka Republik Demokratik Kongo bisa menahan kedudukan satu sama melawan Portugal. Nah, Bu Taufa nih, kita bisa lihat ya skor akhir tadi satu sama antara Kongo dan juga Portugal. Nah, kalau bisa menyimpulkan pertandingan malam ini ya, kenapa sih bisa satu sama antara Portugal dan juga Kongo ini? Karena kalau kita melihat faktanya, Portugal ini kan tim yang peringkat FIFA-nya juga tinggi sekali ya, bahkan lima besar nih. Sementara di Kongo sendiri ya bagus, cuman sekitaran 40-an atau 50-an gitu kan ya. Nah, apa sih yang menentukan hasil akhir dari pertandingan malam ini, Bu?
1: Ya, hasil seri namun rata kalah bagi Portugal gitu ya. Dia menang untuk Dr. Kongo. Untuk DR Kongo, yang saya lihat adalah timnas Portugal mengalami kebuntuan di sini, efektivitas menjadi masalah, karena sebenarnya peluang itu ada, peluang itu banyak mereka dapatkan dengan dominasi yang begitu tinggi panjang jalannya babak dua babak ini, namun mereka tidak bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Sebaliknya, kita juga patut mengapresiasi permainan dari Kongo yang tampil solid dan mampu merepotkan ketika mendapatkan serangan balik. Selamat kepada Kongo. Nah, ini hasil ini walaupun imbang menjadi sejarah bagi Kongo karena menjadi poin pertama dia di Piala Dunia bagi negaranya sepanjang sejarah, sekaligus gol pertama juga, dan tentu saja hasil imbang melawan tim sebesar Portugal tentu menurut saya akan meningkatkan kepercayaan diri Kongo untuk pertandingan selanjutnya yang tentu tidak mudah juga karena harus menghadapi Kolombia.
0: Ya. Nah, ini kan kalau melihat statistik ya, penguasaan bola dari Portugal sendiri 3/4 dari Kongo nih, 75% dibandingkan 25%. Artinya meskipun Portugal ini menguasai jalannya pertandingan tuh, tapi susah sekali ini membobol pertahanan dari Kongo sendiri. Apakah dari lini belakang di Kongo sendiri ini memang sangat kuat tuh?
1: Ya, barisan yang di dalam Kongo itu sejak awal pelatih Sebastian memang sudah mengisyaratkan permainan bertahan dengan menumpuk 5 pemain bertahan plus 3 gelandang yang bertipikal bertahan untuk menjaga pertahanan. Selain itu, Portugal sangat disayangkan tidak bisa memaksimalkan peluang yang ada. Seperti babak pertama, mereka sangat kurang eksploitasinya dari sisi kanan serangan yang akhirnya di babak kedua bisa dibenahi oleh pelatih Roberto Martinez dengan memasukkan Contesta. Namun Kongo pun bisa mengantisipasi perubahan yang dilakukan Portugal dengan pergantian-pergantian penyegaran yang dilakukan juga oleh Kongo. Selain itu, yang kurang adalah menurut saya Portugal kurang berani untuk melepaskan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang sejatinya walaupun tidak langsung membuatkan gol, bisa setidaknya memecah rapatnya pertahanan Kongo sehingga ada lini kedua yang bisa memaksimalkan bola-bola muntah. Ditambah lagi ada umpan terobosan, beberapa umpan terobosan sejatinya sempat berhasil membongkar pertahanan Kongo, namun pemain yang diplot mendapatkan umpan terobosan seperti Matheus Nunes yang sejatinya adalah back player, saya rasa belum bisa memaksimalkan di bulan yang tadi. Sudah dievaluasi dengan memasukkan Rafael Leão, tapi saat Rafael Leão malah peluang-peluang itu tidak didapatkan, akhirnya jadilah kurang maksimal menurut saya.
0: Oke, nah setelah pertandingan malam ini ya, bagaimana nih Anda melihatnya antara Portugal dan juga Kongo ini untuk melangkah lebih jauh ke grup K ini? Apakah ada kesempatan yang terbuka lebar untuk Kongo setelah berhadapan dengan Portugal ini juga?
1: Ya, untuk Kongo saya lihat ada kesempatan begitu terbuka karena mentalitas pemain tentu akan semakin meningkat dengan hasil ini. Mereka pasti akan yakin setelah melawan Portugal bisa berbuat banyak, tentu ada keyakinan mereka juga bisa melakukan yang lebih banyak lagi melawan tim-tim lainnya, karena kita tahu di grup K ini Portugal yang menjadi tim yang paling dijagokan. Sementara sebaliknya di sisi ditambah lagi pertandingan selanjutnya menghadapi tim Asia Uzbekistan yang kemungkinan besar juga akan mengandalkan rapatnya pertahanan yang terbukti saat menghadapi Kongo sangat sulit untuk dibongkar oleh Portugal.
0: Nah, terakhir nih dari penampilan semalam barusan dari kedua tim, siapa pemain atau aspek permainan yang paling menarik perhatian Bung Taufani untuk terus kita pantau di laga selanjutnya?
1: Ya, dari kubu Kongo, saya menyoroti gelandang mereka Samuel Motusani yang walaupun bermain di Eropa tapi dia di Liga Yunani, saya lihat dia bisa tidak segan bersaing dengan nama-nama besar yang ada di barisan tengah Portugal. Dia sangat baik memotong bola, mengalirkan bola dari depan dari belakang ke depan. Sedangkan dari sisi Portugal, menarik melihat Conceição yang sejatinya tampil sebagai pemain pengganti di awal, sejak awal babak kedua, namun bisa memberikan impact begitu besar. Rasanya kemungkinan dia akan mendapatkan menit main yang lebih banyak di pertandingan-pertandingan selanjutnya jika melihat efek yang diberikan dia setelah masuk ke lapangan.
0: Baik, Bung Taufani. Terima kasih Bung Taufani atas analisis mendalamnya pada malam hari ini. Dan tentunya kita pendengar, jangan sampai terlewatkan juga nanti pertandingan antara Inggris dan juga Kroasia pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bung Taufani. Salam.

0: Baik pendengar, kita istirahat sejenak ya rehatnya, dan pastikan juga Anda tetap bersama kami di Indonesia Menyapa dini hari. Dan nantinya pukul 3 akan ada pertandingan antara Kroasia dan juga Inggris. Namun sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu. Kita dengarkan informasi yang satu ini.
1: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info dan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Tuntas kekuatan setiap peserta dalam kerja tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat di balik bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibor. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama Pak Visual Asa Review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejadian masa lampau, itulah yang dinamakan dejavu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Dejavu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Boyrek, seorang filosofis serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa dejavu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya dejavu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena dejavu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami dejavu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.
3: Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiapkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus

0: sebutan gelar top skor Piala Dunia 2026 semakin menarik setelah sejumlah bintang dunia mulai menunjukkan ketajamannya pada pertandingan hari ini ataupun di hari tadi. Dan Lionel Messi mencuri perhatian dengan mencetak hat-trick atau 3 gol ketika Argentina menghadapi Aljazair pada laga perdana grup C. 3 gol tersebut membuat kapten Argentina itu memimpin daftar pencetak gol sementara dengan koleksi 3 gol. Sejumlah penyerang top dunia mulai membutuhkan Messi setelah tampil produktif pada laga terbuka turnamen. Dua nama besar lain yang juga masuk dalam persaingan adalah Kylian Mbappe dari Prancis dan Erling Haaland tentunya. Dan kami akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan pemerhati sepak bola Ari. Bung Ari, selamat hari raya.
1: Saya selalu tunggu di.
0: Gimana melihat penampilan Lionel Messi 3 gol diciptakan ketika menghadapi Aljazair? Bahkan saya perhatiin kaki kiri kaki kanannya ciptain gol. Karena spesialisnya kan
1: iya.
0: Gimana?
1: Betul sekali. Iya, kita lihat masih memang seolah-olah mengaruh diri begitu ya, menyihir semua seluruh pecinta sepak bola, tidak hanya yang fans Argentina dan Messi, tapi juga pemerhati dan pencinta sepak bola secara keseluruhan begitu, dengan sejumlah rekor yang dibikin tadi pagi itu di waktu itu ya. Selain dia pemain tertua yang mencetak hat-trick di Piala Dunia, kemudian dia menyamai Ronaldo Santos sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia 16 gol. Kemudian juga dia untuk pertama kalinya mencetak hat-trick juga di Piala Dunia. Ini memang memperlihatkan kalau Messi memang ya seolah god ya di sepak bola. Jadi ya, ya itulah Messi gitu. Jadi kita tinggal melihat sekiranya dia aja gitu.
0: Jadi dia sekarang sudah di atasnya Ronaldo Santos dan Ronaldo Nazario di Brasil itu.
1: Kalau sekarang jumlah golnya masih sama dengan Miroslav
0: 16 gol.
1: Tapi Lionel Messi kan masih ada berapa pertandingan jumlah pertandingan lagi berkaitan grup minimal ya. Walaupun nanti apabila tidak ada permintaan kalau kan dia masih ada pertandingan. Tapi kalau terus bertahan sampai kapan mungkin nanti siapa tahu Argentina sampai ke final dan peluang itu untuk terus mencetak gol di Piala Dunia akan sangat terbuka. Dan memang ya tinggal kita tunggu waktu saja tadi ya untuk Messi menghabiskan sebagai pemain dalam sejarah Piala Dunia terbanyak.
0: Kalau menurut Anda, apakah rekor baru terpecah di dua laga fase grup?
1: Ya kalau dari pihak saya sih memang Messi dia masih bisa terus menambah perbendaharaan golnya ya, karena memang dia sebagai pusat permainan sendiri ya, dan semua pemain ada di belakang Messi untuk selalu memberikan umpan-umpan ataupun Messi yang memberikan umpan. Dan khusus sistem permainan di Argentina memang centralnya di Messi, dan saya kira untuk mencetak tambahan 2 atau 3 gol lagi saya kira masih bisa Messi.
0: Wah, jadi Anda yakin ya Messi itu akan masih bisa menambah
1: iya lagi ya? Pasti bisa menambah, karena memang dia dalam top performer ya untuk di Piala Dunia kali ini, karena dia juga sudah bermain di MLS ya bersama Inter Miami. Jadi dia sudah paham bagaimana atmosfernya, kemudian aklimatisasi dengan cuaca dan lain-lain. Saya kira masih sangat mudah sekali untuk memastikan sebagai pemain dengan top scorer gitu ya.
0: Tapi Anda mengatakan Austria dan Jordania sudah yakin bahwa Messi nanti akan bisa membuat gol lah pertahanan dari Jordan atau Austria ya.
1: Tapi jangan lupa kita apa kita perhatikan ada Kylian Mbappe yang ada di belakang Messi dengan 5 gol ya. Ini memperlihatkan memang ya mungkin Messi akan mencetak banyak gol lagi di Piala Dunia kali ini. Tapi Kylian Mbappe ini sedikitnya sangat sedikit sekali, jadi ya mungkin mudah ya Kylian Mbappe juga nanti yang dihasil di Piala Dunia nanti, atau dia tidak berbuat sepertinya masih panjang ya untuk Mbappe. Jadi ya kita tunggu aja nanti Mbappe pasti juga ya mungkin bisa melewati Messi juga gitu.
0: Oke, kalau Haaland juga?
1: Kalau Haaland kan dia baru sekarang ya main di Piala Dunia, jadi dia baru cetak 2 gol ya. Jadi saya kira jumlahnya masih sangat jauh sekali, tapi kan dia usia baru 25 tahun dan kesempatan untuk bermain di Piala Dunia berikutnya asalkan menurut Piala Dunia itu masih sangat terbuka sekali untuk mengejar perbendaharaan gol dari Klose dan Messi gitu ya. Karena kita tahu juga Haaland ini pemain yang itu masih di lini depan gitu. mumpuni, saya kira ya. Tapi untuk sekarang untuk mengejar solusi ekonomi baru sekalipun juga masih agak susah ya, karena persaingan tingkat permainan kompetitif di Piala Dunia ini kan sangat berat ya. Jadi saya kira pemain bisa mencetak lebih dari 3 gol dalam satu turnamen itu sudah ya, bagus.
0: Saya masih penasaran Erling Haaland dan PRP Norway ya. Menang atas Irak, Haaland mencetak 2 gol di situ. Nah, kalau menurut Anda seberapa besar ketergantungan tim nasional Norwegia terhadap ketajaman seorang Haaland di turnamen kali ini?
1: Iya, pastinya Norwegia akan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh Erling Haaland ya, karena memang dia sebagai sentral di lini depan dengan postur yang tinggi besar dan kemampuan dia mengendalikan bola kemudian memberikan assist juga kepada pemain-pemain rekannya gitu ya. Jadi saya kira Norwegia seperti halnya di Argentina, sentral permainan atau pelajarnya pasti ada di Haaland gitu. Jadi ya mungkin di dua pertandingan ke depan di Indonesia seperti ini Haaland masih akan menjadi goalgetter gitu ya. Dan kita, saya kira prediksi saya masih bisa menambah kita 1 atau 2 gol lagi di Indonesia.
0: Di fase ya, di grup fase grup ini
1: ya.
0: Mbappe ini Prancis juga mengalahkan Senegal 2 gol Mbappe di pertandingan itu. Dan kalau secara keseluruhan Anda melihat permainan Prancis ini apakah memang jurang sang khusus gitu untuk memecahkan Mbappe di lini depan?
1: Saya kira kalau
0: sebelumnya orang Mbappe itu dendol.
1: Iya, saya kira karena dari segi permainan Prancis tidak hanya mengandalkan seorang Mbappe sendiri ya, karena tim Prancis sendiri punya banyak pemain yang bisa menjadi pemecah kebutuhan, kemudian jadi goalgetter. Dan Mbappe ini kan kitanya berbeda dengan Messi ya, kalau Mbappe ini lebih sering muncul dari kanan kiri, kemudian di kanan kiri tengah, kemudian dia juga sering turun sampai ke belakang, yaitu untuk menjemput bola dan merebut bola, dan ya tipenya berbeda dengan Mbappe. Kalau Mbappe ini memang dia tipikal pemain yang bisa menyelesaikan peluangnya dengan caranya sendiri begitu. Jadi kalau memang dia bisa menambah terpendaraan untuk secara konsisten di Piala Dunia ini ya, kan tidak mungkin dia akan melewati Messi untuk di jumlah gol. Tapi secara permainan kalau di tim Prancis itu Mbappe bukan sebagai pemain nomor 9 atau nomor 10 gitu ya, dia lebih pemain nomor 7 dan nomor di pemain banyak, kemudian untuk menangi masuk ke serangan di kantung pertahanan lawan. Ya tidak kalian seperti itu.
0: Oke. Ada satu nama juga yang nggak boleh kita lupakan, Kai Havertz, Jerman, juga 2 gol waktu itu.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Iya. Ya kalau kita tahu kalau Jerman ini memang secara permainan dia lebih kolektif, kemudian semangat kantornya itu cara-cara semua tim semua pemain bergerak untuk menguasai bola, kemudian merancang permainan yang mumpuni untuk bisa menang lawan. Jadi cara, tapi kita lihat di pertandingan pertama dengan bisa menang telak ya, meskipun lawan yang dihadapi memang jauh di bawah kualitas Jerman ini, belum memperlihatkan Jerman yang kekuatan sesungguhnya menurut saya. Karena ini lebih pelatihan ya, kalau kemarin ya, kalau kemarin itu satu kemarin. Tapi kita lihat nanti di dua pertandingan berikutnya Jerman seperti apa.
0: Artinya di pertandingan pertama ini Messi langsung hat-trick 3 gol. Kemudian nama-nama lain juga di satu pertandingan berhasil menciptakan 2 gol. Mbappe, Haaland, kemudian Kai Havertz dan juga yang dari Amerika Serikat ini. Saya agak lupa namanya itu ya. Solari. Nah, Solari juga 2 gol juga di situ. Nah, tapi Marmati, ini juga ada saingnya. Usianya juga gak kalah senior ini dari Messi. Cristiano Ronaldo. Nah, Anda melihat
1: penyisian grup tetap setiap tim bermain tiga kali, kemudian ada nanti lolos ke babak berikutnya. Dan ya saya kira kalau di edisi sebelumnya minimal dalam satu tim itu sampai final itu bisa bermain 8 kali. Jadi kalau kita rata-rata bagi para pemain secara individu ya mungkin jumlah poin yang bisa dia cetak bisa menang bertambah, karena kemungkinan dia menghadapi beberapa lawan-lawan atau tim yang sekiranya ada satu tingkat di levelnya gitu, seperti turnamen kemarin. Ini kan jadi akan banyak pemain kita untuk menambah mencetak gol gitu.
0: Okay.
1: Kemudian juga ada beberapa tim yang belum melakukan momen terbaik yang bisa, karena mungkin teman-teman seperti Belanda dan seperti Spanyol yang baru kemarin baru pekan pertama dan menunjukkan hasil imbang. Dan di pekan berikutnya saya kira para pemain lainnya juga akan untuk mengejar gol juga untuk mengejar kemenangan. Nah, dari situ kita lihat para pemain pasti probabilitasnya untuk mencetak gol akan lebih besar, karena beberapa tim menghadapi lawan-lawan yang sekiranya satu tingkat di bawahnya. Tapi ketika sudah masuk ke babak gugur itu tingkat produktivitas gol itu kayaknya agak kurang ini ya, kurang banyak gitu nanti, karena memang mereka lebih mengamankan bagaimana supaya tidak gugur di babak penyisihan.
0: Okay. Atau begini, dengan satu pertandingan awal ini ada hat-trick seperti Messi, kemudian ada yang cipta dua gol. Apakah memang mereka itu bertemu dengan tim-tim yang unggulan di fase grup kali ini sehingga membuat para striker top dunia ini lebih mudah untuk nabung gol di awal kompetisi?
1: Iya, bisa jadi seperti itu ya, karena memang ini kesempatan mereka untuk mendulang penalti di pertandingan yang terutama menghadapi lawan-lawan yang satu tingkat di bawah. Tapi ketika
0: Gracias.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sesaat lagi kita akan menantikan pertandingan antara Inggris melawan Kroasia. Di mana ini adalah pertandingan pembuka antara di grup L ya, pada Piala Dunia 2026 ini. Dan grup L ini dihuni oleh Inggris, Kroasia, Ghana, dan juga Panama. Banyak pengamat juga menilai laga ini berpotensi menentukan juara grup sejak pertandingan pertama, dan ini merupakan pertemuan ulang semifinal Piala Dunia 2018. Di mana pada saat itu Kroasia menang 2-1 atas Inggris setelah perpanjangan waktu dan melaju ke final. Dan tentunya Anda bisa berkomentar dan juga memprediksi skor ya antara pertandingan Inggris melawan Kroasia ini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Dan tentunya saya malam hari ini atau dini hari ini tidak sendiri karena ada Bung Nova Fianto sebagai pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Nova.
1: Ya, selamat malam.
0: Iya, Bung Nova dengan Wisnu saya. Iya. Bung Nova, gimana nih melihat pertandingan pembukaan di grup L ini, Bu? Ini kan menjadi salah satu pertandingan yang menarik ya, antara Inggris melawan Kroasia sendiri, dan ini pernah bertemu di 2018. Kira-kira di build-up kali ini, Anda melihatnya bagaimana?
1: Ya, ini akan menjadi sebuah pertemuan antar sesama negara Eropa yang punya peringkat tinggi ya, ya. Inggris peringkat 4, Kroasia peringkat 11. Ini kalau dari ranking FIFA-nya, ini menjanjikan pertandingan yang seru nih. Nah, kalau dari sisi di dalam lapangannya, kalau kita lihat di Kroasia ada pelatih Zlatko Dalic, di Inggris ada Thomas Tuchel. Ini kedua pelatih ini sama-sama suka memainkan possession football. Jadi nanti mungkin kita akan melihat, menyaksikan pertandingan yang cukup menyegarkan di pagi hari ini. Tadi ada Portugal yang bikin melek, tampaknya bakal bikin melek. Dan nanti berarti para pendengar menghadap kantor dengan mata ngantuk nih.
0: Oke, tapi kita dulu, kita juga ada pendengar yang ingin berkomentar. Kita coba sapa ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Caswa. Bagaimana Pak Caswa melihat antara Kroasia melawan Inggris ini Pak Caswa?
2: Tadi pun pengen masuk tetap.
0: Kenapa tuh? Tapi gimana nanti kira-kira prediksi skor Pak Caswa tentang pertandingan ini?
2: Kalau menurut saya sih ya, kayaknya
0: 1-0 Inggris.
2: Iya. Iya. Saya mau pegang Inggris.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Caswa.
2: Makasih ya.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Kita beralih ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sarwi. Halo Pak Sarwi.
3: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat malam. Salam olahraga Pak Sarwi, gimana Pak Sarwi?
3: Aduh, kecewa banget saya lihat di Portugal tadi.
0: Masih belum ada bisa mumpon ya dengan Portugal dan juga Kongo.
3: Kadang di babak-babak akhir itu perangannya luar biasa. Iya. Karena dari punggungnya itu sangat kokoh sekali untuk pembiasaan datangnya itu ya.
0: Iya. Oke. Nah, kira-kira berapa nih Pak Sarwi nanti?
3: Ya, kalau untuk sekarang ini saya Kroasia 2-1.
0: Kroasia 2-1, wah keren sekali.
3: Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Sarwi.
3: Iya.
0: Waalaikumsalam. Iya.
1: Ya, ini memang Inggris ini untuk orang-orang Indonesia pasti memiliki tempat tersendiri, karena tentunya Liga Inggris Premier League adalah salah satu sajian sepak bola yang rutin musim ke musim, tahun ke tahun, sehingga tidak pemain-pemain Inggris ini tidak asing dari era ke era. Mungkin dulu dari zaman David Beckham, Paul Scholes dan kawan-kawan, kemudian beranjak ke sini sekarang sampai akhirnya ada era Harry Kane dan sampai kiper Jordan Pickford, John Stones dan segala macam. Ya. Karena dalam tanda kutip kenal dengan pemain, maka tidak heran Inggris selalu dipandang jadi tim favorit bola. Tapi di sisi lain betul tadi kata Bu Wisnu bilang bahwa ini sudah 7 dasawarsa, sudah 70 tahun. Pelatih Thomas Tuchel pun bilang bahwa dia agak terganggu dengan status favorit Inggris. Karena sudah juara 70 tahun yang lalu, tapi tetap jadi tim favorit, itu mengganggu Tuchel.
0: Iya, ada sisi beban mentalnya sendiri berarti ya. Berarti itu memang artinya itu kan ada keterkaitan emosional juga ya dengan para fansnya sendiri. Tapi kalau secara statistik dan realitas juga nih dengan skill dan segala macam, gimana nih? Apakah memang ini tidak sebagus dengan tim-tim besar lainnya, Bu?
1: Ya mungkin pada akhirnya bisa jadi ada di tangan De Fortuna ya. Jadi kita tahu punya pemain-pemain dengan skill bagus, individu, organisasi tim yang bagus, tetapi acap kali tandas jalan untuk menjadi juara. Seperti di kualifikasi tahun ini, prestasi Inggris luar biasa di sesi kualifikasi, tidak pernah kalah ya. Ini tapi tentunya kemudian mereka harus menginjak bumi ketika kalah di friendly match. Ini jadi membuat Inggris ya benar-benar harus waspada menghadapi persaingan Piala Dunia kali ini.
0: Baik, kita tahan dulu, ada pendekar lagi yang sudah masuk, ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam, selamat dini hari Pak Andi.
4: Ya, selamat dini hari Bengkulu.
0: Pak Andi, salam olahraga.
4: Iya, iya.
0: Iya, gimana Pak Andi ini? Kroasia atau Inggris?
4: Insyaallah Harry Kane dengan Marco Rashford di tangan jatah dan jadinya di depan skor ya, dengan final Petri Lyon bisa mengungguli Kroasia.
0: Berapa kira-kira, Pak?
4: Kita prediksi 3-0 ya.
0: 3-0. Ya. Wih, lumayan jauh ya gapnya 3-0 ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Lalu kita beralih ke Pak Hanafi di Padang. Selamat malam Pak Hanafi, selamat dini hari.
5: Apa kabar Bung Wisnu? Jaya.
0: Salam olahraga Pak Hanafi. Gimana Pak Hanafi?
5: Kita bahas kekuatan Pak Hijapa itu menang 2-1 atas Inggris.
0: Oke, 2-1 atas Inggris ya.
5: Ya, ini tadi ini prediksinya gitu, satu sama antara Portugal dengan siapa tadi ya, tadi
0: ya, Portugal Kongo.
5: Ya, prediksinya gitu. Dan nanti gitu sekali mudah-mudahan nanti gitu nanti itu ada kuasia satu.
0: Baik Pak Tafi, terima kasih ya.
5: Jaya.
0: Kita ke Bengkulu, ada Pak Kadir. Selamat malam Pak Kadir.
6: Selamat malam.
0: Salam olahraga Pak Kadir. Pak Kadir, gimana nih Kroasia atau Inggris nih?
6: Kalau menurut saya 2-0 itu Kroasia.
0: Wah, keren banget nih Kroasia ya, Pak Kadir ya. Oke, terima kasih Pak Kadir.
6: Kembali.
0: Ya. Ya, ini cukup imbang sekali ya, Bung Nova ya, antara Inggris dan juga Kroasia sendiri para pendukung-pendukungnya juga. Tapi kalau kita melihat bicara Inggris ya, pemainnya ya, ini ada sosok Harry Kane, Jude Bellingham, dan mungkin siapa sosok yang menurut Anda ini berpotensi menjadi pembeda di laga ini?
1: Kalau untuk sosok nama yang mungkin bisa menjadi pembeda, saya akan menunjukkan pilihan ke Harry. sering Alan bikin gol, tapi bikin gol. Nah ini kan pesaing-pesaingnya ya.
0: Yeah.
1: Jadi Harry Kane cukup panas nih. Meramaikan bursa top score di Piala Dunia 2026.
0: Ya, dan semoga nggak kayak pertandingan sebelumnya terjadi dukung-dukung Cristiano Ronaldo, tapi juga seperti itu. Nah, selain ada Harry Kane, ada lagi kalau dari Kroasia mungkin. Iya, Kroasia ini tim yang bisa dibilang Zlatko Dalic ini memiliki ketergantungan terhadap nama-nama lawas. Ya.
1: Nah,
0: ya.
1: Satunya adalah Luka Modric. Modric adalah salah satu pemain berusia kepala 4 yang bermain di Piala Dunia 2026 dan masih memegang peranan penting di tim Kroasia. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana Modric memiliki kualitas di lini tengah untuk menjadi dirijen permainan Kroasia, untuk mencari ruang, membuka ruang dan memberikan umpan-umpan matang ke lini depan.
0: Oke. Nah, itu dari Kroasia dan Luka Modric juga. Nah, kalau dari timnya sendiri ini kan kalau dibanding dengan Inggris ya, bisa dibilang ini tuh tim yang muda karena debutnya di 1998 dibandingkan dengan Inggris yang sudah lama sekali. Nah, meskipun begitu, Kroasia ini memiliki pencapaian yang baik dan bisa dibilang cukup konsisten ya di beberapa tahun terakhir. Ada di 2018 ini bisa juara 2, 2022 juara 3. Bahkan di awal debut di 1998 itu menempati juara 3 pertama kali, debut langsung juara 3. Nah, gimana nih Bung Nova melihat kualitas keseluruhan dari tim Kroasia itu sendiri tuh?
1: Iya, dengan adanya deretan prestasi tersebut, ini bisa kita lihat bahwa Kroasia memiliki talenta-talenta ya. Tahun 1998 mungkin ada yang ingat nama-nama Zvonimir Mirboba, kemudian Davor Šuker, segala macam ya. Kemudian di tahun 2018 muncul Luka Modric dan kawan-kawan dari Ivan Perisic. Ini untuk dalam Piala Dunia 2018 dan Piala Dunia 2022, Kroasia sama-sama ditangani oleh Zlatko Dalic. Jadi ini memang bisa jadi prestasi Kroasia tidak lepas dari tangan Zlatko Dalic yang bisa jadi sudah tahu luar dalam pemain, sudah tahu kebiasaan pemain seperti apa. Jadi menarik untuk melihat bagaimana kiprah Kroasia di tangan Zlatko Dalic untuk ketiga kalinya di dunia.
0: Oke, baik, kita coba tahan dulu, ada pendengar lagi, Pak Ambo Tua di Makassar. Selamat malam Pak Ambo Tua.
7: Ambo Tua.
0: Pak Ambo Tua, selamat malam. Iya. Gimana? Salam olahraga, Pak Ambo Tua.
7: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya, Jaya, Jaya. Gimana nih melihat skor akhir nantinya nih Pak Ambo Tua?
7: Sebelumnya saya cukup lega juga ya karena hasil yang tadi itu 1-1.
0: tadi pendukung siapa tuh?
7: Ya sebenarnya pendukung favorit saya sudah selesai itu yang tadi pagi.
0: Oh.
7: Tadi itu ya Argentina.
0: Iya.
7: Karena Argentina 2-0 itu yang kemarin pagi itu kan.
0: 3-0 nggak sih? 2-3.
7: 3-0 ya. 3-0 yang kemarin pagi itu. Oh, yang netral saja ini yang tadi ini. Ya, untuk pendukungan saya ya untuk hari ini ya Kroasia.
0: Oke.
7: Ini 2-0.
0: 2-0. Oke. Baik, terima kasih Pak Putro. Salam olahraga.
7: Oke.
0: Ya, ya, ya. Kita ke Budia di Tebet. Selamat malam. Selamat dini hari Budia.
8: Selamat malam dini hari menjelang pagi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
8: Jaya, Jaya.
0: Jaya. Wah. Semangat sekali Bu Ria, siapa nih pendukungnya nih? Siapa pendukungnya nih? Pendukung siapa nih?
8: Ya, jelas Inggris lah. Mau Abang Wisnu sama siapa sih?
0: Saya Bu Wisnu.
8: Bu Wisnu sama siapa di teman?
0: Ada, ini ada Bu Nova Aprianto.
8: Bu Nova. Kita semangat ya, jangan ngantuk ya.
0: Ya.
8: Tapi cukup Inggris ya. Cukup
1: kemampuan dari pemain-pemain sayap untuk turun ke belakang dan ketika menyerang bisa jadi tiga back ini tetap akan berdiri sejajar untuk mengantisipasi serangan-serangan Inggris yang memiliki kecepatan dan ketajaman.
0: Oke, berarti ini sama ya yang lini belakangnya terutama ini kemungkinan nanti kedepannya ya. Nah, tapi kalau kita bicara spesialisasi dari kedua tim ini kira-kira apa nih kalau tim Kroasia bisa menyerang bertahan atau bagaimana tuh kedua tim ini?
1: Ya, Inggris dan Kroasia ini memiliki tipe permainan yang sama, sama-sama suka mengendalikan bola, possession football. Yang sedikit membedakan adalah Kroasia ini memiliki sedikit kelemahan ketika mereka kehilangan bola, ketika mereka mencoba bermain zona marking atau man-to-man marking, di situ muncul ada mungkin kesenjangan dengan tim-tim elit lain dari Eropa ya. Mungkin misalnya di

0: jika nanti menemui kebutuhan, mungkin Kovacic akan masuk di babak kedua.
1: Oke, jadi ada pergantian ya kemungkinan nanti ya. Nah, oke.
0: Tapi juga di apa namanya di Kroasia ini kan juga banyak pemain-pemain yang kategorinya muda juga nih. Tadi kan tua, ini juga muda juga banyak nih. Nah, ada seperti Petar Susik, Luka Kostovic juga, dan Josko Gvardiol. Nah, itu gimana? Apakah Kroasia ini sebenarnya juga mengandalkan pemain-pemain yang usianya baru tersebut?
2: Iya, ini regenerasi. Ya, regenerasi dari Kroasia kurang berjalan mulus ya. Tidak semua pemain muda bisa bersinar menyaingi pendahulunya. Tadi ada Josko Gvardiol yang sudah memiliki nama lantaran bermain di Manchester City. Kemudian juga ada Josip Sutalo. Kemudian ada gelandang Martin Bakurina yang juga menjadi salah satu pilar Como di Liga Italia, mencuat Como. Salah satunya ada faktor keberadaan Martin Bakurina. Memang ini pemain-pemain muda Kroasia bakal melengkapi pengalaman yang sudah dimiliki oleh Luka Modric dan kawan-kawan. Dan Luka Modric ini sudah bermain di Piala Dunia sejak 2006 ya.
1: Iya, sudah lama sekali nih. Nah, oke, jadi melengkapi pengalaman juga ya, bisa melihat pemain-pemain lama untuk menirukannya dan segala macamnya. Dan apa namanya ya, kalau melihat materi pemain juga antara Kroasia dan juga Inggris, nah apakah jarak kualitas antara pemain Inggris dan juga Kroasia ini cukup jauh atau sebenarnya tidak jauh berbeda seperti yang dibayangkan banyak orang?
2: Kalau menurut saya tidak jauh berbeda. Balik lagi kalau kita lihat tadi bagaimana posisi kedua kesebelasan di ranking FIFA, Inggris peringkat 4, Kroasia peringkat 11, ini menunjukkan kualitas yang tidak jauh berbeda, tapi memang ada kesenjangan, sedikit kesenjangan di lini pertahanan. Bagaimana ketika mereka, bagaimana ketika Kroasia kehilangan bola dan bagaimana ketika Inggris kehilangan bolanya, nanti kita akan saksikan saat lagi, karena kedua tim sudah pasti akan saling mewaspadai bagaimana kecepatan lini sayap yang ada di tim Inggris. Ada Anthony Gordon dan Nani Maduweke yang akan bermain dari babak pertama. Kemudian juga Inggris pastinya akan memperhatikan kinerja Luka Modric yang bakal berusaha tampil sebaik mungkin di ya bisa kita bilang piala terakhirnya ya.
1: Iya, betul sekali. Nah, kita kalau lihat nama Inggris ya, ini kan juga masuk daftar nama unggulan setiap turnamen besar, bahkan sering mencapai final ya di tahun-tahun sebelumnya. Tapi seringkali juga masih belum sesuai harapan nih, belum sampai menang juara nih. Apa sih yang selama ini menjadi kendala dari tim Inggris ini, Bu? Dan mungkin nanti bisa diperbaiki di pertandingan ini.
2: Ya, kalau kita bicara kendala, pasti ada kendala di dalam lapangan ya. Organisasi tim atau ada bisa juga faktor-faktor di luar lapangan. Seperti kita tahu kemarin itu sempat ada kecolongan ya. Sebenarnya itu bisa jadi kemarin timnas Inggris. Tapi untuk saat ini Inggris memiliki pelatih yang bisa dibilang spesialis turnamen. Thomas Tuchel ini membawa Chelsea menjadi juara UEFA Champions League, dan kita akan lihat bagaimana kemujarapan

0: bisa jadi ada kejutan-kejutan seperti yang kita sudah saksikan di grup-grup lain.
1: Oke, kita nantikan juga kejutan-kejutannya dari tim-tim yang mungkin peringkatnya di bawah, tapi siapa tahu juga bisa memenangkan pertandingan. Nah, terakhir, kalau begitu saya minta prediksi kira-kira skor akhirnya berapa dan siapa pemain yang berpotensi menjadi penentu kemenangan ini, Bu?
0: Ini agak sulit ini untuk menentukan pemenang karena benar-benar ketat sekali ini pertandingan ini. Tapi mungkin saya harap bisa banyak gol, biar semua terhibur, biar semua melek. Mungkin

0: Ya, mendengar, kita akan saksikan jalannya pertandingan yang akan dipandu oleh rekan kami Bung Indra Kudigiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Indra.
1: Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Nova yang telah mengulas jelang pertandingan antara Inggris menghadapi Kroasia. Kick-off babak yang pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, dilakukan oleh Inggris melalui Declan Rice tadi, pemain di Gunners Arsenal yang sukses musim ini. The Gunners meraih juara Liga Inggris. Pada kesempatan kali ini tim nasional Inggris mengenakan kostum putih-putih, sementara tim nasional Kroasia mengenakan kostum biru-biru. Dan saya tidak sendiri, nanti akan bersama Bung Tomo Hakim juga akan memandu jalannya pertandingan. Laporan pada mata pertandingan grup L dari Inggris menghadapi Kroasia. Ya, masih terjadi pergantian bagaimana penguasaan bola. Ini bagaimana penjaga gawang tadi begini, Ivan Kovic berangkat langsung jauh ke depan, jatuh di daerah pertahanan dari Inggris, namun dengan tenang ke Johnstone melahirkan bola, amankan pertahanan. Bagaimana Jordan Pickford tadi berhasil mengamankan Nico Orai ini, pemain bertahan dari Inggris. Johnstone berputar pada Orai di sektor sebelah kiri ini. Pertahanan dari Inggris mendapat tekanan tadi dari pemain-pemain Kroasia, masih pemain Inggris, namun sebuah kesalahan tadi, umpan yang diberikan di sektor sebelah kiri pertahanan Inggris berbuah menjadi tendangan penjuru yang pertama di pertandingan ini diraih Kroasia di sektor sebelah kiri dari Inggris. Kita masih nantikan. Ya, nampaknya Ivan Perisic yang akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri. Jumlah pemain Kroasia pun sekitar 6 pemain berada di daerah kotak penalti dari Inggris, siap-siap akan menyambut tendangan penjuru dari Ivan Perisic. Jumlah pemain Inggris James mengawal barisan pertahanan. Coba kini bagaimana Ivan Perisic mengambil apa-apa sudah dilakukan kaki kiri, coba ditendang. Oh, namun sayang sekali tadi upaya dari pemain dari Kroasia, nampaknya nomor punggung 6 dari Kroasia, Josip Sutalu, dengan kaki kanannya menyambut, namun terlalu tinggi juga upaya dari tendangan. Setengah tadi cukup tinggi tendangannya, namun tidak membahayakan gawang yang dikawal oleh Jordan Pickford. Sodorkan saja ke sektor sebelah kiri, ada tadi Orai juga, namun itu pemain dari Kroasia kembali bola bergulir ke lapangan. Johnston kini nampaknya menguasai bola, sodorkan lagi pada Jordan Pickford dengan tenang memainkan bola di dalam pertahanan sendiri. Alirkan lagi sektor sebelah kanan, ada Ezri Konsa coba ke depan tadi mencari Madueke. Madueke berputar lagi pada Konsa, namun dapat lagi tekanan lagi dari pemain Kroasia. Berbahaya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris tadi, namun kembali dapat diamankan lagi bagaimana Declan Rice. Angkat langsung ke depan Rice, bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan, jatuh di daerah pertahanan dari Kroasia. Ada Luka Vukovic, ada juga Luka Modric, pemain veteran dari Kroasia di lingkaran tengah. Angkat ke depan, namun kembali dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Inggris. Mencoba kini Inggris menguasai bola, mencari ada Madueke, Noni Madueke, pemain di Gunners Arsenal mundur ke belakang pada pemain Inggris lainnya. Mencoba Johnstone kini mendekati dekat garis tengah lapangan pertandingan. Dan punggung 8 di sana Elliot Anderson bersama dengan Rizky Madueke mencari Hadiket tadi maksudnya, namun kembali dapat dipotong lagi dan dikuasai lagi kembali oleh pemain Inggris. Hadiket angkat langsung jauh ke depan, namun kembali dipotong lagi. Modric kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang dia dapat tekanan dari pemain-pemain Inggris. Cukup aktif dari Inggris maupun juga Kroasia melakukan tekanan terhadap penguasaan bola lawan. Coba lagi, namun keluar saja tadi Jordan Pickford dari sarangnya tadi, nyambut bola yang liar di depan garis pertahanan dari Inggris. Rich James kini menguasai bola, mundur ke belakang, dipersilakan kepada Konsa. Stone kini menguasai bola. Alirkan ke sebelah kiri, mundur ke belakang. Dapat tekanan dari pemain-pemain Kroasia, mundur lagi kepada Jordan Pickford. Masih Jordan, natap ke depan. Siapa akan diberikan, jauh keluar dari sarangnya, angkat dengan ke kiri, bola melambung tinggi di sisi kanan. Ini serang dari Inggris, mencoba dikuasai oleh Madueke, namun sudah keluar. Bagaimana kekuasaan bola tadi, terlalu keras datangnya di sisi kanan ini serang dari Inggris. Bola dikuasai nomor 4, Josko Fabio dari Kroasia di sektor sebelah kiri pertahanannya. Sudah lakukan lempar ke dalam, sodorkan bola ke depan, namun kembali menyentuh pemain-pemain dari Inggris. Tadi nampaknya Elliot Anderson kembali menghasilkan lempar ke dalam, sudah dilakukan. Nomor 2 ini dari Inggris, Ezri Konsa, sodorkan lagi kepada John Stone. Pemain Manchester City mundur ke belakang kepada Jordan Pickford. Masih mencari celah para pemain Inggris. Dengan tenang, Jordan Pickford memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sodorkan lagi di sisi kanan kepada Konsa. Masih Konsa, ke depan dia maksudnya. Masih memberikan bola kepada Harry Kane juga yang berada di kaki tengah. Declan Rice kini menguasai bola. Mencoba mengirim perlahan ke daerah pertahanan dari Kroasia. Mencari kawan yang bebas. Alirkan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Elliot Anderson. Menatap ke depan namun tidak jadi diberikan. Mundur ke belakang kepada Konsa. Masih Konsa. Declan Rice. Alirkan lagi Anderson di sisi kanan dalam. Coba pendek saja kepada Rich James. Rich James pemain Chelsea. Mundur ke belakang kepada Konsa. Masih tapi juga cukup kesulitan. Masuk ke menit 27 babak yang pertama ini antara Inggris dan juga Kroasia. Sodorkan langsung bola ke depan tadi mencari Harry Kane, namun coba dipotong lagi, berbahaya. Sudah serangan kini dari Inggris, ada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kroasia. Noni Madueke berputar-putar, lagi mundur belakang dari Rich James, angkat ke depan, namun dapat dihalau tadi. Madueke mencoba lagi Harry Kane, lepas ke depan, terus Harry Kane, kapten kesebelasan dari tim nasional Inggris tadi, mencoba melepaskan tendangan di daerah pertahanan dari Kroasia. Pemain yang kini bermain untuk Bayern Munchen ini, namun bolanya masih melenceng jauh. Tadi kan sempat terkena nampaknya dari salah satu pemain Kroasia di sisi kiri pertahanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Inggris. Declan Rice yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini sambil harus kulit bundar, mengambil ancang-ancang, konsentrasi, menatap ke depan, melihat sejumlah rekannya di daerah kotak penalti. Tidak hanya ada 5 pemain Inggris berada di kotak penalti. Sudah dilakukan oleh Declan Rice, mencoba di sudut, terjadi perebutan di sana, datang lagi pemain Inggris, namun ya, pelanggaran nampaknya. Apakah ini berbuah penalti? Ada wasit. Tadi bagaimana pergerakan dari Noni Madueke dan juga pelanggaran yang sepertinya dilakukan oleh Luka Modric tadi. Kita nantikan keputusan apakah memang berbuah penalti bagi tim nasional Inggris. Ya, berbuah penalti. Bagaimana Harry Kane nampaknya akan melakukan eksekusi di babak yang pertama ini memasuki menit ke-9. Main berpunggung 9 ini Harry Kane. Masih memegang sekuri bundar, konsentrasi untuk menaklukkan kiper Dominik Divakovic dari Kroasia. Sambil masih memegang konsentrasi, menaruh di titik putih 12 pas. Harry Kane yang akan melakukan eksekusi sekaligus kapten dari tim nasional Inggris. Menatap ke depan, mundur beberapa langkah ke belakang Harry Kane, konsentrasi. Harry Kane siap-siap melakukan tendangan. Apakah ini akan berbuah menjadi gol bagi tim nasional Inggris? Ambil ancang-ancang, sudah dilakukan, dapat di tepis, lagi hole. Luar biasa tadi banget Dominik Livakovic tadi mampu memuntahkan tendangan penalti dari Inggris tadi di sisi kanan yang diarahkan oleh Harry Kane, mampu dibaca dengan baik oleh Livakovic. Kita masih nantikan bagaimana tadi tendangan penalti. Dan kembali lagi nampaknya ada evaluasi VAR untuk kembali apakah yang dilakukan dari penalti tadi. Wasit yang memimpin dini hari ini waktu Indonesia, Clement Chorvin pergerakan dari jaga gawang tadi apakah sudah bergerak sebelum bola benar-benar ditendang oleh Harry Kane. Ya, retake kembali dilakukan tendangan oleh Harry Kane setelah pelanggaran dilakukan. Nampaknya pergerakan dari Dominic Ivakovic ini tadi harus memang belum bergerak atau meninggalkan garis dari gawang, di mana belum sempurna Harry Kane melakukan tendangan, dia sudah bergerak dan ini harus kembali dilakukan tendangan ulang penalti bagi tim nasional Inggris. Kembali dilakukan oleh Harry Kane jika tadi mengambil sisi kanan, apakah akan mengambil sisi yang sama? Harry Kane konsentrasi mengambil ancang-ancang kembali menatap sekulit bundar, konsentrasi juga dengan Dominic Ivakovic dan gawang dari Kroasia ini. Harry Kane mengambil arah yang sama. Bagaimana Harry Kane akhirnya mampu menipu dari Dominic Ivakovic untuk memastikan skor bagi Inggris 1-0 di menit ke-11 babak yang pertama ini. Bagaimana Bung Nova melihat gol ini?
2: Ya, ini merupakan sebuah kejelian Inggris ya untuk mencecar sisi sayap dari Kroasia, dan tadi penalti ini kemudian datang karena ada pelanggaran yang dibuat oleh Luka Modric. Salah tadi Luka Modric untuk menyapu bola sehingga maksud sapuannya justru mengenai kaki Toni Madueke. Ini meskipun tadi Harry Kane gagal, kita tahu Ivakovic adalah pemain kiper dengan kemampuan dia punya rate mengadang penalti itu 14-20%. Jadi memang ini bukan tugas yang mudah untuk Harry Kane mencetak gol dari free kick.
1: Ya, dia menjadi keunggulan bagi timnas Inggris ini, memimpin 1-0 sementara untuk Kroasia, di mana kick off kembali berlangsung dan ini juga tentu akan membangkitkan nampaknya juga semangat Kroasia untuk membalas skor yang tertinggal di babak yang pertama ini. Tadi sebuah serangan namun kembali dapat disapu oleh Dominic Ivakovic. Bung Tomo, di babak yang pertama ini nampaknya akan semakin menarik begitu.
3: Ya, menarik perhatian atau menarik apa ya?
1: Menarik amputan.
2: Perjalanan itu.
1: Terima kasih bagi kerja teman, bagi bergerak berarti hari-hari serta perusahaan di mana pun anda berada. Kali ini kami hadir kembali dalam pertandingan Piala Dunia antara Inggris melawan Kroasia. Sudah 1-0, menit pertandingan sudah berlangsung selama 13 menit. Kali ini Kroasia masih menguasai bola. Ada Petar Sucuk yang terdia ke nomor 16 tadi, ada Martin Baturin belakang. Kali ini pemain Kroasia menggunakan seragam biru-biru. Dia mencoba menguasai bola. Josep Guardiol tadi melebar, dia ada Stanisic kali ini mencoba untuk bawa bola di pertahanan pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi pada Guardiol di belakang, masih menjadi rekannya Guardiol, masih menguasai bola. Kali ini melebar sedikit kembali Stanisic, kembali pada Guardiol, belakang lagi masih ada Vuskovic yang kali ini berada di sektor tengah. Masih pelan-pelan antara tiga pemain yaitu Josep Guardiol, Sutalo dan juga Vuskovic memainkan bola. Masih mencoba melakukan penetrasi kali ini Josep Stanisic di sektor sebelah kanan. Dua pemain Inggris berhasil dilewati. Mario Pasalic kali ini bawa bola, coba untuk mengarahkan bola pada sipul gerak di tengah. Masih ada tadi Petar Musa, namun sayang sekali meskipun terjatuh di dalam kotak penalti, berhasil diadang oleh Jude Bellingham tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain Kroasia bernomor punggung 26 Petar Musa dalam melakukan serangan, nah, ternyata tendangan gawang pasif Clement Turpin yang menunjuk ke gawang Inggris. Tendangan gawang kali ini dilakukan setelah tadi serangan yang dilakukan oleh Kroasia gagal dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Sudah dilakukan oleh Jordan Pickford, lebar kali ini ke kanan yang sudah dalam nomor 2 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kroasia, masuk ke dalam kotak penalti nomor 5 dan kembali ke gawang Madueke. Ini mencoba untuk mengirimkan umpan, namun sayang sekali umpan Toni Madueke di dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh Guardiol. Pemain Kroasia nomor 4 menghasilkan tendangan penjuru kali ini sektor sebelah kanan pertahanan sendiri Kroasia masih mencoba untuk membangun serangan. Persepsi balon, lebar dia, langsung Josh keluar gol yang dituju adalah Luka Modric, namun ternyata bola lebih dekat dengan gawang Jordan Pickford dari Inggris. Selama 20 menit Bundoba, ada catatan apa dari kedua tim untuk pertandingan kali ini Bundoba?
2: Ya, kita melihat bagaimana Inggris mencoba untuk cepat merebut bola ketika mereka kehilangan bola. Mereka tidak mau berlama-lama memberikan peluang bagi Kroasia untuk mengembangkan permainan. Karena di Kroasia sendiri ada Luka Modric yang meski usianya sudah memasuki 40 tahun, Modric ini masih memiliki fisik yang baik. Mereka Modric juga dibutuhkan oleh keberadaan talenta-talenta senior seangkatannya. Kita sebut ada Ivan Perisic, juga didukung oleh pemain-pemain muda seperti Josko Guardio, kemudian tadi ada Peter Musa ya, dan juga Martin Baturini. Sementara Kroasia sendiri ini memang masih mencari bentuk permainan yang pas untuk menghadapi Inggris yang begitu agresif dalam sekitar 20 menit pertama ini.
1: Ya, baik. Itu dia sedikit ulasan yang disampaikan oleh Bukova, dan pertandingan kali ini berdengar sudah memasuki high pressure break, di mana ini adalah peraturan baru dari FIFA ya, Bukova ya. Istilahnya dulu water break ya?
2: Iya.
1: Bukan water cannon kan ya? Nah, water break ini seberapa efektif sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh kedua tim, Bukova?
2: Ya, ini bisa, bagi para pemain ini bisa menjadi sarana istirahat ya. Mereka bisa mengisi kembali energi dengan minum dan mengisi kembali masukan-masukan taktik dari pelatih. Ya. Ya. Tapi memang peraturan baru ini tidak 100% mendapat tanggapan positif karena Kapten Belanda Virgil van Dijk menyebut bahwa aturan ini dalam tanda kutip merusak permainan sepak bola yang sudah berlangsung 40 menit bersih istilahnya begitu.
1: Ya, lagi panas-panasnya gitu kan. Break dulu kita, ya kan.
2: Memang ini juga ada kepentingan masuk iklan. Di beberapa siaran mungkin ketika habis break,
1: ya. Komersial break.
2: Betul.
1: Apakah kita harus break dulu? Enggak, ya. Kita masih terus akan menghadirkan pertandingan malam hari ini antara Inggris menghadapi Kroasia. Sementara untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Inggris unggul 1-0 melalui gol Harry Kane di menit ke-11 melalui tendangan penalti tadi setelah Tony Madueke terjatuh akibat bersentuhan dengan Luka Modric, sehingga wasit yang memimpin pertandingan yaitu Clement Turpin asal Prancis ini menunjuk titik putih unggul Inggris sementara atas Kroasia di menit pertandingan yang memasuki 24 menit. Dan saat ini kedua tim juga masih mendengarkan arahan dari pelatih masing-masing, yakni Zlatko Dalic dari Kroasia dan juga Thomas Tuchel yang saat ini menunggangi timnas Inggris. Akankah Kroasia berhasil menambah atau membalas atau bahkan unggul dari Inggris, atau justru sebaliknya Inggris yang akan mengungguli Kroasia di pertandingan dini hari kali ini? Pastikan Anda terus bersama kami, Pro 3 RRI, dan juga siaran ini dipancar luaskan melalui jaringan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung, sudah pukul 3.24 waktu Indonesia Barat, mungkin di timur ini sudah pukul 5.30 ini ya. Selamat bersiap-siap untuk Anda yang berada di wilayah Indonesia Timur dan juga Tengah untuk beraktivitas di pagi hari ini. Bagaimana? Ngantuk enggak? Udah 5.30 di wilayah Timur ya. Jadi ngantor enggak nih? Pertandingan Garuda kali ini memang berlangsung di dini hari. Menjadi tantangan tersendiri untuk warga di belahan barat dunia, di Indonesia tentunya. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Bola kali ini dibahas oleh pemain Kroasia, Dominik Livakovic. Langsung dia melewati garis tengah. Umpan yang dituju adalah tadi Mario Basalic, namun berhasil dikuasai oleh pemain Inggris Declan Rice. Kali ini menguasai bola ke belakang dia. Ada Nico O'Reilly, kemudian ada The John Stones kali ini. Kembali kepada O'Reilly di sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. John Stones ke belakang, ada Jordan Pickford. pemain nomor 14 di Pascal Cek, Perisic ke belakang lagi dia. Josep Cipane, nomor 6. Luka Modric yang harus turun sampai ke belakang. Dan setengah lapangan kali ini coba mengatur serangan tak kapten. Gesernya, Ivan Perisic. Kembali lagi pada Luka Modric di tengah. Masih coba untuk bangun serangan. Melebar. Josep Stanisic, nomor 2. Ke belakang lagi dia. Italo. Kemudian kepada Modric lagi. Masih berdaya. Sekarang tenang. Pertandingan. Geser dia ke sebelah kiri pertahanan. Ada kali pemain nomor 14 Perisic belakangnya Guardiol masih mencari rekannya. Guardiol sempur sebelah kiri pertahanan dari Kroasia ke belakang lagi. Vujkovic, Dominik Livakovic yang bisa menjaga gawang. Sutalo kembali kepada Livakovic, hampir dicuri oleh Harry Kane namun berhasil dibuang. Bola yang dituju adalah Martin Bakurina tadi namun ternyata berhasil dicuri oleh pemain Inggris Ernst Ponsa. Kali ini coba masuk bola Neco, Peter Musa, O'Reilly geser dia ke Price. Nah, sayang sekali berhasil dicuri oleh pemain Kroasia kali ini pemain nomor punggung 20 Mario Pasalic, namun ternyata terjadi benturan dengan pemain Inggris. Gagal kali ini serangan yang coba dibangun oleh Kroasia setelah tadi mencoba memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh Harry Kane ketika menerima umpan. Niatnya mencuri bola namun memang ya mencuri itu tidak baik, jadi gagal juga kan usahanya kan. Hanya tidak boleh untuk mencuri-curi ya. Tidak boleh untuk mengindra mencuri-curi, bahaya itu, apalagi mencuri kesempatan dalam kesempitan. Inggris kali ini mencoba untuk menguasai bola kembali. Umpan yang sudah dilakukan yang dituju adalah tadi Madueke berhasil dikuasai oleh pemain Kroasia. Dicuri saja tadi pemain Kroasia lagi. Untuk bola kali ini dikuasai oleh Guardiol. Josko Guardiol, belakang dia Dominik Livakovic. Masih agak sedikit mencari-cari sepertinya Bruno Fani. Siapa ini ya yang akan dikasih oleh si penjaga gawang Dominik Livakovic langsung saja ke depan. Umpan-umpan jauh ini Bruno Fani coba diperhatikan oleh Kroasia. Ini coba kali ini serangan kali ini oleh Kroasia melebar ke sektor sebelah kiri. Sektor sebelah kanan pertahanan Inggris main nomor 14 dari Kroasia. Perisic coba meminta dukungan dari teman-temannya. Belakang lagi dia. Kali ini yang dituju adalah Vujkovic. Lebar ke sebelah sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Stanisic kali ini berhadapan dengan Anthony Gordon. Langsung dalam kotak penalti. Disundul saja bola. Kali ini dikuasai oleh Luka Modric. Kanan dia dituju masih Luka Modric. Coba untuk mencari celah. Main-main Kroasia membuka ruang perang untuk menyamakan kedudukan di pertandingan menit 29 kali ini. Perisic kali ini belakang dia Guardiol, Vujkovic di sektor tengah pertahanan dari Inggris. Vujkovic masih menguasai bola. Kanan Sutalo, kemudian kembali lagi Vujkovic masih mencoba untuk mencari celah. 17 Petar Cukic coba untuk melakukan penetrasi kembali lagi ke belakang. Vujkovic sudah berada di garis tengah semua pertahanan pertama yang pertahanan Kroasia. Namun kembali lagi ke belakang kali ini coba untuk memancing pemain-pemain Inggris keluar dari sarang yang berhasil direbut kali ini oleh pemain Inggris. Coba melakukan serangan balik Inggris yang dituju adalah Harry Kane melebar. Tony Madueke di sektor sebelah sayap kanan dari Kroasia dalam kotak penalti yang dituju adalah Jude Bellingham. Namun terjatuh Jude Bellingham tadi ketika menerima umpan dari Tony Madueke di dalam kotak penalti Kroasia. Tidak membahayakan gawang Kroasia. Dominik Livakovic masih aman. Umpan pendatar dihadirkan oleh Madueke ke Jude Bellingham ini belum berhasil. Jadi jadinya adalah lagu Hey Jude itu. Perpaduan antara Beatles sama Roma Irama. Inggris kembali menguasai bola. Indra, gimana ini? Anda melihat pertandingan?

0: alirkan lagi kepada Madueke. Bersama dengan 1-2 dengan Chris Jeff. Kirimkan umpan langsung nanti bagaimana sudut dari kita berbentur tadi. Pemain dari datang lagi di kanan juga membantu namun kembali jatuh di kaki pemain Kroasia dengan tenang. Berhasil mengamankan situasi serangan bertubi-tubi dari Inggris tadi di sektor sebelah kiri pertahanannya. Barrio kini memasuki bola dengan tenang. Coba mengamankan, atur tempo. Kedokan saja mundur ke belakang pada Vuskovic. Yang gawang Livakovic. Alirkan lagi mencoba ke depan. Pemain Kroasia membangun serangan. Dengan 15 Mario Pasalic. Bersama Dewan namun kembali keluar lapangan tadi. Inggris kini menguasai bola. Orang ini di situ sebelah kiri. Kedokan kepada kita mundur ke belakang. Anderson Elio balik kepada nomor punggung 2 dari Inggris mundur lagi kepada pivot, alirkan lagi ke sebelah kiri, Declan Rice bayangi dengan ketat tadi oleh Peter Musa, tenang-tenang, Elliot Anderson coba mengontrol bola, alirkan lagi pada Ezri Konsa, Konsa menguasai bola sisi kanan, Elliot Rizgit, alirkan lagi ke depan, dari kebutuhan ada Jude Bellingham, nampak kalau dipatahkan lagi pemain Kroasia. Ini membangun serangan sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris berbahaya melagi lagi Tony Tolton atau posisi ini tarik mundur kembali terus ke dalam gol bagaimana nampaknya nomor punggung 16 Martin Baturina yang menyambut umpan tarik tadi melepaskan tendangan tajam hujan gol atau gawang yang dikawal oleh Jordan Pickford berubah kedudukan di menit 36 ini babak yang pertama sebuah upaya tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris berhasil dimanfaatkan oleh Baturina tadi dengan tendangan kaki kanannya sehingga tidak mampu diantisipasi atau dihalau tadi oleh Jordan Pickford. Bung Nova, bagaimana melihat proses ini gol ini dari Kroasia?
1: Ya, sebuah kelengahan yang harus dibayar mahal di Inggris ya. Tadi kita saksikan memang Inggris menguasai bola lebih dominan tetapi ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti tadi oleh Harry Kane kemudian tadi oleh Jordan Pickford dan kali ini kesalahan Inggris dalam membangun serangan di lini belakang harus dibayar mahal. Gol 1-1 membuktikan bahwa keunggulan Inggris di awal dengan skor 1-0 belum cukup untuk menghadapi kesebelasan seperti Kroasia yang memiliki kedalaman skuad cukup bagus.
0: Ya, hukuman bagi timnas Inggris menyusul kelengahan atau juga kesalahan yang dilakukan para pemainnya belum berhasil keluar dari tekanan juga dari Kroasia. 1-1 kini skor semakin kembali imbang dan juga semakin menarik tentu di sisa babak yang pertama ini memasuki menit 37 supaya lagi dari Kroasia membangun serangan dari nomor punggung 6 bagaimana dari Kroasia mundur ke belakang Josip Sutalo tadi angkat ke depan coba dibayangi tadi oleh main dari Inggris untuk ke belakang kepada Rizgit di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan ada cuma melihat Anderson bersama 1-2 dia di kan right kan lagi berkonsol langsung jauh ke depan dari Harry Kane di sana bersama 1-2 bagaimana juga tadi ada Anthony Gordon yang mengisi sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris lemparan ke dalam kini bagi Kroasia di sektor sebelah kanan pertahanannya masih memainkan gol mundur ke belakang kepada Vuskovic mainkan bola Vuskovic, alirkan kembali ke Guardio, dapat tekanan dari Madueke tadi. Bagaimana Guardio dan juga Nuno Madueke yang coba menekan langsung ke kita pertahanan dari Kroasia sehingga bola bergulir keluar lapangan. Masih yang lemparan ke dalam bagi Kroasia. Guardio akan melakukan lemparan ke dalam langsung jauh ke depan. Mencari kawan yang coba disundul lagi, dihalau lagi oleh Konsa. Terjadi perebutan di sana. Coba Kroasia menguasai bola namun kembali dapat direbut tadi oleh Jutlun yang terjadi perebutan lagi Baturina tadi tercetak gol namun pelanggaran dilakukan oleh Elliot Anderson nampaknya punggung 8 terhadap Baturina mencetak gol bagi Kroasia di sisi kiri dalam pertahanan dari Kroasia tentang motif sodokan bola ke depan mencari kawan yang berubah sedangkan disana bagaimana juga Peter Musa disana sodokan lagi mundur ke belakang pada Josip Stalu pada Vuskovic mundur ke belakang ke jauh Dominic Livakovic menatap ke depan Dominic angkat langsung jauh ke depan bola melambung tinggi melewati garis tengah upaya dari menahan pergerakan dari pemain Kroasia berbuah. Serangan bebas dilakukan dengan cepat oleh Luka Modric, coba menggiring bola kiri. Pemain dari Kroasia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris mundur kembali ke belakang kepada Modric. Masih Modric menguasai bola. Sodorkan lagi kepada Kustovic. Kustovic melebar kepada nomor 16 di sana, Martin Baturina. Sedikit mundur ke belakang. Kustovic menguasai bola. Kembali lagi ke tengah. Jusuf Stalo melebar ke sisi kanan. Mendapat kanan dari pemain Inggris. Kini Kroasia semakin mundur ke belakang. Pada penjaga gawang. Langsung saja Dominic angkat langsung ke depan ke sektor sebelah kiri. Mencoba dikuasai oleh Ivan Perisic. Namun terlalu keras datangnya bola. Tidak mampu dikuasai oleh Ivan Perisic. Dan bola keluar lapangan. Lempar ke dalam Inggris sudah dilakukan. Bagaimana pemain Inggris punya menguasai bola. Ezri Konsa. Sedotkan pendek saja kepada John Stone. Ada juga Elliot Anderson. Berikan lagi pada Konsa. Mundur kepada Jordan Pickford. Yang keluar lagi dari sarangnya. Berikan lagi pada John Stone. Atau ke depan. Berikan lagi pada Konsa di sisi kanan. Ada Rhys James di sisi kanan luar. Rhys James coba melewati satu pemain. Angkat langsung di depan Inggris. Datang lagi menuju Madrid. Mencoba mengejar bola. Namun dihal dengan sundulan kepala tadi oleh Kustovic. Bola pun bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Kroasia, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya kiri bagi Inggris. Rebutan 1-1 babak yang pertama ini. 1-2-3-4-5 pemain Inggris sudah mulai maju ke depan. Akan coba menyambut dengan tendangan penjuru yang dilakukan oleh Declan Rice. Pemain yang bermain untuk Guns Arsenal, Declan Rice. Kita nantikan di sisi kiri pertahanan dari Kroasia. Harry Kane pun bersiap-siap, ada Johnson di sana, ada Konsa. Konsentrasi dengan Rice. Berlatang mundur ke belakang, menatap ke depan, melihat rekan-rekan yang memberikan aba-aba dengan tangan kirinya. Sudah lakukan di kanan, menjadi sudut, Harry Kane, goal! Inggris kembali memimpin melalui Harry Kane. Memasuki menit ke 41, babak yang pertama ini. Bagaimana Van, tendangan penjuru dari Declan Rice, mampu ditanduk dengan keras oleh Harry Kane yang jatuh di sisi kanan gawang dari Kroasia yang dikawal oleh Dominic Livakovic. Bagaimana Bung Nova melihat lagi gol ini?
1: Ini adalah kejadian Inggris memanfaatkan situasi bola mati ya. Kita lihat bagaimana Harry Kane tanpa pengawalan dengan leluasa mengambil ancang-ancang untuk melompat dan menanduk bola masuk ke gawang Dominic Livakovic. Dan sepertinya memang skema ini sudah menjadi makanan hari-hari dalam latihan timnas Inggris ya, sehingga bisa membuat lawan terkecoh dengan pergerakan di kotak penalti untuk menyambut sepak pojok.
0: Ya, ini menjadi keunggulan kembali bagi Inggris setelah tadi juga beberapa kesalahan dilakukan dan akhirnya berbuah gol bagi Kroasia, namun mampu memimpin kembali di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Itu ini membuat sejumlah bagi para pendukung timnas Inggris, Fajar Nugroho dan juga Rudi Zain yang menyaksikan pada malam hari ini atau dini hari ini berdebar-debar menangkit masang berapa tadi? Ya. Oke, kita lanjutkan lagi sebuah pertandingan kita di sebuah tekanan dari Kroasia di sektor sebelah kanan, namun harus keluar lapangan. Bagaimana bola terlalu keras bergulir menuju Tomo. Pertandingan semakin menarik di babak yang pertama ini, sudah terjadi 3 gol.
2: Ya, 3 gol dan semuanya ini sangat tidak diduga-duga ya. Jadi cetak gol untuk Kroasia mencoba menguasai bola. Umpan yang dilakukan Batu Rina tadi berhasil dihalau oleh Anthony Gorter. Kemparan ke dalam untuk Kroasia kali ini di menit pertandingan 45. Sudah waktu normal sudah berakhir, namun ada perpanjangan waktu sekitar 5 menit ditambahkan untuk babak pertama kali ini. Kroasia mencoba menguasai lemparan ke dalam sudah dilakukan terjadi 17 kali ini. Bola kali ini kuasai oleh pemain Kroasia. Yang dituju adalah Ivan Perisic sudah melewati garis tengah lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris. Disusul oleh pemain-pemain Kroasia lain yang menyusul di belakang. Sudah bangun serangan kembali ke ajang Kroasia. Geser dia. Batu Rina. Perisic. Guardiol tadi. Balik belakang. Ada Josep Cutalo. Belakang lagi Kustovic. Luka Modric turun jauh sampai ke belakang. Coba untuk membangun serangan. Batu pertahanan. Kembali lagi, Luka Modric, sang kapten kesebelasan, nomor punggung 10. Tengah dia, Luka Modric, geser lagi, kali ini ada Sutalo. Kembali kepada umpan yang dilakukan langsung, tujukan pada menon batas Ivan Perisic dalam sektor sebelah kanan pertahanan Inggris. Namun bola ternyata lepas dari kontrol Perisic sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Skor hingga menit 46 kali ini sudah unggul cukup jauh Inggris dari Kroasia. Nah, malam hari ini menggunakan seragam warna biru-biru, 2-1 Inggris sudah unggul. Dua-duanya melalui gol Harry Kane. Harry Kane mencoba untuk melakukan umpan tadi namun berhasil di cocor oleh pemain-pemain Kroasia. Ivan Perisic kali ini menguasai bola. Pendek kepada Luka Modric tadi. Kali ini pemain nomor 17 Dragan Popic. Terobosan. Sayang sekali. Tadi tendangan jarak jauh yang coba dilakukan oleh pemain Kroasia masih belum menemui sasaran. Dari luar kotak penalti nomor punggung 15 Mario Pasalic tadi yang dituju adalah sektor sebelah kiri gawang Jordan Pickford. Namun masih meleceng, belum berbahaya, kali ini belum berubah kedudukan, masih tetap Inggris unggul 2-1 dari Kroasia. Jordan Pickford langsung yang dituju adalah langsung depan ya tadi Anthony Gordon, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain Kroasia. Luka Modric terjatuh, Luka Modric mengalami benturan dengan Harry Kane. Pasir Clement Turpin meniup takbir tanda pelanggaran terjadi dilakukan oleh Harry Kane terhadap Luka Modric di sektor tengah lapangan pertandingan. Bola masih dikuasai oleh pemain Kroasia kali ini. Pemain nomor 14 Ivan Perisic di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris. Belakang lagi dia Guardiol. Luka Modric turun jauh sampai ke pertahanan memang sang kapten kesebelasan ini. Bantu pertahanan bisa, bantu menyerang apalagi ya kan. Luka Modric itu best namanya. Nomor 6 Josep Cutalo. Belakang dia Luka Modric, Kustovic lebar ke nomor 4 Guardiol. Balik lagi Ivan Perisic dalam kotak penalti nomor 16 Batu Rina kali ini ke belakang dia. Kustovic kali ini menguasai bola, coba melakukan penetrasi lebih dalam namun tidak jadi. Kustovic balik lagi geser dia, coba lakukan umpan langsung dalam kotak penalti. Kali ini ada penalti 26 dari Kroasia Petar Busa dapatkan umpan pendek di dalam kotak penalti langsung saja.

0: Ya, baik, terima kasih Bu Indra dan juga Bu Tomo. Ya, telah kita saksikan ya pertandingan antara Inggris melawan Kroasia. Dan di menit-menit terakhir nih, sangat keren sekali ya pertunjukan yang ditampilkan oleh Kroasia ini. Tapi bagaimana nih menurut Anda, Bu Nova nih, di detik-detik terakhir tadi Kroasia bisa menembus gawang dari Inggris? Apa yang terjadi nih, kok bisa seperti ini?
1: Ya, memang inilah sepak bola, jangan berhenti berusaha sebelum wasit meniup peluit terakhir.
0: Iya.
1: Ini memang kalau kita lihat dari sejarah pertemuan Inggris dan Kroasia, mereka selalu hampir selalu sering berbalas gol. Pada 2018 Inggris unggul lebih dulu, tapi kemudian yang jadi pemenang adalah Kroasia. Dan di hari ini, dini hari ini, pagi hari ini, kita menyaksikan tadi bagaimana Harry Kane membuka gol lewat penalti, Inggris unggul 1-0, kemudian dibalas oleh Martin Bakurina. Harry Kane mencetak gol lagi lewat kedua, dan kemudian skor berubah menjadi 2-2 setelah tadi gol pada detik-detik akhir ya.
0: Iya, betul sekali. Nah, tapi

0: kesalahan dan mereka seperti mendapat ilham, mendapat semangat, oh ternyata tim lawan juga bisa melakukan kesalahan, dan di titik itu Kroasia mulai bisa untuk lebih fokus dalam menyerang. Dan ini kalau dilihat secara penguasaan bola 50-50, Inggris punya total tembakan 9 tembakan dan yang mengarah ke gawang hanya 2. Sementara Kroasia memiliki total tembakan 4 dan yang mengarah ke gawang 2. Jadi efektivitas tembakan Kroasia lebih bagus dibanding Inggris.
1: Oke, ya. Efektivitas dari Kroasia lebih bagus daripada Inggris ya. Tapi saya tadi tidak melihat apa ya, kecemerlangan dari apa namanya itu Luka Modric sendiri juga tuh.
0: Iya, ini pemain-pemain Inggris bisa membuat Luka Modric teralienasi.
1: Iya.
0: Seperti diisolasi gitu, Luka Modric tidak bisa berkembang, tidak bisa memainkan performa terbaik. Kalau dilihat dari statistik ini, Luka Modric memang sentuhannya ada 22 kali sentuhan dan 22 kali juga bisa mengoper bola, artinya kesuksesan umpannya itu 100%, tetapi tidak ada umpan-umpan yang membahayakan. Tidak ada umpan-umpan progresif yang bisa memecah, membelah pertahanan dari Kroasia. Jadi inilah yang membuat Luka Modric tampak kurang terlihat ya dalam 45 menit pertama. Beruntungnya bagi Kroasia, mereka memiliki pemain-pemain lain yang bisa diandalkan untuk mengubah angka di papan skor.
1: Oke, baik, kita juga sama pendengar juga ya, Bung Nova ya, ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam Pak Andi, selamat dini hari.
2: Ya, selamat dini hari. Ya, pagi.
1: Iya, Pak Andi gimana nih menanggapi pertandingan barusan? Seru sekali tuh Pak Andi.
2: Iya, cuma sangat dibayangkan gitu karena di babak pertama Marcus Rashford ini seperti yang saya prediksi sebelum awal gelar dari mulai gitu ya, tidak dimainkan. Begitu juga ini masih ada defense, ini Bayo Kata gitu ya. Jadi harapannya nanti di babak kedua bisa dimainkan oleh Thomas Tuchel kalau dia tidak pelatihnya
1: ini. Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Iya, salam olahraga. Kita beralih ke Madiun, ada Mas Ian. Selamat malam, selamat dini hari Mas Ian.
3: Ya, selamat pagi Mas.
1: Iya, gimana Mas Ian?
3: Ya, seru sih, tapi saya kecewa dengan permainan Inggris. Agak sering ketika kehilangan bola salah-salah.
1: Ya, gitu.
3: Iya. Dan ini Mas, apa namanya? Saya memang untuk reporternya itu apa namanya? Mungkin
1: podcaster.
3: Bukan, iya penyiarnya. Tidak usah terlalu cepat langsung kan namanya di pelatihnya jelas menyebutkan nama itu kan sering nggak jelas tuh untuk satu bilang untuk jauh kan hanya untuk titik itu maksudnya.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Ian atas masukannya juga. Salam olahraga. Nah, kalau kita melihat dari pertandingan barusan ini, kira-kira apa yang perlu dipertahankan dari kedua tim dan juga apa yang perlu diperbaiki dan untuk bisa bertanding lebih baik lagi.
0: Ya, Inggris tadi mungkin jelas ya ada kesalahan-kesalahan tadi seperti pendengar kita pun bilang banyak kesalahan-kesalahan dilakukan Inggris. Ini membuat Inggris kemudian gagal memaksimalkan gol. Tadi ada beberapa peluang ketika membangun serangan ini patah di tengah jalan, ada intercept-intercept dari Kroasia. Bisa jadi seperti kata Pak Andi tadi, babak kedua Bukayo Saka atau pemain-pemain seperti Eberici, Eze, Marcus Rashford bisa jadi pembeda nanti bagi Inggris. Sementara untuk Kroasia sendiri, Mateo Kovacic mungkin bisa jadi opsi yang bisa mengubah keadaan.
1: Ya. Oke, kalau begitu. Baik, Bung Nova. Terima kasih, Bung Nova. Kita nantikan di pertandingan babak kedua nantinya. Terima kasih. Salam olahraga, Bung Nova.
0: Olahraga.
1: Dan ke pendengar terakhir ada Pak Toto Distro.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan.

Oh.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI.

0: Ya, pendengar, kita telah memasuki babak kedua dari pertandingan antara Inggris dan juga Kroasia, dan kita langsung saja menuju ke sportcaster kita, ada Bung Indra dan juga Bung Tomo. Silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
1: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Dengan kemana penanda berada, 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, babak kedua antara Inggris menghadapi Kroasia saat lagi akan dimulai. Dudukan kini masih imbang 2-2, menyusul 2 gol dari Kane, kemudian juga dibalas oleh 2 gol dari Kroasia melalui Peter Musa dan juga Martin Baturina di babak yang pertama tadi. Pertandingan yang begitu ketat dari kedua kesebelasan, melihat bagaimana timnas Kroasia sudah memasuki lapangan pertandingan, sementara tim nasional Inggris sedikit lagi memasuki lapangan pertandingan, sedang berjalan di lorong ruang ganti dari Stadion Dallas ini. Kita masih menantikan bagaimana nampaknya juga belum ada perubahan dari kedua tim, baik dari Inggris dan juga tim nasional Kroasia. Masih mengandalkan bagaimana skuad atau starting eleven di babak yang pertama ini. Penampilan yang apik dari Harry Kane melalui gol penalti dan juga sundulan kepala tadi, gol kedua dari tim nasional Inggris, memanfaatkan dengan penjuru di sektor sebelah kiri tadi dari Kroasia. Sudah berjalan masuk di lapangan pertandingan, bersiap-siap kick off babak yang kedua akan dimulai sesaat lagi. Menunggu bagaimana juga wasit memimpin jalannya pertandingan, Kroenen Putih yang akan menunjukkan tweetnya. Kukos babak kedua ini akan dilakukan oleh Kroasia. Nampak juga bagaimana Luka Modric, kapten kesebelasan dari Kroasia, bersiap-siap di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita melakukan kick off. Ya, sudah dimulai. Kick off dilakukan oleh Luka Modric. Mundur saja ke belakang Luka Modric. Kroasia mencoba angkat pasir menjauh ke dari pertahanan dari Inggris, namun berhasil diamankan dengan baik. Dapat dikuasai oleh Jordan Pickford. Sedangkan lagi kepada Gosford, alihkan ke satu sebelah kiri pada O'Reilly. Dapat pertahanan O'Reilly, satu sebelah kiri mencoba menggiring, langsung menguasai bola bersama 1-2 dia dengan nomor 18 tadi, Tony Gordon. Coba kini main dari Inggris, Ponsan sedangkan saja pendek kepada Anderson, Elliot Anderson, ada Jude Bellingham, berikan lagi pada Ponsa di sisi kanan. Pertahanan dari Inggris coba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Kroasia. Ada orang lain yang ketat oleh pemain dari Kroasia, mundur kembali ke belakang kepada Johnstone. Masih Johnstone cari kawannya, berikan arahan, coba lewati garis tengah, berikan lagi pada orang lain ke sebelah kiri, lebar kepada juga Elliot dan juga nampaknya Anthony Gordon tadi. Mundur kembali ke belakang pada Ponsa, masih Ponsa menguasai bola, alihkan sisi kanan pada Rhys James. Elliot yang biasa mencari kawan juga ke sebelah depan, ke sebelah kiri, tangan dan kasih yang berbahaya, masih ke sebelah hati, terus ke sana, gol! Jude Bellingham! Hey Jude! Nah, ini dia dari Jude Bellingham menusuk dari sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kroasia kembali membuahkan gol bagi timnas Inggris. 3-2, serangan balik yang cepat Bungnova dari sektor sebelah kiri.
0: Dan ini respons yang positif bagi Inggris di menit-menit awal setelah
1: pindah gawang dari Kroasia, namun sayang bolanya masih melenceng bagi masukulan dari orang yang juga berdiri cukup bebas di daerah kotak penalti dari Kroasia. Buat Raul juga berdebar-debar para pendukung Inggris yang hadir di stadion Dallas pada dini hari ini. Ya, coba lagi untuk berputar di sana pada Paulo mundur ke belakang kepada Livakovic, angkat langsung jauh ke depan Livakovic, bola melambung tinggi dihalau saja oleh Anderson. Melihat Anderson, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Kroasia. Kini bola dihadapi oleh Guardiol. Siapa akan diberikan melakukan lemparan lirik ke belakang, namun ada pemain Inggris ragu-ragu dia persiapakan, masih mencari celah, sudah lakukan ke depan. Coba kini kuasai oleh Kroasia, mundur sedikit ke belakang, ada Puskovic, ada juga Stalu, juga berpukul dengan Stanisic. Stalu masih Modric, berikan lagi pada Stanisic, mundur lagi pada Stalu, dapat kanan tadi dari juga pemain-pemain Inggris yang melakukan pressing tinggi di babak yang kedua ini. Angkat langsung jauh ke depan Dominic, terjadi dua kebisanan, mencoba dikuasai oleh pemain Kroasia di sisi kiri, mencoba lagi melewati satu dua pemain, menguasai bola dibayangi ke datang, pelanggaran nampaknya dari dua pemain Inggris mengapit nampaknya nomor 16 Baturina mencetak gol pertama bagi Kroasia. Baturina mendapat kanan tadi, berbuah tendangan bebas bagi Kroasia. Bola dihadapi oleh Luka Modric, kapten kesebelasan, pemain veteran yang sudah banyak makan asam garam malang melintang gitu kan, dari Liga Spanyol ke Liga Italia. Sudah dilakukan setiap ancang dengan kaki kanan, coba menarik tawannya, namun dihalau tadi oleh Riken untuk membantu pertahanan. Terjadi perebutan sana, berbahaya saudara-saudara. Serangan kembali dari Inggris, sodokan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya dari Inggris menyusun tadi serangan, Luka Modric ini menguasai bola, sodokan lagi ke kanan, coba mencari Ivan Perisic tadi, mundur ke belakang mengamankan bola. Stalu angkat langsung jauh ke depan, dekat lagi beroperasi pemain bertahan dari Inggris, sodokan bola ke depan, Declan Rice ini menguasai bola, masuk ke pertahanan dari Kroasia, masih dekat di kanan, tembak ke depan. Ditepis saja bagaimana Dominic Livakovic harus berjibaku menahan gempuran dari pemain-pemain Inggris. Declan Rice tadi melakukan tendangan dengan kaki kanannya, namun mampu masih ditepis oleh Dominic Livakovic yang harus terbang di udara tadi menahan tendangan dari Rice. Berbuah tendangan penjuru kini bagi Inggris, kali ini di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kroasia memasuki menit ke-52 babak yang kedua ini. Inggris unggul 3-2 atas Kroasia. Konsentrasi di sektor sebelah kiri akan melakukan tendangan. Kembali Inggris memperoleh peluang dari set piece, bola mati. Kita nantikan Declan Rice konsentrasi memberikan arahan, sudah dilakukan, mencoba disundul namun dihalau pada barisan pertahanan dari Kroasia. Datang lagi jatuh di kaki Declan Rice. Declan Rice mencoba melewati satu dua pemain dari Kroasia. Declan Rice coba kerja umpan, dihalau oleh Ivan Perisic. Tampaknya umpan crossing yang diberikan tadi Declan Rice di sektor sebelah kiri pertahanan Kroasia yang di awal-awal babak yang kedua ini mendapat kanan yang cukup tinggi dari Three Lions. Kita nantikan kembali tendangan penjuru diperoleh, pendek saja sudah dilakukan, berikan kepada Noni Madueke, mencoba ke tengah menemui Jude Bellingham, ada lagi Elliot Anderson, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan,

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 18 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Caripangu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi saudara pendengar di kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Tentunya kami kembali dari Gerasi Arcari Panggung 58 melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan siaran kami juga bisa Anda akses melalui audio streaming kami di rri.co.id maupun Anda cukup download RRI Digital. Pada kesempatan hari ini Kamis 18 Juni 2026, kembali kami mengudara untuk Indonesia dengan menghadirkan serangkaian program acara untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman Dialog Islami Cahaya Ningati hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul yang menghadirkan ragam informasi dan juga tentunya musik ke ruang dengar Anda. Dan pada pukul 10 hingga pukul 13 program acara Catur Laras. Pukul 13 hingga pukul 14 nanti ada siaran berjaringan nasional bersama program 4 RRI Jakarta yang berkolaborasi dengan Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Dan pastinya masih banyak sekali rangkaian program acara yang telah kami persiapkan untuk Anda. Untuk itu pastikan tetap stay tune bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya Budi Mei beserta kru yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: panjenipun adicara cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wilujeng Enjang, para kadang sutrisno budaya pamiring setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dinten menika Kamis tanggal 18 Juni 2016 pepanggihan kalian kula budi me wonten adicara kesayangan inggih menika kajian keislaman cahyaning ati. Nanging saderengipun dipika dimulai monggo sesarangan kita mengucap syukur alhamdulillah dening Allah amargi kita sedaya sampun dikaruniakan nggih kenikmatan nikmat-nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Lan tamtunipun selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kados biasane nggih lek niki dinten Kamis sakmenika wonten Ustadz Kiai Haji Muhammad Syafiq Naim ingkang badhe memberikan kita tausiah pagi hari ini dan akan mengangkat satu tema yaitu sesuai dengan bulan ini kita masuk ya. Satu Muharram ya 1448. Sekarang sudah tanggal 3 kalau enggak salah. Ini keutamaan hari Asyura. Nah, nanti untuk panjenengan sedaya ingkang gadah pertanyaan terkait tema kita hari ini saya undang di 081-3569-1053 silahkan kirim pesan Anda melalui WhatsApp atau telepon juga bisa atau telepon di 0341-404-504. Baik, panjenenganipun sampun rawuh wonten penghujung telepon, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Pak Yai sehat ya?
2: Ya,
1: alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Yai sehat. Kapan Pak Yai kontur saking Mekah sampun dangu nggih?
2: Ramadan niko
1: Pak Yai nggih. Alhamdulillah. Pak Yai matur semanuwun sanget sampun rawuh wonten pros kawan nggih.
2: Nggih.
1: Niki anu temane napa niki hari nggih? Hari Asyura mekaten nggih Pak Yai nggih.
2: Keutamaan hari Asyura.
1: Nggih, siap. Pak Yai semanuan sangat nomor satu terima kasih sama Rawo. Yang kedua sehat alhamdulillah. Jadi langsung saja saya persilahkan buka dimanya. Moga Pak Yai.
2: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Apa ba'du jumatan para mujeng sedaya wonten pundi kemawon ingkang menika nderekaken siaran cahyaning ati utaminipun dumateng Bu RRI ingkang teristimewa tentu Bu Demi ingkang mandu acara menika sedaya kemawon mugi-mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah.
2: Alhamdulillah kita saged kepagian malih wonten ing acara cahyaning ati dinten Kamis Enjang. Sengaja Enjang menika kula badhe nerangaken berkaitan kalian keutamaan hari Asyura. Ingkang pundi hari Asyura inggih menika tanggal 11 sasi Muharram. Leresan kala dinten Selasa pingenane menika tanggal 1 Muharram sehingga inten menika tanggal 3. Nah, tanggal 11 menipun insyaallah dumawah inten Kemis Ngajeng. Inten Kemis Ngajeng menika tanggal 11 Muharram. Nah, tanggal 11 Muharram menika lah ingkang dipunwastani dinten Asyura. Yang Jawi niku mastani wulane niki wulan Asyura. Lek ngarani wulan Syura. Sejatosipun menawi wulanipun menika wulan Muharram, hari yang ke-10 bulan Muharram itulah yang disebut dengan hari Asyura. Para pangeran sedaya ingkang kawula hormati, pilih dinten Asyura utawi tanggal 11 Muharram menika dinten ingkang istimewa. Dinten ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Di antawisipun dinten Asyura menika ingkang pundi sedaya para nabi-nabi hampir ya, kebanyakan para nabi ingkang dipunparingi ujian dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian-ujian yang diberikan oleh para nabi itu Allah Subhanahu wa taala maringi icalipun ujian, keringanan ujian, atau boleh dikatakan Allah memberikan solusi jalan keluar dari ujian yang dihadapi oleh nabi-nabi itu pada hari Asyura. Di antawisipun Nabi Adam alaihi salatu wassalam ingkang dipunparingi ujian dening Allah Subhanahu wa taala tergoda oleh iblis sehingga Nabi Adam melanggar larangan Allah memakan buah khuldi di surga, yang akibatnya Nabi Adam dipunusir dening Gusti Allah saking swarga. Kemudian Nabi Adam wonten ing bumi iki piyambakipun bertobat dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nanti donga dhateng ngarsanipun Gusti Allah, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Iku penyesalanipun Nabi Adam ketika melanggar larangan Allah memakan buah khuldi di surga karena tergoda oleh godaan iblis. Nah, sehingga Nabi Adam menika bertobat kanthi maos doa kalawau. Rabbana zalamna anfusana wahai Tuhanku, aku telah menganiaya diriku sendiri. Ilam taufir lana apabila engkau tidak mengampuni kami, terhamna dan tidak menyayangi kami, lana kunanna minal khasir. Tentu kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, berarti pun Nabi Adam menikmati dipunterami dini Allah Subhanahu wa taala. Yeh, pas wonten ing dinten Asyura. Lajeng ingkang kaping kalih Nabi Idris ingkang dipun angkat dening Allah dhateng langit yang keempat. Menika nggih wonten ing dinten Asyura. Teng Nabi Nuh ingkang umatipun menika dipun azab dening Gusti Allah kanthi dipun paringi banjir, sedangkan Nabi Nuh bersama orang-orang yang beriman wonten ing perahu ya, di atas kapal niku di atas air yang pada waktu niku 40 hari. Nah, setelah 40 hari maka perahune Nabi Nuh niki mendarat dan Nuh bersama orang-orang yang beriman yang ada di dalam perahu niku selamat. Mendaratipun paune Nabi Nuh niki ugi wonten ing dinten Asyura. Nomor 3 Nabi Ibrahim alaihi salam ingkang dipun bakar dening Raja Namrud. pun opo kalian rojo Namrud wonten ing jagal Kubes. Jagal Kubes niku menawi para pamireng sedaya nate haji utawi nate umroh memulai sa'i niku saking sofa. Nah di belakang sofa itulah yang disebut dengan Jabal Kubes ya. Jabal itu gunung, Kubes itu artinya percikan api. Nah Nabi Ibrahim niku kalian rojo Namrud itu dibakar di Jabal Kubes itu. Nah Nabi Ibrahim dipun opo kalian rojo Namrud ning Nabi Ibrahim menika berserah diri kepada Allah. Wis pasrah pokokan. Pendengarsanipun Gusti Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kanti Gusti Allah dawuh dhateng dini. Inti dawi Gusti Allah menika Al-Qur'an Gusti Allah dawuh ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api Unibarda, dinginlah kamu. Api ini dari dulu sampai sekarang sampai ilah yaumil kiamah ya mesti ini panas. Tapi khusus api yang untuk membakar Nabi Ibrahim. Kerantan dipenjauhi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya naru, wahai api, unibarda, adalah kamu dingin. Dinginlah kamu. Wassalaman dan selamatkan ala Ibrahim. Sehingga api niku boten panas, Nabi Ibrahim selamat. Itu terjadi pada hari Asyur. Nah, kemudian Nabi Yusuf yang terpisah kalian Nabi Yakub kerantan gih. Derek-derek Nabi Yusuf yang

0: saudagar niki ono napa rombongan pedagang akhirnya Nabi Yusuf ditemukan, singkatnya cerita dijual dan Raja Mesir. Taman terjadi Raja Mesir ini ku difitnah, Nabi Yusuf dirasa nyenangi istri ini pun Raja Yemenika Zulaikha. Yang akhirnya Nabi Yusuf ini dipun penjara. Dikeluarkan dari penjara, ini dia pas jenis Asyura. Berpisah dengan Nabi Yakub, kalian putra-putranya Nabi Yakub bertahun-tahun. Berkumpul pun Nabi Yakub bersama Nabi Yusuf, kalian derek-derek Nabi Yusuf niki nggih wonten ing dinten Asyura. Ajeng Nabi Ayub ingkang sakit bertahun-tahun, ajeng Allah Subhanahu wa taala paring wahyu supados Nabi Ayub niki drupno sikile dateng bumi sehingga keluarlah air sumber. Nah, kemudian kali Gusti Allah Nabi Ayub kapure siram wonten ing toya nanggil bumi kalau wau, akhiripun penyakitipun Nabi Ayub niki sembuh. Niki dia terjadi wonten ing dinten Asyura. Nabi Yunus ingkang dipun paringi ujian dening Gusti Allah diuntal kali iwak selama 40 hari di dalam perut ikan. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus, sampai Nabi Yunus selalu bertasbih kepada Allah. Selama di perut ikan itu Nabi Yunus niki selalu bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka maha suci Engkau. Inni kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk golongan orang-orang yang zalim. Niku penyesalan pun Nabi Yunus ketika meninggalkan umatnya kalian Gusti Allah dipun paringi ujian, dipun untal dening iwak. Selama di dalam perut ikan niku selalu bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sehingga kalian Allah Subhanahu wa taala dipun selamatkan. Iwak sing untal Nabi Yunus niki apa wetenge mual, akhire muntah. Nah, ketika muntah Nabi Yunus mencelat dan sisir. Nah, itu Nabi Yunus selamat. Iku nggih terjadi wonten ing dinten Asyura. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Nabi Dawud. Itu juga terjadi wonten ing dinten Asyura. Allah Subhanahu wa taala maringi kerajaan dari Nabi Sulaiman. Itu juga terjadi pada hari Asyura. Pokoknya hari Asyura itu adalah hari yang luar biasa. Termasuk Nabi Musa kalian Nabi Harun ingkang perang bertahun-tahun kalian Fir'aun. Jadi Nabi Musa kalian Nabi Harun selalu ndungo dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala supados dipun paringi kemenangan. Yang pada akhirnya ya, ketika dikejar kalian Fir'aun kali bolo tendaran di Fir'aun, Musa kalian Nabi Harun sedikit terjebak berada di pantai di sisir, kemudian boten saged melajeng ajeng Allah Subhanahu wa taala paring mujizat dateng Nabi Musa supados Nabi Musa menika memukulkan tongkatnya di laut. Setelah tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke laut, maka laut bisa lapor. Kali Nabi Musa niki sajat dadi tol. Laut niku bisa dadi tol kena diliwati. Kira-kira begitu karena Nabi Musa laut niki dipukul kali tongkat niki langsung dadi kaya suramadu. Langsung kena diliwati. Jika Nabi Musa pertama sahabat-sahabatnya tentara-tentara Islam yang pada waktu itu iman datang Nabi Musa niki nggih lewat tenggelipun laut gelipun toyo. Nah, sementara Fir'aun dengan bala tentaranya nggih mengejar gemelok lewat di banyu niku. Anane begitu di tengah-tengah laut Allah Subhanahu wa taala menghilangkan mukjizat itu yang pada akhirnya Fir'aun dengan bala tentaranya tenggelam di lautan merah. Ada yang mengatakan lautan merah itu di Swiss. Sehingga tenggelamlah Fir'aun dengan bala tentaranya. Selamatlah Nabi Musa bersama Nabi Harun dengan orang-orang yang beriman. Itu juga terjadi pada hari Asyur. Sehingga nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah sangge Mekah dan Madinah, kan hijrah pun Kanjeng Nabi menika nopo sipun damel hitungan tahun hijriah ini ku diawali bulan Muharram. Diawali bulan Muharram ini, maka bulan Muharram ini adalah bulan pertama tahun hijriah. Jika dipun watani tahun baru Islam, jadi tahun baru hijriah yang dihitung saking hijrahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Mekah dan Madinah. Nah, ketika Kanjeng Nabi menika rawuh wonten di Madinah, Semerap menawi tiang-tiang Yahudi Madinah niki kok sami siam. Wong Madinah iki kok padha-padha. Dengko Kanjeng Nabi niku tanglet dhateng sahabat-sahabat Ansor. Yang mana sahabat Ansor itu adalah sahabat ingkang asli Madinah, namun semua kebiasaan pun tiang-tiang Yahudi Madinah. Kanjeng Nabi tanglet ana apa iki wong-wong Yahudi kok padha poso. Jawabanipun saking sahabat Ansor, oh nggih Kanjeng Nabi, menurut keyakinanipun tiang Yahudi bila tanggal 11 Muharram menika Idul Asyura iki hari kemenanganipun Nabi Musa melawan Fir'aun. Sehingga orang-orang Yahudi niki dalam rangka mensyukuri kemenangan Nabi Musa, yang Yahudi itu sami siap. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini dikatakan, oh, pancene kok yang ngono, aku luwih berhak untuk mensyukuri kemenangan Nabi Musa. Aun ngarep tahun akan datang, aku arep poso dino Asyura ning tak awali tak mulai awit saking tanggal 9. Ya, Kanjeng Nabi panjang menawi tahun ngajeng niku Kanjeng Nabi badhe poso mulai saking tanggal 9. Sehingga tanggal 9 menika ingkang dipun wastani dinten Asyura. Tanggal 11 nipun dipun wastani dinten Asyura. Asyura itu diambil dari kalimat ispun, artinya 9. Sehingga Asyura yakni hari yang ke-9. Asyura itu dari kalimat asyrun yang artinya 10. Nah, Asyura itu adalah hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Maka disunahkan kagem kula panjenengan sedaya sebagai umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada hari Asyura dan hari Asyura. Kenapa kok dengan hari Asyura dengan hari Asyura? Supaya tidak sama dengan kebiasaan orang Yahudi. orang Yahudi. Namun mulut tanggal 10 tahun jadi itu tindakan Asyura bin apa. Aku lanjutkan sebagai umat pun kanjeng Nabi Muhammad ke orang podo karo wong Yahudi dimulai poso awet tanggal apa. Iku sunah. Sehingga umpaminipun wonten tiyang kok napa naminipun mboten sempat poso mulai dari tanggal 9. Misalnya nek tanggal 10 tok nggih mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Nah, umpama nek tanggal 9 enggak sempat poso tanggal 10 tok, lah malih padha karo wong Yahudi. Ya wis, ya ora padha mbek wong Yahudi tambah ana tanggal 11. Tambah ana mbek tanggal 11. Jadi tanggal 11 ya ora iso, tanggal 9 enggak iso. Kita lihat tanggal 10 tok, nggih mboten napa-napa. Nggih. Menika sunahipun ya napa siang tanggal napa sedasa anggung sae menika dipun awali awit saking tanggal 9 inggih menika ingkang dipun wastani dinten Asyura. Nggih. Iki wonten atus saking dipun diwetakan saking Imam Muslim dinalika Kanjeng Nabi niku disanjangi lae wong Yahudi pada tanggal 10 pada poso mensyukuri kemenangan Nabi Musa. Kanjeng Nabi jawab lain bagai itu ila qabilin lae aku sih tetep sampai tahun merep la asu manatasi'a aku tentu poso mulai saking tanggal 9. Dan ikut dipun sebenarnya kangge kula njenengan. Nah, keutamaanipun siam, utamaanipun siam dinten Asyura. Dinten Asyura utawa dimulai saking tanggal 9 nika wau. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken siamu yaumi asyura ini ahtasibu alallah ayukafiru sanatal lati qoblaha ingkang artosipun poso dino asyura aku yakin dari Kanjeng Nabi Gusti Allah akan nyepuro dosane wong sing poso iku satu tahun sakdurunge ya di satu tahun sakdurunge satu tahun sebelum hari Asyura itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita itu menjalankan puasa di hari Asyura. Itu salah tunggalipun keutamaan poso wonten ing dinten Asyura. Jatasipun amaliah-amaliah yakni amalan ingkang dipun lampahi wonten ing dinten Asyura. Niki dipun sebutaken wonten ing kita Di'anatul Politin halaman juz 2 halaman 267. Di antawisipun menika wonten alih welas amalan. Terserah kula njenengan kira-kira sing saged niku ngamalaken sing pundi. Nomor setunggal sunnah ngelampai sholat memperbanyak ibadah sholat Jumat. Wonten amalan sholat sunnah gelem sholat sunnah petang rokaat setiap rokaat ini di moco fatihah sak sampunnya pun moco fatihah lajeng moco kul huwallahu ahad ing sekep setunggal gitu. Mari moco fatihah moco kul huwallahu ahad ing sekep siji itu setiap rokaat berarti petang rokaat mari fatihah moco kul hu ing sekep siji fatihah terus dulu ing sekep siji setiap rokaat ini mendatuskan yang sempurna ngelampai itu sepuro dusone selama 50 tahun sepuro dusone selama 50 tahun Iku lek purun ngampai wonten ing dinten Asyura salat sunah sekawan rok. Mungkin nomor kali dipun sunatakan siang atau ingkang kula aturaken kala wau. Nomor tiga silaturahmi. Nomor sekawan memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Kadang nomor gangsal mandi sunah. Mandi tobat nih gitu. Terus aku jujur diniati tobat dengan Gusti Allah. Kadang nomor 6 celaan. Nomor 7 sowan datang siang alim datang ulama. Kadang nomor 8 menawi wonten tiang sing sakit nambangi tiang sakit. Kadang nomor 9 nyantuni lare yatim oleh musab sirai ucah yatim. Jadi dengan penuh rasa kasih sayang arek yatim itu disantuni, disayangi, talit diusap rambute, nah ini kok termasuk nah ada yang nomor sedoso tertawa suatu alal iyal, yakni apa memberikan keluasan datang keluarga. Di gampang ini Bantina Asyura kuis masana sing enak. Nah itu seneng lo. Bajeng dan nomor 11 miniku motong kuku. Sing nomor 12 menawi saged mau surat ikhlas sing sewu. Iku diantarisipun amalan-amalan wonten ing dinten Asyura. Ugi pun sunahaken bunga ya. Doa Asyura. Doa Asyura ya, menawi jenengan para pamireng sedaya kepingin matur niku insyaallah wonten dan kumpulan-kumpulan doa tapi teng majemuk syarif niku istilahnya diatane wonten kitab ingkang napa isine pun surat Yasin, surat At-Tarok, termasuk bacaan tahlil dan sebagainya niku niku wonten utawi wonten ing kumpulan berjanji selawat tiba ono selawat berjanji nah, niku biasane ugi wonten kene ku doa Asyura. Nah, kula njenengan dipun anjuraken doa Asyura, yaitu doa pada malam Asyura atau dibaca pada pagi atau hari Asyura mboten napa-napa. Nah, derengipun ndonga, kula njenengan dianjurkan untuk membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wani menasir kaping pitung doso oke, kakas malam misben ini malam, kebetulan malam Asyura sakit dengan waos mantun maghrib, utawa mantun isya, utawa jalu utawa injing mantun subuh ini sakit hasbunallah wani mal wakil ni'mal maula wani menasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ating hitung doso ating doa ya. Doa subhanallah mil'al mil'jan wa muntahal ilmi wa mablagur ridho wa zinatal arsy ya. Lamal ja'a wa laman ja'a minallahi illa ilaih santerusnya ya ikan kulah turahkan kalau mau moga jeneng patosi nah dan kitab-kitab niku wonten nggih kathah. Alhamdulillah tak niki pun biasane napa YouTube niku kathah tak niki. Nggih. Dengan patosi dengan buka dan Google doa Asyura mungkin mangke insyaallah teng YouTube niku kathah. TikTok nggih kathah. Instagram niku nggih kathah, WA niku saniki pun kathah. Ingkang nge-share doa-doa Asyura kados kula aturaken menika. niki dipun terangaken wonten ing sarahipun Sahih Bukhari yen niku wonten ing kitab Fathul Bari eh menerangaken wonten ing kitab Fathul Bari termasuk doa Asyura ingkang kula aturaken kala mawon. Subhanallahi min amizan mutahar ilmi wa mablagh ridha saat terus ini pun terangkan wonten niku. Niku di antara sipun amalan-amalan ingkang saged kita amalaken wonten ing dinten Asyura ingkang pun di dinten Asyura adalah memang itu ingkang kula aturaken kala wau dinten ingkang istimewa. Ugi wonten ing setunggalipun hadis saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla iftarada ala bani Israil shauma yaumin fis sana. Sedangkan dipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ileh saestunipun Gusti Allah menika mewajibkan dumateng kaum Bani Israil puasa sehari dalam satu tahun. Sehari dalam satu tahun itu puasa apa? Bahwa yaumu Asyura. Ini itu puasa dino Asyura. Bahwa al-yaumul Asyir minal Muharram. Hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Kadang-kadang Nabi perintah dumateng kula jenengan sebagai umat fasumuhu mongko poso sira kabeh ing yaumi asyura iki kula jenengan diperintah kali kanjeng Nabi supados poso dening asyura ing kangkem kula jenengan sunah wasiu ala yalikum lan jembarno keluarga pun memberikan nafkah yang lebih luas daripada biasa ini pun wonten ing dinten Asyura. Sebab kajian Nabi dawuh fa innahu man wasa ala ialihi wa ahli min malihi wasa Allahu alaihi sa'ira sanati. Tapi siapa yang memberikan keluasan pada keluarganya, pada istrinya, dari hartanya, maka Allah akan meluaskan sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun. Itu keutamaan pun kinten Asyura. Oke, kalau kinten sementara niku yang kan kula sakit kula aturakan Budemi mau menawi wonten pamireng yang kan jadi ngaturakan nopo tanggal.
1: Oke, siap.
0: Semangga.
1: Oke, matur semanuan Pak Yai. Terus niku nggih keistimewaan hari Asyura nggih banyak banget ternyata ujian-ujian kados para nabi sak menika diselamatkannya oleh Allah ugi di tanggal di hari Asyura mekaten nggih Pak Yai nggih. Masyaallah. Nah, Pak Yai dados niki kuwatah hikmah ingkang saged kita pelajari mekaten nggih kala wau wonten sedasa amalan, wonten poso. Sajane poso sing dianjuraken tanggal 9 nggih Pak Yai. Nek mboten saged tanggal 10 nggih, mboten napa-napa nggih.
0: Utamini pun tanggal sedoso hari Asyura-nya. Nah, supados mboten sami kali siang Yahudi
1: merayakan sedoso. Itu ya.
0: Iya. Sebaiknya diawali dari tanggal 9.
1: Oke, baik. Iya, sebaiknya diawali dari tanggal 9. Kata nggih Pak Ing. Oke. Okay.
0: Misalnya tanggal 9 kok mboten sempat, tanggal 9 wonten urdo, ya tanggal 10 mawon mboten napa-napa.
1: Nggih. Nggih. Oke, baik. Niki wonten
0: yang keutamaan tanggal 10 niku yang kula aturaken kalau hadisipun Kanjeng Nabi dapat menghapus dosa satu tahun sebelum hari Asyura.
1: Masya Allah.
0: Oke.
1: Nggih Pak Yai, tetes niki rene saged di gunakan semaksimal mungkin ya di hari istimewa nggih.
0: Kesempatan kangge kula jenengan. Ada amalan yang dapat menghapus dosa. Ini untuk membersihkan dosa kalepatan bulan jenengan datang kepada Tuhan Gusti Allah.
1: Oke, baik. Jadi puasanya kalau kita awali dari tanggal 9, Pak, berarti sehari saja atau berapa hari, Pak? Lebih baik. Ya.

0: yang disebut dengan hari Asyura itu adalah tanggal 10-nya. Kanjeng Nabi akan memulai dari tanggal 9 itu kandung maksud ya orang madani karo wong
1: Yahudi. Nggih. Oke, baik, siap. Nggih, Pak Yai. Terima kasih banyak ini apa namanya? Jadi diingatkan ini untuk saudara-saudara kita Rabu Kamis ya Pak Yai? Ya,
0: Kamis depan.
1: Masya Allah.
0: Walaupun tanggal
1: 9 Kamisnya tanggal setoso.
0: Kamisipun tanggal setoso hari Asyura.
1: Nggih. Jadi dicatat nggih para kakang pamireng kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Rabu dan Kamis nggih. Kalau mau puasa itu dianjurkan dimulai diawali hari Rabunya mekaten nggih. Pak Yai, sebelum kita tutup Pak Yai, monggo mungkin ada yang ingin disampaikan dari tema kita hari ini, silakan.
0: Para pamireng sedaya ingkang kawula hormati, ingkang kawula muliaaken, menika keutamaan-keutamaan hari Asyura yang mana itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semuanya dengan keutamaan-keutamaan ibadah di hari Asyura itu, dan ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita. Maka marilah kita manfaatkan, kita gunakan sebaik-baiknya agar apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kita bisa meraih keutamaan-keutamaan sebagaimana yang aku aturakan kalau yang pertama adalah dengan puasa hari Asyura maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama satu tahun yang lalu. Nah, kemudian dengan juga memperbanyak sedekah, menyantuni anak yatim, memberikan keluasan apapun kepada keluarga. Insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan keberkahan di hari Asyura. Selain itu, saya ingin sedekah kalau aturakan untuk kirang-kirang itu belum masuk.
1: Sami-sami Pak Yai. Pak Yai, niki wonten setunggal pertanyaan tapi singkat nggih, soalnya sudah mau jam 6 nih baca berita. Saking Bu Sri Ponco, waalaikumsalam. Kalau istiqomah puasa Senin Kamis terus pun di Pak Yai. Matur nuwun.
0: Ya alhamdulillah itu justru malah sangat baik puasa Senin Kamis. Kebetulan Kamis minggu hari Asyura ya otomatis.
1: Oke. Okay.
0: Puasa Senin Kamis nggih sampun hasil lebih-lebih. Kebetulan pas
1: Senin Asyura. Oh, lebih istimewa lagi ngaten nggih Pak Yai nggih. Nggih, siap-siap nggih. Baik, Pak Yai matur semanuan sangat nggih, sampun rawuh. Semoga apa yang disampaikan hari ini menambah pengetahuan, menambah keimanan amin, kita semua amin. Dan tentunya membawa keberkahan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu kagem panjenengan Pak Yai nggih. Semanuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saja apa yang telah dikaji oleh Pak Yai hari ini sebagai tidak berhenti sebagai pengetahuan semata, tetapi menjadi motivasi untuk mengamalkan sunnah Rasulullah, memperbanyak ibadah serta menumbuhkan kepedulian dan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi mari kita sambut dan isi hari Asyura dengan amal kebaikan seraya memohon kepada Allah menerima supaya Allah menerima amal ibadah kita dan diampuni dosa-dosa kita. Saya Budi Me pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten adicara Cahyaningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: jam 6. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Kamis 18 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, momen Piala Dunia 2026 sepertinya memotivasi pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk getol mengembangkan pembinaan sepak bola usia dini. Sebagai buktinya, Pemkab Pasuruan kembali menggelar Liga Sepak Bola Piala Bupati Pasuruan antar pelajar SMP sederajat se-Kabupaten Pasuruan. Turnamen ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan, Sobi Asrori, di lapangan Desa Dawuhan Sengon, Kecamatan Purwodadi pada Rabu 17 Juni 2026 pagi, ditandai dengan tendangan bola pertama di tengah lapangan. Menariknya, ini adalah cara Pemkab Pasuruan menentukan siapa bibit-bibit remaja yang punya potensi besar menjadi atlet sepak bola Kabupaten Pasuruan, siap untuk membawa nama harum daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, Muhammad Agus Masjadi, menjelaskan bahwa kompetisi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengasah kemampuan atlet usia dini sekaligus mendukung prestasi sepak bola Kabupaten Pasuruan di tingkat regional. Ia menambahkan pertandingan akan berlangsung mulai 17 hingga 25 Juni 2026 dan digelar di beberapa lapangan yang telah ditentukan panitia. Sedangkan pesertanya adalah 24 tim yang mewakili 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan, terdiri dari gabungan SMP dan MTs negeri maupun swasta. Pada laga pembuka, 3 pertandingan langsung tersaji di lapangan Dawuhan Sengon Purwodadi. Pertandingan pertama mempertemukan tim Kecamatan Purwodadi melawan Tosari, dilanjutkan Purwosari menghadapi Sukorejo serta Tutur yang berhadapan dengan Puspo. Sebanyak 24 tim peserta dibagi ke dalam 4 zona pertandingan, yakni zona selatan, tengah, timur, dan barat. Masing-masing zona dihuni 6 tim yang akan bersaing untuk memperebutkan tiket ke babak berikutnya. Fase pengisian berlangsung pada 17 hingga 20 Juni 2026 di 4 venue berbeda, yakni lapangan Dawuhan Sengon Purwodadi, lapangan Kebotohan Keraton, Stadion Ahmad Yani Grati, dan lapangan Plumbon Pandaan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi pawarta enggal pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi, bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam pitu. Suryo Dadari, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
4: Gimana sih? Kok malah males?
3: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
4: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
3: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
4: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
3: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
4: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah, kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, wilujeng, enjang. Barokatuh sutresna budaya. Pamirang setia program sekawan, pelanggan setia warung gaul. Alhamdulillah dinten menika dinten Kamis tanggal 18 Juni 2016. Pepanggian kalian kula budhe sing ayu dhewe versi anake budhe ya. Yang ngancani panjenengan ngantos make jam sedoso dan seperti biasa. Sebelum saya buka warunge, saya persilakan panjenengan sedoyo untuk ikut senam pagi bersama Bude ya. Oke, siap-siap sedoyo, monggo. Absenin pun supe 081-5569-1053. Kini jadi sopong aru Bude me ya. Ayo datin dan di absen formatnya absen Bude, boleh. Dari senam Bude, boleh. Ya pokoknya bebas, bebas. Bude, pokoknya Bude ya. Oke, matur sembah nuwun nggih sugeng panjang lan sugeng pepanggihan para kadang pamit.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

juga. Tak setel lo musik sing enak-enak ya kan. Sing isok gaya semangat isu iki ya dulur ya. Ya para kata Pak Mirang Huki Bude ngaturaken Wilujeng Enjang dan tetap semangat untuk para ibu yang saat ini mempunyai putra-putri yang baru mau masuk ke jenjang pendidikan berikutnya atau selanjutnya, baik itu SD, SMP maupun SMA. Apa-apa deh, ya soalnya ya kudu apa ya, kudu sabar ya ancene aturan nih. Aturan penerimaan, sistem penerimaan murid baru maka

0: pas jam itu. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Kamis 18 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, ratusan calon manajer koperasi desa Keluarga Merah Putih atau DKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Pasuruan yang lolos seleksi mengikuti